Dan tolak ukurnya adalah dari harta kekayaan yang dimiliki. Semua ini menyebabkan kita lebih banyak memikirkan dan berbuat untuk dunia kita saja. Inilah akhirnya yang menyebabkan kita miskin bekal untuk akhirat nanti. Jika itu yang terjadi, maka penyesalanlah yang didapatkan. Semoga pendengar, kita termasuk orang yang sungguh-sungguh bekerja untuk akhirat, karena dunia ini adalah serangkaian episode yang dijalani dan akan dilewati, tempat bekerja, berjuang, dan tempat kita bercocok tanam. Bila kita menanam amal baik, maka buah yang akan dipanen pun akan baik pula. Begitupun sebaliknya, jika amal buruk yang kita semai, maka buah keburukan yang akan kita dapatkan. Sebab itu, marilah kita menanam amal kebaikan sebanyak-banyaknya untuk kita panen di

0: Jamal, Jamal. Lah Umar Muhtar ki sapa to mang sakjane? Lah kok aku ki kerep krungu jenenge, tapi ra ngerti kuwi sapa lho, Mal.
1: Iyalah, dasar anak jaman now. Mbok kala-kala maca sejarah to, Jo? Ben update sejarah ngono lho.
0: Yen maca ki marai ngantuk emang.
1: Lah. Yo wis, ngene tak kandhani. Tapi sing tak ngerteni tok lho ya.
0: Oke, oke. Piye, Mal?
1: Dadi ngene, Jo. Umar Muhtar kuwi adalah tokoh perlawanan terhadap penjajahan negara Italia yang ada di Libya. Nah, dia itu adalah seorang guru, ustadz, alim ulama, sekaligus pemimpin mujahidin yang mana dengan peralatan yang sederhana mampu menandingi persenjataan Italia yang lebih modern, Jo. Dengan semangat jihad yang luar biasa dan kecerdasan dalam strategi, sampai-sampai dia dijuluki Singa Padang Pasir, Jo.
0: Terus?
1: Nah, namun akhirnya ia pun tertangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh pemimpin Italia waktu itu yang bernama Mussolini. Meskipun telah wafat pada tahun 1931, namun semangatnya yang luar biasa itu mampu menjadi contoh dan inspirasi bagi generasi mujahidin selanjutnya, Jo. Ngerti pura kue, Jo? 11 tahun setelah meninggalnya Umar Muhtar, akhirnya si Mussolini pun juga mati, Jo. Ngerti hikmahe pura kue, Jo? Jo? Jo? Jo? Wolah, Jan. Baik, Jo, tenan kue, Jo, Jo. Lah, diceritani kok malah turu.
0: Sorry, Mozang. Ngantuk kok malah.
1: Aduh. Tapi ceritanya diterus ke pura lagi.
0: Oh lah iya no Mal.
1: Oh iya tapi gue meleset.
0: Iya iya.
1: Jadi Jo, soko ceritanya gue mau, gue ngerti pura hikmahnya, Jo.
0: Lah hikmahnya apa gue Mal?
1: Hikmahnya gue, pemimpin zolim dan orang yang dizolimi gue, sok ben gue kabeh bakal mati. Yang menjatuhi hukuman dan yang dijatuhi hukuman kuwi yo bakale kabeh mlebu ning lemah. Lah bar kuwi lagi mempertanggungjawabkan atas perbuatannya selama di dunia. Bedane mong sing penguasa dolim kuwi mlebu neraka salawase. Lah sing mujahid kuwi mlebu surga salawase, Jo. Nah, di dunia ini mungkin mereka masih bisa berkelak dengan berbagai alasan dan berdalih itu bukan tanggung jawab saya. Apalagi berkelak dengan mempermainkan pasal-pasal dalam hukum yang ada, Jo. Tapi masalahnya setelah mati nanti, itu yang berlaku bukan hukum manusia, Jo, tapi hukumnya Allah.
0: Oh,
1: mulakno tak nasehatke nggo kowe iki, Jo, ya. Yen kowe sok ben dadi pemimpin kuwi, aja dolim. Terapkan hukum yang ada ini dengan jujur, adil, dan berakhlak, Jo, yang penuh dengan nilai-nilai agama yang disyariatkan dalam Islam, Jo.
0: Alah siapa no?
1: Weh, Jos.
2: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latasan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
3: I know I'm waiting, waiting for something.
4: Saudaraku, jangan bersedih, karena kesedihan itu akan membuat harta yang tersimpan di lemari-lemari Anda yang indah, di istana-istana Anda yang mega, dan di dalam kebun-kebun Anda yang hijau itu hanya akan menambah kecemasan dan kesedihan Anda saja.

0: saja.
1: Jangan bersedih, karena kesedihan itu akan membuat obat yang diberikan dokter dijual di apotek, dan diagnosa seorang dokter tidak akan pernah membahagiakan diri Anda. Apalagi bila Anda masih menanamkan kesedihan dalam hati, menggantungkan kesedihan di dalam kedua kelopak mata, membiarkan diri Anda untuk dimasuki kesedihan itu dan menyusupkannya di bawah kulit, maka semua itu hanya akan sia-sia. Jangan bersedih, karena Anda masih memiliki doa. Anda juga masih memiliki waktu sepertiga akhir malam dan masih memiliki waktu untuk menempelkan dahi Anda ke tanah untuk bersujud. Jangan bersedih, karena Allah telah menciptakan bumi dengan segala isinya, telah menumbuhkan taman-taman yang memberikan pemandangan indah, kebun-kebun yang berisi tumbuh-tumbuhan yang indah, rimbun, dan taman-taman dengan tumbuh-tumbuhan yang indah untukmu. Kurma-kurma yang tinggi-tinggi, yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, bintang-bintang yang bercahaya, hutan belantara, dan sungai-sungai. Jangan bersedih, karena Anda masih dapat minum air yang jernih, menghirup udara yang segar, berjalan di atas kedua kaki tanpa menggunakan alas kaki, dan Anda juga masih dapat tidur pada malam hari dengan sangat nyenyak. Saudaraku, jangan bersedih. Perbanyaklah istighfar, karena Allah Maha Pengampun. Allah Ta'ala berfirman, "Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabbmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai." Quran Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Oleh sebab itu, perbanyaklah membaca istighfar, agar Anda dapat menemukan jalan keluar, mendapatkan ketenangan batin, harta yang halal, keluarga yang salih, dan hujan yang deras. Allah Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Jika kamu mengerjakan yang demikian, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik terus-menerus kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan balasan atas keutamaannya." Quran Surah Hud ayat 3. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar untuk setiap kecemasan dan akan membukakan pintu keluar dari setiap kesempitan. Oleh karena itu, saudaraku, jangan bersedih. Wallahu a'lam bishawab.

0: Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
1: Satu kembali. NDSFM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kisah Inspiratif, tempat di mana sejarah Islam tidak sekedar diceritakan, tapi dihidupkan kembali. Di sini, setiap kisah membawa hikmah, setiap perjuangan menyalakan harapan, dan setiap tokoh mengajarkan arti sejati dari iman dan keberanian. Hari ini, kita akan memasuki salah satu babak besar yang sering terlupakan, namun memiliki peran penting dalam membentuk jalur kemenangan kaum muslimin di era Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, penaklukan Anbar. Sebuah kota benteng yang kokoh, dijuluki Benteng Mata Panah, tempat ribuan prajurit Persia berlindung di balik dinding tinggi dan menara penuh pemanah elit. Tapi di luar gerbangnya, berdiri seorang panglima yang namanya selalu mengguncang lawan, Khalid bin Al-Walid. Bagaimana strategi Khalid menembus kota yang diyakini mustahil ditembus? Bagaimana mental para prajurit Muslim menghadapi hujan panah dari atas menara? Dan apa hikmah besar yang dapat kita ambil dari penaklukan ini? Silakan tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah kekuatan terbesar pasukan Muslim pada masa itu keberanian, strategi atau keyakinan? Setelah kota Hira resmi tunduk dan bendera Islam berkibar di atas istananya, nama Khalid bin Walid semakin menjadi momok bagi Persia. Di seluruh dataran Irak, bisik-bisik ketakutan menyebut bahwa pasukan Muslim bergerak secepat angin dan menghantam sekeras badai. Namun bagi Persia, masih ada satu kota yang menjadi tumpuan harapan, satu benteng yang mereka yakini mampu menahan gelombang pasukan Arab yang tak kenal takut itu, Anbar, kota benteng megah di tepi Sungai Efrat. Anbar bukan kota biasa, ia dikenal sebagai kota parit, sebuah bastion kuat yang dikelilingi parit besar dan dalam yang dibuat untuk menghalangi semua bentuk pengepungan. Di dalamnya berdiri dinding-dinding tinggi yang dipenuhi pemanah, sementara gudang-gudang makanan dan senjata sudah lama dipersiapkan sejak ancaman pasukan Islam mulai terdengar. Setelah Hira jatuh, para pembesar Persia mengirim perintah darurat kepada Shirzad, komandan garnisun Anbar, untuk memperkuat pertahanan dan bersiap menghadapi serangan besar. Sementara itu di kubu Muslim, Khalid merasa momentum kemenangan tidak boleh dibiarkan berhenti. Baginya, hal paling berbahaya dalam perang adalah ketika musuh diberi waktu untuk bernapas. Jika Persia diberi ruang untuk menyusun ulang kekuatan, pasukan Islam bisa menghadapi perlawanan yang lebih berat. Karena itulah, tanpa menunggu lama, Khalid memerintahkan pasukannya untuk bergerak ke barat, menyusuri tepian Sungai Efrat menuju Anbar. Perjalanan menuju Anbar bukan perjalanan yang tenang. Di sepanjang jalur, pasukan Muslim melihat sisa-sisa kamp militer Persia yang ditinggalkan terburu-buru, menunjukkan betapa cepat dan tak terduganya gerakan mereka. Para penduduk desa yang sebelumnya hidup di bawah tekanan pajak berat kekaisaran Persia kini menyambut pasukan Muslim dengan hati campur aduk antara ketakutan dan harapan, karena mereka mendengar bahwa kaum Muslimin berperang dengan adil, tidak menindas rakyat. Di kejauhan, ketika matahari tenggelam perlahan, tembok-tembok Anbar mulai terlihat. Kota itu tampak seperti singa yang siap menerkam, berdiri gagah dengan dinding kaku, parit lebar, dan menara-menara yang menjulang menantang langit. Khalid berhenti sejenak, memandangi kota itu, memahami bahwa inilah salah satu benteng terkuat yang akan ia hadapi dalam penaklukan Irak. Namun wajah Khalid tetap tenang, bahkan tersenyum tipis. Ia tahu setiap benteng memiliki titik lemahnya. Di dalam kota, Shirzad menerima laporan bahwa pasukan Muslim telah tiba. Suasana di ruang komando tegang. Para perwira Persia membawa berita buruk. Pasukan mereka tidak banyak, tetapi keberanian mereka tidak seperti manusia biasa. Shirzad, meski gugup, berusaha menunjukkan ketenangannya di depan bawahannya. Ia memerintahkan semua pemanah naik ke menara dan memastikan bahwa semua jalur masuk dijaga ketat. Parit diperiksa ulang, dan setiap jembatan ditarik agar tidak bisa dilewati oleh siapapun. Di perkemahan Muslim, malam itu penuh kesunyian yang menegangkan. Para prajurit menyiapkan perisai, busur, dan tombak, sementara para sahabat duduk melingkar menunggu instruksi. Khalid mempelajari struktur kota dari kejauhan, memperhatikan posisi menara, arah angin, dan pergerakan para penjaga. Ia tahu bahwa serangan langsung akan memakan banyak korban. Parit Anbar terlalu lebar untuk dilompati dan terlalu dalam untuk dilalui. Namun Khalid tidak pernah terjebak dalam cara berperang yang biasa. Ia selalu melihat apa yang musuh tidak lihat dan memanfaatkan apa yang musuh anggap mustahil. Malam itu ia berkata kepada para panglimanya, "Besok, kita tidak menyerang dinding mereka, kita akan menyerang mata mereka." Keesokan paginya, pasukan Muslim bergerak lebih dekat, tetapi tidak untuk menyerang benteng. Mereka datang untuk memetakan jalur, menentukan tempat mendirikan pasukan pemanah, dan mengukur jarak tembakan dari menara Persia. Para penjaga di atas benteng mengawasi mereka sambil mengejek, merasa yakin bahwa keberadaan parit membuat mereka aman. Namun para penjaga itu tidak mengetahui bahwa mereka sedang diamati oleh seorang jenius perang. Khalid menatap menara demi menara, menghitung jumlah pemanah, mengira-ngira waktu pergantian penjagaan. Di balik jenggot hitamnya yang tebal, matanya bersinar tajam seperti elang yang mengintai mangsanya. Anbar mungkin benteng megah dalam pandangan Persia, tetapi dalam pandangan Khalid, setiap benteng memiliki retakan yang menunggu untuk dibuka. Perang ini baru dimulai, dan kota itu tidak menyadari bahwa badai sedang bergerak ke arahnya. Ketika fajar menyingsing di atas dataran Anbar, pasukan Muslim mulai bergerak lebih dekat ke kota itu. Kabut tipis pagi hari terangkat perlahan, memperlihatkan pemandangan yang menggetarkan hati para prajurit. Sebuah parit raksasa mengelilingi Anbar, lebar dan dalam, seperti jurang yang memisahkan kota dari dunia luar. Orang Persia menyebutnya Al-Suwaira, tetapi bagi para mujahidin, ini terlihat seperti tembok air yang menghalangi perjalanan mereka menuju kemenangan. Parit itu dipenuhi air keruh yang mengalir pelan. Lebarnya hampir tidak masuk akal bagi pasukan penyerang. Tidak ada kuda yang mampu melompati. Tidak ada prajurit yang bisa menyeberang tanpa menjadi sasaran empuk para pemanah Persia. Di seberangnya, berdiri dinding benteng yang tinggi dengan menara-menara tegak, dipenuhi prajurit Persia yang siap menembakkan panah kapanpun dibutuhkan. Begitu pasukan Muslim mendekat, hujan panah dari atas benteng langsung terdengar menukik. Suara anak panah yang menghantam perisai bergema di udara. Para prajurit Muslim berlindung di balik tameng mereka, bergerak perlahan sambil terus memperhatikan jarak serang musuh. Khalid bin Walid berdiri di garis depan, memantau arah tembakan dan pola serangan musuh dengan ketenangan yang membuat para sahabat takjub. Khalid segera memerintahkan pasukannya mundur beberapa langkah untuk menjauh dari jangkauan panah, lalu memerintahkan para panglima berkumpul. Di depan mereka, ia menegaskan bahwa menyerang langsung adalah bunuh diri. Tidak ada satupun dari kita yang akan melewati parit ini tanpa strategi, katanya dengan suara yang tegas namun tetap tenang. Benteng ini dibuat untuk menantang kita, maka kita akan menantangnya dengan cara yang tidak mereka duga. Untuk memahami struktur parit, Khalid mengerahkan pasukan kavaleri ringan untuk menyisir tepi sungai dan mencari celah. Tetapi hasilnya mengecewakan di semua titik. Parit itu dijaga ketat oleh pemanah Persia, bahkan mendekat saja sulit dilakukan. Di atas dinding, para penjaga Persia tampak percaya diri, seolah yakin prajurit Muslim akan menyerah pada kehebatan benteng mereka. Di dalam Anbar, suasana tegang tetapi penuh percaya diri. Shirzad, komandan garnisun Persia, memeriksa pertahanan dari atas menara. Ia melihat pasukan Muslim yang tidak berani mendekat dan berkata kepada perwiranya, "Selama parit ini berdiri, kota ini tidak akan jatuh." Kata-katanya membuat moral pasukan Persia bangkit. Mereka bersorak, mengayunkan pedang dan busur, sambil meneriakkan ejekan ke arah pasukan Muslim. Namun, dunia belum pernah melihat pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menyerah pada hambatan. Malam itu, setelah pengepungan hari pertama selesai, seluruh pasukan Muslim kembali ke perkemahan. Mereka membangun tenda, menyalakan api unggun, dan beristirahat, sementara beberapa kelompok kecil tetap berjaga. Tetapi mata Khalid tidak pernah benar-benar tertutup. Ia berdiri di sebuah bukit kecil, memandangi benteng yang diterangi obor Persia dari kejauhan. Ia memperhatikan pergerakan penjaga, pola pergantian pasukan, dan cara para pemanah mengambil posisi sebelum serangan panah diluncurkan. Semua itu ia simpan dalam ingatannya. Kemudian ia memanggil para panglima dan pemanah terbaik dari pasukan Muslim. Di hadapan mereka, ia mengungkapkan rencana yang belum pernah dipakai dalam perang manapun sebelumnya. "Kita tidak bisa melawan mereka dari jarak dekat," kata Khalid. "Tapi dari jarak jauh, kita bisa memadamkan mata mereka." Para panglima saling berpandangan, mencoba menangkap maksud dari pernyataan itu. Khalid melanjutkan, "Esok hari, kita tidak mendekat ke parit. Kita akan menargetkan penjaga mereka, satu persatu. Tidak pada tubuh mereka, tetapi pada mata mereka yang mengincar kita dari atas menara." Rencana itu terdengar gila pada awalnya. Menargetkan mata para pemanah di benteng Persia, itu membutuhkan ketepatan yang luar biasa. Tetapi dalam pasukan Muslim, terdapat sejumlah pemanah elit dari suku-suku Arab yang memiliki ketepatan tembak yang menakutkan. Mereka tersenyum ketika mendengar instruksi itu. Bagi mereka, ini adalah tantangan sekaligus kehormatan. Saat matahari terbit pada hari kedua pengepungan, pasukan Muslim tidak menyerbu benteng seperti sebelumnya. Mereka berhenti di jarak aman, kemudian para pemanah terbaik diposisikan di garis depan. Pemanah Persia di atas menara segera menyiapkan panah untuk menyerang, tetapi belum sempat mereka menarik busur. Hujan panah Muslim meluncur dengan kecepatan yang mematikan. Tidak diarahkan ke tubuh, tetapi tepat ke wajah para penjaga. Teriakan kesakitan menggema dari atas menara. Satu demi satu pemanah Persia terjatuh sambil memegangi mata mereka. Para penjaga yang lain panik, mencoba berlindung di balik tembok, tetapi itu justru membuat pertahanan mereka melemah. Syirzad yang melihat kejadian itu dari dalam kota, mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa pasukan Muslim tidak hanya kuat dalam pertempuran jarak dekat, tetapi juga memiliki pemanah yang mampu mematahkan kebanggaan Persia dari jarak jauh. Hari itu, benteng Anbar mulai goyah bukan karena dihancurkan, tetapi karena ketakutan merayap masuk ke hati penjaganya. Para prajurit Persia mulai terlihat ragu. Sementara pasukan Muslim tampak semakin percaya diri, pengepungan baru saja dimulai, tetapi keunggulan psikologis telah berpindah ke tangan kaum Muslimin. Khalid menatap benteng itu dengan penuh keyakinan. Ia tahu strategi ini baru permulaan. Sebentar lagi, kota Anbar akan menyadari bahwa parit dan dinding beton tidak bisa menyelamatkan mereka dari kecerdikan seorang panglima yang tidak pernah berperang untuk mencari kemuliaan dunia, tetapi semata-mata untuk menegakkan kebenaran. Hari ketiga pengepungan Anbar dimulai dengan suasana mencekam. Kabut tipis yang menggantung di atas parit membuat dinding benteng tampak seperti bayangan besar yang mengintai dari kejauhan. Namun bagi pasukan Muslim, pemandangan itu justru menjadi pertanda bahwa hari ini adalah hari penentuan. Di barisan terdepan, para pemanah pilihan telah bersiap, sementara pasukan lainnya menunggu perintah dari sang panglima besar, Khalid bin Walid. Taktik yang dilancarkan pada hari sebelumnya, menargetkan mata para penjaga di atas menara, membuat Persia terkejut dan ketakutan. Banyak prajurit di menara kini memakai perisai besar untuk menutupi kepala mereka, tetapi itu hanya membuat gerakan mereka lambat dan jangkauan penglihatan mereka terbatas. Bahkan sebelum perang hari ini dimulai, moral pasukan Persia sudah mulai runtuh. Khalid berdiri di atas bukit kecil, memandang benteng itu dengan penuh konsentrasi. Di tangannya, ia memegang sebuah anak panah yang ia ambil dari salah satu pemanah Muslim sebelumnya. Dengan penuh khidmat, ia berkata kepada para perwiranya, "Hari ini kita tidak menyerang benteng mereka, kita menyerang keberanian mereka." Kata-kata itu membuat para panglima mengangguk penuh semangat. Ketika matahari mulai naik, Khalid mengangkat tangan dan memberi isyarat. Seketika itu puluhan pemanah Muslim melangkah ke depan, membentuk barisan memanjang yang sejajar dengan parit. Mereka berdiri tegap, busur terangkat, mata terfokus pada siluet para penjaga di atas dinding benteng. Dari kejauhan, suara terompet Persia terdengar, menandakan kesiapan mereka untuk bertahan. Tetapi kaum Muslimin bergerak lebih cepat. Anak panah pertama meluncur di udara, menembus kabut dan mengenai pipi seorang pemanah Persia. Teriakan itu menjadi tanda dimulainya hujan panah berikutnya. Dalam hitungan detik, ratusan panah Muslim melesat bersamaan, yang menjadi sasaran bukan badan atau kaki, tetapi wajah dan mata para penjaga. Serangan itu begitu tepat dan terkoordinasi, sehingga para penjaga Persia tidak sempat membalas. Mereka yang mencoba mengintip melalui celah tembok langsung menjadi target. Mereka yang bersembunyi di balik dinding, mendengar suara panah yang menghantam batu hanya beberapa inci dari kepala mereka. Syirzad, Komandan Garnisun Anbar naik ke menara dengan tergesa-gesa. Begitu melihat kondisi pasukannya, wajahnya langsung memucat. Banyak prajurit tergeletak sambil memegangi wajah. Sebagian buta, sebagian terluka parah. Ia berteriak memerintahkan pergantian penjaga, tetapi tidak ada yang mau naik menggantikan. Semua takut menjadi sasaran berikutnya dari pemanah tak terlihat yang membidik mereka dengan presisi mengerikan. Sementara itu, pasukan Muslim tetap tenang dan teratur. Khalid memerintahkan agar pemanah ditempatkan pada jarak yang berbeda-beda, sehingga suara panah terdengar dari berbagai arah. Ini membuat prajurit Persia semakin kebingungan, tidak tahu dari mana serangan datang. Setiap kali penjaga mencoba mengintip dari dinding, panah Muslim menyambutnya. Beberapa prajurit Persia yang tersisa mencoba membalas dengan tembakan panah dari menara, tetapi jangkauan mereka kalah jauh, panah mereka jatuh jauh sebelum mencapai pasukan Muslim. Mereka sadar, mereka ditembak oleh pemanah yang lebih kuat, lebih terlatih, dan lebih tenang dalam tekanan. Taktik ini kemudian dikenal dalam sejarah sebagai taktik pembutakan, sebuah metode yang membuat pasukan musuh lumpuh secara mental sebelum mereka kalah secara fisik. Khalid tidak menghancurkan benteng Persia, ia menghancurkan kepercayaan diri mereka, dan itu jauh lebih mematikan. Beberapa jam kemudian, dinding Anbar menjadi sunyi. Tidak ada lagi prajurit Persia yang berani berdiri di atasnya. Hanya obor-obor yang menyala tanpa penjaga, dan suara angin yang bergerak menembus menara kosong. Dari kejauhan, pasukan Muslim melihat bagaimana gardu-gardu pengawas mulai ditinggalkan satu persatu. Khalid memerintahkan pasukan Muslim maju setapak demi setapak, tetapi tetap menjaga jarak aman dari parit. Mereka tidak akan menyerang dinding. Mereka hanya mendekat cukup untuk menunjukkan bahwa pasukan Persia tidak lagi bisa mengawasi gerak-gerik mereka. Para penjaga di bawah menara melihat pemandangan itu dengan wajah pucat, menyadari betapa buruknya keadaan pertahanan mereka. Di dalam Anbar, Shirzad memanggil seluruh perwira tinggi ke ruang komando. Suasana ruangan itu dipenuhi ketakutan. Tidak ada seorang pun yang memiliki jawaban atas strategi Muslim. Salah satu perwira berkata dengan suara gemetar, "Jika mereka masuk, kita tidak punya apa-apa untuk melawan." Yang lain menambahkan, "Bahkan sebelum mereka menyeberangi parit, kita sudah kehilangan mata kita." Shirzad menggenggam pedangnya erat-erat. Ia mengerti bahwa bila pengepungan ini terus berlangsung, moral pasukan akan jatuh sepenuhnya. Tidak ada bantuan dari Persia, tidak ada bala tentara tambahan. Mereka terisolasi di benteng megah yang kini berubah menjadi penjara. Untuk pertama kalinya sejak pengepungan dimulai, Shirzad merasakan getaran ketakutan yang nyata. Ia sadar bahwa Anbar tidak akan bertahan lama. Khalid tidak menyerang dinding mereka, ia menyerang jantung keberanian mereka. Dan benteng manapun, sekuat apapun, akan runtuh bila keberanian di dalamnya telah hancur. Hari itu, pasukan Muslim tidak memecahkan batu, tidak menembus tembok, dan tidak menyeberangi parit. Tetapi mereka telah menguasai medan psikologis sepenuhnya. Kemenangan ini belum terlihat secara fisik, tetapi bayang-bayang kejatuhan Anbar sudah tampak jelas di mata semua orang. Dan malam itu, ketika angin meniup obor-obor di atas benteng, kota Anbar menyadari bahwa badai yang dipimpin Khalid bin Walid tidak dapat dihentikan hanya dengan tembok dan parit. Setelah berhari-hari dilanda tekanan psikologis dan taktik pemanah yang mematikan, benteng Anbar memasuki hari-hari tergelapnya. Malam itu, suasana di dalam kota dipenuhi kecemasan. Para prajurit Persia berkumpul di dekat gerbang utama, membicarakan nasib mereka dengan suara rendah. Tidak ada yang berani naik ke menara, bahkan suara langkah pun terdengar jarang, seolah kota itu telah kehilangan denyut kehidupan. Shirzad, komandan garnisun Anbar, duduk di ruang komando dengan wajah pucat. Seluruh laporan yang masuk penuh dengan ketakutan. Para penjaga menolak kembali ke atas menara. Para pemanah yang tersisa tidak lagi percaya diri, dan persediaan makanan mulai terkuras karena penduduk kota ikut berlindung di dalam benteng. Ia tahu bahwa Anbar tidak jatuh karena dindingnya hancur, tetapi karena hati pasukannya runtuh. Di luar benteng, Khalid bin Walid mengamati suasana hening itu. Ia melihat bahwa tidak ada lagi gerakan penjaga di atas menara. Dinding benteng tampak kosong, seakan ditinggalkan. Tetapi Khalid tidak terburu-buru. Ia tahu bahwa kemenangan sejati adalah ketika musuh menyerah, bukan ketika dihancurkan. Ia tidak ingin memasuki kota dengan pertumpahan darah yang sia-sia. Ia ingin lawan sadar bahwa perlawanan hanya akan membuat mereka binasa tanpa tujuan. Pagi harinya, Khalid memerintahkan pengiriman utusan ke gerbang Anbar. Utusan itu membawa pesan yang tegas, namun penuh keadilan. Kaum muslimin tidak datang untuk menghancurkan, tetapi untuk menegakkan keadilan. Jika kota menyerah, penduduknya akan selamat, harta mereka aman, dan kehidupan mereka tetap berjalan seperti biasa. Hanya jizyah yang akan diberlakukan sebagai bentuk perlindungan. Ketika pesan itu tiba, Syirzad berdiri terdiam. Ia memandangi wajah para perwiranya yang tampak letih, takut, dan kehilangan harapan. Mereka semua tahu bahwa bertahan lebih lama hanya akan memperburuk keadaan. Tidak ada bala bantuan dari Persia, tidak ada tentara baru yang akan datang menolong. Anbar dikelilingi oleh pasukan yang telah mematahkan semangat mereka tanpa perlu menyentuh dinding benteng sekalipun. Setelah berdiskusi panjang dan diliputi keputusasaan, Syirzad akhirnya mengangguk. Dengan suara serak, ia berkata, "Kita akan menyerah. Lebih baik hidup dengan kehormatan daripada mati dalam kesia-siaan." Keputusan itu disambut dengan helaan napas panjang dari para perwira, seakan beban besar yang menindas bahu mereka telah jatuh. Siang harinya, sebuah bendera putih dikibarkan di atas menara benteng Anbar. Pasukan muslim yang melihatnya mengangkat takbir. Suara pekik kemenangan itu menggema di seluruh wilayah sekitar parit. Tetapi tak satu pun dari mereka bertindak sembarangan. Mereka menunggu perintah Khalid yang tetap berdiri tegak memandang bendera putih itu dengan penuh kewibawaan. Gerbang Anbar terbuka perlahan dan para pembesar kota keluar dengan pakaian kebesaran membawa perjanjian damai yang siap ditandatangani. Mereka mendekati Khalid dengan sikap hormat. Tidak ada ketegangan, tidak ada rasa permusuhan yang meledak. Hanya rasa lega dari pihak Persia dan rasa syukur dari pasukan Muslim. Dengan penuh ketegasan, Khalid menerima penyerahan itu. Ia menetapkan jumlah jizyah sesuai kemampuan penduduk, bukan untuk menekan, tetapi agar mereka tetap bisa hidup tenang dan makmur. Penduduk Anbar diberikan jaminan keamanan, rumah mereka tidak diganggu, tempat ibadah mereka tetap berdiri, dan hak-hak mereka dijaga. Keputusan itu membuat banyak penduduk kagum. Mereka tidak pernah melihat kekuatan yang begitu besar, tetapi begitu adil. Setelah perjanjian ditandatangani, Khalid memerintahkan agar sebagian pasukannya masuk ke dalam kota untuk menjaga ketertiban. Tidak ada penjarahan, tidak ada kekacauan. Pasukan Muslim berjalan dengan teratur, menunjukkan kedisiplinan yang membuat penduduk Anbar tertegun. Mereka menyaksikan bagaimana tentara yang mereka kira liar dan kejam ternyata lebih tertib daripada prajurit Persia yang selama ini menguasai mereka. Dengan jatuhnya Anbar, jalan menuju wilayah barat Efrat terbuka lebar. Kota-kota lain yang berada di bawah kekuasaan Persia mulai gemetar. Mereka menyadari bahwa benteng sekuat Anbar saja tidak mampu menahan kekuatan taktik, kecerdasan, dan keberanian pasukan Muslim. Banyak di antaranya mulai mengirim utusan, menawarkan damai sebelum Khalid datang ke pintu gerbang mereka. Secara strategis, penaklukan Anbar adalah pukulan telak bagi Persia. Mereka kehilangan salah satu benteng terkuat, salah satu kota dengan posisi vital, dan garnisun yang dipercaya mampu menahan serangan Arab. Moral pasukan Persia di seluruh Irak anjlok drastis. Bahkan para jenderal di istana Kisra mulai meragukan kemampuan mereka mempertahankan wilayah Irak dari serangan kaum muslimin. Namun bagi kaum muslimin, kemenangan ini bukan sekadar pencapaian militer. Ini adalah pembuktian bahwa strategi yang tepat, keberanian yang tulus, dan iman yang kuat mampu melebur benteng yang tampak mustahil ditembus. Pasukan muslim melihat sendiri bagaimana keadilan dan ketegasan Khalid menciptakan kemenangan tanpa pertumpahan darah yang tidak perlu. Di bawah langit Anbar yang cerah, Khalid bin Walid berdiri memandang kota yang kini berada di bawah perlindungan Islam. Kemenangan ini bukan akhir perjalanan. Ini adalah pintu menuju penaklukan berikutnya dan langkah baru dalam rangkaian perubahan besar yang akan mengguncang seluruh dataran Irak.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Dr. Mu'inuddinillah Basri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang dakwah dan jihad di dalam kehidupan kaum muslimin merupakan suatu kewajiban yang harus kita tegakkan. Dan hal yang perlu kita catat dalam masalah jihad dan dakwah bukan dalam masalah sekedar aksi saja, tetapi tujuan dakwah dan jihad itu harus dipahami, sehingga kita memahami aksi-aksi yang salah dan aksi-aksi yang benar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ada suatu pemahaman yang namanya jihad adalah yang penting melakukan kekerasan, membunuh orang, walaupun kadang-kadang tidak jelas sasaran siapa yang dibunuh. Jihad yang penting perang. Padahal ma'asyiral muslimin hafizakumullah, jihad fisabilillah termasuk juga dakwah adalah kalimat yang masih global. Jihad kalimat global, dan jihad fisabilillah juga global, perlu penjelasan. Bahkan i'lali kalimatillah adalah global. Nah, apa itu jihad dan apa itu dakwah? Jihad dan dakwah adalah usaha untuk mengajak manusia kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu jihad adalah optimalisasi pengerahan potensi untuk membela Islam dalam kondisi berbahaya dan memajukan Islam dalam kondisi aman. Untuk itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, berkaitan dengan fenomena teroris, ya, pengeboman sana sini, menurut Bushra Muqaddas dan menurut Zaid Maulani ditegaskan bahwa semua yang dilakukan teroris itu adalah rekayasa musuh-musuh Islam. Jadi ada orang-orang yang menganggap jihad itu adalah yang penting pembunuhan, mereka dipancing untuk melakukan itu semuanya, padahal itu dalam ruang lingkup rekayasa musuh-musuh Islam. Ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tujuan daripada dakwah. Pertama, Allah mengatakan liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun, supaya ditegakkan kebenaran dan dihancurkan kebatilan. Dikatakan waqatilu fi sabilillahi hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Berperanglah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tidak ada fitnah dan seluruh din hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Al-Imam Syatibi dan ulama-ulama yang menjelaskan bahwa berkaitan dengan jihad dan kaitan dakwah itu dikatakan berhasil manakala ajakan kita, manakala perjuangan kita menghasilkan pembelaan terhadap din, pembelaan terhadap harta, pembelaan terhadap jiwa, pembelaan terhadap kehormatan, pembelaan terhadap harta. Artinya, manakala aksi kita melahirkan penjagaan dinul Islam secara utuh, yaitu menegakkan maqasid syariah, tujuan syariah ditegakkan, yaitu memelihara lima hal yang tadi saya sebutkan, adalah merupakan jihad fisabilillah. Asalkan tujuan karena Allah, dengan memakai manhaj Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, siapa-siapa yang bersungguh di atas konsep kami maka kami tunjuki jalan-jalan kami. Dan Rasulullah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Dan dakwah harus di atas ala basirah, kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani, katakanlah inilah jalanku yang lurus. Aku suruh manusia ke jalan Allah di atas pemahaman yang jelas, saya dan orang yang mengikutiku. Surat Yusuf ayat 108. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Jadi ketika suatu langkah atau suatu kebijakan dai atau kebijakan pemimpin Islam melahirkan pemandangan yang positif terhadap Islam, bahkan mengajak orang untuk

untuk masuk Islam berduyun-duyun adalah merupakan kemenangan. Contoh saja adalah dalam perjanjian Hudaybiyah, Allah mengatakan, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami berikan pada engkau kemenangan yang nyata. Ma'asyiral muslimin, coba kita lihat. Allah menjadikan perjanjian Hudaybiyah sebagai kemenangan yang nyata. Karena apa? Walaupun perjanjian Hudaybiyah itu kalau secara formalitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslim dirugikan. Baru nulis bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, mereka mengatakan kami enggak kenal ada Ar-Rahman. Tulis bismillah, kata Nabi, tulis bismillah. Allah yang mengatakan mereka kafir dengan Ar-Rahman. Ketika Rasulullah mengatakan min Muhammad Rasulillah, mereka mengatakan buang itu kalimat Rasulullah. Tulis min Muhammad saja. Kata Rasul, aku tetap Nabi walaupun mereka enggak mengakui kalau Rasul. Buang tulisan Rasul. Artinya, secara zahir dalam perjanjian Hudaybiyah seakan-akan kaum muslimin rugi. Tapi Allah mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Kami berikan kemenangan engkau kemenangan yang nyata. Karena apa? Ternyata ma'asyiral muslimin, dengan perjanjian Hudaybiyah orang-orang kafir bisa berinteraksi langsung dengan kaum muslimin, bisa melihat kebaikan kaum muslimin, sehingga yang masuk Islam pasca perjanjian Hudaybiyah itu berlipat-lipat dibandingkan dengan orang yang masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah. Itulah kemenangan yang nyata. Sehingga ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Al-Ghazali mengatakan bahwa ketika ada orang-orang kafir menangkap kaum muslimin, kemudian dijadikan tameng, ditaruh di atas tank orang-orang kafir, kemudian mereka meringsek menyerang kita, ditanya apakah boleh kita menyerang mereka, kadang-kadang nanti bahkan bisa terkena orang Islam duluan. Kata Imam Ghazali, tidak boleh dilakukan kecuali dengan tiga syarat. Pertama, kita yakin orang kafir membunuh kita semuanya. Yang kedua adalah pasti membunuh kita. Yang kedua, semua kita akan dibunuh. Artinya bahwa Imam Ghazali menegaskan memelihara darah kaum muslim adalah suatu kewajiban. Coba kita lihat ketika orang-orang melakukan pengeboman sana sini, kita bertanya apakah dinul Islam terjaga dengan baik, apakah kehormatan kaum muslimin terjaga dengan baik, apa harta kaum muslim terjaga dengan baik. Maka saya katakan itu tidak bisa, bahwa di negara yang aman semacam ini tidak mungkin menggunakan kekuatan dan kekerasan kecuali kalau kita diam akan dihabisi orang-orang kafir. Adapun ketika kelemah lembutan itu bisa dilakukan, maka harus kita lakukan. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan kekerasan dan kekuatan senjata kecuali Rasulullah telah berhijrah ke Madinah, telah membangun negara yang kuat. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, marilah kita ikuti sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah dan di dalam berjihad, sehingga yang dituju adalah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maksudnya orang Islam ke dalam Islam, dan maksudnya orang-orang kafir ke dalam Islam. Tegaknya kalimat Allah, tegaknya syariat Allah, tegaknya hukum Islam secara menyeluruh, dan pemeliharaan harta kaum muslimin dan jiwa kaum muslimin serta akidah kaum muslimin dan kehormatan kaum muslimin, itulah kemenangan hakiki, bukan hanya sekedar aksi-aksi yang tanpa perhitungan yang matang. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Aku luqul hadza astaghfirullah.

0: اجهد ولا تكسل ولا تكن غافلا فندامة العقبى لمن يتكاسل.
1: Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malas, dan jangan lengah, karena penyesalan itu atas orang yang bermalas-malas.

Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, kebiasaan orang yang taat adalah ibadah, sedang ibadahnya orang yang lalai adalah sekedar kebiasaan.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang mengikuti petunjuk pasti akan bahagia. Sudah merupakan sunatullah di permukaan bumi bahwa siapa yang mengikuti petunjuk pasti ia akan bahagia. Sunatullah ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga berlaku bagi masyarakat banyak, bangsa ataupun umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Thaha ayat 123, yang artinya, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 38, yang artinya, kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Sunnatullah ini adalah sesuatu yang pasti dan tidak pernah berubah dari dahulu hingga sekarang. Tentu kita masih ingat tentang perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun, yang merupakan seruan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisahnya di dalam Al-Quran Surah Thaha ayat 47, yang artinya, maka datanglah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Dari ayat ini jelaslah bahwa di antara dakwah Nabi Musa adalah menyampaikan sunnatullah kepada Fir'aun tentang mengikuti petunjuk, yaitu siapa yang mengikuti petunjuk pasti akan selamat dan bahagia. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah kita memahami dengan penuh keyakinan bahwa siapa yang mengikuti petunjuk pasti akan bahagia, maka yang patut kita lakukan adalah, yang pertama, berusaha mencari petunjuk jika belum mendapatkan. Caranya dengan berserah diri kepada Allah. Artinya, tinggalkan hawa nafsu dan ikuti kebenaran. Yang kedua, perlu kita yakini bahwa kebenaran itu ada di dalam Al-Quran, yaitu yang diturunkan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan mempelajari Al-Quran, maka terbimbinglah diri manusia untuk mendapatkan petunjuk, karena Al-Quran itu adalah yang akan menunjukkan kepada yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9, yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Yang keempat, pendengar, senantiasa mengikuti yang terbaik dari yang telah didapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 18, yang artinya, orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Dan yang kelima, memelihara keimanan dan tidak mengotorinya dengan kedzaliman. Yang keenam, berdoa supaya diberikan petunjuk dan dimudahkan, serta ditolong dalam mengikutinya. Pendengar, mudah-mudahan dengan mengetahui sunnatullah ini, kita dapat menghiasi hidup kita dengan lebih.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafakuh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lah suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
0: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu nggak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

mustaqim tidak sah sholatnya. Itu belum lagi kalau sholat sunnah. Sholat wajib saja 17 kali, apalagi ditambah sholat sunnah-sunnahnya. Apalagi di bulan Ramadan, tambah sholat sunnah tarawih. Berapa kali kita selalu mohon ihdinash shiratal mustaqim. Sekarang kita tanya, kita minta ditunjukkan jalan yang lurus itu seperti apa, jalan yang lurus itu. Seperti apa jalan yang lurus itu? Apakah kita sudah menempuh jalan yang lurus itu? Nah, mari kita koreksi. Oleh karena itu, kalau kita meminta tetapi tidak mengerti yang kita minta, bangsa Indonesia katanya mayoritas beragama Islam. Mesti setiap hari ihdinash shiratal mustaqim itu dibaca, mohon. Tapi kok yang ditempuh jalan-jalan yang tidak lurus? Mengapa itu? Nah, karena kita tidak paham. Kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-An'am ayat 153, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." Ini Al-Qur'an ini jalanku yang lurus. Ikutilah dia. Lalu kalau kita mohon jalan yang lurus, Allah sudah tunjukkan jalan yang lurus ini Quran ini. Apakah sudah kita ikuti Al-Quran itu? Wala tattabi'u subula fatafaraqu bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan-jalan selain Al-Quran. Kalau menginginkan jalan yang lurus, jangan ikuti jalan selain Quran. Jalan selain Al-Quran itu fatafaraqu bikum an sabili, akan menceraiberaikan kamu, memisahkan kamu dari jalan yang lurus. Minta jalan yang lurus yang ditempuh bukan Al-Quran, makin jauh dari jalan yang lurus tadi. Ya, jadi diterangkan. Al-fatafarokobikum ansabili, dalikum wasokum bihi, la'allakum tatakun. Yang demikian kami wasiatkan kepadamu. Kalau untuk mengikuti jalan yang lurus, ikuti Quran. Itu diwasiatkan oleh Allah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Karena Al-Quran itu jalan yang lurus, maka Allah mewajibkan kaum muslimin untuk mempelajari. Maka ada ulama yang berpendapat mempelajari, memahami Al-Quran itu hukumnya fardhu ain bagi setiap muslim. Quran diturunkan itu dipelajari, bukan sekedar dibaca.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu pernah berkisah, pada zaman sebelum kalian pernah ada seorang raja yang amat zalim. Hampir setiap orang pernah merasakan kezalimannya itu. Pada suatu ketika, raja zalim itu tertimpa penyakit yang sangat berat. Maka seluruh tabib yang ada pada kerajaan itu dikumpulkan. Di bawah ancaman pedang, mereka disuruh untuk menyembuhkannya. Namun, sayangnya tidak ada satu tabib pun yang mampu menyembuhkannya. Hingga akhirnya, ada seorang rahib yang mengatakan bahwa penyakit sang raja itu hanya dapat disembuhkan dengan memakan sejenis ikan tertentu. Yang sayangnya, saat ini bukanlah musimnya ikan itu muncul ke permukaan. Betapa gembiranya raja mendengar kabar itu. Meskipun raja menyadari bahwa saat ini bukanlah musim ikan itu muncul ke permukaan, namun disuruhnya juga semua orang untuk mencari ikan itu. Aneh bin ajaib, walaupun belum musimnya, ternyata ikan itu sangatlah mudah ditemukan, sehingga akhirnya sembuhlah raja itu dari penyakitnya. Di lain waktu dan tempat, ada seorang raja yang amat terkenal kebijakannya. Ia sangat dicintai oleh rakyatnya. Pada suatu ketika, raja bijaksana itu jatuh sakit, dan ternyata kesimpulan para tabib sama, yaitu obatnya adalah sejenis ikan tertentu yang saat ini sangat banyak terdapat di permukaan laut. Karena itu, mereka sangat optimis rajanya akan segera pulih kembali. Tapi, apa yang terjadi? Ikan yang seharusnya banyak dijumpai di permukaan laut itu tidak ada satupun yang nampak. Walaupun pihak kerajaan telah mengirimkan para ahli selamnya, tetap saja ikan itu tidak berhasil diketemukan. Sehingga, akhirnya raja yang bijaksana itu pun meninggal. Dikisahkan para malaikat pun kebingungan dengan kejadian itu.

Akhirnya mereka menghadap Tuhan dan bertanya, "Ya Tuhan kami, apa sebabnya engkau menggiring ikan-ikan itu ke permukaan sehingga raja yang zalim itu selamat? Sementara pada waktu raja yang bijaksana itu sakit, engkau menyembunyikan ikan-ikan itu ke dasar laut sehingga akhirnya raja yang baik itu meninggal." Allah pun berfirman, "Wahai para malaikatku, sesungguhnya raja yang zalim itu pernah berbuat sesuatu kebaikan. Karena itu aku balas kebaikannya itu di dunia, sehingga pada waktu dia datang menghadapku, tidak ada lagi kebaikan sedikit pun yang dibawanya. Dan aku akan tempatkan ia pada neraka yang paling bawah. Sementara raja yang baik itu pernah berbuat salah kepadaku. Karena itu aku hukum dia di dunia dengan menyembunyikan ikan-ikan itu, sehingga nanti dia akan datang menghadapku dengan seluruh kebaikannya tanpa ada sedikit pun dosa padanya. Karena hukuman atas dosanya telah kutunaikan seluruhnya di dunia." Pendengar, kita dapat mengambil beberapa pelajaran dari kisah tersebut. Pelajaran pertama adalah ada kesalahan yang hukumannya langsung ditunaikan Allah di dunia ini juga. Sehingga dengan demikian, di akhirat nanti dosa itu tidak diperhitungkannya lagi. Keyakinan hal ini dapat menguatkan iman kita bila sedang tertimpa musibah. Pelajaran yang kedua adalah bila kita tidak pernah tertimpa musibah, jangan terlena. Jangan-jangan Allah menghabiskan tabungan kebaikan kita. Keyakinan akan hal ini dapat menjaga kita untuk tidak terbuai dengan lezatnya kenikmatan duniawi sehingga melupakan urusan ukhrawi. Pelajaran yang ketiga adalah musibah yang menimpa seseorang belum tentu karena orang itu telah berbuat kekeliruan. Keyakinan ini akan dapat mencegah kita untuk tidak berprasangka buruk menyalahkannya. Justru yang timbul adalah keinginan untuk membantu meringankan penderitaannya. Dan pelajaran keempat adalah siapa yang tahu maksud Allah? Wallah.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
2: Si Bargas,
1: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
3: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil ya?
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
3: Walah, mesti yang Raferrari Lamborghini ki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Abraçados do Guamba. RDSFM.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDSFM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustaz Felix Shaw. Mbak Ciki, partner kita.
3: Lagi mau aku latih vokal.
4: Wow,
3: iya. Kan aku guru paling vokal.
4: Vokal nyanyi?
3: Iya, bukan. Vokal yang lain.
4: Kalau nggak salah si Ustaz suaranya makin bagus ya. Konser di itu.
3: Iya, kata orang udah bagus penarikan nafasnya. Yang belum penarikan nyawanya yang belum.
2: Kembali tadi masa catur tadi. Iya. Terlanjur kita bahas catur. Saya penasaran, emang jago catur gak sih Panji itu? Cuman gimmick doang?
3: Kalau ngomong jago itu kan harusnya jago juga ya. Masalah ya, aku juga sembarangan juga sih sebenarnya.
2: Ntar Panji undang saya, kita main catur beneran.
3: Anu bisa main catur ya?
2: Saya
3: juara ya untuk ya?
2: Di Garda saya sempat juara. Di apa level kampus?
3: Jago dong antum berarti. Bahaya dong berarti.
4: Levelnya berat di Gaza ya, Ustaz.
3: Di Gaza ya.
2: News.
3: Karena mungkin kalau main catur di sana, kalau mau melangkah harus pakai ayat dulu ya.
2: Ya, teman-teman. Ustaz Felix Shaw.
3: Ya.
2: Yang selama ini kita tunggu-tunggu kehadirannya, meskipun antum selama Ramadan 90 episode ya. Nanti ya.
3: Iya, itu dia tuh. Aduh ya Allah.
2: Bayangkan kalian nanti Ramadan ya akan disajikan 3 kali 1 hari.
3: Iya, bukan ya
4: Ustaz Felix Shaw. Itu yang aku tunggu-tunggu, Ustaz.
3: Ya Allah.
2: Bukan hanya Baci, kita semua tunggu-tunggu.
3: Iya. Mudah-mudahan selamat.
4: Aku sama ibuku tuh suka nyari YouTube yang ada Ustaz Felix didengerin sambil ngapain, lap-lap rumah gitu.
2: Ya, karena itu Ustaz, di mana ada Ustaz Felix itu jaminan engagement dan jaminan view.
3: Waduh, amin.
4: Jaminan ilmu juga.
3: Ustaz. Amin.
2: Tapi gini, Ustaz. Ada beberapa yang ngomong dan termasuk saya yang merasakannya. Kayaknya Ustaz Felix ini kok susah banget sih di kontak, dihubungi gitu ya,
3: betul,
2: diundang.
3: Okay.
2: Itu kenapa? Apakah itu bagian dari strategi dakwahnya Ustaz?
3: Waduh, scarcity gitu ya. Jadi gini sebenarnya, Mbak Ciki juga, ke Ustaz Hussein juga. Aku udah mulai ngurangin jadwalku itu dari tahun 2019.
2: Sejak COVID
3: Sebelum. Di tahun 2024 itu sudah sampai 95% aku kurangin jadwal kajianku. Karena waktu itu aku berpikir bahwasanya kita udah lama banget ya masuk Islam 2002, ngisi kajian terus sampai satu waktu itu pernah di beberapa tahun itu aku cek dari penerbangan aja itu setahun 75 lebih. Berarti kan lumayan ya, Sabtu Ahad pergi ke kota mana segala macam. Tapi akhirnya di satu titik kita menyadari bahwasanya ini kayak menggarami lautan. Jadi kayak gak mencapai arti atau gak mencapai hasil yang aku harapin. Semenjak tahun 2019 sampai tahun 2024 tuh akhirnya kita mencoba untuk dakwah berbasis program, tidak hanya reaktif. Artinya coba kita petain gini ya. Kalau misalnya kita diundang sama misalnya satu lembaga ataupun misalnya masjid dan segala macam, itu kan berarti kita melayani program mereka. Mereka bikin program, lalu kemudian kita jadi talentnya program mereka. Nah, aku berpikir kalau misalnya seperti itu boleh nggak? Boleh. Dapat pahala, dapat. Tapi masalahnya adalah program dakwah kita nggak keurus nih. Nah, sedangkan yang kita lihat harusnya lebih strategis daripada yang mereka lihat. Nah, maka aku mencoba untuk mengurangi, bukan mengurangi dakwahnya, tapi mengurangi undangan, tapi dari segi intensitas dakwahnya naik. Jadi gitu. Nah, jadi akhirnya kita sekarang ngusain beberapa program, antaranya adalah yuk ngaji, lalu kemudian kita bikin program khusus Baitul Maqdis, lalu kemudian program-program online supaya lebih banyak yang dapat. Nah, jadi itu tujuannya kenapa kita ngurangin. Nah, kalau boleh aku tambahin, ada yang bisa ngundang aku dua. Satu adalah orang yang punya followers ataupun exposure yang bisa dibarter. Karena dakwah berarti kan meluaskan orang-orang yang totalnya Islam, jangkauan. Yang kedua, kalau dia punya sumber daya yang aku perluin. Apakah itu adalah networking, apakah itu adalah ilmu, atau apakah itu adalah uang misalnya. Nah, maka aku mau. Misalnya contoh ya, kalau ada orang mau, Ustaz perlu apa sih misalnya dalam dakwah? Aku perlu ini misalnya. Ini masjidnya lagi perlu AC misalnya. Atau pesantren kita lagi perlu ini dan segala macam. Nah, itu aku coba untuk bebankan itu pada jamaah yang mengundang. Tapi jarang sih yang ngundang karena uang sih. Kebanyakan dua itu tadi. Kalau nggak ilmu ya berarti networking. Atau barter exposure, itu sih sebenarnya.
4: Kalau ini apa?
3: Kalau ini, nah itu
4: kan kita berjuang bareng-bareng untuk Baitul Maqdis.
3: Nah, ini yang ketiga nih. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu ada beberapa yang memang kita penuhi karena guru. Misalnya guruku, misalnya Ustaz Hafiz Abdurrahman mengundang ke pesantren, nggak mungkin aku tolak dong jadi batu nanti aku. Kalau nggak berkah. Nah, kalau ini yang pertama, karena kita punya program bareng. Karena selalu harus ada waktu untuk Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis berarti kita berbicara kolaborasi. Kita nggak mungkin sendiri untuk berbicara tentang Baitul Maqdis. Maka kita berbicara tentang satu generasi yang harus kita siapin untuk pembebasan Baitul Maqdis. Dan aku pikir ya Ciki, lalu kemudian Ustadz Husain ini berada dalam program itu.
2: Masya Allah.
4: Alhamdulillah.
2: Ya maka tadi ketika Ustadz Ferry bilang ada dua kriteria, aduh saya gak masuk dua-duanya, saya bilang nih.
3: Ya kan, posisinya gede juga sebenarnya.
4: Wow, Masya Allah. Nah, terkait Baitul Maqdis, menurut Ustadz, kita sekarang posisinya lagi di mana?
3: Kita posisinya lagi turun dari segi exposure di 2 tahun terakhir ini, khususnya ketika Israel itu menggunakan strategi licik menurut gue ya. Mereka bilang ceasefire, padahal itu adalah sebenarnya menurut
4: kepalsuan itu.
3: Iya, penjajahan yang terkontrol menurutku. Yes. Jadi kalau misalnya kemarin tuh mereka kayak membabi buta, ini kayaknya surgical mereka kayak apa ya? Mereka dengan melakukan tindakan-tindakan dengan lebih presisi tapi dengan kerusakan yang sama. Karena kita harus ingat, kita dari awal bilang tentang masalah Baitul Maqdis sesat ya, bahwa saya kehancuran itu bukan kehancuran fisik, tapi yang bermasalah adalah kehancuran mental atau pikiran, gitu kan, mental atau pikiran. Dan ini yang paling berbahaya. Artinya ketika kemarin ketika Israel itu menghancurkan secara fisik, kita menang secara mental. Karena Gaza itu kan kayak sudah mau dinobatkan menjadi keajaiban alam yang ke-8 ya. Setelah piramid, lalu kemudian
2: Candi
3: Borobudur dan segala macam, itu keajaiban yang ke-8 tuh. Kenapa? Karena secara mental itu unbeatable. Mereka tuh luar biasa. Jadi dalam keadaan kayak gitu mereka bisa ngajarin orang. Kayak kemarin barusan ceasefire beberapa hari, mereka langsung bikin festival setoran Quran sama nikahan. Aku bilang, kapan mereka ngapalnya? Paham gak sih maksudnya? Kapan mereka ngapalnya gitu maksudnya? Kita di situasi kayak gini aja kita gak ngapalin Quran kayak mereka. Lah mereka itu dibombardir ngapalin Quran. Setelah ceasefire mereka setor, aku bilang gila. Maksudnya ini kan sikap mental kayak gini yang gak dimiliki oleh seluruh dunia gitu maksudnya. Nah artinya itu justru kita akan thriving di situ. Tapi begitu di zaman sekarang ketika mereka bisa menunjukkan seolah-olah fisik itu enggak ada, tapi mereka lagi mau ngancurin mental orang-orang bahwa di sana tuh baik-baik aja. Dan kita harus ingat bahwasanya Gaza ataupun Palestina, Baitul Maqdis itu dimulai penjajahannya bukan dengan penjajahan fisik, tapi dengan penjajahan mental. Hingga ketika penjajahan mental itu terjadi, fisik gampang banget. Aku pernah ngomong tentang 10 stages of genocide. Michael Stanton. Michael Stanton tuh membagi ada 10 tahap genosida. Dan di antara 10 tahap itu, bayangin Ciki, 8 di antara 10 itu adalah perkara non fisik.
4: Pengkondisian,
3: kemudian pembagian,
2: labelisasi,
3: diferensiasi dan segala macam, sampai level eksterminasi dan genosida. Itu adalah sampai persekusi dan eksterminasi, genosida yang kita maksud itu. Itu didahului oleh 8 sebelumnya. Nah, 8 sebelumnya itu bukan tidak penting, lebih penting daripada pembunuhan itu. Makanya mereka bilang gini, kalau kita sudah selesai di 8 fase yang lain atau fase non fisik, maka membunuh itu adalah the easiest part. Membunuh itu adalah hal yang paling mudah untuk bisa kita lakukan, karena kita sudah selesai untuk
2: pengkondisian
3: itu.
2: Gini, nanti kalian tolong cari ya footage Netanyahu, baru-baru dia mengeluarkan statement bahwa senjata kami itu sekarang tuh sosial media, TikTok.
3: TikTok,
2: ini sebut TikTok
3: itu,
2: kan?
3: TikTok, itu dia.
4: Mereka kalah di sosial media.
3: Nah, itu dia.
4: Obvious banget kejahanamannya.
3: Itu mereka akui. Mereka akui. Jadi di New York, lucu tuh. Di New York atau di Washington, aku lupa. Di Amerika lah. Netanyahu itu ketemu dengan para influencer-influencer gede.
4: Demi?
3: Di Amerika. Dan dia ngarahin, we are losing, dia bilang. Kita sekarang sedang hancur di bidang sosial media. Dan sekarang senjata bukan rudal, bukan apapun. Dia bilang senjata adalah sosial media, khususnya TikTok. Maka TikTok udah dibeli. TikTok udah dibeli sama bosnya Oracle. Lalu kemudian bosnya Oracle ini kan penyumbang terbesar secara individual ya untuk IDF. Dan dia sangat IDF sekali. Nah, dibelilah TikTok di Amerika, lalu kemudian diarahkan untuk itu. Sekarang di TikTok, kalau misalnya Ciki misalnya posting tentang Palestina, itu semacam kayak penolakannya jauh lebih banyak tuh daripada di Instagram. Karena banyak orang-orang mungkin sudah dipengaruhi di situ. Nah, TikTok itu sudah dibeli. Jadi gitu. Jadi memang mereka kata we are losing. Dan mereka sekarang bertekad untuk memenangkan itu lagi.
4: Bagaimana dengan Instagram yang emang dari awal tuh aktif ngeban gitu?
3: Aku pikir Instagram memang dari awal sudah aktif ngeban ya. Tapi balik lagi, sosial media itu adalah tentang masalah orang berapa lama mau di situ. Artinya kalau semakin lama orang mau di situ, mereka juga semakin untung sebenarnya. Artinya ini kayak love and hate relationship sih menurutku. Contoh kayak gini ya.
4: Tapi itu tools perjuangan kita juga, Stad.
3: Banget. contoh kayak gini ya, Instagram selama masih bisa kita pakai, kita pakai sampai di ban gitu kan. Kan itu kan sudah aku hilang yang 5 juta. Ya udah kita pakai yang masih bisa kita lakukan untuk sampai di ban kan gitu kan. Ya, namanya juga pedagang, dagang di lapak orang. Jadi ya wajar aja. Contoh kayak gini tanya ya. Menarik, Superman yang kemarin, film Superman. Film Superman itu kan yang produksi kan Warner Bros. Kita udah tahu Warner Bros ini afiliasi kemana. Tapi menariknya ceritanya itu diprotes sama orang Yahudi kan. Orang Yahudi protes, kenapa Superman nolongin satu satu kelompok yang mirip kayak Palestina. Orang Amerika nanya lagi, lah kenapa lu protes? Dan kenapa lu harus dukung satu kelompok yang justru bunuhin anak-anak kan gitu kan. Maksudnya di film itu, bukan di kenyataan. Kan lucu. Dan lucunya lagi adalah aktor yang main jadi Superman, David Coren Sweet itu, dan aktor aktris yang main jadi Supergirl yang jadi Easter egg-nya yang di film itu, itu nanda tanganin loh sebuah fakta koalisi untuk orang-orang yang anti terhadap Zionis. Kan lucu kan, ini kan kayak love and hate relationship kan ya, artinya di satu titik Warner Bros-nya dukung Israel, di satu titik yang lain mereka mempromosikan bahwasanya konflik Israel-Palestina dijelaskan untuk orang-orang yang nonton Superman. Nah artinya kita manfaatin aja apa yang bisa kita manfaatin.
2: Kalau saya melihatnya tadi ya, film seperti ini mereka paham lah sebetulnya, memang relate dengan perkataan tadi Mbak Ciki ya. Terus gimana dong, kita kan perjuangan kita di situ gitu ya.
3: Betul.
2: Sebetulnya mereka tahu banget perjuangan utama ini adalah dunia nyata.
3: Betul.
2: Bukan dunia maya.
3: Betul.
2: Itu yang mereka paham ya. Maka pergerakan mereka di dunia nyata itu lebih masif. Karena dunia maya ini pada akhirnya hanyalah alternatif sebetulnya kan. Jadi mereka mau sehancur apapun di dunia maya, tapi di dunia nyata mereka masih solid. Dan itu yang mindsetnya yang mau saya sampaikan sebetulnya di banyak konten-konten saya. Itu saya bilang, ayo teman-teman, perjuangan kita itu harus kita kembalikan porsinya gitu loh.
3: Oke.
2: Okay. Our main battlefield kita itu sebetulnya dunia nyata. Kalau kita menjadikan dunia maya soalnya itu adalah main battlefield, bukan alternative battlefield, ya sekarang yang terjadi apa? Masjid-masjid kosong.
3: Iya, dialihkan dari situ.
2: Iya, perjuangan lapangan itu jadi kosong. Aksi itu jadi sepi. Karena kita sudah mengambil jalur instan. Udahlah kita ininya perjuangannya hashtag aja lah. Perjuangan kita ini aja lah, zoom aja lah.
4: Harusnya semuanya saling terkalibrasi gitu.
2: Harusnya terkalibrasi, namun tetap porsi utamanya tetap dunia nyata. Karena genosida itu pada akhirnya kan dunia nyata, bukan dunia maya kan.
3: Betul.
2: Itu yang nanti kalau kita terlalu terjebak dalam kubangan jebakan dunia maya, nanti kayak yang tadi Mbak Ciki ceritain, orang itu jadi akan bergeser point of view-nya. Orang dianggap worth value, valuable kalau punya follower banyak. Itu kan, karena jadi saya sudah terlalu candu orang Ustaz ini akan lebih didengar kalau dia punya banyak follower.
3: Betul.
2: Itu salah satu dampak dari sihir dunia maya. Dan yang tadi makanya mereka masih bisa bermain di dalam dunia maya sekalipun terlihat kontradiksi kan. Karena sekali lagi mereka juga meyakini ini adalah apa, alternatif battlefield, bukan battlefield.
3: Artinya kalau di dunia maya itu tipuannya udah kayak gitu, apalagi di dunia nyata. Nah. Gitu. Jadi jangan cukupkan pada dunia maya.
2: Ya, itu.
3: Gimana? Okay. Ada yang mau diketahui lagi lah tentang Palestina?
4: Iya, aku tuh ngeliat beberapa hal rada relate sama kondisi sekarang lagi, Ustaz. Aku tuh baru balik banget dari beberapa titik-titik kebencanaan.
3: Betul.
4: Karena ulah keserakahan para penguasa ya, banjir gitu ya.
3: Betul.
4: Gila sih, orang-orang tuh lapar, Stad. Gimana ya?
3: Bencana yang terjadi di Gaza, sebenarnya kita lihat juga terjadi di rest of the world termasuk Indonesia. Gitu maksudnya ya. Banyak orang-orang juga kelaparan di Indonesia ketika bencana kemarin. Dan Ciki baru datang dari mereka ngelihat gitu ya. Terus gimana, maksudnya point of view-nya gimana tuh?
4: Ada kesamaan. Dan gimana ya,
3: pemerannya beda tapi kejadiannya sama gitu.
4: Iya. Dan aku tuh khawatir pemerintah kita banyak belajar dari Netanyahu. Aduh, disensor aja
3: kalau gak apa-apa sih.
4: Cuman gimana ya, kayak sebuah kebohongan atau visual tampilan itu bisa dikonstruk yang mengkapitalisasi kesengsaraan orang.
3: Iya, menjual kesedihan
4: orang. Itu sakit banget kita sebagai sesama warga ngeliat itu.
3: Oke.
4: Aku bingung lagi. Maaf ya, Stad.
2: Emang gini-gini. Bayangkan Mbak Ciki, saya hidup dalam kondisi seperti itu 12 tahun di Gaza.
4: Iya.
2: Tapi saya melihat kelaparan di depan mata.
3: Tapi antum nggak sharing terus di media sosial kan?
2: Ya, karena saya tidak menunjukkan itunya gitu.
3: Betul.
2: Karena ya pada akhirnya
3: Karena antum belum mau nyalon kali.
2: Saya pernah diundang oleh salah satu televisi lokal Gaza, Palestina, sebagai seorang humanitarian kan. Dia nanya gini ke saya, Pak Mahmud Hussein, Anda bagaimana cara Anda menggambarkan Palestina ke mata dunia? Saya bilang gini, untuk menarik air mata itu ada dua cara, itu yang saya yakini ya. Satu, kita lihat kehancuran, kita lihat kemiskinan, kengerian, itu orang akan nangis. Kedua, kita lihat prestasi dan pencapaian serta harapan mereka, orang juga akan nangis. Tapi apakah air mata yang satu beda sama dengan air mata yang kedua? Beda. Air mata yang kedua itu lebih powerful. Hubungannya tuh ada hope, harapan yang ternyata
3: betul.
2: Bilang. Jadi ketika orang melihat, oh ternyata orang Gaza juga sejenius itu loh, ternyata seambisius itu loh, pintar itu loh, akan ada ikatan lebih kuat.
3: Betul.
2: Dan itulah yang menjadi inspirasi kan. Kalau tadi kita bicara masalahnya bagaimana warga Gaza menghafal di tengah lembongan ya, menghafal Quran atau tiba-tiba seorang gitu ya. Begini kalau yang saya pahami, dua tahun ini anak-anak Gaza ya, mereka tidak sekolah ya, karena genosida kan. Tapi mereka sibuk menyekolahkan kita. Mereka mengajarkan kita apa itu
4: artis. Dengan harga yang sangat mahal, Stan.
2: Dengan harga sangat
4: dengan
2: mahal.
4: Dengan nyawa.
2: Iya, bukan dengan kapur tulis, tapi dengan darah-darah itu. Mereka ajarkan kita apa itu pengorbanan, perlawanan, persatuan. Dan salah satu hasil dari pengajaran mereka, Global Summit Flotilla. 47 negara, kita hadir ke Tunisia, ke Italia, ke Spanyol. Naik kapal-kapal kecil melalui lautan Mediterania, kemudian juga harus menghadapi Zionis dengan semua senjatanya. Ini adalah pelajaran berharga dari Gaza gitu loh. Dan saya juga melihat fenomena ya yang ada di Indonesia. Itu saya juga ketika browsing, mohon maaf, melihat ada seorang bapak mencari anaknya kan. Tanah itu dijebak ya Allah, saya bilang. Itu kita sebagai seorang manusia pasti sedih sekali ya. Dan enggak tahu kalau saya sih otomatis kalau itu saya langsung lempar ke Gaza, bayangkan di Gaza itu bukan tanah, tanah kan masih gitu fisik
3: ke
2: tangan gitu ya. Puing-puing bangunan dan sampai saat ini teman-teman saya mengingatkan ada 15.000 15.000 jenazah syahid yang masih tertimpa reruntuhan dan
3: yang belum ketemu. Betul. Artinya sebenarnya situasinya adalah situasi yang sama. Dan kalau kita lihat dari akarnya, kita lihat coba dulu akarnya di dalam Al-Qur'an itu surat Al-Baqarah kan ada dua ya. Yang Allah bilang bahwasanya menjadi sifat iblis, aba wastakbar. Aba wastakbar ini adalah kalau di bahasa Inggris kan ignorance itu aba, wastakbar itu adalah arrogance. Nah, ternyata itu berkaitan juga dengan dua hal yang menjadi protesnya malaikat kenapa manusia disuruh ke dunia. Dia tahu tuh manusia pasti akan membuat dua kerusakan. Yang pertama adalah yufsiduna fil ard, mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Yang kedua adalah wayasfikut dima, mereka akan menumpahkan darah. Berarti dua dosa ini ada dua hasil. Ignorance itu akan menghasilkan, menurut Mbak Ciki yang mana? Apakah ignorance akan menghasilkan kerusakan, darah, atau kerusakan di bumi atau pertumpahan darah?
4: Dua-duanya.
3: Salah satu aja.
4: Kerusakan di bumi.
3: Kerusakan di bumi.
4: Berarti, itu mungkin yang paling dekat mungkin ya.
3: Kalau arrogance berarti menghasilkan pertumpahan darah.
2: Betul.
3: Jadi ignorance, orang yang bodoh amat, mereka pasti akan merusak bumi. Kalau orang yang arrogance, dia memandang yang lain rendah sehingga berhak mati demi dia. Gua yang paling hebat, gua ras paling utama, gua adalah orang yang terjanji, gak ada yang lebih baik selain gua. Gua lebih pintar daripada dia. Akhirnya dia akan despising orang dan akan bunuh orang. Kan gitu kan ya. Berarti ignorance akan menghasilkan kerusakan alam seperti kata malaikat. Arrogance akan menghasilkan pembunuhan masalah terhadap orang-orang, pembunuhan massal. Yang terjadi pada Gaza itu jelas arrogance. Dia merasa dia lebih berhak daripada orang lain. Dia merasa bahwa dia yang boleh hidup, yang lain gak boleh hidup. Kalau ada misalnya mengganggu kehidupan, dia harus mati. Tapi kalau ada dia ganggu kehidupan orang, wajar. Ini kan terjadi pada kasusnya Israel. Dalam kasusnya Indonesia, itu ignorance, aba, bodoh amat. Mereka gak peduli. Kan orang bilang gini, kita itu meminjam sumber daya alam itu kita pinjam, bukan minjem dari atas, tapi kita minjem dari anak-anak kita. Karena kita harus kembaliin pada anak-anak kita. Karena anak-anak kita tidak akan mungkin bisa bertahan tanpa adanya alam. Tapi kok bisa ada orang ketika dia didesak untuk ditanya, seperti apa misalnya konservasi alam? Kenapa kamu harus konservasi alam? Kenapa kamu harus mengembalikan pada ekosistem semula? Terus akhirnya ketika kita protes dibilang wahabi lingkungan. Nah ini kan lucu nih, makai dalilnya adalah dalil
4: ormas Islam.
3: Itu ormas Islam. Dalilnya dalil.
4: Maaf ya, teman-teman.
3: Dan benar. Dan apa katanya orang-orang yang bukan muslim yang aku dengar? Tahu enggak, Mbak? Itulah agamamu tuh. Itu agamamu tuh. Kalau lagi ada kepentingan bisa dijual. Bisa dipahami enggak maksudnya? Karena mereka mungkin lagi ngomong tentang masalah tambang. Karena mereka terkait tambang, mereka harus bela dong kepentingan orang-orang yang nambang tanpa berpikir kerusakan yang dicapai. Nah, termasuk hasilnya adalah ketika habis daripada bencana, ada banyak orang-orang yang masuk ke dalam kamera lalu kemudian bertindak absurd dalam pandangan kita. Itu karena apa? Ignorance atau arrogance? Ignorance. Masa bodoh. Mereka gak peduli tentang penderitaan orang. Yang mereka peduli apa? Gua mau nyalon lagi. Yang gua peduli adalah exposure, berapa banyak yang nonton,
2: kreativitas.
3: Betul. Yang mereka peduli adalah aku dapat apa dari sini, bukan yang mereka kasih. Karena kalau yang berfokus pada yang mereka kasih, coba antum bayangin, kebayang gak sih antum, aku harus ngangkat misalnya beras, harus bersihin rumah orang cuma untuk cuma di kamera doang. Merasa bersalah gak sih aku ketika selesai? Aku cuma kayak gini doang. Itu betul. Aku aja jijik dengan diriku sendiri. Paham gak sih maksudnya? Ibarat gini deh, kita datang ke aksi Palestina. Anu kebayang gak ada orang-orang yang pergi aksi? Atau gak usah orang lain deh, aku pergi aksi Palestina cuma untuk datang sana foto-foto terus aku pulang, aku lepasin lagi bajuku cuma untuk bertanggung jawab pada orang-orang followersku aja. Itu kan aneh kan?
2: Aneh.
3: Nah coba bayangin, itu kan ignorance banget tuh. Nah berarti dosa asalnya sama ignorance. Ignorance akan menghasilkan kerusakan alam, arrogance akan menghasilkan pembunuhan terhadap manusia. Jadi kalau Ciki tadi bilang, kok ada kesamaan ya? Sama-sama dua dosa yang mengakibatkan itu semua.
4: Sama
3: itu.
4: Ini sir, kalau menurut aku pun tanpisan, roots-nya itu sama, bukan pemerintah, leaders yang terlalu hubu dunia, terlalu cinta dunia. Yeah. Indonesia mungkin ada uang yang sangat menggoda, jadi mereka mengeksekusi banyak hutan, tambang, dan lain sebagainya. Nah, kalau dikaitkan dalam kasus Gaza dan Israel, ya mungkin ya penjajahan itu di dalamnya juga ada banyak kekayaan yang mereka inginkan gitu.
3: Kalau hubungannya
4: dan mungkin kekuasaan-kekuasaan juga yang lewat Abraham Accord itu mereka bisa dapat banyak keuntungan. Ya mungkin ya salah satu kesamaannya itu juga.
3: Kalau hubut dunia kayaknya bukan hanya Indonesia dan Israel atau Indonesia Gaza atau Indonesia, tapi aku pikir seluruh negeri
4: Muslim. The leaders of the world ya.
3: Ya semua negeri Muslim pasti hubut dunia. Contoh misalnya kayak gini ya, sesederhana gini. Profesor pernah mengatakan kan, Profesor Abdul Fattah pernah bilang sama kita bahwasanya ilmu itu jauh lebih penting daripada kekuatan yang lain. Karena kekuatan yang lain itu dibangun dari ilmu, seperti fondasi ilmu, membangun seluruh bangunan yang ada di atasnya. Apa bangunannya? Kekuatan politik, kekuatan militer dan segala macam. Perlu waktu aku untuk benar-benar memahami kata-kata ini. Justru aku paham banget ketika aku ngelihat 2 tahun terakhir ini. Kenapa? Orang yang punya kekuatan politik dan punya kekuatan militer ternyata bantu musuh.
2: Karena ilmunya
3: karena nggak berdasarkan ilmu. Bayangin sesama mungkin Muslim.
4: Selain ilmu harus ada hati yang dilibatin.
3: Nah, hati
4: sense
3: itu.
4: Sense of humanity, sense of dan ilmu agama juga pastinya.
3: Nah, problematikanya adalah menurutku ya, sense itu akan mati seiring dengan kebiasaan. Kan kata Rasul kan gitu kan ya, bahwa saya maksiat itu kita lakukan tuh seperti kita tuh nitikin tinta hitam di sebuah kertas yang putih. Awalnya tuh kelihatan banget. Tapi lama-lama dititikin terus.
2: Hilang sensenya.
3: Sensenya hilang. Nanti kita gak bisa bergantung pada sense. Nah, yang membuat sense itu menurutku ya adalah ilmu. Karena ilmu itu menjadikan kita tuh punya sesuatu. Contoh kayak gini ya. Orang yang punya ilmu tentang sesuatu beda dengan orang yang tidak punya ilmu tentang sesuatu. Jangankan manusia, mohon maaf, tai aja jadi bernilai karena ilmu. Kemarin aku baru baca. Bayangin antum, ada tai nilainya 300 miliar.
4: Hah?
3: Serius? Nah, kita ngomongin ekstrim kan tai. 300 miliar. Bagi orang yang gak tahu itu cuma sekedar tai. Kita setiap hari keluarin. Gitu kan ya. Tapi tai ini bernilai, tahu gak kenapa? Karena ada ilmunya. Karena tai ini fosil Viking yang udah berusia 2000 tahun.
4: Wah.
3: Paham gak sih maksudnya? Dari situ mereka dapat
4: ada value-nya.
3: Ini beda, value-nya beda kan ya. Nah, balik lagi kalau kita bicara tentang Gaza ataupun Indonesia, kenapa sih mereka sampai gak punya hati seperti tadi itu? Karena mereka tidak punya ilmu. Atau ilmunya mereka tidak mereka pakai. Sehingga bagi mereka dunia lebih menarik daripada akhirat. Bisa contoh kayak gini deh. Aku tanya pada diriku sendiri atau tanya pada Ustaz Hussein. Andaikan ya, kita jadi pemimpin salah satu negeri. Dan kita tahu, kita punya resiko pasti. Ketika kita bantu Gaza misalnya. Resikonya apa? Kita diturunin, kita mati, atau negara kita bubar. Tapi, kalau antum jadi pemimpinnya, antum bantu atau enggak?
2: Pasti lah.
3: Kalau aku, ilmu kita sudah sampai pada satu titik, Ciki. Kalau kita tidak melakukan itu, kita akan dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan. Lu manusia atau bukan sih? Apa gunanya lu punya kekuasaan kalau kekuasaan lu gak lu pakai? Apa gunanya lu punya mulut kalau mulut lu gak lu pakai? Kayak kita misalnya ditanya, dalam level kecil kita kehilangan akun 5 juta followers. Itu banyak. dan itu aku bergantung di situ untuk beberapa hal misalnya untuk menyebarkan dakwah dan segala macam. Tapi coba bayangin ya, untuk apa aku punya platform 5 juta itu kalau aku enggak bisa pakai untuk nyebarin yang aku yakini. Itu sama kayak es yang aku bilang itu loh. Es One Piece mati dipukul sama Akainu bolong, padahal dia bisa lari. Tapi aku ditanya, kenapa es bodoh banget mau mati di situ padahal dia bisa lari? Aku bilang, justru kalau dia lari dan dia buang seluruh prinsip hidupnya dan dia harus hidup dengan itu, aku pikir dia bunuh diri juga sih sebenarnya. Paham gak sih maksudnya? Kayak Tiago ketika dia nulis surat pada orang-orang Gaza, aku rela mati demi salah satu di antara kalian. Greta ketika ditanya, kenapa kalian mau mati demi orang-orang Gaza padahal kalian gak pernah kenal orang-orang ini, mereka jawab apa? Karena kalau kami hidup dan kami harus menyaksikan semua ini dan tidak berbuat apapun, itu lebih parah daripada hidup.
4: Kayak gak waras.
3: Betul, gak waras kan. Nah, tapi kan orang-orang ini kan gak merasa begitu. Artinya ilmu mereka gak sampai di titik itu kan.
4: Ilmu ya kuncinya.
3: Kuncinya ilmu. Nah, berarti ilmu itu menjadi sesuatu yang penting banget, termasuk di Indonesia nih. Ilmu itu berlaku bagi para pemerintah atau penguasa, juga bagi para orang-orang yang dikuasai. Mereka dua-duanya perlu ilmu. Aku lanjutin lagi.
4: Kompetensi gak sih, Stad?
3: Kompetensi.
4: Aku ngerasa kadang beberapa hal tuh diurusin sama orang yang punten pisannya, pemerintah kurang kompeten.
3: Iya, itu hadis ya tuh. Ketika ada sesuatu hadis diserahkan pada orang yang tidak berilmu, maka turun.
4: Itu adalah kehancuran. Kalau kata Mas Bagus Mulya di inkompetensi itu awal segala kehancuran. Bahkan lebih membunuh daripada banyak penyakit berbahaya.
3: Itu diomongin sama Rasulullah. Maka aku tadi nyampein lanjutan daripada Ustadz Husain tadi yang mengatakan bahwasanya tugas daripada demokrasi, beliau katakan di offline tadi, itu adalah memperbodoh orang. Itu ada hadisnya tuh. Ingat ya Ustadz, Allah mencabut ilmu bukan dengan bukan dengan begitu saja, tapi dengan
2: kematian para ulama,
3: mewafatkan para ulama. Begitu ulama wafat, dalam hadis ini kata Rasulullah, maka yang terjadi pertama kali adalah, kata Rasulullah, begitu immediate effect setelah terjadinya wafat para ulama adalah terpilihnya pemimpin yang bodoh. Itu immediate effect. Daripada ketika ulama-ulama wafat tidak ada lagi ilmu, immediate effect adalah terpilihnya pemimpin yang bodoh. Karena pemimpin yang bagus gak laku. Terpilih pemimpin bodoh, setelah itu kata Rasulullah mereka akan membuat kebijakan-kebijakan bodoh. Dan setelah itu kebijakan-kebijakan bodoh itu akan menghasilkan kehancuran total pada manusia.
4: Oke, tapi gimana cara kita juga look up ke ulama-ulama yang knowledgeable? Ini semoga aku gak salah ngomong ya. Kalau salah pokoknya edit aja ya.
3: Masalahnya ulamanya yang dianggap ulama ngomongnya untuk apa kalian mau konservasi lingkungan?
4: Iya.
3: Nah, gini.
4: Sat. Ini karena aku lagi sensi aja sih, Stad, baru dari tempat ya. Aku lihat dampaknya tuh
3: bagus sih. Nah, namanya awareness.
4: Iya. Gimana ya ngomongnya ya? Jadi aku tuh ngeliat beberapa petinggi atau pemuka agama tuh ada esensi feodalismenya.
3: Oke.
4: Semoga gak salah ya, Sat, ya.
3: Oh, itu benar.
4: Tapi ada banyak juga yang Masya Allah aku look up dan ilmu agamanya ya. Yang bikin aku pengen menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari lain. Tapi kan orang tuh gak semuanya bisa memilah.
2: Makanya gini, Sat. Ya, Mbak Ciki. Dalam ilmuwan Islam itu kan namanya ta'lim muta'alim ya, atau adab bermuta'alim gitu. Kita ketika ingin belajar, ingin memilih ulama mana yang harus kita ikuti, itu ada kaidahnya itu. Nah, dan kaidah itu dirusak.
4: Aku tuh saat aku kan enggak gitu Islami.
2: Panjang. Tapi saya akan sampaikan ini pandangan saya, hal yang
3: penting.
2: Jadi antitesis dari apa?
4: Esensi pentingnya ya.
2: Ini. Hari ini kalau kita bicara kriterianya banyak banget ya. Apa sih adab-adab kita mulai belajar itu kan? Dari mana? Tapi saya ingin bahas hal yang jadi antitesis adab itu. Lagi-lagi mohon maaf, saya harus kembali ke permasalahan media sosial. Itu yang juga digunakan oleh musuh-musuh kita dalam mengacaukan pikiran kita. Bayangkan gini deh, dengan segala kemudahan akses medsos, kita nih sekarang nge-scroll, muncullah seorang ulama. Spesialis di fikih Hanafi misalnya kan. Dia dengar, oh bagus ya. Cet, kemudian muncul lagi scroll setelahnya ulama lagi, tapi
3: Mazhab yang lain,
2: Salafi, NU. Jadi orang itu dibuat kaca pikirannya, saya harus dengar yang mana. Dan masalahnya kita ini sekarang gitu kan, saking kita ingin instan, udah kita belajar di medsos aja. Padahal pada hakikatnya kita sedang merusak pikiran kita. Jadi itu juga akhirnya membuat kesan buruk Islam itu seperti ini loh. Karena banyak dari kita menggantungkan pelajaran itu melalui jalur-jalur medsos. Padahal kalau kita melihat sebetulnya belajar yang benar itu seperti apa sih? Ya halaqoh, talaki, face to face di masjid, itulah yang lebih aman dan terjaga. Tapi kita kan ke masjid jarang, tapi fokusnya ngambilnya. Nah, ini kita akan tersesat, tersesat pada pencarian kita sendiri, gitu loh. Nah, kemudian gini Sat, tadi ketika kita membahas masalah kembali masalah kehancuran di Gaza dalam surat Ar-Rum ayat 14 ayat 51 Allah sudah berfirman zaharul fasadu fil barri wal bahri, itu kan bima kasabat aydin nas, itu sudah menjadi pakem dari awal kan. Kerusakan ini semua kerusakan yang terjadi di lautan dan daratan itu kembali ke tangan manusia. Uniknya ketika saya baca tafsir ini, tafsir ulama terdahulu, mereka masih belum memahami konteks ini secara lengkap. Makanya tafsir-tafsir saya, lihat tafsir Al-Baghawi misalnya atau tafsir Ibnu Katsir, mengembalikan bahwa yang dimaksud dengan akibat kerusakan tangan-tangan itu adalah kemaksiatan. Sebatas itu. Karena dari dulu kan mereka enggak kepikiran akan ada penambangan ilegal, ilegal lagi yang benar-benar bisa menghasilkan kerusakan macam ini. Itu makanya seolah-olah ketika saya membaca ayat ini kemarin, ini ayatnya kayaknya turun untuk hari ini gitu loh. Turun untuk kita hari ini. Bayangkan 14 abad yang lalu sudah jelaskan, tampaklah kerusakan di lautan dan di daratan disebabkan tangan-tangan manusia. Ya, kenapa? Agar mereka merasakan lagi inilah perbuatan kalian dan agar kita kembali kepada kebenaran. Luar biasa sekali gitu loh. Artinya baik itu kerusakan yang ada di Palestina, kerusakan yang ada di Indonesia,
3: sama.
2: Iya. Kembali kepada ketidakpahaman atau ke kebodohan kita. Dan unik lagi, Mbak Ciki tahu ya, Black Eyed Peas ya?
4: Iya, Ben
2: itu ya. Apa rapper? Saya termasuk orang yang sering mentadaburi Al-Quran dan mentadaburi lirik-lirik.
3: Wah, luar biasa.
4: Rapper. Iya. Culture ya.
2: Gini, ada kata-kata gini misalnya. Lack of understanding leading us away from unity. Itu kata-kata di Black Eyed Peas. Minimnya pemahaman itu akan membawa kita pada
3: jauh dari persatuan.
2: Lack of understanding leading us away from unity. Ini dalam banget kata-kata ini loh. Jadi pada akhirnya kita gak akan bisa bersatu karena kebodohan tadi.
3: Betul.
2: Gitu kan? Kemudian kalau bicara masalah tadi pencitraan dengan kapitalisasi masyarakat itu juga ada dalam satu lagu yang sama. Dia bilang gini, wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria infecting the young mind faster than bacteria. Kids wanna act like what they see in the cinema.
4: Kata-katanya
2: empat baris ini kena banget loh. Tentang bagaimana media sengaja menampilkan
3: propaganda.
2: Kemudian anak-anak yang melakukan apa yang dia tonton. Ini keren banget, makanya saya termasuk orang yang ya kalau menikmati musik itu bukan karena musik tapi karena liriknya. Karena mereka tuh brainstorming loh lirik itu, dan mereka benar-benar mengambil intisari itu dari fenomena sosial mereka, dan itu bisa kita gunakan untuk kita mendiagnosa sekitar kita. Gimana Sat?
3: Nah, itu yang tadi disampaikan tadi, berarti problemnya kan adalah berarti ilmu kan ya?
2: Iya, ilmu.
3: Karena semua menurutku ilmu itu kan bisa jadi pisau bedah ya. Bisa kayak gini deh, kita nonton film. Gak usah nonton film deh. Ustaz Husain dengerin lagu yang sama dengan aku dengerin lagu yang sama, pasti kita beda dengan cara yang berbeda. Beda lagi dengan Ciki misalnya dengan lagu yang sama, pasti bedanya dengan cara yang berbeda. Artinya problematikanya tadi Ustaz, balik lagi kepada kalau memang dunia ini sekarang sudah hancur akibat tidak adanya ilmu, maka pertanyaan Ciki tadi menjadi penting. Siapa harus didengerin ulamanya? Karena ulamanya sekarang yang seolah-olah jadi ulama adalah justru mereka misalnya justru memperbolehkan eksploitasi alam. Atau malah ribut untuk posisi misalnya. Atau bahkan, mohon maaf, seperti yang tadi Ciki sampaikan tadi, feodalisme yang kuat banget akhirnya menghasilkan fakta-fakta yang kita lihat kayak pelecehan seksual dan segala macam. Artinya semua tipu daya ini yang tadi dibilang lewat lagu-lagu tadi itu terjadi di depan mata kita, bahkan sampai level yang dikatakan ulama, kan gitu kan ya. Nah, maka memilahnya ini seperti apa? Karena menurutku ya, propaganda itu adalah alat, tergantung siapa yang pakai. Yeah. Kalau misalnya yang pakai adalah orang yang benar, itu juga akan menyebar seperti bakteri. Maka aku bilang kan idea is like a virus.
4: Contagious.
3: Betul. Yeah. Dia akan menyebar. Cuma dia perlu orang inang hidup. Karena ide itu nggak bisa di dalam buku kan? Gitu. Yeah. Kan kita bukan kutubun mutaharikun, bukan kitab-kitab yang bergerak, tapi ide itu ketika masuk ke kepala orang yang hidup, dia baru bisa nyebar. Nah itu idea is like a virus. Jadi, nah pertanyaannya, masalahnya ide yang buruk ini sampai bahkan pada orang-orang yang hidup yang harusnya mencontohkan kebaikan ulama. Nah untungnya aku adalah motivator, jadi tidak terpengaruh dengan itu sih sebenarnya. Nah artinya kalau aku mau ditanya misalnya, seperti apa kita memilih ulama yang sudah pasti ya? Ini adalah standarnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya ulama itu definisi yang Allah sampaikan adalah orang yang paling takut dengan Allah. Artinya ilmu lucu lagi coba ya. Kenapa orang bisa takut?
4: Udah tahu efeknya akan seperti apa?
3: Bukan. Atau? Justru orang takut karena dia nggak tahu.
4: Oh oke. Okay.
3: Karena takut itu adalah akumulasi daripada ketidaktahuan. Maka teknisi listrik yang sudah belajar listrik dia bodoh amat karena dia tahu kapan kesetrum kapan nggak kesetrum. Tapi kalau kita nggak ngerti, kita ngeri banget bersentuhan dengan yang namanya listrik. Sama kayak api, damkar itu santai aja. Ini ya bu ya, lihat nih ada ini ya apa namanya kompor bocor ya, udah dia santai aja, tinggal pakai tangan selesai. Sedangkan kita panik karena kita nggak tahu. Artinya di dunia kalau kita tahu semakin banyak, kita semakin nggak takut. Tapi bedanya dengan akhirat adalah semakin kita tahu banyak, kita makin takut Allah. Itu bedanya tuh. Nah makanya ulama itu adalah orang yang punya ilmu untuk urusan akhirat. Makanya dia dikatakan yang paling takut di antara hamba-hamba Allah namanya para ulama. Berarti itu adalah kriteria pertama, dia takut Allah atau tidak. Kalau dia takut Allah, berarti dia tidak akan pernah untuk takut pada yang lain. Satu, berarti dia gak dikendalikan yang lain. Contoh ya, Imam Hasan Al-Basri itu pernah berkata begini, kalau mau lihat salah satu pembeda antara ulama benar atau ulama gak benar, lihat aja sekelilingnya siapa. Dia bilang, aku tidak menemukan sesuatu yang lebih menjijikkan daripada ulama yang mendatangi pintu penguasa. Karena kata dia misalnya ya, Anda pernah lihat, balik lagi tai lagi nih, lalat mengurbungi tai, kata beliau. Nah kotoran, maka kata beliau, ulama yang dekat dengan pintu ulama, lebih buruk daripada itu. Itu berarti salah satu contoh nih, berarti aku bertanya-tanya, kenapa sih beliau bilang begitu? Aku bilang iya juga ya. Beliau juga ngejelasin, karena dia bilang ini, yang mau lu cari apa? Andaikan ada orang biasa nyari ulama, penguasa nyari ulama, jelas dia pengen apa? Ilmu. Karena ulama tuh mau dicari apa? Duit gak ada nih. Duit yang gak ada, koneksi dia gak ada kan ya. Dia nyari ilmu dong. Tolong dong aku dijelasin kayak gini, jelas. Tapi apa yang dicari oleh ulama yang pergi ke penguasa?
2: Tapi enggak juga saat beberapa tahun terakhir juga banyak kok calon penguasa yang dekat ke ulama.
3: Nah,
2: enggak nyari ilmunya tapi
3: betul, nyarinya nyarinya elektabilitas kan, exposure. Nah, itu tadi. Nah, terus kemudian ulama ini dekat penguasa, yang dicari apa? Yang dicari pasti bukan ilmu. Karena mohon maaf, penguasa tidak punya ilmu. Yang dicari berarti adalah sesuatu yang dia punya, kekuasaan. Kualitas. Menarik lagi, ada seorang sufi pernah diundang ke istana. Kalau gak salah diundang ke istananya Hajjaj bin Yusuf. Kan ngeri banget nih orang. Pembunuh pro kan. Para ulama juga dibunuh sama dia. Tapi karena ulama ini punya sesuatu yang luar biasa, dia dipanggil cuma untuk dikatakan, kamu jangan ngomong ini lagi ya. Aku gak mau kamu ngomong ini lagi. Jangan pernah ngomong lagi, jangan pernah kritik orang lagi. Dia bilang, emang kamu siapa? Terus ditanya, aku tahu kamu orang gila, gini aja deh, kamu minta apa aku kasih, asal jangan ngomong lagi. Dia bilang gini, aku minta sama Allah aja yang punya dunia dan seisinya, gak pernah aku minta dunia, padahal Allah yang punya. Sama kamu aku mau minta apa, kan kamu gak punya apa-apa. Dia ngomong gitu, akhirnya udah ini orang gila, udah pulang. Artinya balik lagi kepada ciri ulama, menurutku yang pertama adalah ciri ulama, dia gak takut selain pada Allah. Kalau dia gak takut selain pada Allah, dia gak nganggep bahwasannya, mohon maaf ya, penguasa itu penting. Itu yang pertama dulu tuh. Nah berarti kalau ada misalnya, mohon maaf nih, ulama-ulama yang dia senantiasa berdiri di pintu penguasa, aku gak tahu dia mau cari apa.
2: Iya, carinya.
3: Nah berarti cari yang jauh dari situ.
4: Mungkin ini husnuzonnya ya, mungkin ulama yang ke penguasa itu biar lebih menyebarkan
3: kebaikan,
4: nilai ajarannya mungkin.
2: Nah, ya makanya. Atau mengontrol gitu.
3: Betul. Ya, nah,
4: mungkin.
3: Beliau ngomong gitu. Ulama-ulama bilang satu-satunya alasan yang benar ketika ulama pergi ke pintu penguasa adalah untuk muhasabah. Untuk kritik, untuk muhasabah. Karena itu adalah afdhalul jihad. Itu adalah jihad yang terbaik. Dan yang bagus menurut Imam Hasan Al-Basri lagi adalah dibalik. Kalau ulama pergi ke penguasa adalah sebuah kehinaan, tapi kalau penguasa pergi ke ulama adalah sebuah kemuliaan.
2: Masya Allah.
3: Harusnya begitu tuh. Nanti ulama yang datangin penguasa. Harusnya penguasa datangin yang datangin ulama. Dia diterima di masjid. Dan ingatan Imam Hasan Al-Basri sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz pengen minta nasihat. Padahal Umar bin Abdul Aziz ini juga sudah setara level ulama gitu kan ya. Dia pengen minta nasihat, duduknya di depan, suruh mundur. Ya, ini majelis ilmu. Enggak karena kamu pemimpin lantas kamu tiba-tiba bisa langsung paling depan gitu kan. Mundur sana.
4: Itu adab juga ya, Ustaz ya.
3: Itu adab. Makanya kayak kemarin aku datang ke acara Ustaz Numan. Ciki di depan tuh aku lihat sama bapaknya. Aku di belakang.
4: Ada Ustaz kok sebelumnya acara Ustaz ya?
3: Iya, aku datang di belakang tau enggak kenapa? Karena aku datang telat. Aku datang telat. Aku di atas terus aku ke bawah telat. Aku bilang, panitia bilang, Ustaz ke depan. Aku bilang, jangan, itu gak beradab. Kenapa orang lagi jelasin tiba-tiba kita nongkrong di depan tuh. Nyelonong di depan. Kan kita takut mengganggu, ya udah aku terus di belakang aja. Ternyata setelah di belakang, terus Ustaz Numan bilang, ya di belakang-belakang orang ignorance gitu kan. Gak maksudnya guyonan aja. Tapi maksudnya, ya balik lagi kepada penguasa dan ulama. Penguasa itu ketika mendatangi ulama, dia tidak berkurang kemuliaannya, justru bertambah. Tapi sebaliknya gak bisa terjadi. Kecuali muhasabah. Gitu. Nah, itu salah satu contoh gimana kita melihat orang yang ngajarin kita. Pertanyaannya, gimana ada orang mau ngajarin ilmu kepada orang yang bisa membuat orang tuh pikirannya bertambah atau tidak termakan propaganda yang tadi, sedangkan dia sendiri masih termakan propaganda. Kan gitu kan maksudnya. Maksudnya gini, kalau dunia masih menarik bagi orang, ilmu apa yang dia mau sebarin?
2: Iya. Secara propaganda ada yang menarik, Ustaz. Antum yang selama ini kita bergelut di dunia edukasi Palestina ya pasti enggak asing dengan hadisnya Maimunah kan?
3: Iya.
2: Maimunah binti Sa'ad, seorang pembantu.
3: Betul.
4: Aku suka lagi kisah itu.
2: Nah, jadi gini, ini salah satu yang tadi antum bilang, saat bilang propaganda itu kan alat ya, bisa digunakan untuk keburukan. Dan hadis Maimunah itu menunjukkan bagaimana efektivitasnya seorang Nabi SAW menggunakan propaganda untuk Palestina.
3: Nah, luar biasa.
2: Ketika bayangkan seorang pembantu qalat ya Nabi Allah afsina fi Baitul Maqdis. Hai Nabi Allah, kata Maimunah, berikanlah kami fatwa terus tentang Baitul Maqdis. Dan hari itu yang saya pernah bahas ya waktu itu ya. Baitul Maqdis itu hari itu kan bukan tema pembahasan
4: yang hype
2: emak-emak atau seorang pembantu. Kok bisa loh seorang pembantu membahas
4: geopolitik itu?
3: Bukan kayak drama ya.
2: Iya. Sekarang kan apa sih yang lagi dibahas oleh emak-emak? Paling masalah perceraian, masalah perselingkuhan gitu.
3: Perselingkuhan.
4: Iya lagi.
2: Tapi di masa itu seorang pembantu, seorang budak interupsi Nabi dan membahas satu pemasangan geopolitik Baitul Maqdis yang sedang direbutkan oleh dua imperium besar, Rusia Romawi kan. Setelah saya diskusi dengan Profesor Abdul Fattah Waisi, masalah ini kok bisa ya Profesor Prof ya? Apa dia bilang? Itulah keberhasilan propaganda Nabi SAW membawa Baitul Maqdis sampai menjadi bahan pembicaraan sekelas para pembantu. Jangan betul. Pembantu artinya apalagi para sahabat-sahabat besar, para sahabat-sahabat muda gitu. Betul. Kan. Kalau pembahasan ini sudah sampai ke pembantu, betapa berhasilnya propaganda Nabi SAW.
4: Tapi itu kan yang dilakukan Ustadz Felix, Ustadz Hussein Gaza, kayak building the culture of Baitul Maqdis. Jadi semakin banyak orang-orang tuh aware gitu dan jadiin itu jadi bagian dari perjuangan bersama.
3: Walaupun aku merasa Indonesia masih jauh sih. Indonesia masih jauh karena gini ya, Hollywood itu udah bikin koalisi yang tanda tangan kalau nggak salah 50-an artis. Koalisi untuk tidak bekerja sama dengan produser Zionis. 50-an udah tanda tangan. Kemarin yang ketika Hinz Call itu diputar di festival film itu kan mendapatkan standing ovation terbesar. Terlama. Berapa? 22 menit ya? Aku pikir 22 menit tepuk tangan.
4: Wow.
2: Bayangin. Berapa tepukan dia?
3: Kita berdiri 22 menit capek.
4: Tapi di lapangan things not really change.
3: Betul. Tapi setidaknya kita
4: paling lihat awareness ya.
3: Awarenessnya luar biasa. Gak usah jauh-jauh. Di Malaysia itu artis-artis yang peduli Palestina openly speaking itu lebih banyak daripada Indonesia. Pertanyaanku, kenapa di Indonesia gak sebanyak itu ataupun kayak di Hollywood? Itu tamparan sih buat aku. Ya memang mungkin kita merasa udah jauh banget sih di antara sebelum 10 tahun yang lalu jauh banget orang aware tentang Palestina. Tapi menurutku belum cukup. Kenapa? Karena harusnya lebih banyak lagi artis-artis yang openly speaking tentang Palestina. Contoh kayak gini ya. Sadar gak sih kita di dunia maya, orang di Instagramnya nulis ya misalnya ya, Yohanes 4:17. Oh, itu keren banget. Ini pasti orang sangat religius. Dan orang-orang pejabat nulis kayak gitu merasa gak ada masalah. Tapi pejabat muslim akan merasa sangat-sangat khawatir ketika dia nulis QS misalnya. Itu kan ya 2 ayat 30 misalnya atau berapa. Itu dia khawatir banget tuh. Kenapa? Karena di Indonesia dikembangkan seolah-olah lu gak boleh islami.
4: Oh,
3: lu nggak boleh islami, lu nggak boleh terlihat islami karena itu berbahaya bagi karir.
4: Menuju pemilu banyak yang islami.
3: Nah, cuma di pakai peci doang.
4: Apakah muslim itu captive market yang menjanjikan?
3: Iya, itu satu. Yang kedua, tapi muslimnya captive market, tapi islamnya justru adalah kartu mati.
4: Aduh.
3: Di Indonesia, nah, mengubah ini nggak mudah. Nah, makanya kita pikir iya, memang kita lakukan itu, tapi tugas kita masih panjang sih. Gimana caranya membuat artis-artis itu FOMO dulu? Aku tahu FOMO itu adalah tidak cukup lagi, tapi setidaknya itu aja belum bisa kita lakukan. Membuat artis-artis FOMO itu belum bisa kita lakukan. Contoh ya, semakin lama aksi Palestina semakin dikit. Seperti yang sudah kita tahu. Kenapa? Karena tadi ya, kalau Ustadz Husain tadi bilang, tolong jangan berhenti di media sosial, karena peperangan sesungguhnya terjadi di dunia nyata. Dunia nyata. Artinya kalau kita kalah di dunia media sosial, kita kalah juga lebih parah di dunia nyata. Karena propaganda mereka itu lebih banyak di dunia nyata daripada di media sosial. Kalau media sosial yang propagandanya gak seberapa aja kita kalah, apalagi di dunia nyata. Aku pikir andai kan artis-artis ini ikut FOMO juga, sebagaimana kasus FOMO yang terakhir itu adalah kasus kayak All Eyes on Rafah. Semua orang merasa harus ngomong, kalau enggak dia merasa kayak 17/8. Itu semua artis harus ngomong tuh. Kalau dia gak ngomong, dia pasti dibilang lu buzzer pemerintah. Nah, gimana caranya menjadikan ini nih?
4: Iya, betul.
3: Bahwasanya menyebut bahwasanya aku pro Israel atau I'm siding with Israel itu malu.
4: Malu.
3: Gimana caranya tuh? Nah, itu yang lagi kita pikirin sekarang.
4: Jadi tapi
3: kita,
4: sekarang on the way ke sana, the pendulum is swinging. Sekarang orang tuh kalau udah dukung Israel tuh malu.
3: Betul.
2: Sebenarnya enggak berani ngomong. Trendsetternya gimana kita menjadi trendsetter, dan ini sebetulnya fase ini tuh fase yang sudah dapat tuntunan dari wahyu.
3: Betul.
2: Makanya kan dalam surat Al-Isra ayat 7 kan Allah sudah jelaskan kan?
3: Iya.
2: Tiga step kehancuran Yunus itu kan dengan pertama liyasu wujuhakum.
3: Betul.
2: Dengan terbongkarnya fakta-fakta kebubrokan
3: image-nya
2: Bani Israel. Dan kita sekarang sedang dalam proses ini kan?
3: Iya.
2: Harusnya kita kalau kita paham bahwa Islam menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, maka kita enggak perlu lagi meraba-raba kita ngapain ini.
3: Betul.
2: Kita sekarang fokus di situ.
3: Iya.
2: Menjadi bagian dari first step of 3 steps ini kan.
3: Iya.
2: Sambil kita juga mempersiapkan step kedua.
3: Iya.
2: Jadi adukhulul masjidah kamadakhulu olamur. Masuk ramai ke Masjidil Aqsa. Itu keren banget loh.
3: Betul.
2: Wow. Jadi ketika kita sudah mendapatkan spoiler langsung dari langit. Ya, bagaimana mengantisipasi fenomena hari ini. Dan juga ketika saya tadi mengatakan bagaimana kita harus berjuang di media dunia nyata. Itu juga kan landasannya bukan karena riset dan bacaan-bacaan saya, tapi Al-Qur'an.
3: Iya.
2: Makanya dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah menyebutnya minal masjidil haram
3: ilal
2: masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid kan.
4: Bukan nama kotanya tapi masjidnya ya.
2: Masjidnya. Ini memang hubungan
4: antara masjid. Utamanya itu masjidnya.
2: Dan untuk membangun algoritma dunia nyata memang kalau kita ya dari masjid atau masjid itu. Jadi bagaimana masjid ini kita kembalikan lagi fungsinya. Di situlah nanti kita akan membangun algoritma dunia nyata, dan di situlah kita akan bisa membentengi diri kita dari propaganda dunia nyata selain dunia maya.
3: Nah, berarti PR-nya ada di Ciki nih sekarang.
4: Aku berasa beban ini.
3: Kan gini, ulama dan motivator. Ulama dan motivator itu tugasnya kan memberikan ilmu dan motivasi.
4: Kalau aku ngelihat Ustadz Felix kayak ulama aja Ustadz gitu.
3: Aku motivasi aja. Ini
4: pinter banget gitu Ustadz Felix.
3: Aktivis dan motivasi misalnya ya. Nah itu kita bertugas memberikan fondasi. Tapi ingat, untuk membuat FOMO itu kita perlu artis.
2: Ya.
3: Untuk membuat FOMO kita perlu artis. Contoh ya, kalau kita bicara tentang azan, konsepnya itu Rasulullah. Yang ngasih teksnya sahabat yang lain, tapi konsepnya Rasulullah nih. Tapi yang eksekusi Bilal. Bukan Rasul yang azan. Nah baru viral tuh. Ya kan? Nah berarti untuk urusan artis-artis ini mesti ada artis juga. Contoh misalnya kayak Death to the IDF. Itu yang perform artis.
4: Iya.
3: Kalau Ustadz yang ngomong, abis.
4: Waduh.
3: Sudah tuh. Langsung dibilang antisemit dan segala macam.
4: Udah radikal banget itu.
3: Nah, mereka bilang, ini artis mau ngomong apa? Nah berarti ada tugas masing-masing. Gitu ya. Nah berarti kita sudah gelar tikernya tinggal Ciki yang perform.
4: Waduh.
3: Supaya orang berpikir kalau Ciki aja sudah, apalagi yang lain. Dan Ciki jangan salah loh, Ciki kan sudah melakukan bikin lagu udah, bikin karya udah dan segala macam. Itu bukan tidak berpengaruh loh. Ada banyak orang yang merasa Ciki aja yang kayak gitu itu mau untuk bersuara. Aku cuma nano influencer. nggak sebanyak Ciki misalnya followersnya, kenapa nggak bersuara juga?
4: Sebenarnya itu salah satu tujuanku bikin Ciki Go, ada banyak Palestine seriesnya, jadi

0: tanya kepala dusunnya. Ada banyak yang non-muslim juga, dan kita tuh bantu semua, Stad.
1: Betul.
0: Bener-bener kita bantu.
1: Nggak pilih-pilih. Ciki baru ketemu babi ngambang kan?
0: Iya.
1: Beliau udah ketemu babi, babi ngomong.
2: Babi beneran di
0: Ben Gevir.
1: Babi ngomong kali sana banyak
0: gitu. Oh, bukan Ben Gevir.
3: Jadi, saat kita ini sudah hampir sejam ya.
1: Iya.
3: Terakhir nih, saat saya selalu membuat narasi langkah strategis.
1: Oke.
3: Dan secara enggak sadar sebetulnya yang dilakukan oleh Mbak Cik ini adalah langkah strategis.
1: Betul.
3: Seorang artis.
0: Dan ya, rame-rame juga.
3: Iya.
0: Lebih enggak artis Ustadz Felix mah Ustadz Hussein.
3: Gini, maksud saya artis dalam artian artis seniman ya.
1: Gitu, nanti
3: ya,
1: aku ajarin vokal ya nanti.
3: dengan menanamkan pesan-pesan dalam dalam busananya, dalam outfitnya itu strategis banget loh.
0: Iya. Bagi
3: seorang seniman.
0: Ini yang kita pulang dari Global Sumut Start. Langsung aku bikin Break the Siege.
1: Wow.
0: Gitu.
1: Oh, ini hasil dari pengalaman yang kemarin ya.
0: Iya, karena kan 20 hari di pelabuhan dengan uncertainty yang kayak betul, gitu ya. Saya gambar aja biar waras.
1: Iya, betul, betul.
3: Nah, bagus. Antum Ustaz, sebagai seorang aktivis dakwah yang masya Allah ya sangat dikenal,
1: motivator
3: di kalangan teman-teman influencer, apa langkah strategis antum dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya Baitul Maqdis dan pesan bahwa kalau Baitul Maqdis ini sehat, itu dampaknya buat kita semua loh.
1: Ya. Profesor amanin kepada kita untuk menjadi tempat pusat persiapan ilmu untuk pembebasan Baitul Maqdis. Nah, karena itulah aku kepikir terus gimana caranya Indonesia bisa jadi proper untuk pusat ilmu persiapan pembebasan Baitul Maqdis. Maka sekarang kita lagi mempersiapkan aplikasi untuk bisa dinikmati oleh banyak banget orang. Kita nyiapin juga media-media pembelajaran untuk bisa dinikmati banyak banget orang. Kepalaku tiap hari ketika bangun itu selalu berpikir gini, bagaimana caranya Islam ini bisa lebih mudah dinikmati oleh orang, lebih cepat dinikmati oleh orang, dan lebih banyak dinikmati oleh orang. Nah, ini
0: mudah,
1: sekarang
0: cepat,
1: banyak, dan mudah. Nah, ini sekarang ujung tombak daripada penyebaran Islam menurutku adalah ide Baitul Maqdis. Karena keberkahannya memang luar biasa.
3: Narasinya ya.
1: Iya, jadi keberkahannya luar biasa. Coba antum bayangin ya, susah banget kita tuh jelasin ke orang tentang bagaimana pentingnya persatuan. Tapi lewat Baitul Maqdis yang jelasin ke kita itu bukan ustadz lagi. Yang jelasin ke kita orang yang bahkan bukan muslim.
3: Iya, itulah. Global Sumut.
1: Iya kan, mereka jelasin betapa pentingnya persatuan. Yang kita tuh nggak pernah bisa jelasin dengan sempurna selama 2 tahun. Nah, artinya menurutku keberkahan inilah yang harus kita jalanin. Gimana caranya agar orang tuh lebih cepat, lebih banyak, dan lebih mudah paham tentang Baitul Maqdis. Maka kita buat buku, kita buat video, kita buat segala macam untuk di bidang. Jadi, aku berusaha untuk menyesuaikan diri dengan amanah profesor untuk jadi pusat ilmu persiapan pembebasan Baitul Maqdis.
0: Dan Ummu Alila juga ya, masya Allah.
1: Nah, makanya setelah itu kita cuma tadi gelar tiker. Setelah itu yang perform adalah
0: dan teman-teman lainnya.
1: Ya, tugas
0: kita. Ada beban.
1: Ya, semua pasti punya beban. Dan orang-orang yang hidup adalah orang yang punya beban.
0: Masya Allah.
3: Saya kan safari dakwah nih, nggak berhenti ya.
1: Iya.
3: Saya belum sampai ke level antum yang mau bisa program, meskipun ada pun program yang sudah saya persiapkan.
1: Iya.
3: Dan teman-teman saya ini, para istilahnya tim saya tuh sering bertanya, Ustaz, antum nggak sakit-sakit saat ya?
1: Nah,
3: saya karena keliling sana sini itu ya. Iya. Saya pun nggak tahu kenapa saya nggak sakit ya. Apa karena emak saya safari nelayan saya 5 kali terus mendoakan saya gitu kan?
1: Biasa.
3: Nah, itu pertanyaan itu saya tanyakan lagi ke profesor sekitar sepekan yang lalu. Beliau kan lagi ada di apa, nginep di hotel depan rumah saya nih di Eklen ya. Saya ketemu beliau sama anak-anak saya bawa tuh. Prof, antum masya Allah, Prof, sudah setua ini tapi kok
1: 73
3: tahun loh. Iya.
0: Dan sendiri traveling.
1: Iya.
0: Traveling sendiri
1: dan penyakitnya udah banyak banget.
3: Dan tapi sehatnya bugar luar biasa.
1: Iya, makanya.
3: Apa dia bilang? Wallahi, ini adalah keberkahan Baitul Maqdis.
1: Antum tahu gak yang terjadi apa? Anaknya itu ngasih tahu ke kita, jangan kasih bapakku durian lagi. Dengan alasan apapun dia minta, jangan kasih. Tapi dia bilang apa? Dia minta durian. Luar biasa loh. Itu dari 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu itu sudah dibilang sama dokter. Analisisnya adalah tidak boleh makan durian dan barang-barang yang bahaya lagi. Karena hidup dia sudah semakin dekat ujungnya. Tahu enggak dia bilang apa? Izinkan aku mati dalam keadaan berdakwah ke Indonesia.
0: Aduh, masya Allah, Indonesia specifically.
1: Iya, itu pesan dia sama anaknya ketika harus ngelepas ke Indonesia. Nanti dia bilang mati pun nggak apa-apa, asal dalam
0: perjuangan.
1: Perjuangan.
0: Aduh, keren banget.
3: Spesifiknya perjuangan narasi betul-betul ya.
1: Iya.

0: Dan kalau saya sih juga merasakan, saya yakin Ustaz saya juga merasakan lah bagaimana ada keberkahan yang kita rasakan benar-benar nyata gitu.
1: Betul.
0: Ketika bahasa Baitul Maqdis, kemudahan-kemudahan di lapangan.
1: Padahal kita masih boleh makan duren.
2: Kita masih boleh
1: beliau
2: makan
1: itu
2: duren.
1: Gak boleh makan duren.
2: Tapi Masya Allah ya.
1: Tapi minta makan jalan. Duren itulah keberkahan Baitul Maqdis. Jadi aneh. Maksudnya melangkahi apa yang sudah dipesenin sama dokter. Aku aneh sih. Maksudnya secara umur dan secara ini beliau tuh ngomong enggak berhenti-berhenti gitu kan ya. Beliau ngisi enggak habis-habis.
0: Mobilitasnya luar biasa.
1: Alhamdulillah gitu. Kalau aku jadi beliau udah ya mungkin adalah keberkahan orang-orang Gaza ya, orang-orang Palestina. Ya mungkin ini terjadi pada Ustaz Hussein tadi ya.
0: Kenapa? Dan Mbak Siki juga pasti merasakan lah bagaimana ya.
3: Saya masih sakit-sakit sih.
1: Alhamdulillah aku juga masih sakit sih.
3: Ustaz Hussein tuh kayak enggak berpenyakit sama sekali gitu.
1: Iya, karena mungkin hati-hati ada satu lagi enggak pernah sakit. Fir'aun.
3: Istighfar.
1: Enggak. Maksudnya gini, kita coba kasih tau ya, kita merasa banget keberkahan Baitul Maqdis bukan hanya pada tubuh. Ada orang pada tubuhnya kayak profesor, kayak Ustaz Hussein. Ada orang pada keberkahan pada keluarganya. Aku merasa pada keluarga sih. Maksudnya kita lebih mudah ngajarin anak-anak, lebih mudah nurut dan segala macam. Dalam hidupku secara pribadi keberkahan waktu, benar. Orang nanya, kapan sih belajarnya, kapan sih ini? Gak tahu aku.
3: Ustaz kan padat banget dari 2019 sampai ke depan nih.
1: Betul.
3: Baca bukunya apa itu? Kapan? Nah, apa di perjalanan atau apa? Bisa di spill-spill?
1: Karena aku motivator jadi gak perlu belajar ya. Enggak, jadi gini.
3: Knowledge-nya masuknya dari mana?
1: Diri sendiri. Oh, jadi gini ya, aku kasih satu rahasia. Aku meyakini ilmu bukan dari belajar. Belajar itu cuma proses memataskan diri. Tapi ilmu itu datangnya dari Allah. Makanya di dalam Al-Quran
3: masa langsung harus
0: makanya rabuzidnya ilma gitu kan.
1: Ternyata begitu. Di dalam Al-Quran tidak ada satupun kata-kata ilmu kecuali kata-katanya diberikan. Bukan mendapat loh. Tapi diberikan.
0: Betul.
1: Jadi diberikan oleh Allah. Artinya kalau diberikan itu sama kayak rezeki. Berarti kita cuma melakukan sesuatu, belajar itu kesyukuran kita, bukan cara kita untuk mendapatkan ilmu. Kesyukuran kita, kita belajar. Kesyukuran kita bekerja. Rezeki yang ngasih Allah dan ilmu itu adalah rezeki.
0: Namanya itu ilmu laduni, kalau bahasanya itu.
3: Iya, cuma aku gak yakin Ustadz Felix gak pernah baca. Pasti bacaannya banyak. Aku pernah dengar di salah satu video Escape, aku lupa lah detailnya apa. Cuman aku kayak nangkep, wah Ustadz Felix emang banyak banget baca. Dan kita kan harus kembali menjadi the ummah of reading kan?
1: Betul.
3: Kan
1: rata-rata aku baca buku di tahun-tahun masa-masa primeku itu 80 buku per tahun.
3: Buset.
1: Ya masa-masa prime. Sekarang 20-40 balik.
0: Per tahun
3: banyak,
0: ya.
3: Banyak
0: tahun.
3: Itu. Iya,
0: ampun. Insyaallah.
3: Semoga jadi motivasi buat kita
1: semua. Dari motivator ya.
3: Biar menjadi umat yang membaca
0: lagi. Amin. Umat Iqra. Teman-teman, ini sudah terasa sudah sejam lebih kita ngobrol. Memang ini kita masih mukadimah saat ya. Kita belum masuk materi lo ya.
3: Kita kapan dong ngobrol sama Ustaz Felix lo?
0: Iya, insyaallah.
3: Biar makin makanya, pinter gitu.
0: Waduh. Iya,
3: saya kita, kalau Ustaz Hussein Gaza udah pinter banget.
0: Astagfirullahalazim. Teman-teman, nanti pada satu poin ketika kita membahas Baitul Maqdis bahkan masih banyak yang menyangka bahwa pergerakan ini pergerakan sekedar satu kemanusiaan ya. Tapi pada satu titik teman-teman akan sadar bahwa pergerakan kita ketika berusaha untuk Palestina adalah pergerakan untuk mengubah arah peradaban dunia.
3: Itu.
0: Dan masih banyak sekali yang ingin kita yang bisa kita bagikan kalau sudah ada narasumber seperti Ustaz Felix ya, kemudian Mbak Ciki juga.
3: We are building the civilization ya.
0: Amin. Tapi itu semua enggak bisa kita habiskan dalam satu episode dan Ustaz Felix juga banyak kesibukan, Mbak Ciki juga. Yang penting teman-teman kita sangat bersyukur hari ini kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dan motivasi serta pengalaman dari Ustaz Felix di meja bundar podcast ini. Semoga ini bukan yang terakhir saatnya. Kita Amin. Harap ini menjadi satu apa ya tangga yang akan kita bangun ke depannya.
1: Amin.
0: Ya, demikian untuk episode kali ini. Terus support meja bundar podcast dan nantikan lagi narasumber inspiratif dan juga memberikan kita ilmu tambahan. Demikian, sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mbak Ciki. Mbak Ciki kan memang tuan rumah sini ya. Assalamualaikum.
4: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, baik gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alam mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Wah, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh,

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang lepas daripada bernama Tuhan. Dia tak tahu namanya siapa, dikasih nama. Siapa namanya? Tuhan. Tak tahu dia namanya siapa, maka datanglah Nabi Muhammad memberitahu namanya bukan Tuhan. Lalu namanya siapa? Ditulis. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Takabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alimul Qabidul Basitul Rafi'ul Mu'izzul. Sampailah habis. Al-Mu'minul Mani'ul Darul Nafi'ul. Sampailah kepada Ar-Rashidus Sabur. Walillahil Asma'ul Husna. Allah punya nama yang baik-baik.

0: مهيمن يا عزيز يا جبار يا خالق يا مصور يا غفار. قل ادعوا الله panggillah ya Allah, أو ادعوا الرحمن kau panggil ya Rahman, أيما تدعو nama manapun yang kau panggil, falillahil asmaul husna, Allah punya nama yang baik-baik. Nenek moyang kita tak tahu namanya siapa. Siapa namanya? Pokoknya adalah dia. Namanya siapa? Tuhan. Tuhan. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, barulah kita tahu namanya. Namanya Allah. Allahu Akbar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Einstein, pakar gravitasi, pakar ilmuwan yang gambarnya dipajang orang sampai di belakang oplet pun itu, Einstein. Bagaimana cirinya? Tak sempat dia bersisir, rambutnya kacau balau, acakan. Einstein. Kata orang dia tak percaya pada agama. Kena orang bertanya, kamu percaya pada agama? Saya tak percaya pada agama. Agama dia tak percaya. Agama dia tak percaya. Tuhan dia percaya. Kata dia, Tuhan itu terlalu besar untuk didominasi oleh sebuah agama. Ini orang sekuler, liberal. Tapi seliberal sesekulernya orang, dia tetap percaya kepada Tuhan. Kalau tidak percaya pada agama, mana mungkin percaya pada Tuhan? Nurani, naduri manusia mengatakan ada dia. Namanya siapa? Namanya X. Namanya dia kasih sendiri, namanya X. Kan susah sekali itu kalau berdoa Tuhan namanya X. Oh, X. Ya Allah. Dari mana Nabi Muhammad tahu namanya Allah? Allah ngasih tahu. Melalui siapa? Jibril alaihissalam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha illa huwa. Tak ada Tuhan lain selain dia. Tak ada sembahan selain dia. Al-hayyu maha hidup. Al-qayyum. Yang maha mengurus. Abdul Somad diurusnya, diciptakannya Abdul Somad, dikasihnya Abdul Somad hidup, diberinya Abdul Somad rezeki, diberinya Abdul Somad kuasa kudrat irada, dimatikannya Abdul Somad. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit. Dia menghidupkan, dia mematikan. Jangan putus koneksi dengan itu. Anakku, ayah nampaknya tak lama lagi akan meregang nyawa sakaratul maut. Aku akan mati nak. Pesanku cuma satu kepada engkau. Apa itu ya? Jangan kau tinggalkan sholat. Bangga kita bukan main. Beberapa hari ini dapat posting di grup WhatsApp, Twitter, BBM, Facebook. Seorang jenderal berbintang. Saya tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Sesibuk apapun, sehebat apapun, saya pasti keluar kalau sudah sholat berjamaah. Luar biasa. Kita kalau menengok orang-orang berseragam itu sholat berjamaah, bangga kita. Kita kasih tahu ke anak kita, tengok tuh, tengok jenderal berbintang aja sholat berjamaah. Ente baru jadi satpam udah tak sholat berjamaah. Mohon maaf Pak Satpam. Tapi mereka tak salah, mereka ada tugas. Tetap boleh juga suuzan. Semalam saya mau tausiah, mampir di masjid Jalan Arengka. Azan, hayya 'alas shalah. Mampir salat. Saya tengok orang sudah masuk semua ke masjid, ada satu orang di luar. Wah, ini nampaknya maling ini. Mau curi sendal nampak. Untung sendal saya tak bagus. Tak terlalu khawatir. Jadi kalau bapak ibu cemas, jangan bawa sendal yang mengkhawatirkan diri. Ternyata saya suuzan. Begitu selesai sholat, rupanya dia mengawasi. Jangan supaya masjid itu tertuduh difitnah. Orang sholat itu tidak aman. Motor hilang, sendal hilang. Akhirnya ditugaskan satu orang petugas. Itu ada alasannya. Tapi yang tak ada alasan uzur syar'i, tak ada maslahat untuk orang banyak, maka dia dituntut untuk jangan putus koneksi dengan Allah, salat berjamaah. As-salatu ala waqtiha.
1: Duhai kawan, RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.
2: Tuhan anak manusia.
3: Wah, jantenan nih. Saya gigi cah cilik kok ya wis do pinter.

0: niru-niru karo sing gede-gede lan lingkungan kae lho, Jo.
1: Lah terus kudu piye iki, Kang? Sadurunge mengko anake dhewe melu-melu lho.
0: Ngene, Jo. Jane sing paling utama kuwi fungsi orang tua dalam lingkungan itu yang harus dibenahi terlebih dahulu. Orang tua harus memberi pengertian ke anak bahwa itu adalah kata-kata kotor yang tidak

0: bahwa perbuatan itu adalah perbuatan dosa dan bukan perbuatan seorang muslim yang beriman. Sebagaimana sabda Rasulullah jo, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, melaknat, berbuat keji dan berkata kotor."
1: Nah, terus masalah kuwi sing

Sudah tidak terhitung berapa kali aku mengalami perpisahan. Tidak hanya diriku, sepertinya setiap insan di muka bumi ini pernah mengalami perpisahan. Entah perpisahan itu mengubah diri menjadi lebih baik ataupun mengubah diri semakin terpuruk. Karena perpisahan sedikit banyak akan mengubah perilaku, kebiasaan, lebih-lebih karakter kita. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga mengalami banyak perpisahan. Salah satunya saat berpisah dengan Mekah, tempat beliau dilahirkan, tempat beliau tumbuh besar, membesarkan dakwahnya, membesarkan sahabatnya. Berat bagi beliau meninggalkan Mekah, hingga memutuskan untuk berangkat belakangan ditemani Abu Bakar As-Siddiq sambil melancarkan strategi hijrah. Apakah hijrah Rasulullah tanpa alasan? Apakah beliau sudah tidak tahan dengan cercaan, makian, dan tekanan dari kaum kafir Quraisy? Jawabannya banyak alasannya, banyak hal yang dipertimbangkan, sehingga beliau dan sahabat-sahabatnya saat itu memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Tapi apa yang terjadi? Banyak hal yang sedikit banyak melakukan perubahan, bahkan bermetamorfosa, layaknya dakwah Rasulullah yang berkembang pesat. Senyum yang selalu terukir di wajah Rasulullah kian merona. Para sahabat yang selalu was-was akan serangan kaum kafir Quraisy mulai terusir rasa was-was itu dari hatinya. Sungguh luar biasa perubahan dari perpisahan yang terjadi, meninggalkan kota tercinta dan menjemput banyak sekali keberkahan. Dalam waktu yang sebelumnya, saat Rasulullah sedang gencar dalam menyampaikan dakwah, tiba-tiba suatu ketika yang biasa disebut tahun kesedihan, di mana Rasulullah ditinggal oleh orang-orang yang tercinta. Sedih, terpuruk, walau dengan selalu membesarkan hati, berharap Allah selalu menguatkan hatinya. Sedikit banyak ada yang berubah. Tak ada lagi pangkuan Khadijah yang selalu menjadi bantal tidur Rasulullah ketika beliau selesai menjalankan tugasnya di hari itu. Kurang dari 2 bulan, dalam satu riwayat 1 bulan lebih 5 hari, ditinggallah Rasulullah dengan paman tercintanya Abu Thalib. Tak ada lagi belaan dan dukungan yang mampu menjadi penahan kaum kafir Quraisy untuk memojokkan Rasul. Sedikit banyak ada yang berubah. Kebiasaan Rasulullah dan bahkan semangat Rasulullah hampir saja pudar. Untuk membesarkan hati Rasul, datanglah suatu kejadian yang melegenda, Isra Mi'raj. Kejadian ketika Allah berusaha membesarkan hati beliau dengan mengajaknya, tanda kutip, jalan-jalan menuju langit ketujuh, sekaligus mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu dalam sehari. Begitulah salah satu contoh ketika sebuah perpisahan yang selama ini kita alami sedikit banyak akan berikan perubahan pada diri kita. Namun bagaimana kita menanggapi perpisahan itu, memaknainya, dan mengambil banyak-banyak hikmah yang mampu mengubah diri kita menjadi lebih baik. Wallahu a'lam. Sebuah renungan tentang perpisahan oleh Wildan Ainur Rofiq Mulyana, mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas 11.

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
1: Wae serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara pedok kabar piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterusno siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.

0: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
1: RDS FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Mas Dava udah mampir di sini. Ini sosok petani muda dari Kediri ya Mas ya. Mas Dava ini kalau boleh tahu petani di bidang apa Mas? Maksudnya petani apa gitu?
3: Kalau saya di tanaman buah, ada di alpukat sama tanaman impor, terus sekarang lagi pengembangan di melon hidroponik.
2: Oke. Okay. Ya. Saya sering ngikutin kontennya Mas Dava itu biasanya slogannya saatnya yang muda menanam.
3: Iya.
2: Oi. Gitu ya Mas ya?
3: Iya, tagline-nya gitu.
2: Oke, okay, oke. Okay. Kok kepikiran Mas, ya saat yang muda menanam itu piye Mas? Maknanya piye itu?
3: Ya sekarang waktunya yang muda itu kembali ke pertanian enggak apa-apa, jangan malu. Karena di sana ternyata banyak peluang yang bisa kita dapat di situ.
2: Oke. Okay. Ya, kadang-kadang kan petani itu yang identik kan tuh Mas ya. Ngok apa ya cara bahasa Jawa ini ngoyo Mas, susah Mas. Iya. Kayak kerjaannya berat ngoyo, hasilnya didik. Bener enggak Mas kayak gitu Mas?
3: Untuk sekarang sudah enggak sih.
2: Oh, udah enggak ya.
3: Tergantung kita ngemasnya gimana. Sekarang bertani pakai sepatu juga bisa sambil konten-konten. Hidroponik juga bersih, enggak harus kotor-kotoran kayak dulu.
2: Atau mungkin juga karena bidangnya kali Mas ya. Bidangnya mungkin kalau kayak padi kan tetap nggak bisa Mas kayak gitu, atau mungkin bidang-bidang selain padi atau seperti apa?
3: Iya, kalau di tanaman buah keunggulannya sih itu bisa bersih kita. Kalau di padi kan memang itu harus dinyangkul,
2: harus di sawah.
3: Iya, harus sawah.
2: Berarti konteks pertanian dalam ini pertanian buah berarti Mas yang jenengan sering sebutkan itu Mas ya?
3: Iya, kita di buah, tanaman buah.
2: Kenapa kok Mas kok memilih buah itu selain tadi bisa enggak becek-becek, alasan lain kalau di buah apa Mas?
3: Kalau di buah itu awalnya karena dadaan sih, karena kan ada lahan. Sangat bisanya cuma ditanami buah.
2: Okay.
3: Di belakang rumah kan pekarangan rumah dulu. Dari situ akhirnya seneng-seneng ternyata, wah bagus di buah ternyata untuk hasilnya juga. Karena buah itu bisa semuanya kan, bisa hulu ke hilirnya semua, mulai dari bibit, buah, terus hasil buahnya, terus olahan buahnya, ke pupuknya kan bisa semua.
2: Tuh. Jadi nggak sengaja ya Mas ya?
3: Nggak sengaja dulunya.
2: Mas nggak sengaja panen atau nggak sengaja menanam atau apa ya Mas?
3: Lebih ke pemanfaatan dulu, pemanfaatan pekarangan rumah yang kosong dimanfaatkan untuk pribadi dulu awalnya.
2: Buah apa pertama kali?
3: Dulu kita nanam udah macem-macem sih, karena dulu sebelumnya memang hobi tanaman hias, ayah saya awalnya hobi tanaman hias, terus ke tanaman buah, kita tanam yang mulai unik-unik dulu. Ya ada yang tanaman umum kayak alpukat, terus ada juga yang impor-impor itu.
2: Yang impor itu juga alpukat atau beda?
3: Ada alpukat, ada yang lainnya juga kayak sawo, yang dari Amerika, kayak gitu-gitu.
2: Berarti hobi itu udah dilakukan lama kan Mas? Kalau tanaman apa buah itu kan gak bisa langsung sebulan dua bulan ya, setahun begitu ya. Bener gak?
3: Bener, jadi kan yang tanaman tuh yang gak dibeli kan, yang gak bisa dibeli cuman waktunya kan, gak bisa instan.
2: Iya.
3: Nah, jadi itu.
2: Berarti menghobi sudah lama, memanfaatkan pekarangan di belakang rumah, ternyata bisa dijual gitu.
3: Iya. Turunan sih yang hobi dulu kan ayah saya nanam-nanam di belakang rumah, mungkin dulu untuk persiapan pensiun. Ya, dulu nanam-nanam di belakang rumah untuk jangka panjangnya. Terus ternyata sampai kesini untuk konten-konten jadi rame.
2: Berarti yang menanam itu malah ayahmu ya sejak lama berarti ya?
3: Itu tahun 2021.
2: Oh baru juga ya?
3: 4 tahun.
2: Oh.
3: 5 tahun ini.
2: Jadi tapi dimulai dari ayah tuh.
3: Iya.
2: Persiapan pensiunan.
3: Iya awalnya gitu.
2: Tapi ternyata sampean ikut-ikutan nyemplung gitu.
3: Iya.
2: Kalau sampean mulai nyemplung tertarik sejak kapan berarti?
3: Saya itu termasuk olah lahan saya sudah di situ sebenarnya kan.
2: Okay.
3: Dulu itu saya jual beli mobil awalnya. Tapi kontennya karena di rumah Eyang dulu itu kan tinggalannya Eyang. Rumahnya memang unik bentuknya klasik. Jadi saya sering konten di sana. Nah, itu mulai-mulai menanam saya konten di sana ternyata rame juga malah tanamannya. Bukan ke mobilnya yang itu.
2: Maksudnya sama konten mobil di situ.
3: Iya, konten mobil.
2: Konten mobil.
3: Iya.
2: Terus habis itu di sela-sela konten mobil Konten tanaman atau enggak sengaja kelihatan, tanamannya? Kok enggak sengaja kelihatan tanamannya? Terus pada komen tanamannya?
3: Iya, banyak yang
2: tanya tanamannya. Oh, alah. Terus akhirnya mobilnya enggak jadi dijual.
3: Mobilnya udah berhenti ke tanaman.
2: Walah, jadi wah malah tertarik ini tanaman apa gitu ya.
3: Iya.
2: Oke. Berarti boleh dibilang Mas Dava ini ya menangkap peluang berarti ya, tidak kayak apa, tidak saklek aku maunya di sini. Iya. Aku mau bisnis di bidang jual beli mobil. Iya. Gak harus itu juga, ternyata ada peluang ditanyakan tanaman juga bisa pilih tapi gitu ya Mas ya.
3: Iya. Dasarnya saya dulu soalnya dari kecil sampai sekarang ini satu hobi sama ya saya, kecuali tanaman sebelumnya. Saya mulai olahraga, mulai kesenangan apapun hampir sama. Nah terakhir ini mungkin transisinya kan mudah karena semuanya dimulai dari sama-sama-sama, yang ini akhirnya mudah.
2: Udah kayak ngebonding juga sama ya. Cuma dalam hal tanaman memang belum terbonding. Oke. Berarti ketika tahu, waktu itu yang ditanya pertama apa? Alpukat berarti?
3: Dulu yang viral tuh Black Sapote. Black Sapote itu sawo hitam dari Meksiko. Okay. Dia kayak brownies gitu dalamnya. Wah unik kan?
2: Itu sawo. Sawo. Literally sawo begitu.
3: Sawo bentuknya ya sawo tapi warnanya hijau kulitnya. Dalamnya hitam.
2: Terus itu rame?
3: Rame. Sempat 5 juta views apa berapa itu.
2: Akhirnya jual itu?
3: Iya, ramenya dari situ.
2: Jual apa ketika rame Black Sapot itu, jual apa waktu itu?
3: Yang awal dulu memang pernah dipersiapkan, memang suatu saat kan kalau tanaman itu kita punya indukannya, suatu saat kan memang bisa diperbanyak, disambung dan sebagainya. Itu memang dulu kita kan nanam indukannya, terus kita mulai nyambung-nyambung banyak. Nah kebetulan waktu itu juga viral juga.
2: Viral itu. Akhirnya jualin anakan.
3: Anakannya.
2: Oh, jual benih lah ya.
3: Iya, benihnya.
2: Oke. Itu jualnya di mana? Di TikTok?
3: TikTok.
2: Oh, rame juga Mas?
3: Rame juga alhamdulillah.
2: Oh, berapa kayak gitu jualnya?
3: Dulu pertama kali jual 300 ribu.
2: Oh, lumayan ya? Iya. Maksudnya untuk segelas apa buah-buahan kan segitu umum atau mahal segitu?
3: Ada beberapa kelasnya sih, ada yang segmen yang umum, ada yang premium juga.
2: Oke, 300 ribu laku banyak?
3: Banyak alhamdulillah.
2: Sampai berapa kira-kira umum dapatnya itu berapa?
3: Kalau dulu awal-awal ya bertahap sih kita mulai dari satu hari 5 pack, 5 packingan, 10 packingan dan terus sampai mulai kiriman truk gitu.
2: Wow. Tuh. Kiriman truk.
3: Iya.
2: Oh, berarti banyak banget.
3: Ya, alhamdulillah lah.
2: Berarti memang secara apa ya namanya Mas? Secara benihnya apa indukannya itu juga banyak ya berarti ya?
3: Banyak.
2: Oh, memang udah disiapkan.
3: Iya.
2: Oke. Kebetulan viral gitu.
3: Viral. Sebenarnya menyiapkannya memang untuk 2 tahun, 3 tahun ke depan. Ternyata 1 tahun sudah.
2: Oke. Ternyata mendahului gitu ya. Oke. Sampai sekarang atau udah habis itu Black Sapote?
3: Masih, semua masih ada sekarang. Terus kita kembangkan terus.
2: Oke. Selain Black Sapote ya, apalagi Mas yang viral gitu?
3: Yang viral ada namanya Mame Sapote. Mame Sapote itu juga sejenis sawo dari Amerika. Dia beratnya bisa sampai 3 kilo.
2: Oh, tadi Black Sapote ini Mame.
3: Mame Sapote.
2: Bedanya apa ini Mas?
3: Kalau ini benar-benar kayak sawo tapi versi 50 kali lipat lebih besarnya.
2: Wow, 50 lebih kali besar. Lipat ya. Iya. Kalau Black Sapote ini enggak kayak sawo, beda.
3: Bentuknya sih hijau. Kalau Black Sapote itu hijau dalamnya hitam. Kalau Mame Sapote benar-benar sawo yang kayak lokal itu cuman 50 kali lipat lebih besar.
2: Oh, itu kemudian viral lagi.
3: Viral lagi.
2: Kalau sama Black Sapote sama Mame Sapote viralan mana?
3: Sama-sama viralnya sih.
2: Oke, truk-trukan juga kirimnya?
3: Ya ada sih, ada yang truk, ada yang packingan-packingan harian ada.
2: Oke, Mas kok bisa viral itu gimana caranya?
3: Dari TikTok sih, kita konten-konten aja di iseng-iseng di TikTok gitu.
2: Gimana, contoh konten iseng yang viral itu gimana?
3: Konten isengnya ya konten belah buah, kayak gitu-gitu aja, review buahnya gitu.
2: Ada suaranya gitu ya, oh ini loh buahnya manis, dicobain gitu.
3: Iya.
2: Oh, dan viral.
3: Viral.
2: Enggak pakai iklan.
3: Enggak pakai.
2: Organikan ya.
3: Organik semua.
2: Oh, terus orang belinya di
3: langsung ke nomor WA.
2: Oh. Ya. Dicantumin gitu. Cantumin. Di deskripsi atau ya, di
3: deskripsi.
2: Oke. Kalau sekarang katanya kan harus keranjang kuning ya, betul enggak atau enggak itu?
3: Sebenarnya enggak juga sih. Oh. Bisa manual.
2: Dan dikasih traffic juga.
3: Dikasih traffic juga.
2: Oke.
3: Yang penting kita nggak langsung to the point ke situ, nggak langsung hard ke sana bisa.
2: Oh, contoh yang nggak langsung hard itu, Bi?
3: Misalnya kita belah-belah dulu, nanti mungkin di di akhir videonya apa di belakang.
2: Oh, gitu. Yang mau monggo silakan ya. Ke bio ya, atau ke nomor gitu. Ini begitu ya.
3: Atau dari live sih sekarang.
2: Oke, okay,
3: live-nya okay. Sekedar sharing-sharing, bukan yang langsung jualan. Kalau langsung jualan kadang kedetek. Tapi kalau kita sambil sharing-sharing santai-santai gitu aman.
2: Live-nya berapa jam sekarang, Mas?
3: Kalau sekarang satu hari itu kisaran 4 sampai 6 jam.
2: Waktunya?
3: Jam pagi itu 2 sesi sama sore 3 sesi.
2: Total 4 jam sampai 6 jam. Iya. Satu sesi berapa jam, Mas?
3: Kadang ya 45 menit sampai 1 jaman.
2: Capek ya?
3: Capek juga. Ada hostnya juga sih tadi.
2: Iya, maksudnya hostnya ngomong 1 jam juga capek ya.
3: Iya.
2: Oke. Nah, jadi dua viral itu terus kemudian terus-terusan begitu ya.
3: Iya.
2: Black Sapote sama Mame Sapote. Apalagi yang viral, Mas?
3: Alpukat itu juga viral.
2: Alpukat. Iya. Alpukat apa yang viral?
3: Aduh, jenisnya banyak banget kalau
2: alpukat. Kalau alpukat itu jual apa? Jual buah atau jual apa?
3: Semuanya kita jual. Mulai dari bibit, terus buah, terus olahan buahnya kita jual semua.
2: Oke. Yang paling gede, Mas? Yang paling gede alpukat apanya? Bibitnya atau buahnya atau
3: tetap
2: pupuknya?
3: Bibit sih. Kita
2: bibit ya.
3: Tetap di bibit.
2: Hmm.
3: Sama buah, kalau alpukat selama musim hampir setiap hari kita pengiriman buah.
2: Hmm. Penjualan buahnya juga di TikTok gitu?
3: Iya, dari TikTok juga.
2: Berarti memang semua pemasaran di TikTok ya, Mas?
3: Di TikTok semua.
2: Apakah ada kayak tim konten gitu, Mas, yang bikin?
3: Enggak sih, cuma saya sama istri saya sama ayah sama kakak.
2: Oke. Kontennya tiap hari?
3: Hampir setiap hari.
2: Oke. Konten dan live yang
3: dan live.
2: Apa kuncinya apa? Kunci sukses di TikTok itu apa sebenarnya, Mas?
3: Saya dulu termasuk apa ada faktor luck-nya juga ya. Jadi
2: gitu ya.
3: Iya, enggak pernah ke konsep gimana-gimana enggak pernah juga sih.
2: Ya pokoknya konten gitu aja.
3: Konten aja.
2: Berarti akunmu yang bikin apa? Akunmu yang buat jualan trail itu sama akun sekarang yang buat TikTok ini sama.
3: Yang jualan apa?
2: Jualan mobil sama kan jualan mobil tiba-tiba ada buah.
3: Iya.
2: Kalau beralih ke buah sampai yang digunakan sekarang akunnya tetap sama.
3: Sudah beda.
2: Sudah beda ya?
3: Itu beda.
2: Karena apa kok beda?
3: Ada sendiri akun mobilnya. Ada sendiri akun mobil, terus ketika rame itu kita bikin akun sendiri.
2: Akun khusus buah.
3: Iya,
2: gitu.
3: Khusus buah.
2: Oke.
3: Jadi kita bikin akun totalnya 4 kali. Semuanya tahu-tahu ya viral organik semua. Dari saya, ada ayah saya, kakak saya tuh bikin waktu itu viral semua.
2: Oke. Mas, tadi kan dibilang faktor luck.
3: Iya.
2: Luck itu kan menurutku sebuah apa ya, gak bisa dipelajarin, tapi mungkin bisa dingin-ngin. Apa ya sih membuat aku luck? Menurutmu, yang membuat sampai itu luck apa?
3: Apa ya? Sekarang saya juga belum nemu.
2: Belum nemu.
3: Belum juga.
2: Apakah jenis kontennya tertentu, terus jenis riset konten atau apa gitu gak?
3: Bisa jadi sih, karena memang jadi berangkatnya dari sesuatu hal yang unik kan, buah itu kan unik masih.
2: Iya.
3: Kecuali mungkin kalau dari alpukat yang umum, mungkin
2: enggak seviral itu. Oke.
3: Ini kan enggak umum ya.
2: Jadi pemilihan jenis buahnya itu sangat menentukan ya kalau seorang petani konten itu ya.
3: Iya.
2: Kalau unik ya tentu orang tertarik gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, gitu. Bisa jadi sih. Kalau sawo biasa dibelah, ya wes sawo gitu. Oke. Nah, yang menarik juga di Mas Dava ini kan hulu hilir ya, Mas, menurutku.
3: Iya.
2: Nah, itu gimana cara kadang-kadang kan kita ngurusin satu wis pusing atau yang lain enggak atau piye mindsetnya kalau jenengan gimana itu?
3: Kalau dari tanaman buah itu harus hulu hilir semua sih karena semuanya bisa menghasilkan mulai dari biji, benih naik ke tabulampot. Tabulampot itu ada yang bisa
2: yang dalam pot itu ya.
3: Tabulampot bisa atau buahnya bisa diolah lagi. Dan itu belum nanti dari planter bagnya yang tempatnya terus dari potnya semuanya kan bisa media tanam sampai ke pupuknya semuanya.
2: Kalau nggak hulu hilir malah rugi ya.
3: Iya.
2: Kayak nggak memanfaatkan gitu.
3: Harus semuanya sampai di kita sekarang yang lagi rame dari outing kelasnya.
2: Outing kelas. Oke. Tuh. Berarti mengunjungi begitu.
3: Mengunjungi.
2: Belajar itu dari mana biasanya Mas kalau yang outing kelas ke sana?
3: Macam-macam sih, kemarin yang terakhir datang dari SD Petra Kediri itu udah 2 kali. Dari Jakarta ada, terus dari Surabaya ada juga. Ini yang mau datang ada dari Surabaya besok bulan Juni itu.
2: Sekolahan juga?
3: Ada yang sekolahan, terus ini suster-suster gereja itu.
2: Oh mau belajar nanam ya?
3: Iya, belajar juga.
2: Kalau orang dateng itu biasanya belajar apa mas? Tentang buahnya atau tentang cara nanam atau apa?
3: Kita sih semuanya ya tergantung permintaan. Kalau anak-anak TK kan dasar-dasar biasanya. Preschool sampai SD kelas 3-4 itu kan dasar menanam. Pengen tahu ngolah buah, bikin jus, gini-gini. Kalau mulai SMP, SMA kadang sampai ke pemasarannya juga. Itu pernah juga. Kalau yang pensiunan apa itu kadang-kadang sekedar berkunjung sama sharing-sharing aja.
2: Tapi memang sekilas tempatmu bro, tempat apa? Tempat tempat ya usahamu yang yang kebun itu memang wapi, kayak bersih gitu loh. Apa kayak di plester juga kan? Di semen bawahnya, terus kayak terawat, kayak ya hiburan taman gitu ya. Betul gitu ya.
3: Iya.
2: Apa memang di konsep kayak gitu, memang bersih gitu ya?
3: Dulu bertahap, yang kalau bersihnya dulu kan karena dulu tuh tempat situ rumputnya banyak banget. Jadi yang hijau-hijau bit-bitnya itu tujuan untuk biar gak ada rumput. Nah ternyata sampai kesini nyaman begitu.
2: Jadi
3: harus bersih terus SOP-nya itu.
2: Total berapa sekarang luasan lahan?
3: Duh, kalau total ada 4 lahan sekitar 2 hektar mungkin.
2: Wah,
3: segituan.
2: 2 hektar ya?
3: Sekitar lebih segituan.
2: 4 lahan itu? 4 lahan. Di lokasi yang bersamaan?
3: Agak pencar-pencar sih.
2: Tapi
3: satu desa masih.
2: Itu 4 lahan itu berapaan? 500 atau berapa?
3: Hampir rata sih.
2: 500-an?
3: Hampir rata, ya.
2: 2 hektar itu 2.000 meter persegi ya, bener ya?
3: Iya.
2: Berarti 500-an meter persegi. Oke. Ini tuh, sekarang ditanami alpukat sama melon tadi?
3: Yes, apa jadi ada yang memang untuk dikebunkan, diambil buahnya. Ada yang untuk tempat outing dan lain-lain itu.
2: Oh, yang tadi untuk kunjungi.
3: Showroomnya lah.
2: Oke.
3: Ada yang untuk pembesaran sama untuk greenhouse.
2: Pembesaran sama greenhouse. Pembesaran itu berarti pembesaran apa?
3: Bibit.
2: Pembibit tadi untuk jadi indukan. Greenhouse-nya banyak nggak? Yang
3: sementara masih satu sih greenhouse-nya. Baru kok. Satu tahun ini.
2: Kenapa kok tiba-tiba juga melirik ke melon, mas?
3: Ke melon itu sebenarnya untuk pelengkap awalnya. Kan kalau hidroponik itu kan suatu hal yang unik juga. Nanamnya itu untuk pelengkap outing class juga bisa. Jadi anak-anak itu suka, paling suka di materinya yang masuk-masukin ke paralonnya.
2: Kayak
3: gitu. Terus kan bertani dengan bersih juga di dalam greenhouse.
2: Sambil
3: konten-konten juga menarik situ.
2: Akhirnya ya jadi media pelengkap ya. Jadi ada melonnya, ada alpukat, bibit-bibit dan sebagainya. Kalau mungkin kalau bicara modal banyak ya, karena itu kan juga bisnis keluarga ya, bisnis keluarga yang dikelola dengan baik. Tapi aku salut bro. Jadi kayak apa ya? Kadang nggak semuanya juga. Misal kayak eyangnya punya lahan atau ayahnya punya lahan, anaknya nggak mau nerusin itu juga satu persoalan loh. Tapi aku lihat kontenmu kemarin itu kayak salut gitu loh. Wah iya, sama dia mau gitu loh. Ayahnya juga semangat. Malah sekarang afiliat gitu malah dia. Nah, menurutku apa yang menjadikan itu kok menjadi kayak guyub rukun gitu? Salut aku gitu loh. Apa yang membuat kayak gitu?
3: Bonding sih mas.
2: Bonding itu ya?
3: Bonding.
2: Oke.
3: Yang penting kerjasama, bareng-bareng.
2: Bagaimana cara kerja keluargamu biar bonding atau cara membuat bonding itu piye sih?
3: Bondingnya kan bukan dari kerja aja sebelumnya. Ya mulai dari hobi. Saya tuh semua hobinya sama, badminton, olahraga sama dari kecil.
2: Offroad,
3: main mobil tuh sama. Terus ya hampir semuanya sama. Sampai sekarang pun setiap hari masih komunikasi. Meskipun saya sudah rumah tangga sendiri, hampir setiap hari tetap telepon, ngobrol setiap hari.
2: Ketika katakanlah badminton offroad itu sampean yang ikut atau sampean diajak awalnya?
3: Kalau badminton dulu awalnya diajak, terus saya suka. Akhirnya saya latihan. Offroad juga gitu, diajak terus saya suka.
2: Berarti ya mengajak itu ya mungkin komunikasi ya dunia. Apa kuncinya di komunikasi itu ya. Oke. Karena banyak juga loh bro, kayak orang itu ayahnya sukses di bidang apa, anaknya gak menerusin. Karena dia punya hobi sendiri, dia punya apa keinginan sendiri gitu. Tapi di tempatmu berbeda. Oke. Boleh gak di spill katakanlah perputaran, kalau kita ini buat semangat kita-kita yang mungkin anak-anak muda juga atau yang punya niatan mau ke buah atau ke lahan itu, perputarannya uang berapa sih gitu?
3: Satu bulannya?
2: Iya, satu bulan.
3: Kurang lebih kalau semua buah sih 150-an.
2: Sama outing kelas dan sebagainya?
3: Iya, segituan.
2: Oke. Ini mungkin pas sepi atau pas ramai itu? Atau pas sepi segitu?
3: Ya rata-rata aja. Rata-rata
2: aja. Oke, teman-teman nanti dilihat sendirilah berapa gitu kan sana. Oh, 2 hektar kan. Oke. Nah, ke depan mau ngapain lagi Mas Dava? Apa lagi yang mau dicapai gitu?
3: Ini saya target greenhouse, mau bikin lagi insya Allah. Hmm. Terus mau bikin produksi planter bag. Itu cita-cita juga.
2: Mm-hmm. Greenhouse mau bikin lagi, berarti ada sisa lahan berarti ya?
3: Iya. Yeah.
2: Atau ada mau perluasan lahan lagi, beli lahan lagi?
3: Sementara masih ada.
2: Oh, masih ada, oke. Kalau planter bag itu apa?
3: Planter bag itu tempatnya untuk tanaman tuh.
2: Oh, anu toh? Polybag ya?
3: Iya, polybag tapi versi yang besarnya.
2: Oh, yang
3: hijau-hijau itu.
2: Oh, yang untuk tabu lampot itu?
3: Iya,
2: untuk tabu lampot. Oh, mau bikin sendiri?
3: Bikin sendiri.
2: Oh, awalnya gimana sekarang? Sekarang ngambil?
3: Sekarang masih ambil dari merek gitu.
2: Oh, berarti mau bikin pabrik ya?
3: Iya, kecil-kecilan dulu.
2: Oke. Kayak ngambil roll-rollan terus dijual sendiri begitu.
3: Bisa jadi.
2: Oke, tapi nanti juga tetap di TikTok cara mainnya?
3: Iya, TikTok.
2: Oke. Seberapa optimis Mas Dava dan keluarga ini terhadap pemasaran TikTok ini?
3: Yang penting personal branding sih, Mas.
2: Aja. Personal branding dapat, insya Allah juga oke gitu ya?
3: Iya.
2: Oke.
3: Kemarin dari konten yang terakhir sama pecah telur ya juga membantu juga. Banyak banget yang datang ke kebun dari luar kota, dari mana, banyak kemarin.
2: Dari pecah telur?
3: Iya.
2: Wah, alhamdulillah, senang juga. Akhirnya bermanfaat juga untuk para petani-petani dari luar sana. Taunya dari pecah telur akhirnya datang.
3: Banyak juga.
2: Nah, ini mungkin bagi yang belum tahu nih, cara membangun personal branding di TikTok bagaimana bro?
3: Saya kemarin sih alami awalnya.
2: Alami ya?
3: Alami dikit-dikit agak dikenal. Saya dulu dikenalnya bukan Dava Tabu Lampot. Dava Offroad. Karena hampir setiap hari yang saya post di Instagram pribadi, di TikTok itu Offroad. Nah, karena akhir-akhir ini saya posting ke Tabu Lampotnya. Sekarang teman-teman SMA yang lama, namanya Dava Tabu Lampot.
2: Oh,
3: jadi gitu.
2: Iya. Berarti boleh dibilang personal branding itu dibentuk dari konten-konten kita.
3: Yeah.
2: Konten-konten kita tentang apa sih? Kita fokus aja di situ, nanti orang akan mengenal kita
3: otomatis
2: di bidang itu.
3: Yeah.
2: Oke. Mantap sih, Mas. Anu. Terakhir nih, Mas. Barangkali ada pesan nih untuk teman-teman yang masih berjuang ingin bertani gitu.
3: Yeah.
2: Apa nih, Mas?
3: Pokoknya fokus itu aja. Soalnya kalau bertani atau tanaman kan tanaman makhluk hidup. Jadi perlakukan seperti makhluk hidup pada umumnya. Jadi fokus gak bisa ditinggal-tinggal, gak bisa. Harus fokus satu itu.
2: Fokus ya Mas Uru?
3: Yeah.
2: Nggak menghasilkan bi? Pengen fokus?
3: Harusnya sih menghasilkan.
2: Tadi harus yakin ya?
3: Harus yakin
2: fokus menghasilkan. Yeah. Berapa lama fokusnya?
3: Ya pokoknya fokus lah.
2: Oke, aku keinget. Jadi mohon maafin aku agak nyinggung ya. Di beberapa kontenmu, ya di konten pecah telur itu kan view-nya cukup tinggi nih.
3: Iya.
2: Nah itu juga banyak yang nyinyir. Maksudnya nyinyir itu negatif. Wah ini neroske, ini penerus, ini privilege. Komentarmu view?
3: Dicoba dulu aja.
2: Dicoba apa ya maksudnya?
3: Coba dulu aja. Yang punya lahan coba aja.
2: Gak mudah kok. Jadi daripada nyinyirin,
3: dicoba aja.
2: Gitu loh. Nggak mudah loh gitu ya. Tapi bener, saya sepakat sih. Jadi memang sebenarnya yang komen itu adalah orang yang mencari alasan sebenarnya. Yeah. Jadi hutan. Alas itu bisa diukur tepinya. Ya. Tapi kalau alasan gak bisa diukur tepinya. Terima kasih teman-teman udah nyimak episode kita kali ini dengan Mas Dava. Semoga Mas Dava juga makin berkembang usahanya, makin berkembang lah apa yang diinginkan lah ya. Ada lagi Mas Dava yang mau disampaikan?
3: Aman sih.
2: Aman ya?
3: Iya aman.
2: Terima kasih Mas Dava dan ditemani istri yang baru. Istri sama istrinya karena baru menikah maksudnya. Terima kasih sudah datang ke studio. Sampai jumpa teman-teman di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pemimpin yang sangat memperhatikan urusan umat dan seluruh pasukannya. Beliau juga sangat perhatian terhadap bawahan serta anggota keluarga. Di samping itu, beliau juga tetap menjaga amal ibadah serta wahyu yang diturunkan, dan banyak lagi urusan lain yang beliau perhatikan. Sungguh merupakan amal yang sangat agung dalam rangka memenuhi tuntutan kehidupan dan membangkitkan motivasi yang tidak akan mampu dilaksanakan oleh sembarang orang. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan setiap hak pada tempatnya. Beliau tidak akan mengurangi hak orang lain atau meletakkan hak tersebut tidak pada tempatnya. Meskipun sangat banyak beban dan pekerjaan, namun beliau tetap memberikan tempat bagi anak-anak kecil di hatinya. Beliau sering mengajak mereka bercanda dan bersenda gurau, mengambil hati mereka dan membuat mereka senang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau juga bersenda gurau bersama kami?" Rasulullah menjawab, "Tentu, hanya saja aku senantiasa berkata benar." Hadis riwayat Ahmad. Anas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita salah satu bentuk canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, Rasulullah pernah memanggilnya dengan sebutan wahai pemilik dua telinga. Maksudnya bergurau dengannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Anas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita, Ummu Sulaim radhiyallahu anha mempunyai seorang putra yang bernama Abu Umair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering bercanda dengannya setiap kali beliau datang. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengunjunginya untuk bercanda. Namun tampaknya anak itu sedang sedih. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, burung yang biasa diajaknya bermain sudah mati." Rasulullah lantas bercanda dengan

Siapakah yang sudi membeli hamba saya ini? Ia pun berkata, demi Allah wahai Rasulullah, kalau demikian aku tidak akan laku dijual. Rasulullah membalas, justru engkau di sisi Allah Azza wa Jalla sangat mahal harganya. Hadis riwayat Ahmad. Sungguh merupakan akhlak yang terpuji dari baginda Nabi yang mulia dan luhur budi pekertinya. Meskipun beliau bersikap luas terhadap keluarga dan kaumnya, namun tetap ada batasannya. Beliau SAW tidak melampaui batas bila tertawa. Beliau hanya tersenyum, sebagaimana yang dituturkan Aisyah radhiyallahu anha. Belum pernah aku melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga kelihatan anak lidah beliau. Namun beliau hanya tersenyum. Muttafaqun alaih. Pendengar, meskipun beliau selalu bermuka manis dan elok dalam pergaulan, namun bila peraturan-peraturan Allah dilanggar, wajah beliau akan memerah karena marah. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan kepada kita, pada suatu ketika Rasulullah SAW baru kembali dari sebuah lawatan. Sebelumnya aku telah menirai pintu rumahku dengan korden tipis yang bergambar. Ketika melihat gambar itu, Rasulullah langsung merobeknya hingga berubah rona wajah beliau seraya berkata, wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling keras siksanya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang-orang yang meniru.

Saudaraku, melihat fenomena para pengantin baru yang saling melontarkan kata mesra di jejaring sosial, kita hanya bisa tersenyum. Rasanya romantisme pasangan baru itu adalah hal yang wajar dan amat lumrah. Tapi melihat romantisme para pengantin lama, rasanya itu luar biasa. Pun ada kisah, sebut saja Ibu Dian dan Pak Eko. Mungkin kisah ini juga sudah banyak yang tahu. Bu Dian seorang lulusan universitas ternama, cantik, cerdas, namun suatu hari ia divonis terkena lupus. Padahal saat itu ia dan suami yang sudah cukup lama berumah tangga belum juga diberi keturunan. Tentu bukan sakit yang ringan, hingga Bu Dian harus dioperasi berkali-kali, bahkan sempat kehilangan penglihatannya. Namun dengan segenap cinta dan ketulusan, Pak Eko terus merawat dan menemani sang istri. Dengan sakit yang menahun, Bu Dian akhirnya mempersilahkan Pak Eko untuk kembali menikah. Namun apa jawaban dari seorang Bapak Eko? Saat kau sehat pun, aku takkan tega menduakanmu. Apalagi saat kau sakit seperti ini, rasanya aku lebih tak tega lagi jika harus disuruh untuk menambah rasa sakitmu. Di kesempatan lain, bahkan Pak Eko memberi Ibu Dian sebuah buku yang ia tulis sendiri. Dalam buku itu tertulis sebuah doa, "Allah, jadikan aku mencintainya bukan karena kecantikannya, bukan pula karena kecerdasannya, dan bukan karena keturunannya, dan bahkan bukan karena dia sakit, melainkan karena engkau cinta padaku. Amin." Tak jauh dari pelupu mata, kita pun menyaksikan cinta dua orang yang sangat kita sayangi, ibu dan bapak. Dengan sosok keduanya yang hampir tidak pernah saling melontarkan kata mesra, tak pernah terlihat sisi romantis keduanya. Namun kala ibu sakit dan hanya bisa tergolek lemas, bapaklah yang dengan sabar dan telaten memenuhi semua kebutuhannya. Menjaganya saat tidur, menyuapi makan dan minumnya, bahkan membersihkan bekas buang airnya, hingga maut pun akhirnya memisahkan keduanya di penghujung tahun. Namun dari semua kisah yang ada, tentunya kisah Rasulullah SAW lah yang menjadi inspirasi utama kita semua. Kisah cinta sejatinya bernama Khadijah radhiyallahu anha. Bagi Rasulullah, Khadijah tidak ada duanya. Beliau senantiasa dimuliakan saat hidup dan sesudah wafat. Ialah wanita pertama yang mengimaninya saat yang lain mengingkari. Dan hanya darinya lah Rasulullah dianugerahi putra dan putri. Tidaklah Rasulullah menghadapi kerasnya gangguan dan penolakan yang membuatnya sedih, kecuali Allah Subhanahu wa taala melapangkan hatinya melalui Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga tidak heran saudaraku, walaupun Khadijah sudah tiada, Rasulullah masih terus menyebut kebaikan-kebaikannya. Menjaga silaturahim dengan kerabat dan sahabatnya, sampai-sampai mengundang kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, "Saya tidak pernah cemburu kepada seorang wanita seperti kecemburuan

kepada Khadijah, karena Rasulullah sangat sering menyebut-nyebut namanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah, Khadijah adalah istri Nabi di dunia dan di surga. Kita tentunya berharap bahwa cinta yang kita bangun pun tidak hanya sampai di dunia, tapi bisa berlabuh di akhirat. Namun, berlabuh di akhirat saja tak cukup, tapi harus berlabuh di surga. Karena adakah sepasang manusia yang cintanya akan berlabuh di neraka? Jawabannya ada. Bahkan diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan celakalah dia. Harta bendanya dan apa yang ia usahakan tidak berguna bagi dirinya. Ia akan masuk ke api neraka yang menyala-nyala. Demikian juga istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Saudaraku, Abu Lahab dan istrinya itulah contoh pasangan sejati yang Allah janjikan akan bersatu lagi di akhirat, namun bukan di surga, melainkan di neraka. Naudzubillah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah agar cinta kita kepada suami, cinta kita kepada istri adalah cinta yang membawa keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan salat, kemudian ia membangunkan istrinya untuk mengerjakan. Jika istrinya tidak mau, ia memercikkan air pada wajahnya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat, kemudian ia membangunkan suaminya untuk mengerjakan. Jika suaminya tidak mau, maka ia memercikkan air pada wajahnya. Jika keduanya bangun, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat, maka keduanya dicatat sebagai golongan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai. Subhanallah, alangkah indahnya saudaraku. Rasulullah menggambarkan cinta yang dibangun dalam bingkai ketaatan kepada sang pemilik alam semesta. Cinta yang produktif menghasilkan amal dan kerja-kerja nyata dalam dakwah. Hingga kelak.

Imam Al-Bukhari dalam As-Sahihnya meriwayatkan dari hadis Samurah bin Jundab, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali bertanya kepada para sahabat, "Adakah di antara kalian yang bermimpi?" Lalu mimpi mereka itu diceritakan kepada beliau seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu sore beliau bersabda kepada kami, "Semalam aku didatangi oleh dua orang yang diutus kepadaku. Keduanya berkata kepadaku, 'Lanjutkan.' Maka aku pun pergi bersama keduanya. Kami melewati seorang laki-laki yang tidur miring. Tiba-tiba ada orang lain yang berdiri di dekatnya sambil membawa batu besar. Kemudian orang itu menjatuhkan batu itu ke kepalanya hingga kepalanya pecah dan batunya juga pecah berantakan ke sana kemari. Orang kedua itu mengumpulkan kembali pecahan-pecahan batu yang berserakan itu. Dan tidaklah orang kedua menghampiri orang yang pertama, melainkan kepalanya telah kembali seperti semula. Kemudian orang kedua menghampiri orang pertama dan melakukan seperti apa yang telah dilakukannya yang pertama kali. Beliau bertanya, 'Subhanallah, siapakah gerangan kedua orang itu?' Keduanya berkata, 'Lanjutkan, lanjutkan.' Maka kami pun melanjutkan perjalanan. Lalu kami melewati seorang laki-laki yang tidur terlentang pada punggungnya. Dan ada orang lain yang berdiri di dekatnya dengan membawa sebatang besi yang ujungnya bengkok. Orang yang kedua menghampiri sebelah wajah orang yang pertama, lalu mencabik-cabik ujung mulutnya hingga ke tengkuknya, hidungnya hingga ke tengkuknya, matanya hingga ke tengkuknya. Kemudian orang kedua beralih ke sebelah wajahnya yang satu lagi dan melakukan perbuatan yang sama seperti yang pertama kali dia perbuat. Belum selesai dia melakukan perbuatannya kepada wajah yang satunya, maka wajahnya yang satu lagi telah kembali sebagaimana keadaan semula. Setelah itu dia beralih kembali ke belahan wajah yang satu lagi dan melakukan perbuatan yang sama seperti yang dia perbuat pertama kali. Beliau bersabda, 'Aku berkata, Subhanallah, siapakah gerangan kedua orang ini?' Keduanya menjawab, 'Lanjutkan, lanjutkan.' Maka kami pun melanjutkan perjalanan. Kami melewati sesuatu seperti tungku api, yang ternyata di atas tungku api itu terdengar suara gaduh dan jeritan. Lalu kami menengok ke dalamnya. Ternyata di sana ada beberapa orang laki-laki dan wanita yang telanjang. Jika ada nyala api dari bagian bawah mereka, maka suara mereka gaduh kembali. Beliau bersabda, 'Aku bertanya kepada keduanya, siapakah mereka itu?' Keduanya menjawab, 'Lanjutkan, lanjutkan.' Maka kami pun melanjutkan perjalanan. Lalu kami melewati sebuah sungai yang airnya berwarna merah seperti darah. Di dalam sungai itu ada seorang laki-laki yang berenang. Dan di pinggir sungai itu ada orang lain yang membawa bebatuan yang banyak. Jika orang yang berenang itu berenang menurut kemampuannya, kemudian mendekati orang yang telah mengumpulkan bebatuan itu sambil membuka kedua bibirnya, maka orang yang kedua memasukkan batu-batu itu ke dalam mulutnya, lalu berenang menjauhinya, kemudian kembali lagi mendekatinya dan membuka kedua bibirnya, dan orang kedua kembali memasukkan batu-batu itu ke dalam mulutnya. Beliau bersabda, 'Aku bertanya, siapakah dua orang itu?' Keduanya menjawab, 'Lanjutkan, lanjutkan.' Maka kami pun melanjutkan perjalanan. Lalu kami melewati seorang laki-laki yang rupanya sangat menjijikkan, seperti rupa orang yang paling menjijikkan yang pernah engkau lihat. Di sampingnya ada api yang dia kobarkan dan dia besarkan. Beliau bersabda, 'Aku bertanya, siapakah gerangan orang ini?' Keduanya menjawab, 'Lanjutkan, lanjutkan.' Maka kami pun melanjutkan perjalanan. Lalu kami melewati kebun yang terang benderang. Cahaya musim semi menyinari kebun itu. Di kedua sisi kebun itu ada seorang laki-laki yang cukup tinggi badannya. Hampir-hampir aku tidak bisa melihat kepalanya karena tingginya menjulang ke langit. Di sekitar laki-laki itu terdapat banyak anak-anak yang belum pernah aku melihat anak-anak dengan jumlahnya sebanyak itu. Beliau bersabda, 'Aku bertanya, siapakah gerangan mereka itu?' Keduanya menjawab, 'Lanjutkan, lanjutkan.' Maka kami pun melanjutkan perjalanan. Lalu kami melewati sebuah bangunan yang cukup besar
yang belum pernah aku melihat bangunan sebesar dan seindah itu sama sekali. Beliau bersabda, keduanya berkata kepadaku, naiklah ke atas sana. Maka kami pun naik ke atas, hingga kami di sebuah kota yang bangunannya terbuat dari bata emas dan perak. Lalu kami tiba di pintu gerbang kota. Maka pintunya dibukakan untuk kami. Kami memasuki kota itu, dan kami melewati beberapa orang yang separuh badannya elok, seelok yang pernah engkau lihat, dan separuh badannya lagi sangat buruk, seburuk yang pernah engkau lihat. Beliau bersabda, keduanya berkata kepada mereka, pergilah dan menceburlah ke dalam sungai itu. Di sana ada sebuah sungai yang lebar mengalir, yang airnya sangat jernih. Lalu mereka pun pergi dan mencebur ke dalam sungai tersebut. Kemudian setelah selesai, mereka kembali menghampiri kami. Maka keburukan rupa mereka telah sirna dan kembali menjadi sangat elok. Beliau bersabda, keduanya berkata kepadaku, ini adalah surga Aden dan inilah tempat tinggalmu kelak. Beliau bersabda, tatkala pandanganku tertuju ke atas, ternyata ada sebuah istana seperti awan putih. Beliau bersabda, keduanya berkata kepadaku, ini adalah tempat tinggalmu. Beliau bersabda, aku berkata kepada keduanya, semoga Allah memberkahimu, biarkan aku memasukinya. Kalau sekarang belum bisa, nanti juga kamu akan memasukinya, kata keduanya kepadaku. Aku bertanya kepada keduanya, sejak malam ini aku telah menyaksikan keajaiban, lalu apa makna dari semua yang telah aku saksikan itu? Keduanya berkata kepadaku, kami akan menjelaskan kepadamu tentang semua yang telah engkau saksikan. Adapun tentang laki-laki yang pertama engkau lewati, yang kepalanya dijatuhi batu besar, adalah orang yang membaca Al-Quran, namun menolak isinya, serta tidur sehingga ketinggalan untuk melaksanakan sholat wajib. Adapun orang kedua yang engkau lewati, yang ujung mulutnya dicabik-cabik hingga tengkuknya, dicabik-cabik hidungnya hingga tengkuknya, dicabik-cabik matanya hingga tengkuknya, adalah orang yang keluar dari rumahnya pada sore hari, lalu membuat kedustaan, yang kedustaannya mencapai angkasa. Adapun tentang laki-laki dan wanita yang dalam keadaan telanjang, yang berada di dalam suatu bangunan seperti tungku api, adalah para laki-laki dan wanita pezina. Tentang orang yang berenang di sungai, lalu mulutnya dimasuki bebatuan, adalah orang yang memakan dari hasil riba. Tentang orang yang menjijikkan dan mengobarkan api serta membesarkannya, adalah malaikat penjaga neraka jahanam. Tentang orang yang sangat tinggi, yang berada di taman, maka dia adalah Nabi Ibrahim. Tentang anak-anak yang ada di sekitarnya, adalah setiap anak kecil yang meninggal dunia dalam keadaan fitrah. Sebagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan anak-anak orang musyrik? Beliau bersabda, begitu pula anak-anak orang musyrik. Adapun tentang orang yang separuh badannya elok dan separuh badannya lagi buruk, mereka adalah orang-orang yang mencampuri amal soleh dengan amal buruk. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Wallahu a'lam bishawab.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok lo.
1: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Bargas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 10.

Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Haji Abdul Wahid Maksum dengan tema Sangu Mati yang disampaikan di Pondok Garas pada tanggal 19 Juli 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Pondok Garas dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله كيثما كنت وادمي سيئة الحسنة تمكوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله صدق رسول الله مرحمنا بالقرآن Ujian matang para sepuh, para bini sepuh, ingkang satu hukin hormatan. Ujian matang para alim, para ulama, para kiai, ingkang tansah sinanding kitab suci, wahyuning ilah, ingkang kula takjimi. Khususipun matang Ustaz Bagus, ingkang kawula hormati. Ujian matang para bapak, para ibu, sedaya, ingkang kawula hormati. Wabil khusus, bubayan. Nggih, biasane bayani teko keri, mangan teh oke. Cak cok wae. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Minggu kat engko pangajian bubat. Joke ora pindah minggu ya. Sadaripun semoga kula dherekaken ngunjukaken puja-puji syukur matang ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi lafal hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Awit ing telu punika kita tasih kaparingan sehat, tasih kaparingan nikmat, tasih kaparingan sempat, tasih kaparingan umur panjang. Tasih kaparingan nikmat iman dan Islam sehingga kita sakit makempal wonten dalemipun Bapa Sumarno. Saya perlu ngawontenaken kegiatan rutin inggih menika thalabul ilmi ugi silatur rahim. Saestu alhamdulillah dalu punika mugi-mugi kita dipun kempalaken kalih tiyang sae, mugi kita sae pikantuk barokah Allahumma amin. Mugi-mugi kita piranengan rezeki ingkang kathah. Binaringan keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah, binaringan putra-putra ingkang soleh solihah, gesangipun istiqomah, setanipun khusnul khatimah, mangke saged mlebet jannah Allahumma amin ya rabbal alamin. Sing sakniki mbegerah muga-muga ndang mari. Sing loro panas ilang panase. Sing loro udun ilang udune. Sing loro mata ilang kok matane. Lorone kok sing ngajari sapa. Mugi saestu kita sedaya dipun paring kesaenan fid dini wa dunya wal akhirah Allahumma amin ya rabbal alamin. Salam salat mugi kacurahaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah dumateng keluarganipun, para sahabatipun, para umatipun. Mugi-mugi kita lanak turun kita mangkit atas umatipun ingkang badhe pikantuk syafaat wonten yaumul qiyamah Allahumma amin ya robbal. Hei Bu, halo Bu. Kowe ngingetono aku rene. Sing ceramah ning kene kok ngingeti rono-rono lho. Aku kan cemburu. Nggih. Nah. Nggih. Ah, mboten kula ten mriki niki bingung, nggih terus terang bingung. Niki kula madhep ngalor. Nggih. Mula ya, nggih. Ibu Bapak ingkang kula hormati, alhamdulillah saat menika kita lumebet wonten ing warsa enggal. Tahun pinten niki? 1445, 1445 Hijriah, nyun sewu. Tiang niku nek lumebet wonten ing tahun enggal, tahun niku nek mundhak taune
1: Niki nek umur kita secara matematika, umure dhewe niki nambah napa sudo? Nek cara matematika nambah, Bu. Nggih, ndek iki umure swidak dadi swidak, siji 50 dadi 51, mosok Bu Bayan teko ibu umurmu pira? Ndek iki 50 le, saiki 49 ngono. Nggih, jenenge kualik, nggih. Nggih. Alhamdulillah dongake mawon mugi-mugi Bu Bayan panjang umur. Nggih, wong sak donya mati dhewe ora pijen karepe ya. Nggih. Nggih. Ya ora apa-apa nek mati yo gen duduk dhewe wong renek kancane. Nggih. Alhamdulillah. Lho alhamdulillah. Nyun sewu. Mula nek secara matematika umure niku nambah ndek iki 40 dadi 41. 42 dadi 43 niku secara matematika. Tapi secara hakikat umur kita sudah sebab kita teng alam donya niki ibarate kaya wong ngontrak pun dijatah umure karo Gusti Allah. Pramila Rasulullah niku paring dawuh dumateng kita bile umuripun Rasulullah niku pinten? 63 tahun. Umure umatku ki ya kurang luwih 73 tahun. Rasul niku ngendikake umure umatku antara 73 teko 70 tahun. Mula sing arek 73 ngati-ati. Malaikat Israel tilak-tilik mawon, nggih. 73 teko 70 niku luwih ngati-ati, soalnya luwih kerep. Nah, niki enten sing 73 teko 70? Enten? Sudah limo, nah, ngati-ati niku. Nggih, ngati-ati, nggih. Nggih. Mengke nek tiba-tiba jedal-jedul Israel cah, ngono nggih. Nyun sewu. Ning nek mengke umure punjul kok 70, enten mriki punjul 70? Enten. Nek punjul 70 tahun, tenang mawon, malaikat Israel pun boten nyedak. Soale dhek ngerti tokoe mati dhewe cah kuwi kok ngono. Nggih, nyun sewu. Niki artine napa? Bile umur kita menika sampun dipun jatah kalih Gusti Allah. Dadi kita menika mboten mangertos. Mamane niki nyun sewu Pak Bagus, Pak Carik niki nyun sewu. Umur piro? 42. Upama dijatah 50 berarti karek. Oh, kesidian. Oh iya. Nggih. Okay. Upama dijatah 50 berarti jek 18 tahun. Oh, tenang, rabine wani kuwi. Kok ngajani kaya ngono. Oh, ya nek wani kok nek ora wani ya ora sah nggih to. Wong gur nek wani kok nggih. Nek wani, nek kula ora wani kok. Nyun sewu. Mula niki kita pun dijatah dhewe-dhewe mboten ngerti, Bu. Nyun sewu. Niki nurut penelitian, Bu. Niki enten penelitian secara sensus.
2: Halo, halo, halo.
1: Wis ben playon ora apa-apa, sing penting kowe ngingeti aku. Oh, ora sambokan nggih. Nek sing playon anake ora apa-apa, oh mboke ngono kuwi tak setek ngono. Playon nggih, yen se. Yen se. Le, yen se. Dados kita menika pun mangertosi nek dhewe niki pun dijatah kalih Gusti Allah nurut sensus Bu penelitian umur daerah masing-masing niku benten. Niki nurut penelitian sensus daerah Wonosari niku nyun sewu. Usia hidup itu rata-rata 65 tahun. Mriki golek wong punjul 75 niku pun rodok arang-arang. Nggih mboten? Nggih, arang-arang. Mula ngati-ati sing rung 75 aja gaya kowe, nggih. Nggih, bayan niku kudu siap-siap yan. Nek pengajian sing sregep tur mangkat dhisik. Mangkat keri, nggih, gek tase gedhi. Nggih, snack loro ji mlebu sinjaba ya, Bang. Ya Allah. Apalah kune bangsane. Ibu-ibu nek ndi-ndi padha kok. Jenenge nek pengajian iki tase gedhi-gedhi, mangkat isine Quran. Mulih Quran dicangking ijem beduduk. Nggih. Niku Wonorejo napa Wonosari? Oh, Wonorejo, nggih, Wonorejo asli Wonorejo ngoten niku. Ning pindahan ke Wonosari cae kuwi. Nggih, nyun sewu, nggih. Nyun sewu. Pramila nyun sewu, niki pun dijatah rata-rata mriki niki usia di atas 65 niku jarang, Bu, nyun sewu. Nek Wonorejo niku usia hidup rata-rata hidup Wonorejo niku 90. Nggih, berarti nek 90 kulon sing iki kaget 45, berarti sik kurang 45. Tenang mawon, nggih. Nggih. Ha niku ora wani niku. Nggih, soalé kula manut sing pangarso-pangarso riyen, nyun sewu. Ning ternyata Bu Nyun Sewu mboten jaminan, nyun sewu. Sebab niki wau kula nyun sewu, kula wau niku takziah rencang badminton kula. Usiane nggih pun 70 taun, nyun sewu. Dhe'e niki ndek wingi niku dina Senin niku sih ngotot-otot wedhus wong dhe'e bakul wedhus, nyun sewu. Dhe'e wingi niku dhe'e bidal ziarah ten Gunung Muria, ten Kudus mriko. Teko mriko minggah terus mandap dereng dugi ngisor ndek wau esuk sedo. Sedone jadi setan mriko. Niku dikubur jam sekawan nyun sewu. Padahal ndek ngisih sehat Bu Nyun Sewu. Urung ngerti enek tanda-tandane. Mula mboten ngerti, mula Pak kula niku nek meling dumateng kula anak-anak ele mati ki nek petang perkara sing telu ora penting, sing penting siji. Siji, kapan kowe mati? Penting mboten? Mboten penting. Arek mati saiki, mati sok ben 10 taun kas, mboten penting Bu ternyata. Nggih mboten? Mboten penting. Awake dhewe niki nyun sewu, rata-rata Bu Nyun Sewu kaya kula jenengan. Jenengan iki nek ditari mati, rata-rata mantuk napa gedhek? Oke, Dek. Oh, jadi ya, nggih. Nyun sewu. Oh, sangune kurang. Nyun sewu, Bu. Niki mengke nek mantuk pengajian. Malaikat Israel teng kene jenengan. Assalamualaikum, misale ngoten. Omang jawab. Oh, berarti diparani engko. Nggih. Lajeng malaikat niku tanglet, Bu, kula malaikat Israel. Kula diutus kalih Gusti Allah supados jemput jenengan. Jenengan ajeng bidal sak niki napa sok ben? Jenengan jawab e pripun? Oh sok ben yo. Sing tuwa-tuwa bareng iki sok ben. Nggih ya Allah. Rata-rata do ngoten niku Bu. Kok mangke dalu malaikat Israel teng griya kula, dodok-dodok teng kene kula. Assalamualaikum Pak Wahid. Waalaikumsalam. Pak Wahid, kula malaikat Israel. Kula diutus kalih Gusti Allah supados jemput jenengan. Jenengan ajeng bidal sak niki napa sok ben? Langsung kula jawab, malaikat Niko Wonosari sing tua-tua kata aku. Nggih. Wonorejo keri-keri wae. Rata-rata do ngoten niku Bu. Tapi ternyata mati kapan niku mboten penting. Sing nomor loro. Sebabe apa kowe mati? Penting mboten? Halo. Halo. Sebabe apa kowe mati penting mboten? Mboten penting. Enek wong mati niku sebab tiba, enek wong mati sebab tabrakan, enek wong mati sebab kelelep, enek wong mati sebab numpak pesawat jiglok, enek wong mati sebab ketiban petelot sak truk, nggih. Ya sak truk nek siji ya ora, nggih. Enek wong mati sebab lali ambegan, nggih. Nggih, ambekane lali jadi mati, nggih, nyun sewu. Niku sebabe, niku ternyata mboten penting. Sing nomor telu, neng endi kowe mati? Penting mboten? Mboten penting, Bu, nyun sewu. Awake dhewe niki lho ajeng mati ten pundi niku mboten penting. Dereng mesti wong Wonosari matine neng Wonosari. Kula wong Wonorejo dereng mesti matine neng Wonorejo. Sapa ngerti kula matine pas neng Mekah? Lho, pas umroh, masyaallah, tawaf mati, misalnya nyun sewu. Jenengan wong Wonosari, bapak-bapak nonton iki, urung mesti watine ning Wonosari. Sopo ngerti lagi ning RRI. Ora kok bayane iki tok apil men. Maksudnya ten mriko niku jajan hek ngoten le. Kleleken sendok. Injih. Oh, mboten ngerti RRI. Alhamdulillah. Jenengan mbah diapusi kok ora ngerti. Nyun sewu. Niki kadang-kadang kita Bu, jadi neng endi mati ternyata mboten penting. Mula kadang-kadang nyun sewu, jenengan niku nek krungu kabar mati, rata-rata sing ditekokke napa? Lara apa? Kaya-kaya syarate wong mati kudu lara. Padahal enten wong lara pirang-pirang tahun ora mati-mati. Sing openi mati dhisik. Soale judeg Bu, diopeni ra mari-mari, sing openi stroke mati malah dhek. Sing diopeni malah awet. Ora dicabut-cabut karo malaikat. Mula dereng mesti wong sehat-sehat ngeten iki Bu nyuwun sewu. Sakniki jenengan pengajian, mulih teko omah mati, mungkin mboten? Mungkin. Ya kan gur kandha mungkin. Sakniki kula pengajian ngisi pengajian, teko omah urip. Nggih. Nyuwun sewu nggih. Mula mboten mesti. Sing nomor loro sing didekake napa rata-rata umur piro? Kaya-kaya syarate wong mati kudu tuwa, padahal dereng mesti Bu. Enten sing tuwek ngeklek mboten mati-mati. Sing nom niku lho tas-tas mawon. Nggih mboten? Napa mboten? Napa malih niki malaikat Israel niki sing taun 2023 niki rada ngasak niki. Nek ndek mben niku nggih, sing taun 2020 sing dites-tes sing tuwa-tuwa. Mengke terus sing 2021 niku sing dites-tes nom-nom. 2022 sing dites-tes niku pejabat-pejabat. Bayan, RW ngono kuwi. Lho, mang tonton to ya. Kae bayan mundu mati, nggih to? Bayan anu oke sing mati Bu. Niku di tahun 2022. 2023 niki malaikat niki sora ngencer nom tuwa pejabat apa ora. Pokoke sing kira-kira rada ngail tes ngono wae. Ya, ngoten lho nggih. Nah niki, mula kudu siap, siap-siap. Mula rata-rata di kadang-kadang umur piro? Padahal dereng mesti Bu. Enten cah nom gagah gede dhuwur. Ngen kula niku enten cah nom gede gagah dhuwur gaene mancing. Wong jeng mancing niku nyun sewu. Mancinge ndelalah niku dijak niku biasane ning Gajah Mungkur gelem dijak ning Kedung Ombo. Ten mriko kan iwake jari rada gede-gede. Ten pinggir niku iwake cilik, dhek mboten gelem. Akhire nengah numpak gethek niku. Begitu gethek mancing diculke, mancing niku kalih udut. Tengah-tengahe mancing Bu, rokoke tiba niku mati. Heh. Lah iya. Heeh. Oh, soalé kecekur banyu. Nyun sewu. Mula mboten ngoten mesti. Mula ternyata sing paling penting niku nomor 4. Halo, halo. Woi. Halo. Ternyata sing paling penting niku nomor 4, dalam keadaan apa kamu meninggal dunia, husnul khotimah utawi suul khotimah Bu. Niki kula sing asring matur dumateng panjenengan lan kula niki dadi nasihat. Nek iso ki dadi wong ki mati di saat akhir, matine sing husnul khotimah. Nyuwun sewu, Allah menika badhe mematikan dumateng tiang-tiang sing sesuai karo kebiasaanipun Bu. Nek jenengan iki kok biasa pengajian, insyaallah matine pas pengajian. Jenengan kok kulino salat, insyaallah matine pas salat. Jenengan kulino ngaji, delalah pas maca Quran jenengan sedo, bisa jadi ngoten niku. Agek maca Quran.

Ben, berat, oh, majar lo kan dia niko. Aku lagi nengen ini dipa itu, weh. Alhamdulillah. Tunggak kemauan bu, mugi-mugi melepet suarko. Mangkat esok bar subuh ya. Dangan lo kok weh. Oh, jose, onge. Oh, sering disanggung, gak hendang niki juga lagi sanggung, gak? Sanggungnya butuh pirangnya bu, kalau tambahi. Nyun sewu. Mula tergantung kebiasaan pun bu, nyun sewu. Mula nyun sewu, kula niku kan matur, ten pundi-pundi. Kula niku nek jenenge pengajian, selama kula sempat sehat, longgar, kula mesti ditelepon pengajian. Niku mangkat, ora usah kudu dadak moro. Di WA, sing penting gone jelas. Kaya niki wau kan gone. Jelas, niku tak akan jelas kisik wau. Ngetan ngidul kulo kok omah wis mikir. Ngetan ki nyandi ki aku. Nggih, kula wong ngantek mandek ten perapatan niku le. Soale ngidul pikiran kulo kan nganan nggih. Nah, kula wis mandek ten mriku niku. Wis tak mat-matke, aku lo ngiting arep kok ndelalah nek pit plat abang. Nah, kuwi genah motor jenisnya carik kuwi nggih. Kaya ketok nggih. Carik nek ra ndi motor liyane sing dienggo kuwi terus nggih. Nggih, ngerti apa lah modele. Nyun sewu, nyun sewu. Oh terus kula. Kula selama niki nyuwun sewu mboten pundi nggon. Niku insyaallah selama sehat sempat insyaallah kula budhal. Napa ngerti? Mengke pas tengah-tengah ngisi pengajian mati. Berarti nek ngisi pengajian mati berarti khusnul khotimah. Lho, apa ora bangga sesuk diumumke ten masjid? Pundi niku? Masjid napa niku? Masjid At-Taqwa Wonosari. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut kali Allah kala wau dalu bibar pengaosan wonten dalipun Bapa Sumarno Bapa Harun misalnya. Pikiranmu aku ngono wis semangat imen bangsa ku ya Allah ya Allah tenang-tenang ro biasane nek nggo conto niku umure dawa Allahumma amin. Biasane sing nggo conto karo sing ngekeki conto, matine sing nggo conto dhisik. Ya tenan sik. Mun sik. Mula nyun sewu nggih, mula nyun sewu. Kita menika kadang-kadang ngoten niku tergantung kebiasaanipun kita, Bu. Jenengan kok biasa rasan-rasan, matine? Lagi tengah rasan-rasan Yusamirah kayak kandanane ngeyel kok coba. Ada yang ngerasani Yusamirah mang bayang deh, nggih. Tengah-tengahe mati coba. Alah-alah niki nyuwun sewu kula niki jujur mawon jenengan jawab Bu. Niki kira-kira jenengan niki sing pengajian karo rasan-rasan kira-kira kek ndi? Wong pengajian kuwi karo rasan-rasan kok nggih mboten? Nggih, kadang-kadang maca Quran niku lho. Yasin wal Quranil Hakim. Yusamirah nyarutangi. Nyun sewu. Niku Wonorejo napa Wonosari? Oh, Wonorejo nggih, Panci Wonorejo ngoten niku Bu, nyun sewu nggih. Wonorejo nek Wonosari genah nemen Bu. Boten insyaallah. Nyun sewu. Cek teko jam pinten iki mengke? Jam? Sedoso? Berarti pirang jam niku? Setengah. Enten Ustaz pengajian. Niki jenengan niki ngundang apa mateni aku? Isi kok rong jam setengah iki ya ya. Rumangsamu. Mungkin kula mulai jebleh lak bojo kula kaget. Pak lambemu tambah ombo. Iki gara-gara ibu-ibu Wonosari aku ya ngono nggo nggih. Jenjen. Terus tergantung kebiasaanipun kita Bu ternyata. Mula nek biasa sae insyaallah matine sae. Bapak-bapak nyun sewu nek jaman biyen gen kula niku enten. Jaman biyen niku enten wong sing gaene main kertu. Matine nggih pas main. Delalah pas ceki. Ceki. Ati. Halo. Halo. Oh. Bon, cetok. Kalau wingi gen YouTube niku enten. Kepala desa meninggal dunia. Lurah niku ninggal dunia pas lagi nyanyi karo penyanyi, Bu. Oh, apikmu wit. Lurah nyanyi kok apik.
Dhe'e niku ndelala kebetulan enten salah setunggal warganipun niku dadi penyanyi nasional dangdut. Akhirnya disambut nyanyi ten mriku. Lurah niku lagi tengah-tengah nyanyi miring-miring terus mati. Mula cari aja melu-melu. Oh, nggih. Rasah melu-melu nyanyi. Nek modelmu kita rasa nyanyi gitu. Isoe ngaji. Alhamdulillah. Mula tergantung kebiasaan kita bunyun sewu. Mula kalau membiasakan saya, insya Allah nggih, saya. Jenengan nak kulino unek-unekke bojone cobi. Wah. Delalah lagi midatoni bojone. Tar. Coba. Nggih, akhire matek cobi. Nyun sewu. Mula niki termasuk salah setunggalipun caranipun Allah jane paring peringatan dumateng kita, Bu. Ngopo Allah niku kok ternyata tasih paring umur dumateng kita? Ngopo kok Allah niku tasih paring kesempatan dumateng kita? Padahal nyun sewu, Bu, kathah mungkin koncone SDD dhisik sing sakniki pun sedo. Enek tanggane dhe sing dhisik cilikane angon bareng, adus bareng, dolan bareng sakniki pun mati. Enek sing dhisik niku nang endi-endi amor ternyata dhe'e mati. Dhisik enek sing suami istri ngopo kok bojone mati dhisik sing lanang keri utawa kuwale sing wedok ijek urip sing lanang mati nyun sewu nek Wonosari mriki rondo kali judo akeh pundi heh oh kene iki nggone berarti yo ya Allah ya oh berarti imbang-imbangan ge oh imbang-imbangan rondo harus dua imbang-imbangan nih masya Allah niki lagi rekor niki oh daerah kok bangga di rondo harus duduk niku lho niki sing rondo gak kata oh gak pun tak dongak ke mugo-mugo sing rondo-rondo harus duduk tangi untuk ganti Allahumma amin sing tua-tua mugo-mugo tang kaji kok mati sampean kita dongak ke lek nyun sewu. Kenapa Allah niku tasih kasih kesempatan dumateng kita? Ternyata nyuwun sewu, Allah tasih paring kesempatan dumateng kita, ternyata bentuk rasa sayang Allah dumateng awake dhewe, Bu nyuwun sewu. Dhewe niki dikai kesempatan karo Allah supados kita menika bertobat. Allah tasih sering sesih nampi amalan-amalan kita menawi kita menika tasih dikai kesempatan karo Gusti Allah. Mula nyuwun sewu, wonten ing penghidupan menika nggo kita menika meningkatkan amaliah kita. Meningkatkan ibadah kita dumateng Allah Subhanahu wa taala nyun sewu Bu. Jadi ampun ngantos kita menika ditambahi urip malah tambah lali karo sing gawe urip nyun sewu. Kadang-kadang enten sebagian dari kita menika nyun sewu sok dikei kesempatan karo Gusti Allah ning orang kei orang gunaki kanthi ingkang sak sae-saene cek dikei waras, cek dikei sehat, gur kon ngaji we kadang-kadang ra gelem niki nyuwun sewu Wonosari mriki sing pengajian kali sing mboten oke ndi? Oke sing pengajian. Berarti mriki penduduk sithik nggih. Lah semene iki oke sing pengajian kok. Coba. Berarti termasuk sing ra ketok-ketok ya teko ngono. Walah berarti bayani bolone demet-demet iki kan. Ya Allah. Ya Allah. Masyaallah. Nyuwun sewu. Ya terus nyuwun sewu, kita menika dikai kesempatan karo Gusti Allah, monggo kita gunakan tak kanding kan sak sae-sae nipun bunyun sewu. Pramila amalan nopo ingkang paling sae ingkang kita kita tindakaken? Nah niki nyun sewu. Enten sunggalipun sahabat menika nate tanglet dumateng Rasulullah, ya Rasulullah, ayul a'malu ahabu ilallah, wahai Rasulullah, amalan nopo sing paling dicintai Allah? Lajeng kala Rasulullah kon jawab, as-shalatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Qala lajeng dhewe tanglet meneh suma ayun lajeng napa ya Rasulullah? Qala Rasul menika jawab, birul waliden, bakti dumateng tiyang sepuh. Qala lajeng dhewe tanglet meneh suma ayun lajeng napa ya Rasulullah? Qala piyambakipun jawab, al jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Nyun sewu. Iki alhamdulillah dalame Pak Marno niki kuat gede nggih. Pinggir dalan. Ning bayare renek. Lah kono dijepke sapa aku ora mudeng. Nggih, ning ora apa-apa ding gene kono wae. Aku gen rasa suwe-suwe, soalnya sumuk. Kena nggo alasan, nggih. Nyun sewu. Walah pun bacut kok pun matur. Nggih. Alah, Pak Marno, Pak Marno. Kipas iso gedhe gur mantuk tok.
Alhamdulillah. Niki Pak Manos sing pundi kula dereng tepang? Nah. Endi? Oh, niko. Oh, nggih alhamdulillah. Nggih. Niki bagus piyambak. Maksudnya bagus nek piyambakan, maksudnya ngono lho. Nek jejer-jejer ngeten ya ya tetep Pak bagus nggih. Alhamdulillah. Iki mbok arep piye-piye tetep bagus. Mbok nyuwun sewu to, raine ndelalah niku kenek dompo pirang-pirang. Salet. Salet jenenge bagus. Nggih, nggih. Niki Pak cari nembe ajeng enten acara. Kula nggih ajeng enten acara. Cekap nggih. Oh, nggih alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, nyuwun sewu. Pun lajengaken sithik mawon. Monggo pengajian niku rasa suwe-suwe. Soale nyuwun sewu Bu, kadang-kadang pengajian niku nek suwe-suwe niku ibu-ibu niku ya rasan-rasan. Nggih, mau balik kok ngambleh kat mau ora rampung-rampung. Nggih, lambene ora kesel nggih. Nggih, mulo dadi mau balik niku kadang-kadang nggih susah Bu. Mau balik niku nek teko pengajian kedawan dirasani, nggih mboten? Jare rabar-bar. Ngomongi cendak sithik dirasani mboten? Dirasani mau balik kok gur tak tri tok ngomongi. Ora suwe. Berarti gur ngarep-arep amplop-plok cah kuwi, ngono kuwi. Mau balik teko keri telat dirasani mboten? Dirasani mau balik kok telatan dinteni ngantek judek ra teko-teko. Sok sibuk. Mau balik teko dhisik sadurunge jamaah dirasani mboten? Dirasani mau balik ini ra payu ngono kuwi. Tekone dhisik nggih. Niku sing gawe ngrasani wong pundi? Oh Wonorejo nggih. Panci Wonorejo gawe ngoten niku. Pokoke nosare niku is the best. Nggih, insyaallah. Allahumma amin. Wah, ten saestu nggih. Niki sae. Soale pimpinane ibu-ibu men sinten? Bu Bayan nggih. Jenenge Bu Bayan nggih. Mula kan kadang-kadang nek dadi bayan niku penak apa repot, Bu? Oh, penak alhamdulillah. Kadang-kadang enten niku salah setunggalipun bayan niku sok-sok repot dek alasane. Kadang-kadang bayan niku nek bayan nek sregep pengajian, sregep salat insyaallah sekeca Allahumma amin. Kadang-kadang dadi bayan niku ya sok judeg nggih Bu nggih. Oh mboten, alhamdulillah santai-santai nggih. Nggih. Kadang-kadang nyun sewu jenenge pejabat niku kadang-kadang apike ora ketok, eleke ketok. Nyun sewu jagong niku lho, bayane ra ketok. Kira-kira dirasani mboten? Dirasani bayan ora gelem ngetok, bayan apa ngono kuwi. Bayan kok jagonge sithik, dirasani mboten? Dirasani, padahal bayan niku nek jagong sedina iso papat iso 5. Mula nek jagong niku ya bu lumayan mau mboten ana apa Bu. Jenengan niku kira-kira jagong ben nggon 100 ngoten niku Bu. Oh insyaallah ya melarat engko. Nah, kabeh 100 remuk blonjone ra cukup masamu nggih. Nggih. Mula kadang-kadang ngoten niku nek enek eleke ketok, nek enek apik mboten ketok. Napa meneh nek wayah bagi-bagian dum-duman BLT ngoten niku Bu nggih. Nggih kadang-kadang sasaran ora tepat sing salah bayani. Mula kadang-kadang dadi bojone Bu Bayan niku ya kudu dawa ususe, sabar. Nggih, kudune dikandani Pak Ayus, Pakmu nyetres sikone dadi bayan apik ora ketok elek. Ketok wong sakniki nek masalah apa-apa misale ten daerah PBB misale salah niku sing salah bayan. Kadang-kadang bantuan ra teko sing salah bayan. Enek rondo babaran iki lho sing tanggung jawab bayan. Oh kadang-kadang dum-duman BLT niku jane jenenge bayan ra gur kare ngecake to nggih. Wong kok ana catetane wis enek ning yo enek sing protes mboten? Enek, aku kok ra entuk ngoten niku nggih to. Padahal nek wong nosari niki kula tingali ketok wong mampu-mampu kabeh Allahumma. Amin. Mula bayan niku kadang-kadang arep ganti sapa sing kudu entuk BLT niku kadang-kadang mumet nggih Bu nggih. Mumet bingung, akhirnya ya domke dulure dhewe. Ora lah mumet tenggo lek liyane Pak nggih. Ya sewu. Wes rasa ngrembug bayan. Iki Pak Bayan kedut-kedut nggon njeneng. Mula Rasulullah menika ditangleti kalih sahabat menika ayyul a'malu ahabu ilallah ya Rasulullah, amalan nopo sing paling dicintai Allah? As-shalatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Niki amalan sing paling dicintai Allah niku salat Bu, nyun sewu. Nyun sewu Bu, nek unjuk tangan-tangan Bu nggih.
Nggih, ngapunten, ngapunten, nggih. Mosok ning arepe kiai kok. Nggih. Nggih. Ngapunten, ngapunten. Tawaso bilhak nggih, saling mengingatkan. Mboten nesu to, Mbah? Mboten, nggih. Mengki tak joki, Mbah, tenang mawon, Mbah. Nek kula entuk jatah aku tak kek njenengan. Nek ra entuk ya aja arep-arep, nggih. Mboten, mboten, njenengan. Terus salat menika amalan ingkang paling dicintai Allah, Bu, ternyata, Bu, nyun sewu. Ning rata-rata awake dene iki nyun sewu, nek salat niku nek ken kusuk gampang napa angel? Angel, Bu. Napa malah kadang-kadang salat niku nek salat dhewe niku ken kusuk niku wis susahe ra karu karu-karuan nyun sewu. Jenenge salat niku nyun sewu kadang-kadang nek ibu-ibu sing seneng nonton sinetron. Nggih to, kadang-kadang salate niku dadak nunggu pas iklan. Nggo pas iklan ngoten salat ning jaba jereng sajadah, lawange buka sithik. Ngger Allahu Akbar nglira ngrek ngene iki. Nggone acarane wis terus asalamualaikum, asalamualaikum ngoten niku. Niku Wonorejo, Wonorejo. Nggih. Nah. Mboten di TV, alhamdulillah nyetran duwe kok. Mboten apa-apa, alhamdulillah. Wong ora di TV niku malah selamat. Ora tau duwe TV.

subuh niko biasanya sing tangi dhisik bapak-bapak napa ibu-ibu? Ibu-ibu, bapak-bapak niku digugah rata-rata mulai tok. Gampang napa angel? Uangnya. Bojone jenenge gampang. Nah niki bojone gampang alhamdulillah. Mula bejone entuk bojo gampangan ngoten niku, Bu. Digugah gampang tangi kok. Lho, nggih to? Digugah gampang tangi. Bojone bubayani lho, dioyok-oyok ora tangi-tangi. Oh malarian pak, berarti sing bener kowe. Roto-roto padahal roto-roto sing tangi dhisik biasane ibu-ibu. Mula kadang-kadang gen kula niku sok dadi rame esok niku kadang-kadang gur digugah ora tangi tangi. Mula nyuwun sewu Bu, nek jenengan kok gugah pake ora tangi-tangi, kira-kira nesu mboten? Ampun nesu Bu, soalnya nek nesu wong lanangi dinesoni malah tambah muring. Dungani mawon. Dibisi karo di zikiri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah ora terus sangi aku jek urip lek dikira wis mati nyun sewu niku kadang-kadang kita menika sok ngaten niku Bu, mulo nyun sewu di saat-saat ngoten niku tugas istri Bu, tugas perempuan. Nyun sewu, kok omah niku anak salat tertib niku tergantung mboke. Nek mboke niku tertib, anak niku iso tertib Bu. Karena nyun sewu, anak niku utawi keutuhan rumah tangga niku saged berjalan dengan baik, kebahagiaan rumah tangga salah satunggalipun ngendikanipun Rasulullah, nek enek ada seorang istri yang solihah, mboten suami yang soleh Bu, ning istri yang solihah. Mula alhamdulillah jenengan jadi istri itu yang solihah, sing sregep pengajian, sing sregep golek ngilmu, niki termasuk salah satu kesolihan penjenengan. Nek jenengan solihah ning omah, insyaallah jenenge salat niku akan terjaga ten griya. Cirine wanita solihah niku pinten? 3. Siji, bila dipandang suaminya menyenangkan Bu. Mula nyun sewu, jenengan niku nek pengen jadi wanita solihah ning ngarepe bojone ketika jenengan dipandang suaminya menyenangkan, artinya apa? Banyak senyum kepada suaminya. Mula jenengan niku nek arep golek ganjaran ning ngarepe bojone gampang, modal mercy, pamer gusi. Nggih, begitu teko he ngoten tok wae. Niku ganjarane 10. Nek pengen 20, he 20. Pengen oke. Kuwi kaya mak lampir. Nyun sewu, nyun sewu. Niku ganjarane kathah Bu. Mula dipandang niku menyenangkan. Sok kadang-kadang wong wedok niku kualik, giliran ning omah ora gelem dandan, giliran metu dandane ra karu karuan. Mula kadang-kadang kula tingali nek pengajian niku alhamdulillah ibu-ibu gur arek ketemu bojone wong wae le dandan luar biasa. Mula pengajian niku rata-rata ibu-ibu wajahnya glowing. Ning sikile. Hah? Ora belang maksudnya. Ora meletek. Tegese napa kadang-kadang bertolak belakang. Ning sing penting napa? Jenengan niku nek ning omah niku kudu lebih menyenangkan. Nek ning jaba dandan, ning omah niku kudu luwe dandan. Misalnya ngerti garwane jenengan mantuk jam 4. Jam 3 nika wis adus. Setengah 4 nganggo minyak wangi srot-srot. Begitu bojone teko dibuka lawang langsung senyum tangkintung kintung. Nggih. Sing penting piye carane bojone tersenyum. Engko ra bojone teko omah innalillahi. Bojoku kesambet apa iki nggih. Nyun sewu, nyun sewu. Niku ketika dipandang menyenangkan niku istri yang solihah. Yang kedua, bila diperintah taat Bu, nyun sewu. Jenengan niku setiap perintah suaminya ditaatkan, dijalankan. Dikon ngopo wae? Rata-rata ibu-ibu niku nek diperintah bojone taat, niku nek dina-dina tertentu. Nek setu ngono iku. Urung dikongkon wis mangkat. Niku nek setu. Nggih, wah nek setuhe diceluk, Bu, dalem ngono. Nek setu. Mengke nek rebo, Bu, ngapa? Ngerti ning pawon bengak, bengok. Ya Allah. Niku Wonorejo napa Wonosari?

0: Wonorejo, Wonorejo mungkin ngalor mentok jati kuangetan mentok mungkin ngalor umur iki terus. Niku kadang-kadang ngoten niku Purwoto-roto. Padahal nek kudune jenengan niku nyuwun sewu ketika dipanggil, diperintah itu taat. Nyuwun sewu, kula niku tanglet jenengan. Ngopo anak-anak sak niki kok dokon basa karo pak emboke susah? Sebabe napa? Mboke ora basa karo bojone. Niki mulo anak niku nek ken basa nggih susah. Nek wong biyen niku rata-rata wong wedok basa mboten kalih sing kakung. Basa. Nyuwun sewu. Almarhumah ibu kula niku nyuwun sewu. Almarhumah ibu kula niku nek kalih bapak almarhum niku selalu basa. Nesu men basa kok, Bu. Nah. Lah nggih, sing apik ngoten niku. Rata-rata nek ngoten niku anake do basa rata-rata. Ah niku kadang-kadang sok-sok ora to nggih. Kadang-kadang nyun sewu, kadang-kadang lambene iki malah banter sing wedok kok karo sing lanang kok. Rata-rata, rata-rata. Nek sing pengajian iki kula yakin insyaallah mboten Allahumma amin. Nggih, mboten nggih? Alhamdulillah. Eh? Nyun sewu, nyun sewu. Niki kadang-kadang ngaten niku sing paling penting mulai dididiknya mulai dari niku ternyata. Nek anak nek mboke niku basa, anak niku mengki gampang basa karo pake karo mboke. Niku sing nomor loro. Mula nek diperintah taat. Sing nomor telu napa? Bisa menjaga harta dan kehormatan suaminya. Jadi hartane niku nyun sewu panci nang Islam niku ngeten nggih Bu nggih. Duwite wong wedok sing nyambut gawe wong wedok kuwi ndeke wong wedok. Duwite wong lanang sing nyambut gawe wong lanang, wong wedok duwe hak. Tapi nek sing nyambut gawe sing wedok, sing lanang ora ndek hak, Bu. Jadi jenengan kok nyambut gawe entuk gaji, sing lanang jikuk tanpa nembung niku mboten angsal. Karena tidak ada hak. Tapi nek jenengan sing nyambut gawe sing lanang, sing wedok niku duwe hak duwite sing lanang. Sinaosa jikuk niku mboten termasuk kategori nyolong, tapi tetep nek apik nggih nembung. Kadang-kadang nyun sewu, enten kadang-kadang lanang niku curhat kalih kula, Pak, nyun sewu, Pak. Lah pripun? Kulon niku rumah kulon napa enek tuyule nggih. Lah piye to? Duit niku ngerten dompet niku ilange siji-siji ngoten niku, Pak. Dedepen. Dadi didep niku nggih, Pak, ternyata tuyul rambut dawa ngono kuwi. Sopo? Ya bojo kula niku. Nyun sewu. Nembung wis dikeki, aja meneh. Aja sampe jupuk tanpa nembung. Nek iso ngoten niku. Ngoten nggih, Bu nggih. Niku wanita yang bisa menjaga kehormatan dan harta suaminya. Termasuk menjaga kehormatan niku napa, Bu? Jenengan nek keluar ngeten niki menutup aurat ngeten niki. Niki termasuk menjaga kehormatan suami, Bu nyun sewu. Misale ten pundi-pundi nonton, ditonton ke sapa to? Hubayan, alhamdulillah. Wah, pakaiane gruput, nggih. Brukut, nggih. Nggih. Brukut, nggih. Oh, nyandi-nyandi senenge nggo kudung pink, nggih to? Oh tandane nek galau ngoten niku nggih. Nyuwun sewu ngangeten niku niku termasuk menjaga kehormatan suaminya. Cobi nek mboten cobi. Delalah blonjo ning ngarep omah ngoten niku. Enek pedagang misalnya kaya nggen kula wong dodolan tang mangu niku lho. Sing dodol lanang. Jenengan temen niku blonjone nggo singletan coba. Nggih nyuwun sewu. Kira-kira nenek wong liwat niku pripun? Dilokke kae sapa kae? Bojone bayan. Bojone bayan niku ngono kuwi lho. Niku berarti bayane wau sing ora ngerti apa-apa dadi katut elek. Tapi nek sae insyaallah nggih katut sae. Niki nyuwun sewu ibu-ibu niki nek kerudungan ngeten nggih, mboten nek pengajian to nggih? Alhamdulillah, soalnya enten Bu, dhisik niku nek jenenge pengajian, niku kudunge gruput, Bu. Pengajian niku kudunge gruput, ya Allah. Begitu rampung dhewe mantuk, ndelalah omahe niku rada saka masjid. Ketika niku dhewe metu mlebu omah niku terus cucul, enten wong bakul sayur niku dhewe metu nemoni niku nggo singletan nggo katok dhuwur dengkul, Bu. Niku klambine ya semanten iki, seksi niku lho. Nggih, dhewe mau bar pengajian jane. Ndang kula liwat niku, dhewe niki pekewuh kok sumuk. Sumuk ya ning jero ora apa-apa nek ning njaba mboten angsal. Giliran niku kula liwat ajeng liwat ngoten niku, mungkin dhewe pekewuh wong bar pengajian. Terus dhewe niku mlebu kudungan. Kudungan brepet niku metu niku kudungan ning katoke dhuwur dengkul. monggo Pak Ustaz, oh nggih aku ya tamatke. Wah, mbok kayak gendeng kayak aku ya ngono. Mosok kudungan ora? Sayaan aku ya ngono. Oh ya apik tenan nung ya kuning deh. Ya rung melek kok aku kok ya. Ha nek merem nabrakno aku jenenge numpak bit motor kok ya. Ya jauh. Nggih namatke to, Mbah. Ha wong liwat kok ora namatke jenengan iki piye? Nyun sewu. Tur aku dilurui kok ya. Niku kadang-kadang ngoten niku. Niku sing tidak menjaga kehormatan. Mula salat niki penting, Bu, sanjenipun kita. Pramila anak-anak kita niki, kita biasakan, Bu, untuk salat, terutama sing cilik-cilik niki walaupun perempuan, niku diupayakan nek cilik niku diupayakan nang masjid mboten napa-napa. Tapi mungkin nek pun menginjak dewasa, mboten masalah perempuan itu salat di rumah. Jadi perempuan salat di masjid tidak ada larangan, ning salat ning omah ya ora popo. Tapi nek wong lanang diupayakan datang ke masjid karena hukumnya sunat muakkadah. Bahkan enten sing mewajibkan. Nek wajib hukume berarti nek ra nang masjid dosa. Ha ngoten e. Ada sebagian sing ngoten. Sangke pengine pentinge salat menika berjamaah. Sing nomor loro tak cepetke. Niki sare 8:30. Nggih. Mboten pengajian niku rasa suwe-suwe. Sampeyan ngundang neh ngoten lho karepe. Ha nek pisan dirampungi yo remuk aku. Nggih, iki dhewe iki ya ora jelas kok hitungane kok. Ora jelas jamen iki oleh karo. Karo Pak Bagus ya aku ora jelas jamene karo Harun iki. Di WA tok. Nggih. Nek ya ora apa-apa, bolo dhewe insyaallah Allahumma. Nggih. Nggih, guru kula niku Pak Harun niku guru kula. Sing nomor loro. Amalan sing paling saya napa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nyun sewu, Bu. Bocah-bocah sak niki niku nek ken bekti karo wong tua karo bocah mbiyen niku beda napa padha? Beda. Bocah sak niki niku kadang luwih angel dikandani tinimbang bocah mbiyen. Lho Pak Marno sanyel ndukang gelas. Ngajak bar iki asline yo kan. Nggih, sik tenang Pak Marno, dilongkas tenang. Santai mawon, santai nggih. Dilongkas bar. Jadi kadang-kadang nyun sewu, kenapa penyebabnya, Bu? Ngopo kok anak sakniki dikandani luwih ngayal tinimbang anak biyen? Sebab wong tua sakniki ora kaya wong tua biyen. Nek jenenge wong tua biyen iku iso dadi tuntunan, ora gur dadi tontonan. Ning wong tua sakniki gur dadi tontonan, ora iso dadi tuntunan. Bedane ming niku, Bu. Nek wong biyen iku nyun sewu ngakon anake ning masjid, pake mboke mesti ning masjid. Ambong tua niku nek ngakon anake ngaji, pake mboke mesti sregep ngaji. Anake wong tuane niku ngakon anake niku pengajian, pake mboke mesti sregep pengajian. Ambong tua niku ngoyak-ngoyak anake niku sregep sedekah, pake niku mesti loman, Bu. Ning sak niki kadang-kadang kuali, kadang-kadang krungu adzan Allahu akbar Allahu akbar. Masjid pun dene kok. Oh ana rejo ana sari. Kene mule ngadzan tuwa kok. La akbar Allah. Nggih, nek mriko genah adane apik. Hayya 'alas shalah. Ora mungkin. Aku krungu kok mau kok lelek. Nyen sek. Ketika krungu adan ngoten iku wong tua kadang-kadang ora gage-gage, ora ceket-ceket, bahkan gur ngoyak-ngoyak. Anak itok nih wong tua nih orang dang mangkat neng masjid. Mula ya susah saat ini anak niku dikongkon. Mula kon bekti niku kadang-kadang susah. Padahal niku termasuk amalan sing dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak di antara kita bunyun cewu menawi kita gatosaken sing diejek ndepak ndembok. Betapa wong tua niku dhisik-jek ketika ngopeni awake dhewe dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kasih sayang napa mleh pas wayah loro bunyun sewu. Ketika awake dhewe niki sakit dhisik ndek cilik, mboke pake niku do ndongake nyanggone anake. Ya Allah. Menawi kepareng sakite anak kula niki mang pindah nggen kula ya Allah. Niku wong tuwa karo anak. Ning sak niki diwalik sing loro wong tuwa. anake enten sing donga ngoten niku. Ya Allah, penyakit bapak mang pindah kula enek. Mboten enten, dongane ya Allah, mang mantunke bapak kula, nek mboten kula pun ikhlas ya Allah ngono kuwi. Idungane cah wono. Rejo, nggih, ono rejo ngono kuwi. Cah wono rejo ngono kuwi, dongane ngoten niku. Ning dhewe ngajine ning Nosari. Kadang-kadang ngoten niku. Betapa banyak di antara kita sing ngoten niku, Bu. Padahal nyuwun sewu jenenge wong tuwa niku nyuwun sewu. Kula asring matur, wong tuwa niku termasuk malati. Artinya napa? Ridallahu biridhol walidain. Ridone Gusti Allah niku ternyata tergantung ridone nyang wong tuwa. Jenengan arep golek barokah ning endi-endi keneng, tapi aja lali barokah wong tuwa niku didhisikke. Ngoten nggih? Didhisikke. Niki enten setunggalipun kisah, sithik nggih. Kisah rapopo ya? Mboten napa. Hah? Dangu to napa? Ha sampean rapopo, aku sing popo. Lah sampean go niku karo hehehe jagjog, lah kula arek ombe ya isin. Nggih, nyun sewu. Dadi enten satu kisah Bu nyun sewu. Enten tiang sepuh nyun sewu. Tiang sepuh niki setunggalipun dinten tiang menika anake niki jane sugih wong dedet. Dek niki gaweane mapan. Seko anak limo niku ternyata mboten enten gelem sing ngopeni karo wong tuwa niki. Akhire ditekoke panti jompo. Ketika pun didekake panti jompo. Jenenge wong tuwa niki nek karo anake kangen mboten kira-kira. Kangen. Seminggu dinteni anake ora teko. Sesasi dinteni anake ora teko. Setahun anake dinteni ora teko. Ngantek 5 tahun anake blas ora ngetok. Lho malah tekon kula kula ya ora ngerti. Nggih, nyuwun sewu. Enten sing modelan ngoten niku. Ketika niku nyuwun sewu, enten seorang ustad niku ndelalah paring-paring dumateng paring bantuan wonten ing panti jompo. Ternyata mboten disadari enten ibu-ibu niki tiba-tiba nubruk ten dheke, ngrangkul dheke, "Le, kowe suwe mentanteni kok ora teko-teko, mbokmu kangen karo kowe, Le." Si ustad niki nggih bingung. "Bu, kula mboten anake jenengan." "Oh, ora, kowe anakku. Aku krasa kowe anakku." "Oh, nggih pun, Bu." Karena ustad niki nyadari betapa kangen nih mbok ini ki karo anak yang luar biasa. Akhirnya jinggih-jinggih rapopo. Akhirnya terus dia njaluk, "Mas Ustad, kue anakku toh, aku njaluk pengen mulai. Aku aja mbok kok kayak gini." Lasing njaluk izin ten panti, jani mboten angsal, terus diangsal ki, diizini selama satu minggu. Akhirnya setunggal minggu dijak mereka mantuk, "Wah, ibu niki seneng banget ternyata." Karena begitu teko ngomai ten riko enten bojone enten anake yang welcome dumateng piyambakipun. Dhek dianggep kaya wong tuane dhewe, diopeni kaya wong tuane dhewe, disubya-subya Bu nyun sewu. Jenenge wong tuwa niku kan asline ora butuh dinapak-napakke. Anak moro niku kan ora butuh oleh-oleh, nggih mboten. Pokoke teko nyawang niku wis seneng. Ning dokon teko nyawang kok do ora gelem. Padahal nyun sewu nek jenenge anak niku moro nggone wong tuwa, rata-rata bathi napa rugi? Bati lho kayak sing kondom bae kayak lho. Bati wong kadang-kadang modale gur sithik. Pake seneng udut paling ditukoke udut loji. 2000 loro 18000. Gula teh, gulane 2 kilo 20000, teh loro 5000. Modal pinten niku? 40000 rene. Mulih anake telu digawa nyangoni nyatus karo bae. Kuwi kadang-kadang beras digawa, pitik digawa, kambil digawa. Mula Mbah Kakung niku nak anu tekon rampoke do bali rong ngono kuwi. Mergane napa? Kadang-kadang ngoten niku. Jane ngoten niku tok wong tuwa wis seneng ning apa do ora gelem niliki. Akhire tenriku selamat satu hari pun biasa, dua hari niki dadi imam dhek dadi makmum niki dhek merasakan kebahagiaan, tapi di hari ketiga ketika ajeng disalami mboten gelem. "Mas, kula ngertos jenengan mboten anak kula. Kulo mengkangen karo anak kulo. Anak kulo niku jane wong dedet wong sugih ning nyatane dhek do mboten gelem niliki kulo. Mboten napa-napa Bu, jenengan kula anggap mbok kulo. Mbok kulo nggih pun sedo. Mboten napa-napa. Mboten Mas, kulo pun matur nuwun jenengan wis gelem ngobati kerinduan kulo dumateng anak kulo." Akhirnya si ibu niki terus maput, Bu. Terus dibetul ten rumah sakit, ketika sampai di rumah sakit pun sedo. Ning sak derenge niku dhek pun pesen kalih niki. Mas, mengke nek kula mati, kula dipendem, anak kula ampun mangkang kandhani ning endi kuburan kula. Niku sangke wong tua sangke wis banyel karo anake. Akhire setunggal tahun, rong tahun, telung tahun. Niku enem benten wong moro turene. Dhek njaluk diduduhke endi kuburane? Mboke. Dhek jare ngaku anake. Sing dhek ben ndokok ning panti jompo. Ditekoki lho jare sampean sugih, kula dhisik sugih. Sakniki ternyata bondo kula telas, bojo kula gondol wong. Perusahaan kula bangkrut, anake do mati karo dikenek narkoba. Kula sakniki urip karek pit montor sitok plethuk niko tok. Ayo. Kula mang dudoi. Mas, ibuke sampean meling kalih kula jenengan ora usah ngerti kuburane. Mboten, kula ajeng nyuwun ngapura saestu kalih mbok kula. Akhire tetep nekat terus diduduhke. Ketika mandhap keng mobil, agek diduduhke nika, niku dhek terus mlayu dereng sampai mriko dhek kesandung, tersungkur niku dhek mati dengan wajah yang gosong. Nyun sewu. Niki mula dhewe niki nek karo wong tuwa malati. Sewu, ngopo kok awake dhewe niki mungkin uripe kurang sukses? Ngopo dhewe niki kadang-kadang ngandani anake dhewe ngeyel? Ngopo kadang-kadang awake dhewe golek rezeki kok seret? Ngopo kadang-kadang awake dhewe niki kok uripe kurang tentrem? Nggo dicek, mungkin awake dhewe hubungane karo wong tuwa kurang apik. Nek wong tuwa niku cedhak jenengan parani ben sore dijak ngobrol wong tuane dhewe. Berapa banyak kita niku nyuwun sewu karo wong iso ngobrol sedina, iso ngekek-ngekek, iso guyu-guyu, ning kadang-kadang karo wong tuwa ngobrol 10 menit wis ora betah. Nek wong tuane adoh telepon, Pak pripun kabare, Bu pripun kabare. Niku tok wong tuwa wis seneng. Niki termasuk birul walidain. Ngaten nggih? Won. Insyaallah mengke sitoke kapan-kapan disambung malih, ngaten nggih? Niki wis setengah songo, mugi-mugi Allah paring kesayangan dumateng kita ingkang paling baken go. Niki tahun baru hijriah, kita meningkatkan amaliah kita kali Allah. Muga-muga tambah cedak kali Gusti Allah. Sedaya amal ibadah kita dipun tampi. Hei, halo halo. Kuwi dongane kok malah do ceriwis dhewe iki lho. Lah yo tak dongane iki malah piye? Halo halo, nggih. Muga-muga awake dhewe niki dipun paring barokah. Alah ndang amin pisan ngusuh sampean gitu. Mugi-mugi kita dipun paringi barokah, sedaya dosa kita dipun ampunten, amalan kita dipun tampi Allah. Mugi-mugi kita mangke dipun lebetaken surganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga kita tutup kan di doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidina awalina wal akhirin wa tabarak ala kulli sahabati ajmain wa ij'alna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribu mujibud da'wat ya hadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inni nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afa wal ghina. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma وَنَجِّنَا عَلَيْنَا فِي شَكَرَةِ الْمَوْتِ وَنَجَّدَكَ مِنَ النَّارِ وَعَفَّ عِنْدَ الْحِسَابِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِحُسْنِ الْخَاتِمَةِ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا جَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jika semantan nyun pangapunten wonten lepat-lepatipun akhir udan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Dalam kehidupan kita selalu saja ada sisi positif dan negatif dalam interaksi kita dengan sesama. Positif ketika interaksi kita tidak membawa kekecewaan, bahkan yang ada adalah saling tolong-menolong sesama mukmin, saling sayang menyayangi sesama mukmin. Dan negatif akan timbul saat interaksi kita dengan orang lain membuahkan kekecewaan yang tidak jarang disertai dengan kemarahan. Tidak ada manusia yang tidak memiliki sifat amarah, berapapun kadarnya. Hanya saja, seberapa jauh setiap orang memiliki kemampuan menahan dan mengendalikan sifat amarah dalam dirinya. Sebagian orang mengatakan marah adalah manusiawi, karena marah adalah bagian dari kehidupan. Tetapi alangkah baiknya bila kita bisa menjadi pribadi yang bisa menahan amarah, dan kalaupun kita marah, maka marah kita tidak berlebihan. Tiga hal termasuk akhlak keimanan, yakni orang yang jika marah, kemarahannya tidak memasukkannya ke dalam perkara yang batil. Jika senang, maka kesenangannya tidak mengeluarkan dari kebenaran. Dan jika dia mampu, dia tidak melakukan yang tidak semestinya. Pendengar, maka wajib bagi setiap muslim menempatkan nafsu amarahnya terhadap apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melampaui batas terhadap apa yang dilarang, sehingga nafsu amarahnya tidak mengarah kepada kemaksiatan, kemunafikan, apalagi sampai kepada kekafiran. Kita harus melatih diri kita agar tidak menjadi orang yang mudah marah dan menahan marah agar kemarahan kita tidak berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Ali Imran ayat 133 hingga 134 yang artinya, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan." Dalam beberapa hadis tentang keutamaan menahan marah, salah satunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya, "Orang kuat itu bukanlah yang menang dalam gulat, tetapi orang kuat adalah yang mampu menahan nafsu amarahnya." Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Barang siapa yang mampu menahan marahnya, padahal dia mampu menyalurkannya, maka Allah menyerukan pada hari kiamat dari atas khalayak makhluk, sampai disuruh memilih bidadari mana yang mereka kehendaki." Hadis riwayat Ahmad dengan sanad hadis Hasan. Pendengar, Rasulullah tidak pernah marah jika celaan hanya tertuju pada pribadinya, dan beliau sangat marah ketika melihat atau mendengar sesuatu yang dibenci Allah. Maka beliau tidak diam, beliau marah dan berbicara. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke lampu rumah Aisyah ada gambar makhluk hidupnya, yakni gambar kuda bersayap, maka merah wajah beliau dan bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah orang yang membuat gambar seperti gambar ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, begitulah keadaan beliau, senantiasa berada di atas kebenaran, baik ketika marah maupun ketika dalam keadaan ridho atau tidak marah. Dan demikianlah semestinya setiap kita selalu di atas kebenaran ketika ridho dan ketika marah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, aku memohon kepadamu berbicara yang benar ketika marah dan berbicara yang benar ketika ridho." Hadis Sahih riwayat Nasa'i. Setelah kita mengetahui keutamaan menahan amarah, maka sekarang coba kita tanyakan dengan jujur pada diri kita, bagaimana jika kita sedang marah selama ini? Apakah kita mampu menahan amarah? Atau apakah saat marah, kita tetap mampu menahan dan mengendalikan amarah kita sehingga tidak berlebihan?

0: عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق عليه.
1: Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk kesenangan dunia yang didapatinya, atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang diniatkannya. Muttafaqun alaih.
2: Satu kembali RDSFM.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الْكَافِرِينَ
1: Maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di bumi selama 4 bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.

Dan satu maklumat atau pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: الْمُنَافِقِينَ.
1: Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu, dan mereka sedikit pun tidak mengurangi isi perjanjian, dan tidak pula mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu, penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

0: الْمَرْصَدَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
1: Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.
1: Kaifa yakunu lil musyrikin 'ahdun

Bagaimana mungkin ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau Hudaybiyah. Maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.

Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji.

Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang mereka kerjakan.

0: dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara Musa agama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
1: Wa innaka Sulaimanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun.
0: Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti.

0: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين.
1: Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman.

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan perantaraan tanganmu, dan Dia akan menghina mereka, dan menolongmu dengan kemenangan atas mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman.

Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
1: Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amalnya, dan mereka kekal di dalam neraka.

0: amin.
1: Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Aja'al

Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang zalim.

orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.

Rabb mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

0: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
1: Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik.

Sungguh, Allah telah menolong kamu, kaum mukminin, di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu. Tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang.

Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala bantuan atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang kafir tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?

Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Iya.

0: alim.
1: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan

Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu.

0: مُسْتَقِيمٍ.
1: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.

Sesungguhnya pengunduran bulan haram itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan pengunduran itu. Mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah. Sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Oleh syaitan dijadikan rasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: الرحيم.
1: Jika kamu tidak menolong Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

0: أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu. Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
0: Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaku wa ta'lam al-kadhibin.
1: Allah memaafkanmu Muhammad, mengapa engkau memberikan izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta.
0: Lies.

0: الْمُتَّقِينَ
1: Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia melemahkan keinginan mereka, dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan, dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu atau memutarbalikkan persoalan hingga datanglah kebenaran, pertolongan Allah dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya.

0: Dan di antara mereka, ada orang yang berkata, "Berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah." Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir.
1: In tusibaka hasanatun tasuhum, wa in tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl, wa yatawallaw wa hum farihun.
0: Jika engkau Muhammad mendapatkan kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, "Sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati tidak pergi berperang." Dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

0: Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
1: Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayin, wa nahnu natarabbasuna.

Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.

katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa.

0: وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
1: Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir.

Dan mereka orang-orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu. Namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu. Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua, atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi atau lari ke sana dengan secepat-cepatnya.

dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah atau zakat. Jika mereka diberikan bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.

dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasulnya, dan berkata, cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasulnya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami orang-orang yang berharap kepada Allah.

0: hakim.
1: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Dharr radhiyallahu anhu qala qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim.
4: Dari Abu Dharr radhiyallahu anhu, dia bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, janganlah sekali-kali engkau meremehkan perbuatan baik sekecil apapun, meski perbuatan baik itu hanya berupa penyambutan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Muslim.
2: Sefer.

أدخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar ya. Di kesempatan kali ini ada Ridwan kembali menemani kebersamaan Anda. Di siang ini pendengar ada program RDS Niaga di edisi bulan ini. Langsung saja pendengar, akan saya bacakan ya informasi-informasi niaga yang sudah terkumpul ya di edisi kali ini. Yang pertama ada Toko An-Nur pendengar. Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko An-Nur Mas Budi tempatnya. An-Nur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra maupun putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam botol, sajadah, dan lain-lainnya. An-Nur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau pendengar. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya pendengar. Datang dan pesan saja di An-Nur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani, nomor pemesanan di 081 329 056 747.

Ya, berikutnya pendengar, ada Ude Fadilah. Bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodren dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, pendengar, Anda bisa mendapatkannya di Ude Fadilah. Menyediakan kayu Kalimantan dan Glugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran, pendengar. Tersedia juga alat-alat listrik, juga menyediakan bahan bangunan. Ude Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Banjarsari, Surakarta. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau silakan Anda menghubungi dengan Bapak Sugi Berengar di nomor WhatsApp ya 0815-7818-9830. Ude Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, bordir rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, pendengar ya, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar dan kecil, harga yang sangat kompetitif tentunya, pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271 789 0566, atau di nomor WhatsAppnya, pendengar, 0853 116 6665.

Informasi berikutnya pendengar ya, ada promo ini pendengar ya, promo ya, ada cup air mineral hadir untuk Anda, produk air mineral dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk informasi pemesanan dalam jumlah besar, silakan Anda menghubungi ya dengan Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-613. Dengan membeli produk cups air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas pendengar ya, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Yuk segera pendengar ya, pesan dan dukung kegiatan positif ini.

Ya pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini untuk menyimak beberapa informasi berikut. Pendengar ya, tetaplah bersama kami, tetap stay tune di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Jika hati ingin selalu bahagia, janganlah bergantung pada siapapun selain pada Allah. Karena siapapun yang sepenuhnya bergantung kepada Allah, maka tentu Allah akan selalu menjamin bahagia untuknya. Allah akan selalu menyandingkannya dengan kebaikan, sebab Allah tak akan pernah mengecewakan hamba-hambanya yang selalu menaruh harapan padanya. Engkau akan mengerti arti kebahagiaan bila hatimu selalu kau tautkan pada Allah. Kau akan selalu mendapatkan kedamaian dalam hidup bila setiap saatnya kau mampu rujukkan hatimu pada Allah. Bila kau sudah dekat dengan Allah, tak peduli dalam keadaan lapang ataupun terkekang oleh pahitnya kehidupan. Sudah dekat, maka tentu apapun yang terjadi tak akan pernah mengusik kedamaian yang ada. Kau akan terhindar dari sakitnya rasa kecewa dalam sebuah pengharapan bila kau tahu caranya berharap hanya pada Allah. Berharap pada janji manusia, ya boleh-boleh saja. Tapi sebelum kau sepenuhnya percaya, bingkailah terlebih dulu untuk mengharap pada Allah, agar kenyataan yang tak sesuai dengan harapan tak serta-merta menyakitimu. Kau akan mendapatkan kebahagiaanmu dengan utuh bila kau tak hanya pandai mencari Allah saat sedang susah saja. Karena kehidupan seseorang yang waktu lapangnya selalu mengingat Allah, dekat dengan Allah, dan bahkan selalu mengharapkan kebaikan Allah, maka tentu saat susah pun ia tak akan merasa bahwa ia sedang susah, sebab Allah sudah terlebih dulu memberikan kekuatan untuk bersabar dan ikhlas. Kau akan selalu mendapat ketenangan dalam hidupmu bila kau tahu cara mengingatkan hati untuk tak pernah melupakan Allah. Karena hati yang selalu mengingat akan kehadiran Allah, yang selalu menyadari bahwa Allah sangatlah dekat, dan yang selalu tahu bahwa Allah tak akan pernah meninggalkan, maka disitulah akhirnya bahagia akan selalu menyanding. Karena hidup akan selalu terasa bahagia dan mendamaikan bila hati selalu sadar bahwa tanpa Allah kita bukan apa-apa. Oleh karenanya, bila kau ingin hidupmu selalu bahagia dan damai, maka bergantunglah pada Allah sebanyak sesering mungkin, kapanpun dan dimanapun kamu berada.

Ibnu Mubarak berkata, hampir-hampir akhlak itu adalah 2/3 agama. Perbaikilah akhlakmu, maka baiklah agamamu.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali ya kebersamaan kita di program RDS Niaga pendengar untuk edisi bulan ini. Tadi sudah saya bacakan beberapa informasi niaga dan sekarang akan kita lanjutkan ya. Ada GS Glass, spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, untuk mebel ya. Untuk kaca rumah juga bisa pendengar, untuk akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium pendengar ya, seperti jendela, pintu aluminium ya, yang beralamat di Tegalan RT 04 RW 2 Wonorejo Polokarto Sukoharjo, tepatnya di barat Balai Desa Wonorejo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi Pak Giatno di nomor WhatsApp ataupun SMS 0813 9375 2512.

Ya, informasi berikutnya pendengar ya, ada sabun cuci Safnadif. Safnadif, sabun cuci piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, tersedia berbagai ukuran dengan harga yang kompetitif tentunya pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di Studio RDS FM Solo pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut ataupun untuk informasi keagenan pendengar, Anda bisa menghubungi di nomor 0856 1345 617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Rahim.

0: Iya, mendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha dan ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Sesolo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, pendengar ya, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah, pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga untuk iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show, pendengar ya. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
1: Oh you who believe, please give thanks to Allah, Allahu Ghafur.
0: Ya, kemudian pendengar, ada hikmah konveksi, pendengar ya. Menerima pesanan seragam sekolah ataupun pondok, baju batik, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum dan kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda, pendengar ya. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karang Nongko 57483 Klaten, pendengar, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karang Nongko. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.

Ya, untuk informasi terakhir pendengar ya, ada Mush Up Collection menerima open PO pendengar ya, busana muslim dan muslimah, baik anak-anak ataupun dewasa, dan juga menyediakan SR12 skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, komik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ada kacang mede, pada parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya pendengar ya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi dengan Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Ya, demikian pendengar ya informasi niaga yang sudah saya bacakan, yang sudah terkumpul ya di kesempatan edisi kali ini. Saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan.

0: kesamaan dan partisipasi Anda semuanya. Pendengar, mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada salah dalam saya membacakan informasi ini, pendengar ya. Kita berjumpa di lain kesempatan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci dan kalimat mulia yang selalu kita ucapkan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah maha mendengar, maha melihat, dan benar dengan janjinya. Kalau seseorang muslim mengucapkan dua susunan katanya Alhamdulillah tulus dari hatinya, maka pasti dia akan mendapatkan apa yang sudah Allah janjikan dalam surah Ibrahim, La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Salah satunya dari nikmat Allah yang melimpah adalah nikmat kita masih diberikan umur hari ini dan bisa mengisi dengan kegiatan-kegiatan positif, terutama berhubungan dengan apa yang Allah perintahkan. Salat berjamaah tadi maghrib, Alhamdulillah. Hadir dalam majlis ilmu juga ini, Alhamdulillah. Belum mungkin juga teman-teman tadi ada yang beraktivitas mencari rezeki yang halal atau silaturahim keluarga atau apa saja yang positif, maka itu adalah hal yang sangat baik yang harusnya kita syukuri agar Allah menambah nikmat tersebut dan terus kita tersibukkan dengan hal-hal yang baik sampai ajal datang nanti. Dan selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah membawa kepada kita syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau dan dijadikan ibadah bagi setiap muslim yang mengucapkan salam hormat ini dan dibalas satu kali salam dengan 10 salam dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat wajar setelah memuji Allah Alhamdulillah kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tiba pekan ketiga, teman-teman sekalian, Rabu ketiga. Biasa kita memang sudah berlanjut beberapa kali pertemuan dengan judul Inspirasi Hijrah. Dan ini tidak asing tentunya, sudah kami sampaikan apa sebabnya. Karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari teman-teman kita yang memiliki banyak sekali kelebihan-kelebihan mungkin yang Allah bukakan bagi mereka. Di sini sudah hadir para musisi, hadir yang tadinya preman, hadir yang tadinya pejabat, dan banyak orang-orang yang memang sudah hadir Alhamdulillah. Dan mereka bercerita bagaimana pengalaman mereka sebelum hijrah dan apa sebab hijrah, kemudian juga bagaimana istiqomah setelahnya. Dan pada hari ini insya Allah kita kedatangan seorang generasi muslim yang saya lihat punya inspirasi yang bagus dalam berbisnis, agar teman-teman punya inspirasi yang sama. Saya ingin berbagi sedikit dalam mukaddimah kita. Coba renungi hadis ini. Kata Nabi SAW, At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyina wa siddiqina wa syuhada. Artinya, seorang pengusaha muslim yang jujur dan juga terpercaya, nanti di akhirat derajatnya di surga akan bersama dengan para nabi-nabi, para syuhada, dan juga para siddiqin. Untuk menjadi nabi-nabi, teman-teman sekalian, kita sudah tertutup. Tidak mungkin ada peluang lagi. Karena memang terakhir nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadi seorang yang syuhada atau syahid di medan perang itu butuh perjuangan yang luar biasa. Masuk ke medan perang, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, itu pun butuh keikhlasan yang luar biasa. Berapa banyak orang ikut berperang tapi tidak mati, ataupun mati tetapi tidak syahid. Sebagaimana terjadi pada banyak di kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sempat curang dalam harta rampasan perang, sehingga Nabi SAW pada saat orang itu mati mengatakan dia bukan mati syahid tapi masuk ke neraka. Karena memang ternyata dia curang dalam harta rampasan perang. Ada orang yang berperang hanya untuk membela kaumnya saja, sehingga akhirnya dia terbunuh dan masuk neraka misalnya. Begitu juga dengan siddiq, orang yang jujur. Orang yang betul-betul jujur dalam keimanannya, jujur di lisannya, tidak ada satu perkataan yang keluar kecuali semuanya kejujuran. Ini juga tidak mudah. Karena terlintas dalam kehidupan setiap orang dari kita, mungkin dia pernah berbohong. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peluang untuk mencapai derajat mereka dengan menjadi pengusaha yang sukses. Tapi yang jujur, yang amanah, yang tanggung jawab. Dan ini sayang sekali ya. Kebanyakan generasi muda muslim tidak berpikir ke situ. Ada beberapa jenis jiwa yang pernah kami coba pelajari ya, karakter, bawaan, dan itu sesuai dengan niatnya. Ada orang memang dari kecil motivasinya itu, ya sudahlah, saya bekerja, saya berusaha sekolah sampai kuliah agar saya jadi pegawai. Kita tidak salahkan. Tetapi niatnya seperti itu, ya Allah kasih seperti itu. Ada orang mungkin niatnya dia hanya sebatas selesai SMA aja deh, saya mau kerja, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang selalu membatasi diri pada hal-hal yang sebenarnya dia tidak perlu membatasi diri di situ. Dia bisa dapat lebih. Tapi orang yang cerdas justru dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan baginya semua pintu kebaikan. Bagaimana dia bisa alim dalam ilmu agama, bagaimana dia bisa menjadi pebisnis yang sukses, bagaimana dia menjadi seorang pejabat yang berhasil, apa saja yang bisa ya Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka dia minta Allah berikan. Dan orang seperti ini namanya punya tumuh. Tumuh ini dalam bahasa Indonesia kurang lebih mungkin ya lebih ke arah motivasi positif, ingin mencapai sesuatu yang terbaik. Ini dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah sebelum jadi wali kota-kota Madinah, beliau selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selain ilmu agama yang beliau kuasai, juga harta yang melimpah beliau miliki, beliau ingin sekali supaya juga meraih pahala dengan menjabat menjadi pejabat pemerintah. Dan Allah kabulkan menjadi wali kota Madinah. Ada seseorang menceritakan pada saat Umar bin Abdul Aziz menjadi wali kota, dia datang dan meminta bantuan. Umar bin Abdul Aziz memberikan kepada orang tersebut dan beliau sangat dermawan, suka berbagi dengan orang-orang. Dan Umar bin Abdul Aziz berkata pada orang tersebut, saya ini orang yang punya tumuh, punya semangat yang besar untuk meraih sesuatu yang lebih besar daripada apa yang sudah saya dapatkan, selama tidak bentrok dengan sunnatullah. Maksudnya, kita bukan minta laki-laki jadi perempuan, itu bentrok dengan sunnatullah. Karena tidak mungkin kita berubah jadi sekelamin atau minta malam dihilangkan. Selama tidak bentrok sunnatullah, maka kita bisa minta. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Dia bilang, saya punya tumuh yang sangat besar dan saya berharap satu waktu setelah jadi wali kota Madinah saya akan menjadi khalifah muslimin. Padahal waktu itu pemerintahan Islam dikuasai oleh dinasti Umayyah, walaupun beliau dari keluarga Umawi juga, tapi dalam silsilah kerajaan Umar bin Abdul Aziz itu tidak bisa jadi raja. Tidak bisa jadi raja. Karena sudah ada si fulan meninggal yang digantikan adiknya, terus begitu nanti pindah ke anak raja yang pertama, turun temurun ya. Karena dinasti kerajaan. Tapi subhanallah, karena dia punya semangat yang besar, dia terus berdoa, terjadi satu kasus yang sederhana. Waktu Sulaiman bin Abdul Malik rahimahullah mau meninggal, ini seorang khalifah di masa itu sangat terkenal dengan keberaniannya, dengan keimanannya, dengan ilmunya. Sebenarnya kalau dia meninggal yang gantikan adiknya. Tetapi pada saat dia lagi sakit keras, dia menanyakan kepada Raja Ibn Haywa. Jadi kalau kita ini mungkin penasehatnya ya. Saya ingin meninggal dalam kondisi hidup saya tenang. Saya ingin memberikan jabatan ini kepada orang yang paling pantas melanjutkan estafet pemerintahan, tapi orang yang lebih baik dari saya. Menurut kamu siapa? Subhanallah, terlintas di lisannya Raja Ibn Haywa, Umar bin Abdul Aziz. Padahal dia bukan turunan yang harus jadi raja. Ini bukan mustahil dari doa dan semangat yang menulis untuk mendapat menjadi khalifah. Maka waktu disebutkan namanya, Sulaiman merespon, benar, dia orang yang pantas. Padahal ini Umar tidak tahu sama sekali. Dan yang harus jadi khalifah adalah adiknya Sulaiman. Dia tulis surat, kalau dari Amir Mukminin, ya, Sulaiman bin Abdul Malik, saya memberikan wasiat kepada kalian untuk memilih Umar bin Abdul Malik sebagai pengganti saya. Udah, surat ini dianjurkan semua ahli waris menerimanya. Dan karena surat inilah, Umar bin Abdul Malik menjadi khalifah. Tidak disangka, dia bukan di posisi itu sebenarnya. Tapi dia bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak asing buat kita tiga kisah anak muda muslim yang ada di dekat Ka'bah. Bagaimana mereka saling duduk berbicara. Tiga-tiganya masih muda. Ya. Yang satunya Abdullah bin Zubair. Ya. Yang satu lagi Urwah bin Zubair. Ada empat orang. Tiga orang bersaudara. Yang satu lagi juga ya, bukan bersaudara tapi sahabat. Berempat mereka duduk. Masing-masing memberikan gambaran. Ayo kita berangan-angan dekat Ka'bah. Apa harapan kita terbesar? Mulailah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, saya berharap menjadi khalifah muslimin dan menguasai Hijaz, Mekah sama Madinah. Adiknya mengatakan, saya berharap bisa menjadi gubernur di wilayah Irak, dua Irak, Iran dan Irak gitu ya. Irak dan Iran sekarang, jadi itu wilayah. Yang satu lagi mengatakan, kalau itu semangat kalian, saya ingin menjadi khalifah muslimin. Akhirnya yang terakhir, yang keempat, adiknya Abdullah bin Zubair, yaitu Urwah tepatnya, berkata, kalau itu angan-angan kalian, kalian mau menjadi pemimpin saja, sebatas itu, saya berharap menjadi ulama muslimin. Dan empat-empatnya Allah berikan keinginan mereka tidak lebih dari 10 tahun dari waktu mereka semangat untuk menetapkan keinginan itu. Betul-betul Abdullah bin Zubair dan yang dua orang yang lainnya menjadi pemimpin, walaupun memang terbatas waktu pimpinannya, karena Abdullah bin Zubair sempat dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf, begitu juga dengan adiknya yang jadi gubernur di wilayah Irak, yang satu jadi khalifah, yang satu Urwah menjadi ulama muslimin. Tentu ini tidak kita jadikan bahasan inti, tapi perlu teman-teman sekalian sebagai anak muda muslim, kita mengetahui dalam agama kita ini ada motivasi yang sangat besar untuk menjadi orang yang terus mengejar prestasi selama kita belum meninggal dunia. Jangan selalu niatnya cukuplah begini. Saya pernah berikan gambaran kalau dalam masalah pekerjaan. Ada bedanya dua orang yang masuk dari satu perusahaan, misalnya anggap dua-duanya jadi OB di perusahaan. Mohon maaf teman-teman kalau di sini kebetulan Anda itu profesinya, tanpa menyinggung siapapun karena saya tidak tahu profesi antum. Tapi ini sebagai contoh. Kalau dua-duanya jadi OB dengan gaji misal contoh, ini gaji tanda kutip cuma contoh saja, 2 juta rupiah. Kalau si A dan si B ini punya motivasi yang berbeda, misalnya si A mengatakan, sudahlah 2 juta rupiah cukup, 1 juta saya kasih buat istri saya kebutuhan, 1 juta buat kebutuhan saya selesai. Udah, ini tidak ada masalah, sudah cukup buat saya. Niatnya begitu, Allah kasih begitu. Kita akan temukan 10 tahun kemudian, sama aja dia OB. Tapi si B misalnya mengatakan, ini jadi OB. Dia datang ke HRD di perusahaan, dia tanya, ada enggak peluang untuk saya sebagai OB ini bisa pindah ke jabatan yang lebih tinggi misalnya di perusahaan. Misalnya disebutkan bisa jadi ini, jadi manajer atau apalah jabatan di situ dengan cara seperti ini misalnya. Lalu dia niatnya ingin mencapai derajat tersebut. Kita akan temukan 10 tahun ke depan si B akan meraih prestasinya. Maka ini sesuai dengan niat seseorang teman-teman sekalian. Coba fahami ini sehingga kita selalu meningkatkan kualitas kita dari sisi ibadah, prestasi akhirat, prestasi dunia, dan jangan batasi diri. Nah ini yang perlu kita sampaikan dalam mukadimah kita. Dan tentu tamu kita insya Allah nanti seperti biasa akan antum kenal beliau lebih dekat. Nama, kemudian backgroundnya seperti apa ya. Dan seperti yang kita sudah bahasakan tadi, setelah itu kapan mendengarkan dakwah ini, kemudian mulai hijrah, dan apa yang membuat istiqomah. Fadlan. Mungkin antum bisa kenalin dulu diri antum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu Ustaz kesempatannya untuk berbagi dengan inspirasi hijrah pada malam hari ini. Nama saya Dudi Zulkifli dari Semarang dan saya bisnis percetakan dan juga konsultan brand saat ini Ustaz.
1: Masya Allah.

0: atau apa kira-kira nih yang membuat akhirnya terjun ke bisnis?
1: Saya, keluarga papa saya 5 bersaudara, mama saya 8 bersaudara. Papa saya 5 bersaudara, adik-adiknya papa saya semuanya bekerja. Mama saya juga anak pertama, 7 adiknya bisnis semua. Sehingga pada waktu liburan sekolah, Ustaz, waktu kecil ini, saya melihat bagaimana keluarga mama saya ini lebih bebas waktunya, Ustaz.
0: Karena berbisnis.
1: Karena berbisnis. Keluarga papa saya itu baru bisa ngajak keponakannya yang satu ini jalan-jalan itu kalau sore, Ustaz. Saya pikir dalam kepala
0: karena
1: saya
0: waktu terikat kecil, waktu kerja.
1: Karena terikat waktu kerja. Sehingga pada waktu kecil saya berpikir, gak enak ya kerja kayak om-om ini. Mendingan kayak omnya dari adik mama saya aja kayaknya lebih leluasa waktunya. Sehingga itu satu belief system yang saya punya. Ya pada akhirnya setelah lulus SMA saya udah kepikiran untuk berbisnis. Bahkan waktu SMP pun sudah mulai kepikiran untuk berbisnis, Ustaz.
0: Apa bisnis apa waktu itu di SMP?
1: Waktu SMP, waktu SD dulu, Ustaz, ya. Ini waktu SD ngambil jambu di sekolah saya jual ke tetangga, Ustaz.
0: Jambu di sekolah?
1: Jambu di sekolah, Ustaz.
0: Berarti bukan jambu sendiri?
1: Oh, bukan, bukan, Ustaz. Jambu yang di sekolah, Ustaz.
0: Khusus itu jangan dicontoh, ya. Tiap ya. Hari ambil jambu di sekolah?
1: Kadang-kadang, Ustaz.
0: Oh, kadang-kadang.
1: Kadang-kadang, Ustaz. Tetangga saya juga mau beli karena kasihan sama saya kayaknya, Ustaz.
0: Berarti ada baiknya tadi Anda tanya Antum cuma di SMP. Supaya Antum tidak usah ceritakan. Oh, itu. Baik, terus selanjutnya?
1: Terus waktu SD juga pernah begini, Ustaz. Saya kan sekolah di, alhamdulillah dikasih rezeki sama orang tua dikasih rezeki sama Allah untuk menyekolahkan saya di sekolah yang lumayan elit, Ustaz. Suatu ketika di sekolah itu diminta untuk menghafalkan ayat kursi. Nah, waktu itu kan kalau bawa Al-Quran kan tebel-tebel, Ustaz. Papa saya bisnis fotokopi. Saya fotokopi ayat kursi, saya potong, saya laminating itu, Ustaz. Saya bawa ke sekolah, teman-teman saya nanya, enak banget nih, ngapalin pakai begini doang.
0: Hanya dibisniskan.
1: Saya hitung nih, satu fotokopi waktu itu masih 25 rupiah. Laminating 100, 125 rupiah. 500 ya. Satu kelas masa, Ustaz. Dapat duit, beli mainan. Gitu, Ustaz.
0: Artinya di sini sudah ada jiwa bisnis ya di situ gitu, ya.
1: Iya, Ustaz.
0: Terus masuk ke bisnis yang mulai memang
1: serius, Ustaz.
0: Serius
1: waktu
0: gitu.
1: SMA. Lulus SMA saya murni berbisnis. Saya dikasih kesempatan oleh orang tua saya untuk kuliah. Awalnya saya menolak. Saya enggak mau kuliah, tapi karena orang tua saya meminta, memaksa, akhirnya saya ngikut orang tua untuk juga ikut kuliah. Tapi ya saya kuliah dengan sangat-sangat terpaksa sekali.
0: Jurusannya?
1: Jurusan waktu itu yang saya pilih, karena saya hanya nurut orang tua, pokoknya saya ngisi yang paling atas saja. Saya gak tahu itu jurusan apa, Ustaz. Setelah saya tahu, ternyata itu namanya sistem informasi untuk membuat sebuah program.
0: Ya, maksudnya yang paling atas ini apa?
1: Di formulir, Ustaz.
0: Oh, yang di formulir.
1: Di formulir, Ustaz. Formulir yang paling atas saya centang itu, Ustaz. Nah, masuk, ternyata kuliahnya suruh bikin program di dalam komputer. Waktu kuliah pun saya juga sering debat sama dosennya, Ustaz. Karena suruh bikin program waktu itu tahun 2001 kuliah. Pada waktu itu komputer saya sudah pakai Windows. Komputer di kampus masih pakai DOS. Itu generasi sebelumnya. Saya bilang, Pak, saya bilang sama dosennya, ini benar saya bilang, Pak dosen, saya kenapa suruh belajar ilmu masa lampau? Ini kayaknya saya sekolah itu supaya hidup saya mudah. Kalau begini kan lebih susah lagi, Ustaz. Saya bilang gitu dosennya. Ya tapi ini mengubah kurikulum lama dan lain-lain. Ya sudah, saya ikut kuliahnya, tapi saya gak kerjain ujiannya. Karena buat saya malah mengerjakan sesuatu yang tidak perlu dikerjakan saat ini.
0: Tapi kan itu salah satu substansial kurikulum kan?
1: Iya, betul, ya, Ustaz.
0: Artinya masih banyak kurikulum lain?
1: Masih pakai underdos itu, Ustaz.
0: Oh, intinya semua materi pakai dos itu?
1: Iya.
0: Jadi semua materi yang Antum tolak untuk ikut ujiannya?
1: Saya ikut, cuma ya sudah, dapat nilai jelek pun gak apa-apa. Dan ternyata dapat surat pada waktu itu, IPK itu masih dikirim lewat surat ke rumah. Awal-awal masih bisa saya amankan, Ustaz. Qadarullahnya ada satu momen tidak bisa diamankan, diterima oleh mama saya. Ada dilakukan sidang istimewa pada waktu itu. sidang istimewa, ini apa ini kok IP 0, sekian Ustaz?

0: Wah, ini IP terburuk yang IP. Saya dengar.
1: Ya, buat banyak orang IP terburuk, ya. Tapi buat saya biasa saja, Ustaz.
0: Ini masalah juga ya, kalau misalnya orang tua terlalu kaya, memberikan fasilitas anak lebih, akhirnya mengalahkan kampus nih ya.
1: bukan memberikan fasilitas, Ustaz. Saya dalam
0: pemikiran. Ya, tadi kan antum disiapkan komputer oh, iya. yang sudah Windows, sementara kampus pun masih.
1: Oh iya, pasir. Masih underdos, betul. Nah, iya. Betul, Ustaz. Nah, suatu ketika di momen itu, papa saya mengatakan begini, kamu mau kuliah atau mau bisnis? Pada waktu itu saya sudah mulai menjalankan bisnis. Lulus SMA saya mulai berbisnis dan juga menjalankan kuliah. Memang saya kuliah sering bolos karena malas dan saya lebih senang di dalam bisnis saya. Nah, di momen sidang istimewa itu papa saya bilang begini, saya masih ingat papa saya habis sholat, sepertinya menahan emosi karena makanya beliau sholat dulu supaya enggak ngapa-ngapain saya. Dan pada waktu itu papa saya ngomong begini sampai matanya terpejam karena mungkin jengkel banget sama saya. Papa saya mengatakan begini, sekarang ambil keputusan, kamu mau tetap kuliah atau berbisnis, enggak boleh dua-duanya karena ini sudah terbukti tidak bisa jalan. Apapun keputusanmu, hari ini papa ridho sama keputusanmu. Hari itu saya mengatakan saya pengen bisnis. Dan hari itu hari kemerdekaan buat saya, Ustaz.
0: No, sir.
1: Begitu, Ustaz.
0: Oke. Sekarang di saat antum sudah mulai masuk bisnis tuh, sudah dikasih free oleh ayah tadi memilih misalnya untuk papa antum, apa yang antum pilih? Bisnis apa?
1: Saya bisnis percetakan.
0: Langsung ke percetakan?
1: Langsung percetakan.
0: Apa sebabnya? Kenapa kok percetakan yang dipilih?
1: Semenjak SMA, saya mundur agak sedikit, semenjak SMA saya sudah mulai membaca buku-buku agama. Awalnya saya tidak suka sekali dengan membaca. Suatu ketika mama saya membawa buku agama pulang ke rumah, kisah-kisah buah kisah-kisah Nabi. Ada satu kisah yang di situ membuat saya berbalik arah. Kok ceritanya menarik sekali. Saya pengen membaca lebih dalam, akhirnya saya menjadi kutub buku pada saat itu. Dari yang tidak pernah membaca sama sekali, menjadi kutub buku pada saat itu. Kemudian saya makin sering membaca, di kepala saya mulai banyak ide-ide. Saya mulai tuangkan ide-ide saya dalam bentuk tulisan. Dan tulisan itu saya ketik dan karena saya punya komputer di rumah pada waktu itu dan saya tulis dalam bentuk buletin. Uang saku saya belikan, saya bayarkan untuk fotokopi, Ustaz. Saya bawa ke sekolah. Saya bagikan setiap Jumat. Banyak yang suka, banyak masjid yang meminta, akhirnya saya pakai uang saku saya itu, Ustaz. Untuk
0: ini waktu SMA.
1: Waktu SMA. Untuk fotokopi. Walaupun papa saya punya fotokopi, tapi saya pengen tetap membayar karena saya pengen berkah uang jajan saya pada waktu itu. Sampai satu titik tertentu, angka permintaan dari banyak masjid itu sampai 500 lembar. Uang saku saya seminggu habis, Ustaz. Untuk fotokopi.
0: Tadi itu dibagi cuma-cuma?
1: Dibagi cuma-cuma. Nah, suatu ketika di masjid itu, saya punya teman di remaja masjid yang beliaunya kerja di percetakan. Kemudian beliau mengatakan bahwa, beliau panggil saya, nama saya Dodi. Dot, aku sudah bilang sama bosku, kalau mau cetak buletin di tempat saya boleh gratis. Kamu beli kertas aja sama beli filmnya, bawa ke saya, nanti tak cetakin gratis. Bos saya boleh ngizinin. Cara bikin filmnya gimana? Kamu ke toko ini bilang mau bikin paper plate. Bawa apa yang saya bawa ke sana? Kamu bawa hasil print-printan saja. Akhirnya saya ke toko yang disarankan teman saya untuk membuat film percetakan namanya paper plate. Jadi paper plate, kertas dikasihkan ke teman saya yang dikerja di percetakan. Saya tungguin nyetak di situ. Saya berpikir, ini kalau bisa jadi buletin, ini bisa jadi kop surat, bisa jadi konota, bisa jadi undangan, dan lain-lain nih. Nah, semenjak saat itu, lulus SMA yang ada di database kepala saya bisa percetakan, saya buka bisnis percetakan. Begitu, Ustaz, ceritanya. Oh, okay.
0: Terus modalnya gimana?
1: Modal
0: kan percetakan itu kan butuh beli alat, butuh segala macam.
1: Uang lebaran, Ustaz.
0: Cukup uang lebaran?
1: Kan, alhamdulillah keluarga saya kalau memberikan di atas UMR, Ustaz.
0: Oh, tapi okay lah, daripada jual jambu, kan?
1: Iya.
0: Jadi uang lebaran itu bisa dipakai untuk buat buka percetakan?
1: Awalnya beli sablon, untuk sablon dulu, Ustaz. Awalnya sablon karena itu yang paling murah, Ustaz.
0: Ngomong-ngomong uang lebarannya berapa waktu itu?
1: Saya lupa, tapi untuk beli alat sablon masih sisa banyak, Ustaz.
0: Oh, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Gak tahu antum punya gak gitu keluarga yang kasih uang lebaran bisa beli buka percetakan. Tapi oke, okay, kalaupun mau arah ke percetakan, coba mulai dari hal yang sederhana dulu gitu kan? Ya, ayo, okay, terus. Ya,
1: sebenarnya kalau mau buka percetakan hari ini gak usah punya modal pun bisa. Karena pakai maklun tempat yang lain masih memungkinkan saat ini. Dan pada akhirnya bisnis saya berkembang dengan cara maklun begitu, Ustaz. Karena saya tidak punya mesin pada waktu itu.
0: Tapi di sini juga poin penting ya, kalau misalnya teman-teman punya ide atau punya semangat atau apalah ya, mungkin dalam jiwa itu ingin berbisnis, gak apa-apa, dikembangin aja. Apa yang Akhduni tadi sampaikan, saya teringat dulu waktu pertama juga saya berpikir untuk bisnis itu, waktu masih sekolah. Tapi saya tidak, alhamdulillah, ambil jambu tadi ya. Cuman waktu itu SMA di kampus Madinah. Mungkin dari orang-orang Indonesia masuk di SMA itu cuma 5-6 orang saja waktu itu. Karena rata-rata semuanya teman-teman masuk kuliah. Saya melihat setiap hari Kamis dan Jumat itu seringkali teman-teman di kampus di lapangan olahraga. Bajunya warna-warni. Gitu ya. Terus saya berpikir waktu itu, ini adalah ada logo kampus kami di Madinah itu sangat terkenal. Kenapa gak ada baju olahraga yang pakai logo itu? Saya pulang waktu itu liburan, saya ke Tanah Abang beli baju kaos, datang ke percetakan di pinggir jalan di Cawang waktu itu, kemudian dicetak, saya bawa ke sana, dijual ke teman-teman mahasiswa, ternyata laku gitu. Akhirnya berkembang jadi jaket di kampus pun, banyak teman-teman yang ikutin waktu itu. Jadi sebenarnya memang kita bisa mulai dengan sederhana. Kalau tadi Ahdodi mungkin dari uang lebaran yang cukup besar bisa beli alat, kalau antum tidak harus gitu kan. Ide itu bisa kita kembangin dengan menggunakan fasilitas percetakan yang ada dengan modal yang sederhana dulu. Baik, setelah itu percetakan mulai berjalan.
1: Mulai berjalan.
0: Dari tahun?
1: 2001, Ustaz.
0: 2001. Itu 2001. Udah tinggalkan kuliah tuh?
1: Sudah tinggalkan kuliah. Kuliah saya sampai semester 2 dan saya OD. OD itu out DW, Ustaz. Keluar sendiri.
0: Berarti mungkin dosen juga merasa senang antum keluar kali ya?
1: Sepertinya begitu, Ustaz.
0: Karena selama ini mahasiswanya suka membangkang gitu.
1: Tapi baik, saya kemarin diundang sama wakil rektornya untuk berbicara di kampus itu, Ustaz.
0: Oh gitu. Setelah ada media sekarang ya.
1: Tapi wakil rektornya pesan gini, jangan ngomong kalau pernah keluar dari sini nanti mahasiswa saya keluar semua nanti.
0: Baik, setelah itu percetakan mulai ya.
1: Ya, percetakan.
0: Tahun 2001,
1: Ustaz.
0: 2001.
1: 2001.
0: Apa yang dikembangin di percetakan itu apa saja? Mau saya mulai di bidang apa? Di percetakan apa? Brosur kah? Apa yang dikembangin?
1: 2001 itu saya mulainya dari sablon. Karena sablon itu alat yang saya punya. Saya berusaha memaksimalkan alat produksi yang saya
0: sablon
1: punya.
0: Ke baju kaos atau?
1: Baju, kertas, kartu nama, segala sesuatu yang dari sablon. Awal pertama kali buka, hari pertama kali buka, ke hari kedua buka, rasanya kok, oh ya, tempatnya di mana? Tempatnya di rumah, Ustaz. Jadi papa di rumah itu ada satu garasi yang gak dipakai, saya izinkan papa saya untuk pakai garasi itu. Akhirnya diizinkan untuk jadi tempat percetakan saya. Nah, harapan saya, ekspektasi saya adalah ketika buka bisnis langsung rame. Hari pertama, kedua, ketiga, empat, lima, enam, kok yang lewat Pak RT, Bu RW, Pak Lurah, tukang bakso, itu lagi gitu.
0: Dan tidak mampir?
1: Dan gak mampir.
0: Cuma lewat aja?
1: Cuma lewat aja. Ya, oh iya, rumah saya ini kan bukan jalan utama. Kalau saya mau rame ya berarti harus saya datengin customer dari luar rumah saya. Caranya gimana? Harus saya iklan. Maka saya iklan lah itu. Pada waktu itu saya iklan di sebuah koran. Koran yang cukup terkenal dan koran lokal. Tapi koran lokal ini menguasai Jawa Tengah, Ustaz.
0: Ya, ngomong-ngomong beliau dari Semarang ya. Tadi belum sebutkan. Oke, terus?
1: Nah, di Jawa ada satu koran ini. Kalau iklan di koran ini, itu insya Allah awareness seluruh Jawa Tengah itu dapat, Ustaz. Makanya iklan di koran ini sangat mahal sekali pada saat itu.
0: Tapi masih cukup dengan uang lebaran?
1: Oh, sudah gak cukup, Ustaz.
0: Oh, udah gak cukup.
1: Gak cukup, Ustaz.
0: Oke.
1: Saya cari agen iklan yang bisa dibayar tempo, Ustaz.
0: Terus dapat?
1: Dapat, Ustaz. Dapat. Nah, akhirnya saya pasang 2 baris, 3 baris. Waktu mau pasang, saya lihat di koran ini kok juga banyak percetakan lain yang pasang. percetakan lain rata-rata nulisnya bisa cetak nota, bisa cetak kop surat, bisa cetak undangan. Nah, kalau tempat lain aja bisa nyetak 5 hal, saya cuma sablon doang.
0: Bagaimana bersaing gitu?
1: Bagaimana ya? Bisa bersaing? Wah, kalau begitu mereka bisa 5, saya bisa 10 lah gitu. Akhirnya saya bikinlah percetakan one stop printing. Segala sesuatu, segala-galanya saya bisa. Palu gada percetakan saya.
0: Walaupun belum tentu bisa waktu itu.
1: Walaupun ya pokoknya kita berani dulu lah Ustaz. Kita berani dulu. Kemudian kita iklankan, saya iklankan. Ada 1-2 yang telepon, mulai rame, tapi tetap tidak bisa membayar biaya iklan itu Ustaz. Apa saya iklannya kurang banyak ya? Yaudah saya tambahin pakai radio Ustaz. Saya iklan pakai radio, memperkenalkan, waktu itu namanya percetakan saya Tasnim Print. Saya ambil Tasnim dari air, di kata-kata di Al-Quran, yang mata air surga Ustaz. Tasnim Print. Nah kemudian saya iklankan di radio juga, ternyata tidak menghasilkan. Tidak cukup signifikan. Pada waktu itu saya masih ingat kurang lebih sebulan itu bayar iklan sekitar 3-4 juta. Omset saya 1 juta sampai 2 juta Ustaz. Sisanya dari mana?
0: Lebih besar biaya promosi.
1: Iya betul. Pinjaman lunak orang tua. Pinjaman lunak orang tua kok makin lama makin nambah Ustaz. Suatu ketika di tahun 2003, 2 tahun setelah bisnis ini berjalan, saya dipanggil lagi sama papa saya, ini gimana utang kok tambah-nambah gitu. Akhirnya saya diminta untuk berhenti bisnis. Ikut dulu sama papa di developer. Waktu itu papa-papanya saya udah punya properti, bisnis properti. Waktu itu 2003 saya ikutlah papa saya. Percetakan saya tutup. Tapi dalam kepala saya bertanya-tanya, apa ya penyebabnya ya? Padahal saya sudah iklan. Iklan di koran, iklan di radio. Kenapa tidak bisa rame? Saya bertanya-tanya dan saya tidak mendapatkan jawabannya. Berjalan tahun 2003, saya kerja di papa saya ngerasa duitnya lebih banyak di situ Ustaz, karena digaji tetap Ustaz. Setiap Sabtu bayaran, dan
0: apalagi anak bos kan gitu.
1: Nah, tahun 2003 itu saya akhirnya karena ikut kerja papa saya, waktu saya jadi lebih longgar. Jam 8 berangkat, jam 5 pulang, selesai pekerjaan saya udah gak mikir apapun. Sehingga saya banyak waktu longgar, saya ke Gramedia beli buku Ustaz. Nah ada satu buku yang sampai sekarang masih jadi pegangan saya, dan itu menginspirasi saya, dan akhirnya lahir konsultan brand saya dari, alhamdulillah atas izin Allah, dari buku ini. Buku itu judulnya Positioning Battle for Your Mind, karangannya Jack Trout. Ada satu paragraf di situ saya sampai hafal kalimatnya, karena itu menginspirasi saya. Dari kalimat ini saya sadar bahwa oh ternyata yang membuat bisnis saya tidak rame pada waktu tahun 2003 adalah satu kalimat ini Ustaz. Begitu Ustaz.
0: Apa itu?
1: Kayaknya itu di workshop aja Ustaz. Ceritanya begini, di dalam satu kalimat itu begini kalimatnya. Jikalau Anda
0: biar teman-teman bisa tahu, kan ya. ini kan menjadi motivator utama ya. Dalam hidup antum untuk coba mendapatkan solusi dari betul. Bisnis yang tidak berkembang. Ya. Akhirnya antum mendapatkan jawabannya. Itu mungkin teman-teman
1: boleh. Iya, boleh Ustaz. Tadi cuma bercanda Ustaz.
0: Jadi memang di inspirasi hijrah enggak bisa ada rahasia memang. Iya.
1: Nah, satu kalimat ini begini. Jikalau Anda berbisnis di sebuah situasi di mana customer sudah overload information itu artinya customer sudah menerima informasi sangat banyak sekali. Apalagi kalau korelasinya dengan hari ini, kata-kata itu jauh lebih relevan lagi. Karena hari ini jauh lebih overload information ketimbang waktu saya baca buku ini tahun 2003. Hari ini kalau kita tanya, misalnya siapa yang hari ini bangun pagi, tadi pagi yang bangun tidur siapa? Bangun tidur? Bangun, nggak bangun nggak bisa kesini ya. Benda apa yang pertama kali dipegang? HP. Aplikasi apa yang pertama kali dibuka? WA. Terakhir kali Anda mau tidur, benda apa yang terakhir kali dipegang? HP. Aplikasi apa yang terakhir kali ditutup? WA. Instagram. Dalam sehari berapa kali buka WA, buka Instagram, buka TikTok? Banyak sekali. Informasi hari ini jauh lebih banyak masuk ke kepala customer ketimbang tahun 2001. Padahal ini ditulis buku tahun 90. Hari ini sudah konteks yang ditulis dalam buku ini jauh lebih relevan hari ini ketimbang waktu-waktu tahun 2001 saya baca itu.
0: Artinya dinilai overload informasi.
1: Overload information itu.
0: Oke, terus?
1: Kemudian di kalimat berikutnya, apabila kamu berbisnis di sebuah situasi customer sudah overload information, maka kamu nambah budget iklan nambah frekuensi iklan, nambah kalimat di dalam iklan, gak ada pengaruhnya. Oh iya, saya nulisnya kata-katanya banyak banget tuh, one stop printing, apa lu mau gua ada semuanya. Terus kata buku itu, yang harus kamu lakukan di sebuah situasi ini adalah menjadi selektif dalam memilih customer. Jangan jual semuanya, fokus satu hal, dan itulah positioning. Maka kemudian saya berpikir, kira-kira apa ya positioning ini kalau saya mau buka percetakan lagi. Nah, alhamdulillahnya tahun 2005 saya haji, Ustadz. Saya haji karena diajak papa saya.
0: Saya baru mau tanya tadi itu. Ya. Dari hasil percetakan atau?
1: Kan saya kerja di properti, Ustadz.
0: Masih anak papa ya?
1: Iya, kan kerja di properti, Ustadz. Sudah selayaknya atasan menghajikan karyawannya, Ustadz.
0: Oh, bukan ayah, papa, hajikan ya, anak. Ya,
1: dua-duanya, Ustadz. Nah, 2005 saya diajak haji sama papa saya. Saya masih ingat pada momen di Mina. Di Mina, kan itu banyak nganggurnya, Ustadz ya. Saya lagi diam gitu, ngelihat. Pada waktu itu maktab saya di atas. Ngelihat orang-orang pada jalan ke
0: Jamarot.
1: Dan travel-travel pada waktu itu yang kita pakai, saya lihat, oh semuanya pakai ID card ya. Ini kalau saya buka bisnis ID card aja, setahun sekali saya terima ID card seluruh haji seluruh Indonesia, kayaknya saya gak usah buka percetakan lagi selain setahun sekali ini kayaknya sudah cukup kayaknya. Itu gitu tuh Ustaz. Pulang haji Ustaz. Saya tuh sering baca koran seorang mereka, sering saya baca, dan saya sering lihat iklan-iklannya. Karena gak ada kerjaan, saya sering lihat iklan itu, Ustaz. Siapa tahu ada peluang. Nah, suatu ketika, di iklan itu, ada kata-kata begini. Jual bahan ID card. Saya telepon. Ini produksinya pakai apa? Pakai printer biasa bisa. Saya punya printer di rumah, pakai mereknya ini, yang printer yang biasa itu di rumah bisa. Bisa, beneran bisa. Bisa. Pulang dari properti, saya ke tokonya. Udah hampir tutup, saya bilang jangan tutup dulu, tunggu dulu. Saya mau beli, saya mau coba. Akhirnya saya beli satu bahan, saya cobalah di rumah. Karena saya punya printer, saya coba print. Kok bisa jadi ID card kayak yang punya haji itu? Pertama kali yang dihubungin adalah keluarga Ustadz. Saya punya tante yang punya travel.
0: Travel haji umroh.
1: Travel haji umroh.
0: Yang dipakai jasanya bukan?
1: Betul Ustaz. Ah. Dan rumahnya sebelah rumah saya. Malam itu juga habis.
0: Itu ide yang bagus itu, orang terdekat dulu ya.
1: Saya kasih lihat ke tante saya. Bisa buat tante. Harganya berapa? Sekian ribu. Ya sudah, besok jamahnya umroh tante buatin semua. Wah, alhamdulillah Ustaz, dapat proyek pertama itu Ustaz. Tapi saya masih kerja di developer. Masih kerja di developer, kemudian mulai ngerjain ID card.
0: Waktu developer itu tidak coba buat brosurnya?
1: Oh buat Ustaz, itu tetap saya kerjakan, itu sudah naluri Ustaz. Itu sudah naluri, bagaimana mengemas kata-kata supaya jualan rumahnya papa saya laku, itu sudah bagian dari sehari-hari saya mengemas kata-kata iklan, membuat headline yang menarik. Saya pasang iklan di promosi di tempatnya mana saja, itu sudah bagian dari memang yang saya lakukan itu.
0: Nah, artinya tidak menjadi vendor di saat itu?
1: Oh enggak Ustaz, itu punya papa saya sendiri Ustaz. Oh enggak Ustaz.
0: Oke.
1: Okay. Nah kemudian.
0: Oh bagian dari payroll itu ya, pekerjaan?
1: Iya dari pekerjaan. Nah kemudian ketika tante saya pesan itu rutin, tante saya nanya lagi. Tante saya punya inspirasi dari travel yang lain. Ini tante dapat dari travel lain ada buku kenangan untuk jamaah umroh. Bisa bikin enggak? Bisa dulu lah Ustaz. Bisa. Caranya pikir belakangan. Cari, ini caranya gimana biar bisa buat buku kayak begini. Ada jilidnya yang saya tahu kemudian hari namanya jilid spiral. Saya cari, dapat, saya kasih harga ke tante saya. Oke, mulai besok buatin. Nah, alhamdulillah itu mulai jalan, customer saya cuma satu, tante saya saja Ustaz. Gak perlu pakai iklan Ustaz itu.
0: Itu isinya berarti foto kenangan foto. Lagi perjalanan.
1: Betul. Terus oh, mungkin bukan kan Ustaz, hanya biodata.
0: Oh, biodata nama, setiap jemaah.
1: Sampai siap nama, tempat tanggal lahir, alamat sama nomor telepon.
0: Nomor telepon. Tapi mungkin tidak semua jemaah mau diekspos kan?
1: Ya, mayoritas Ustaz. Mayoritas mau tapi sebagian besar mau.
0: Tapi tidak ada gambaran tentang kegiatannya apa?
1: Oh, sana. Tidak ada. Tidak ada karena itu dibagikan sebelum berangkat Ustaz.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, kemudian itu berjalan, travelnya tante saya mulai makin ramai, omsetnya makin nambah. Suatu ketika, saya izin sama papa saya, untuk berhenti dari developer, saya mau mensiurusi percetakan. Papa saya ridho enggak? Papa saya izinkan, ridho, akhirnya saya buka percetakan baru tahun 2005. Tahun 2005 saya buka percetakan baru.
0: Masih dari rumah. Masih tasnim namanya?
1: Oh, sudah ganti Ustaz, namanya Derajat Celsius.
0: Oh gitu.
1: Ya, namanya
0: kan tadi bagus nama surga, kenapa sekarang berubah?
1: Ah, itu Ustaz. namanya sulit dilafalkan Ustaz.
0: Oh gitu.
1: Sama orang Indonesia sangat susah sekali. Sama orang Semarang terutama sangat-sangat susah. Tasnim print itu kalau di Semarang teman-teman saya manggil ke Tasmin aja itu. Itu Ustaz. Jadi saya pakai nama yang jauh lebih mudah dilafalkan. Akhirnya dapat nama Derajat Celsius itu. Itu pun sebenarnya juga sama-sama susah karena panjang Ustaz. Nah kemudian saya buka tahun 2005, percetakan saya sudah gak one stop printing lagi. Saya sudah cetak warna tanpa minimal order. Mau cetak warna satu lembar pun bisa tahun 2005. Itu saya iklankan lagi lewat Suara Merdeka dan alhamdulillah responnya sangat bagus sekali. Karena saya spesifik. Karena saya punya positioning yang selektif tadi itu Ustaz. 2005.
0: Jadi tidak terlalu banyak variannya. Fokus kepada satu atau dua itu.
1: Yang kita perkenalkan di koran begitu. Tapi kalau begitu mereka masuk tanya brosur ada? Ada. Tanya undangan ada? Ada.
0: Walaupun belum bisa dikerja.
1: Oh situ sudah bisa Ustaz. Pengalaman sudah 4 tahun
0: Ustaz. Tadi waktu tantenya gak apa-apa terima dulu.
1: Oh terima dulu. Okay. Nah, 2005 alhamdulillah atas izin Allah 2007 2 tahun Ustaz. Jadi kalau tahun 2001, 2003, 2 tahun juga, 2005 sampai 2007 saya perbandingkan antara prestasi 2 tahun yang sama dibuat percetakan, yang sama-sama dimulai tanpa modal atau modal minim lah ya. Yang kedua sama-sama dari rumah saya mulainya 2 tahun memberikan hasil yang berbeda, cukup jauh. Tasnim Print 2003 tutup. Derajat Celsius 2005, 2 tahun juga, alhamdulillah saya punya cabang 7 Ustaz. Tanpa pinjam orang tua, tanpa hutang, tanpa franchise, tanpa investor. Murni dari organic growth. Gitu Ustaz. Alhamdulillah, izin Allah.
0: Bukan uang lebaran ya?
1: Oh bukan Ustaz. Oh,
0: oke. Okay. Baik, Antum berjalan nih di percetakan.
1: Berjalan betul Ustaz.
0: Waktu itu sudah mulai dekat dengan agama, dengan pengajian atau belum?
1: Oh belum Ustaz.
0: Belum?
1: Belum.
0: Bagaimana ceritanya nih? Antum tiba-tiba terus kemudian mulai ikut pengajian, mulai mengenal lah istilah mulai hijrah. Sehingga bisa membedakan mana, oh ini boleh, ini tidak boleh dalam transaksi.
1: Itu 2007, 2008, 2009, 2010, bisnis saya alhamdulillah makin membesar. 2010 saya punya bisnis tambahan, bisnis kedua saya di konsultan brand. Jadi 2010 itu saya mulai punya dua bisnis, percetakan dan konsultan brand. 2000 percetakan saya pada saat itu
0: konsultan brand ini lebih kepada orang kalau mau buka satu usaha dengan nama tertentu, mereka konsulkan ke Antum dulu. Apa nama ini cocok atau tidak gitu.
1: Pada saat itu layanan awal saya tentang visual identity atau logo Ustaz.
0: Oh untuk logo.
1: Untuk logo. Nah tapi Ustaz ini atas alhamdulillah atas izin Allah tahun 2010 itu saya buka konsultan brand untuk desain logo di tempat saya itu biayanya 100 juta Ustaz. Tahun 2010 itu mungkin juga cita-cita banyak teman-teman agensi hari ini. Tapi itu saya sudah melakukan sejak tahun 2010. Nah kemudian mulailah tahun 2010.
0: Artinya buat logo saja dengan pilih nama 100 juta?
1: Tanpa nama Ustaz.
0: Oh tanpa nama?
1: Tanpa nama. Hanya
0: itu
1: logo,
0: desain logo
1: hanya
0: aja?
1: Hanya desain logo saja.
0: Artinya Antum yang buatkan logo itu?
1: Oh kerja sama Ustaz. Oh. Saya punya partner yang memang spesialis di situ, saya yang jualan.
0: Jadi diberikan beberapa opsi kepada betul. Konsumen, ini pilihannya 5, dia pilih 1, bayar sekian.
1: Iya, betul Ustaz.
0: Okay.
1: Tapi kalau Ustaz, enggak segitulah Ustaz.
0: Alhamdulillah sudah ada mereknya.
1: Ini untuk yang lain saja. Ini untuk yang umum. Nah, kemudian tahun 2010, 2011, itu kalau boleh dilihat, customer saya di percetakan mayoritas kalau dihitung paling besar adalah sekolah pramugari, Ustaz, di percetakan. Kalau di konsultan brand, mayoritas paling banyak adalah, bukan mayoritas lagi, 100% adalah perbankan.
0: Konvensional.
1: Konvensional. Hmm. Belum ada yang syariah pada saat itu, yang masuk ke saya.
0: Ini tahun 2011.
1: 2010, 2011, dan seterusnya. Sampailah di momen di mana tahun 2014, saya habis tanda tangan kontrak tuh, saya masih ingat sekali. Jam 10 saya tanda tangan kontrak sama sekolah pramugari, dapat orderan baru untuk satu proyek tertentu, nominalnya sekian puluh juta. Setelah itu saya sholat duhur di dekat sekolah pramugari itu. Setelah sholat duhur saya pulang ke kantor, saya buka komputer, lihat Facebook. Karena pada saat itu Facebook masih hanya ada di PC.
0: Okay.
1: Ya, belum ada di
0: bisa
1: HP.
0: Di handphone.
1: Belum bisa diakses dari handphone. Kemudian saya buka di Facebook dan ada salah seorang teman saya yang nanya di Facebook, bukan nanya ke saya. Mereka ngetek salah satu ustad. Teman saya ini nanya begini, "Ustad, kalau hukum memasang wanita tidak berjilbab di dalam materi promosi bagaimana?" Saya lihat komenannya, ustadnya ngejawab tidak boleh. "Wah, kok saya lihat tulisan ini, Ustad?"
0: Sementara antum ini mempromosikan sekolah pramugari
1: Ustaz, yang pemandangannya kan ya
0: antum tahu sendiri.
1: Okay. Kan mulai dari foto kita, yang foto yang mengarahkan gaya itu kita, yang kemudian mencetak juga kita, itu sepertinya menyesal saya lihat tulisan itu, Ustaz.
0: Waktu itu
1: belum. Akhirnya saya kontak beberapa teman-teman saya yang saya kenal, ya yang ustadz juga. Saya cari, boleh enggak saya tanya ini? 1, 2, sampai 10 ustadz saya tanya.
0: Ada yang dukung enggak?
1: Lah itu ustadz, makanya saya cari 10 itu, kalau ada yang satu aja boleh saya pakai dasarnya itu, ustadz. Ada satu saja yang boleh saya pakai. Atas izin Allah enggak ada, ustadz.
0: Semuanya bilang enggak boleh.
1: Sampai teman saya yang level ustadznya itu masih setengah-setengah gitu.
0: Itu juga ditanya?
1: Itu juga saya tanya, karena berharap beliau
0: mengizinkan.
1: Jawabannya boleh. Ternyata yang setengah-setengah pun jawabnya gak boleh. Ini kayaknya sudah memang gak boleh ini. Logika saya adalah, kalau yang percetakan pramugari ini saja gak boleh, apalagi yang saya
0: perbankan
1: itu. Pasti lebih gak boleh lagi. Ini mayoritas bagian besar pramugari. Kalau saya nggak cetak ini, hilanglah omset saya. Di konsultan brand, kalau saya tidak ambil yang konvensional, habislah omset saya.
0: Karena 100%
1: dari situ. Karena 100% itu tadi. Saya berpikir, siapkah saya dengan resiko-resikonya? Satu momen, saya berpikir terus. Saya perjalanan dari Semarang mau ke Bandung. Naik kereta api malam. Sepanjang malam saya nggak bisa tidur, memikirkan hal itu. Di kepala saya ada 3 buah kisah yang muncul menjadi inspirasi pada waktu itu, Ustaz. Itu satu kisah yang mengingatkan saya, jangan-jangan rezeki saya sama gedenya. Tapi karena saya menutup pintu yang halal, membuka pintu yang halal gak datang-datang. Itu satu kisah. Kisah kedua, kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa pada waktu diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun, dan diminta untuk setelah itu berjalan ke arah satu titik tertentu yang kemudian itu Laut Merah. Pada waktu itu Nabi Musa dalam kondisi tidak tahu apa perintah berikutnya. Karena terlihat di dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa pada waktu diperintah ke Fir'aun, datang ke Fir'aun, itu pun Nabi Musa dalam kondisi ketakutan, dan pada saat penyihir-penyihirnya Fir'aun melepaskan tipu muslihatnya dengan tongkat
0: jadi ular,
1: Nabi Musa terlihat respon ketakutan. Makanya di mana respon manusiawi yang sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Termasuk di dalam ketika ke Laut Merah ditanya, setelah ini apa yang harus dilakukan? Gak tahu, saya nunggu wahyu. Artinya di situ ini para nabi kalau diperintahkan ikut dulu, apa yang terjadi berikutnya ya sudah serahkan sama Allah. Itu 2 kisah yang sangat menginspirasi saya. Udahlah, saya akan tidak terima lagi. Akhirnya pulang Semarang saya diskusi sama tim saya, gimana nih diambil atau enggak. Akhirnya alhamdulillah atas izin Allah tim saya mendukung saya untuk tidak mengambil. Akhirnya saya putuskan untuk tidak saya ambil, termasuk tanda tangan kontrak yang barusan saya lakukan. Saya kedatang ke sekolah itu lagi, saya sampaikan bahwa saya mendapatkan ilmu begini-begini, saya tidak bisa terima. Saya batalkan ya kontraknya ya. Beliau mau batalkan kontraknya, saya kita selesai, tidak berlanjut kontrak itu. Dan setelah itu alhamdulillah atas izin Allah 2 tahun kita puasa Ustaz. Aduh Masya Allah Ustaz. Soal 2 tahun 2014-15 akhirnya saya belajar mencari cara customer baru. Gimana ya cara mencari customer baru yang tadinya biasanya datangnya secara otomatis sudah referensi dari mulut ke mulut, yang customernya itu sudah repeat order berkali-kali. Hari ini saya harus mencari customer baru. Akhirnya saya belajar tentang internet marketing, saya belajar tentang digital marketing, dan saya belajar banyak hal semenjak tahun 2014.
0: Berarti ya, anggap 2 tahun itu masa kursus tuh. Oh,
1: betul Ustaz, masa kursus. Titik temunya 2016. 2016 saya ada om saya mereferensikan temannya mau pesan logo ke saya. Temannya di Bandung. Akhirnya saya ke Bandung. Ke Bandung saya nginep di Darut Tauhid. Kenapa nginep di Darut Tauhid? Karena saya punya kawan-kawan lama banyak di Darut Tauhid. Saya sudah alhamdulillah sudah kenal Hakim semenjak tahun 2010, sehingga itu seperti saya ke tempat rumah sendiri. Akhirnya saya nginep di Darut Tauhid, ketemu teman-teman lama saya. Teman-teman itu nanya, sekarang bisnis apa? Oh, saya sekarang bisnis konsultan brand, saya bikin logo kayak begini. Oh ya sudah, kalau begitu sekarang saya kepala pondok pesantren. Saya di bawah saya punya 8 bisnis, tolong buatin. Wah, kita 2 tahun di Darut Tauhid itu, satu kerjaan selesai, kerjaan berikutnya Ustaz. Begitu saja terus, 2 tahun, 2016 sampai 2018. Saya jarang pulang 3 hari di Bandung, 4 hari di Semarang. Begitu aja terus, karena saking banyaknya pekerjaan di Bandung. Saya merasakan kayaknya pendapatan saya ini yang saya rasakan Ustaz. Pendapatan saya 2016 jauh lebih sedikit ketimbang pendapatan saya waktu sebelum hijrah itu. Tapi saya merasakan sebelum hijrah, uang saya itu banyak, tapi keluarnya jauh lebih banyak Ustaz. Yang tadi saya bilang bahwa ketika saya desain logo itu 100 juta pada tahun 2010, tapi saya sering kali dihadapkan pada situasi di mana kalau mau beli susu anak saya itu kesulitan Ustaz. Saya ngumpulin duit recehan, beli sasetan. Padahal kalau ngelihat income saya, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Saya juga gak tahu nih uang.
0: Secara kuantitas sangat banyak.
1: Sangat banyak sekali secara nominal. Tapi kenapa untuk hal-hal basic, saya sangat kesulitan. Tapi di sisi lain, semenjak tahun 2016, kok saya merasakan satu hal yang dimana secara nominal tidak lebih banyak, tapi saya merasakan saya bisa menyimpan sesuatu yang jauh lebih banyak daripada yang saya dapatkan. Itu yang saya lakukan, yang saya rasakan gitu Ustaz, kira-kira perjalanannya.
0: Oke, dan mungkin sebelum kita lanjut ada poin-poin yang mungkin kita bisa ambil pelajaran dulu. Yang pertama, pentingnya seseorang itu tidak putus asa setiap kali ada keinginan yang besar seperti dari Ahdodi, pengen sekali mengembangkan usaha sendiri dan fokus kepada apa yang sedang diharapkan itu percetakan dan komitmen dengan itu, sehingga dari awal ditutup tadi tasnim, kemudian coba lagi dikembangkan walaupun sudah punya income pasif lah dari properti papa beliau gitu ya, tapi akhirnya sampai dikembangin ya, ini penting juga. So, orang itu tidak putus asa. Kalau gagal itu bukan berarti gagal atau mentok di satu kesempatan, belum tentu berarti tertutup kesempatan yang lainnya. Itu mungkin yang pertama ya. Yang kedua juga yang perlu digarisbawahi tadi tentang masalah bagaimana merespon hidayah itu pada saat datang. Kalau memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah menggerakkan hati kita untuk meninggalkan sesuatu yang haram, ya, membuat kita bimbang, membuat kita ragu, itu kan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mirip dengan orang, kalau contoh yang lain, orang yang mau berzina, orang yang mau mencuri, biasanya itu diikuti dengan rasa khawatir. Kalau dia ikutin maksudnya perasaan tersebut, ya sudah ini bahaya nih buat saya, lalu dia tidak lakukan, itu sangat baik. Kalau dia tidak lakukan itu, maka akan ada peringatan yang lebih besar lagi, seterusnya sampai dia berhenti dari kesalahannya. Nah tadi Ahdud ini langsung merespon begitu membaca misalnya, oh ternyata ini tidak boleh nih, walaupun berusaha untuk menanyakan ke beberapa ustadz, tapi kesimpulannya kan pada saat 10 orang semuanya mengatakan tidak boleh, ya sudah, diambillah satu keputusan di kereta tadi, kalau kayaknya saya harus berhenti. Dan ini kan mengambil sebuah keputusan yang berat kalau dalam bisnis ya, kecuali didorong dengan keimanan, sehingga harus meninggalkan atau tadi dibahasakan puasa 2 tahun ya. Dan tadi kita sudah coba berikan gambaran ke beliau terhadap mungkin masa kursusnya untuk supaya bisa lebih punya pengalaman ke depannya. Nah, kurang lebih tadi sampai di situ kita berbicara insya Allah, sampai ke masalah sebab atau hijrahnya ya. Baik, mungkin kita perlu bertanya lebih lanjut nih, setelah antum mulai mengetahui ini pendapatan haram, kemudian antum mengalihkan pekerjaan tersebut dengan tetap jenis pekerjaan sama, perusahaan yang sama mungkin, tapi mungkin tinggal mana halal mana haramnya. Betul, iya. Kalau tadi pendapatannya dari sesuatu yang haram lalu antum tinggalkan, ternyata tetap bisa dikemas sehingga bisa menjadikan atau mendatangkan pendapatan halal dengan mengalihkan tadi misalnya percetakan itu akhirnya ke travel haji umroh tadi ya. Betul. Misal, dan alhamdulillah itu ternyata berkembang ya, dan cukup besar orderan yang datang. Makanya juga sebuah pelajaran penting ya, bahwasanya tidak perlu khawatir teman-teman sekalian. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang hadis sahih, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti gantikan yang lebih baik untuk dia. Ini tinggal kita mau gunakan batu pertama dan pondasi dasar agama kita, yaitu keyakinan atau tidak. Kalau kita bergerak teman-teman sekalian dalam kehidupan ini dengan penuh keyakinan, kalau yang Allah halalkan pasti baik, Allah perintahkan baik, dan yang Allah haramkan pasti buruk gitu kan, dan ini kita yakin, maka tidak perlu khawatir meninggalkan yang haram kepada yang halal. Toh juga sumber-sumber halal jauh lebih banyak daripada yang haram gitu ya. Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu-pintu kebaikan banyak sekali. Apalagi tadi misalnya Akhdudi bergerak di percetakan, ternyata bisa dikemas alat yang sama untuk mendatangkan income yang halal. Dan subhanallah, saya melihat dari pengalaman teman-teman yang ada di sekitar saya juga yang berbisnis, kita kalau sudah ngarah kepada bisnis syar'i misalnya ya, lebih islami, itu Allah akan datangkan sendiri pasarnya. Ini saya pernah ceritakan dan saya ingatkan kembali, salah satu sahabat saya di Jakarta, beliau pengusaha jasa hotel ya, dan beliau buka di Jawa Tengah juga perhotelan syariah. Awalnya waktu saya diundang tablik akbar di kota itu, tepatnya di Pekalongan waktu itu ya, saya datang, kemudian saya nginap di hotel beliau, benar-benar syar'i banget itu ya. Betul, di situ tidak ada musik, tidak ada minuman keras, dan di kamar itu pun itu ada speaker yang bisa dikecilin volume dan dibesarkan, itu connect sama radio Roja gitu ya. Sehingga orang yang nginap itu bisa dengar azan, bisa dengar ceramah. Dia kalau tidak mau misalnya, dia tinggal hilangin volumenya jadi hilang gitu. Tapi sepanjang lorong hotel itu, di lift, banyak sekali tanda-tanda yang membawa kepada syariat. Mungkin sebagian orang berpikir, ada gak sih pasarnya hotel syariah itu? Ternyata hotel itu setelah saya tanya gak pernah kosong, penuh terus. Dan yang unik, waktu saya turun dari kamar saya menuju ke mobil beliau untuk sama-sama ke lokasi tablik akbar, di dalam lift itu ada satu keluarga, kelihatan orang non-muslim dari penampilan mereka gitu ya. Tepatnya orang-orang Chinese, dan memang kelihatan orang non-muslim dari penampilan mereka, kebaca seperti itulah ya. Yang jelas pada saat itu saya tidak singgung apa-apa, kami turun bersama-sama di lift, saya ke mobil lalu saya tanya sahabat saya ini, apa di hotel antum ini ada yang nginap orang non-muslim? Dia bilang banyak. Pernah gak ditanya kenapa mereka nginap di sini? Pernah. Jawabannya hampir standar gitu. Rata-rata mereka mengatakan, ya karena hotel ini jauh lebih baik buat saya sama keluarga. Gak ada minuman keras, gak ada perempuan nakal, gak ada diskotik, gak ada segala macam itu. Saya lebih tenang buat keluarga saya. Jadi orang non-muslim pun Allah datangkan menjadi konsumen. Ada konsumennya sendiri. Jadi gak usah khawatir, oh saya kalau tinggalkan ini nanti saya dapat kerja gak sih? Saya bisa makan gak sih? Orang semut aja di lubangnya Allah kasih makan, apalagi antum gitu kan? Manusia. Nah ini biasanya syaitan buat beban dalam jiwa kita. Saya kalau tinggalkan perusahaan ini, saya mau dapat pendapatan dari mana? Saya mau makan dari mana? Anak istri saya akan berikan dari mana? Pondasinya yakin. Yakin dengan janji Allah. Benar pasti Allah janjikan, orang beriman dijanjikan keberkahan, diberikan. Itu pasti. Gak mungkin tidak. Sebagaimana juga kita tidak boleh ragu, orang yang melakukan kejahatan itu akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin penting. Baik, mungkin akhirnya kita lanjutin tentang masalah selanjutnya, mungkin ini bagian sesi terakhir kita. Setelah antum hijrah, terus kemudian untuk mempertahankan sekarang income antum, kondisi antum lebih dekat dengan agama ini, apa yang antum lakukan supaya antum tetap bisa istiqomah?
1: Jadi pada waktu awal-awal hijrah itu Ustaz, sebelum tahun 2016 ya, awal 2014 saya hijrah, setelah tidak punya kehilangan income, ada masa-masa di mana setelah saya belajar digital marketing, Allah datangkan customer itu yang gak halal semua Ustaz, yang masuk. Ada waktu itu akhirnya saya turunkan harga saya supaya bisa menjangkau pasar lebih besar. Harga desain logo mulai dari 3 juta, paket kedua 7,5, paket ketiga 15 juta. Ada sekitar 10 awal-awal itu 10 customer masuk mau pesan yang paling mahal. Tapi ternyata saya tanya, saya mau buka restoran, saya butuh logo restoran di Bali. Saya tanya namanya apa, namanya pakai bahasa Perancis. Ini artinya adalah babi muda. Astagfirullahaladzim. 15 juta depan mata. Ada lagi yang kedua, mas mau bikin desain logo namanya ini. Saya tanya bisnisnya apa, diskotik.
0: Ini babi muda tadi diterima gak ini?
1: Enggak Ustaz.
0: Oh enggak. Enggak. Nah itu perlu itu.
1: Enggak. Akhirnya saya tidak terima. Tapi itu kan pertentangan Ustaz. Bukan pertentangan ya. Ujiannya di situ. Buat saya itu merasa ujian banget ya. Di saat tidak punya income, Allah datangkan sesuatu yang kayak bertentangan banget itu.
0: Untuk menguji keimanan.
1: Iya untuk menguji, betul. Saya ngerasa ini kayak diuji nih. Ini saya ambil gak. Hampir tergoda, istri saya menguatkan. Gak usah, komitmen sama niat awal. Tim saya juga mengingatkan hal yang sama. Partner saya mengingatkan hal yang sama. Akhirnya kita istiqomah lagi. Alhamdulillah Allah jaga istiqomah itu. Saya kembali lagi, saya tolak. Sampai sekarang Ustaz, alhamdulillah sampai sekarang seperti itu.
0: Itu poin penting dulu ya. Jadi teman-teman sekalian, jangan antum berpikir setelah hijrah, ikut di pengajian gitu ya. Oh mungkin saya sudah mulai sekarang lebih dekat dengan agama, tidak akan ada godaan. Enggak, godaan akan datang. Godaan dari lawan jenis, godaan dari pekerjaan, itu akan bertubi-tubi. Karena syaitan itu tidak akan pernah jenuh. Dia akan terus coba melempar promosi-promosi dia lah ya. Gitu ya. Jadi apa ini yang promo bagi dia yang bisa kena ke kita, yang kita jadi konsumennya dia. Gitu kan? Kali ini kena bicara bisnis gitu ya. Jadi dia berusaha terus. Di sini tidak kena, nanti di sini juga ditawarin. Dan dia berusaha, syaitan itu menggoda kita teman-teman di saat kita terjaga dan di saat kita tidur. Kadang-kadang kita lagi terjaga, menjaga diri dari lawan jenis. Tapi dia bisa datang di mimpi kita, mimpi junub, hubungan berhubungan biologis dengan yang tidak bukan mahram kita, atau bukan halal buat kita. Itu bisa terjadi. Kan gitu. Jadi dia akan terus berusaha untuk menyesatkan kita. Oke, nah kita butuh istiqomah. Kita butuh yakin. Dan ini datang memang dalam bentuk ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berpikir oh saya tidak akan digoda, enggak. Justru godaan itu akan datang, tapi bagaimana kita komitmen dengan keimanan kita. Baik, silakan.
1: Ya, setelah itu alhamdulillah mulai hal-hal yang begitu mulai jarang lagi datang Ustaz. Mulai jarang datang, kemudian kadang-kadang ada alhamdulillah tim berkembang, screening tidak bisa, awalnya klien ke saya, kemudian saat ini karena tim sudah mulai berkembang lewat tim. Tim lupa saya bilangin, tim yang baru, bahwa kita tidak menerima ini. Sudah tanda tangan, sudah hampir DP, saya bilang, saya nggak mau terima ini. Ini MLM nggak mau saya. Ini tidak sesuai syar'i. Akhirnya dibatalkan. Terus ada waktu itu vape. Kemudian ini saya nggak mau, karena ini vape buat saya menganggap bahwa itu tetap haram, sehingga kita nggak mau. Akhirnya begitu Ustaz. Allah, saya berusaha untuk menguatkan diri saya sendiri, dan dengan cara apa? Awalnya begini, saya itu paling malas datang ke kajian-kajian offline begini Ustaz. Paling malas. Ngapain online aja bisa kok, ngapain harus offline? Suatu ketika kajian online, saya dengar dari kajiannya Ustadz Nuzul Zikri bahwa hidayah itu menular. Pada saat kamu datang ke satu tempat, hidayah itu menular. Bisa jadi dalam satu kerumunan begini yang dapat hidayah satu, tapi karena kita berada di ruangan itu, kita bisa dapat ketularan hidayahnya. Saya juga merasakan hal yang sama. Kalau saya ikut workshop offline, itu vibe-nya akan berbeda, suasananya jadi berbeda. Kalau workshop aja begitu, apalagi hidayah. Kemudian pada setelah itu saya mulai rajin datang kajian-kajian offline. Bahkan atas izin Allah saya itu berkomitmen untuk hadir di kajian seperti ini di Nurul Iman itu setiap Sabtu dengan Ustadz Nuzul Zikri dari Semarang. Dan itu buat saya, kalau workshop aja saya mau ke Jakarta, saya mau ke Surabaya untuk hal duniawi, masa hal-hal mengejar hidayah saya gak mau, gitu Ustadz. Semoga Allah mudahkan ini semua, semoga Allah jaga.
0: Tapi dan di Semarang sendiri juga hadir offline?
1: Di Semarang saya belum ketemu yang klik gitu Ustadz.
0: Oh gitu ya. Jadi harus cari yang klik ya,
1: ya. Cari yang klik gitu Ustadz. Cari yang klik.
0: Jadi kalau kita tangkap apa yang Antum sampaikan ini, sebenarnya penguat Antum istiqomah yang pertama itu orang di sekitar dulu tadi ya.
1: Betul,
0: ada
1: betul,
0: istri, ada tim.
1: Betul.
0: Yang terus betul mengingatkan agar kembali kepada komitmen betul, awal. Toh betul, sudah dari awal tinggalkan yang haram, kenapa betul, harus berubah?
1: Betul.
0: Yang ya, kedua Antum sendiri menguatkan diri.
1: Ya.
0: Walaupun orderan sudah datang, tim baru datang yang belum tahu SOP di kantor, Antum akhirnya menolak.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Ya.
0: Terus yang ketiga majelis ilmunya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul
0: Ustaz. Oke, baik. Ada lagi yang lain mungkin?
1: Seperti itu aja Ustaz untuk menjaga itu. Oh satu lagi Ustaz, saya dengar kajian ini dari Ustaz. Saya dengar ini tahun 2022 kajian ini tentang umroh Ustaz. Tahun 2018 saya umroh bersama tante saya, menawarkan hanya beli tiket saja. Alhamdulillah atas izin Allah saya punya rezeki untuk 5 orang karena saya anak 3. Kemudian sama saya suruh bayar 100 juta aja tahun 2018. Akhirnya saya bayar umroh Ramadan selama sebulan. Karena tante saya punya travel itu tadi Ustaz. 2019 tante saya yang lain lagi yang punya travel juga ngajak saya lagi. Hanya bayar tiket saja. Kemudian saya berpikir, ini kok saya umroh kok nunggu kesempatan, nunggu ada undangan. Qadarullah tahun 2020 pandemi, gak bisa umroh. 2021 gak bisa, 2022 tidak saya gak berangkat. 2023 keluarga besar ngajak umroh lagi, hanya bayar tiket lagi. Akhirnya 2023 itu saya bayar, saya ikut umroh. Dan 2023 itu saya dengar kajian dari Ustadz bahwa antara umroh dengan umroh yang lain akan menjadi penggugur dosa, dan antara satu umroh dengan umroh yang lain, ikutilah umroh satu dengan umroh yang lain karena akan menghilangkan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Itu saya ingat banget. Kemudian saya di pada waktu itu saya mendengarnya di Tanah Suci. Saya di Rodo, bukan di Rodo, di Masjid Nabawi saya berdoa, ya Allah saya pengen banget untuk bisa umroh setahun 4 kali. Januari 2023. Allah mudahkan saya 2023 4 kali umroh Ustaz. 2024 sama. Di situ saya merasakan bahwa tidak ada tempat terbaik, liburan terbaik adalah di gitu Ustaz.
0: Jadi memang di saat antum minta sama Allah itu, itulah kemudahan dari doa ya. Andai saja mungkin antum mintanya bukan setahun 4 kali, misalnya mintanya setahun 5 kali, itu bisa saja.
1: Terlalu sedikit bisa, sepertinya Ustaz saya permintaannya.
0: Ya. Artinya mungkin yang bisa dibahasakan kepada Allah itu, ya Allah mudahkanlah hambamu ini mengunjungi rumahmu atau umroh sejumlah yang engkau izinkan. Nah, mungkin itu akan jauh lebih tepat. Supaya jangan betul-betul terbatas 4 kali kan gitu. Saya pernah waktu sebelum punya travel, masih bimbing travel orang lain, saya sempat berdoa supaya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan memiliki travel dan akhirnya bisa bolak-balik gitu ya. Kapan saja mau pergi ke Saudi dan alhamdulillah Allah mudahkan. Allah mudahkan. Jadi inna malamal bin niat, sesuai dengan niatnya tentunya. Baik, mungkin itu yang beliau sampaikan masalah kiat-kiatnya istiqomah ya teman-teman sekalian. Tentu versinya Ahdudi. Mungkin sebagai penutup ada satu channel yang menarik yang beliau buat. Apa dinamakan channelnya
1: di Instagram, Dodi Zulkifli _ brand.
0: Nah, itu nanti teman-teman bisa lihat ya. Isinya itu rata-rata kisah inspirasi gitu ya.
1: Ya.
0: Apa yang mendorong antum ini sebagai penutup untuk buka channel itu? Apa karena background pebisnis misalnya sehingga mengangkat di situ bagaimana motivasi isinya ini perusahaan-perusahaan yang betul, berkembang ya, ya, yang pernah jatuh kemudian di mereka bisa maju lagi seperti apa ceritanya seperti itu ya?
1: Ya betul.
0: Apa kira-kira menginspirasi? Kenapa di channel ini yang antum angkat?
1: Saya dari awal punya hobi untuk berbagi Ustadz. Semenjak SMA itu lewat tulisan awalnya. Kemudian setelah saya mulai bisnis, saya mulai banyak diminta untuk berbagi ke teman-teman pengusaha yang lain secara offline. Setelah pandemi, offline dia bisa lagi ada ruang saya untuk berbagi secara offline. Kemudian saya berbagi mulai dari online itu setelah pandemi, saat pandemi. Nah, mulai dari pandemi, saya mulailah lebih fokus di banyak di online-nya ketimbang di offline-nya. Begitu. Sehingga triggernya adalah pada saat pandemi. Ya, untuk membuka channel di Instagram dan serius di YouTube juga.
0: Artinya ini seperti sebuah kelas, cuman dia di online gitu?
1: Bukan.
0: Isinya kan motivasi-motivasi.
1: Ya, motivasi-motivasi aja.
0: Yang tadi antum bahasakan sebelum pandemi lebih ke offline itu, isinya apa? Misi persis seperti itu?
1: Ya, sama seperti itu.
0: Kisah inspiratif.
1: Betul, kisah inspiratif, okay. Begitu. Dan itu saya diundang ada kelasnya teman yang buka kelas, saya diundang untuk berbagi dan lain-lain begitu Ustaz.
0: Kenapa arahnya ke bisnis? Karena memang jiwanya di bisnis.
1: Betul, jiwa saya di situ.
0: Sehingga dibuatlah inspirasinya kepada bisnis begitu.
1: Betul,
0: ya?
1: Betul Ustaz. Nah, kemudian ke di Instagram itu saya berbagi seminggu 4 kali, Senin, Rabu, Jumat dan hari Sabtu. Awalnya tahun lalu itu kita mulai dari 2022 itu awalnya setiap hari, sampailah di 2024 saya kurangi jadi 4 kali sepekan. Nah, setelah jadi 4 kali kemudian saya bagi, tiganya adalah tentang brand dan satunya adalah tentang lain-lain. Hari Sabtu atau Ahad itu tentang lain-lain. Bisa jadi itu tentang keluarga, bisa jadi tentang motivasi, bisa jadi tentang productivity dan lain sebagainya. Itu yang personal, kehidupan personal saya taruh di hari Sabtu atau Ahad gitu Ustaz.
0: Berapa sekarang follower Instagram?
1: Belum sebanyak Ustaz.
0: Udah, jangan disebut saya. Biar teman-teman tahu, artinya gini, yang ingin saya sampaikan sebuah pesan, selama generasi muda muslim bisa mengembangkan sesuatu yang positif di media, kenapa tidak? Dan saya pribadi terus mendukung, daripada banyak generasi muda muslim buka media, punya media sini, tapi isinya omong kosong gitu ya, maaf ini cuma joget-joget, apalah ya, apalagi berbau maksiat kepada Allah SWT. Kenapa justru tidak kita datangkan contoh-contoh, ini media yang mendatangkan maksiat itu bahkan memberikan contoh maksiat pada orang. Kenapa enggak lahir juga generasi muslim yang menunggangi media justru berisikan seperti ya inspirasi tadi. Cukup dengan hal yang kita kuasai lah. Mungkin karena Akhdoni nguasain bisnis. Kalau teman-teman lihat Instagramnya sangat bagus ya. Saya pun lihat banyak inspirasi yang sangat baik di situ. Yang kita bisa lihat berhubungan dengan bisnis tentunya. Nah itu di bidang itu sangat baik. Ya. Ada satu cerita unik. Salah satu negara

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas.
0: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
2: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
2: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
4: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boyo, gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
5: Alam boro dongko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
5: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
4: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
7: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
8: Al-Qasim bin Asakir menceritakan tentang Sulaim bin Ayub, seorang ulama yang berkonsentrasi dalam bidang fikih. Dilihat dari karya-karyanya, beliau berkata mengenai Sulaim, Sulaim biasanya mengintrospeksi dirinya setiap desah nafasnya. Beliau tidak pernah membiarkan waktu tanpa faidah. Beliau pasti mengisi waktunya dengan menyalin tulisan, belajar, atau membaca. Sulaim bin Ayub juga biasa menggerakkan kedua bibirnya,

berzikir sambil seolah-olah bibirnya sedang meruncingkan pensil. Itulah satu teladan lagi yang bisa kita ambil dari para salaf. Waktu mereka senantiasa tersibukkan dengan zikir, menulis, belajar, dan membaca. Kita juga dapat melihat kisah Abul Wafa bin Abu Aqil yang menceritakan tentang dirinya sendiri. Beliau berkata, "Sesungguhnya aku tidak pernah membiarkan diriku membuang-buang waktu, meski hanya satu jam dalam hidupku. Sampai-sampai, apabila lidahku berhenti berzikir atau berdiskusi dan pandangan mataku juga berhenti membaca, segera pikiranku aktif kala aku beristirahat dengan berbaring. Ketika terbangun, pasti sudah terlintas dalam pikiranku tentang apa yang mesti aku tulis, dan ternyata aku mendapati hasratku untuk belajar pada umur 80 tahunan. Waktu belajar saat itu lebih semangat daripada ketika aku berusia 20-an. Lihatlah contoh salaf lainnya. Waktunya tidak pernah tersia-siakan. Senantiasa terisi dengan menulis dan terus dalam pikirannya punya hasrat untuk menulis sampai-sampai ketika ingin berbaring. Maka demikianlah seharusnya yang menjadi contoh dalam keseharian kita. Ketika mendapati faedah ilmu, senantiasa dicatat dan diingat. Dalam pikiran pun senantiasa teringat akan ilmu." Kata Yahya Guru Ibnul Jauzi, "Waktu akan semakin berharga bila dijaga dengan baik. Tapi aku melihat waktu itu sesuatu yang paling mudah dilalaikan." Nabi SAW bersabda, "Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya." Hadis riwayat Tirmizi. Semoga pendengar, hal ini semakin mengingatkan pada kita semuanya untuk dapat mengisi waktu kita dengan hal-hal yang berfaedah. Wallahu waliyut taufik.

Ingin ku sekap rinduku dalam ruang tanpa cahaya, agar tak mencari di sudut tanpa makna, agar makin nyata yang tak kasat mata, agar tak liar mengejar berhala, agar sejenak terlepas dari edar masa, agar tersadar bahwa aku hanyalah tercipta. Ingin ku sekap rinduku dalam ruang tanpa cahaya, agar tak ku kenal rindu yang lain selain rindu padanya, agar tak ku kenal cahaya yang lain selain cahayanya. Ingin ku sekap rinduku dalam ruang tanpa cahaya, memaknai setiap ucap sebagai doa, menelusuri asa dalam kehendaknya. Dialah Maha Pemberi cahaya. Kepada siapapun yang dikehendakinya, cahaya di atas cahaya. Wahai cahaya di atas cahaya, wahai cahaya penyempurna jiwa, sepercik saja tanamkan cahayamu di hati hamba, agar hati hamba dapat pula menjadi cahaya. Jangan biarkan jiwaku hampa, terjebak dalam terang dunia. Sesungguhnya aku buta. Ya awal, ya akhir, kehidupan bukan bermula dari kelahiran, tidak pula berakhir dengan kematian. Sesungguhnya kehidupan bermula dari kehendakmu dan akan berakhir pada kehendakmu. Ingin ku sekap rinduku dalam ruang tanpa cahaya, seperti yang tercinta tafakur di Gua Hira. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, dan di dalam ucapanku cahaya, dan jadikanlah pada pendengaranku cahaya, dan jadikanlah pada penglihatanku cahaya, dan jadikanlah dari belakangku cahaya, dan dari depanku cahaya, dan jadikanlah dari atasku cahaya, dan dari bawahku cahaya. Ya Allah, berikanlah kepadaku cahaya.

Saudaraku, tidak ada dosa kecil jika lo dibandingkan dengan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada dosa besar jika lo dibandingkan dengan karunia-Nya. Dosa kecil itu tiada artinya jika lo disandingkan dengan keadilan-Nya. Coba kita bayangkan sebuah jarum yang dijatuhkan ke lautan luas. Apakah lautan akan berombak besar atau meluap? Tidak, sama sekali tidak. Jarum kecil itu sama sekali tidak akan mampu membuat tsunami di lautan yang besar lagi luas. Begitu juga halnya dengan dosa besar. Semua itu tiada artinya jikalau dibandingkan dengan karunia-Nya. Jikalau kita pernah berzina atau durhaka kepada orang tua, semua itu hanyalah ibarat butiran pasir di hamparan pantai yang panjang. Dosa kecil yang kita lakukan biasa saja ditimpakan azab yang pedih, namun dia tidak melakukannya. Dia hanya membalas dosa kecil sesuai dengan kadarnya. Dia adalah Zat yang Maha Adil. Tidak ada kedzaliman dalam hukum-Nya. Dosa besar akan menjadikan kita layak mendapatkan azab yang serupa. Namun bisa jadi Dia melimpahkan karunia-Nya kepada para hamba-Nya. Jikalau Dia mengizinkan dosa yang kita lakukan itu menjadi kebaikan, maka itu akan menjadi. Dalam berbagai riwayat, kita mengetahui bahwa seorang pembunuh 100 jiwa mendapatkan izin dari-Nya memasuki surga, padahal ia belum melakukan ibadah, belum melakukan ibadah apapun. Itu adalah rahmat dan karunia-Nya

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Kenapa adalah kata yang seringkali muncul saat di hati ini sedang sedikit kurang bersyukur, sedang iri, atau lagi sedang mengeluh. Ada yang bilang, kenapa ya, kok muka jadi jerawatan begini, badan jadi gendut, perasaan dulu langsing dan cantik. Kenapa juga tetangga depan yang suaminya kerjaannya samaan, tapi kok mobilnya bagusan dia ya. Ada juga yang mengatakan, kenapa juga kok dia lahir di keluarga yang kaya, sedangkan saya lahir di keluarga yang pas-pasan, keluarga yang miskin, dan lain sebagainya. Dipikir-pikir, ini kata kenapa, kok kenapa seringkali lewat mondar-mandir di pikiran kita. Direnung-renung kenapa juga gak ada jawabannya. Apakah jawabannya sudah ada, tapi diri ini enggan mengakuinya? Jawabannya sudah adalah takdir ketentuan Allah. Atau jawabannya memang salah kita sendiri yang tidak bisa menjaga dan merawat diri serta mengusahakan hidup agar lebih baik. Ternyata jawabannya sudah jelas. Tetapi karena kurang bersyukur, enggan berusaha, makanya kata kenapa tetap saja berkeliling di kepala kita, bermain bersama dengan kekufuran kita. Kenapa begini dan kenapa begitu? Kenapa? Kebanyakan kenapa? Akhirnya badan kita menjadi lemes, hidup kurang semangat. Padahal kalau dipikir-pikir, seharusnya supaya hidup ini lebih asik, gak usah bertanya-tanya kenapa. Cukup jalani saja apa yang terbaik yang bisa dilakukan. Syukuri segalanya. Kalaupun kenapa itu adalah hadir pada kita, jadikan kata itu sebagai sarana mengoreksi diri kita, ataukah sarana untuk lebih memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti akan kami tambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Wallahu a'lam bishawab.
1: Sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Ustaz Budi Azhari LC.
2: Amr bin As radhiyallahu anhu melihat di mana muslimin di ibu kota tidak bisa makan karena terjadi paceklik yang sangat panjang, bahkan khalifah ada di sana. Ketika keadaan ibu kota seburuk itu, lihatlah bagaimana harta di tangan orang yang soleh. Saya akan kirimkan bantuan dengan kafilah unta melalui darat, yang bagian depannya sudah ada di Madinah, bagian belakangnya masih ada di saya di Mesir sini. Dan itu pun saya akan mencari jalan untuk bisa menembus lautan ini, Laut Merah, untuk bisa menyeberangkan bantuan ke Madinah. Dan dilakukan. Ternyata benar apa yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Amr bin As radhiyallahu anhu adalah orang yang kalau harta di tangannya, maka harta akan bekerja luar biasa. Dan itu menjadi kaidah umum buat kita semuanya. Maka penting harta-harta itu dikembalikan ke tangan orang-orang yang soleh, agar harta ini digunakan untuk memperbaiki dan bukan untuk merusak.
1: Salami, salami. Hidup ingat sebagian orang kadang seperti susah payahnya penghuni gua yang memburu seberkas sinar. Tiap kali menemukan atap gua yang berlubang, dia begitu senang karena dari situlah secuil sinar ia temukan. Padahal, kalau saja ia mau keluar, akan ia temukan terang benderangnya siang. Kebanggaan tersendiri dalam diri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika memegang lembaran Taurat. Ia sedang mendalami beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kitab yang turun melalui Nabi Musa alaihi salam. Hingga Umar berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pandangan beliau sallallahu alaihi wasallam pun tertuju pada yang dipegang Umar. Apa yang kau pegang Umar? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan ringan Umar radhiyallahu anhu pun menjawab, Taurat ya Rasulullah. Wahai Umar, andai yang diturunkan Taurat itu masih hidup, tentu ia akan merujuk kepada Al-Quran dan meninggalkan Taurat. Ucap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu menggugah hati Umar. Saat itu juga Umar pun melepas lembaran Taurat. Pendengar, Al-Quran buat umat Islam persis seperti air untuk ikan. Apalah arti akuarium yang indah buat ikan jika tanpa air yang cukup dan jernih? Apalah arti sungai yang luas bagi ikan jika hanya beberapa sendok air yang membalut tanah menjadi lumpur? Kalaupun ada yang bisa bertahan dalam lumpur, ikan tidak bisa hidup nyaman, ruang hidupnya menjadi sempit. Seperti itu pula yang akan dialami umat Islam. Tanpa bimbingan Al-Quran, kaum muslimin cuma bisa menang dari segi jumlah, tapi tidak berdaya dalam soal pengaruh. Mereka menjadi umat yang hanya berkutat pada persoalan sempit, khilafiyah, aliran sesat, konflik internal, dan perebutan secuil jatah kue ekonomi. Sebuah kritik diri mungkin menarik untuk diajukan. Kenapa umat Islam mundur, sementara yang lain bisa maju? Ternyata pendengar, jawaban kritik itu pun tak kalah menarik. Umat selain Islam bisa maju karena mereka meninggalkan kitab suci mereka. Sementara umat Islam mundur justru karena ikut-ikutan melepas kedekatan diri dengan Al-Quran. Jawaban itu sebenarnya sudah diungkapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum masa fitnah ini datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini atau Al-Quran, dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Itulah yang terjadi saat ini di tubuh umat Islam. Di belahan bumi manapun, umat Islam persis seperti yang digambarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai hidangan yang diperebutkan orang, buminya dijajah, kiprahnya dikucilkan. Pendengar, persoalan mendasar umat ini adalah ketidakadanya pedoman yang bisa dijadikan pijakan bersama. Umat Islam terkotak-kotak dalam undang-undang negara mereka. Mereka menjadi kehilangan identitas dan ideologi. Bisa diukur sejauh mana kedekatan umat Islam bangsa ini dengan Al-Quran. Berapa dari 200-an juta umat Islam di negeri ini yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Berapa dari yang bisa membaca itu yang mampu memahami dengan baik? Dan berapa dari yang memahami itu mengamalkan dan memperjuangkan isi Al-Quran? Jumlahnya mungkin sangat kecil. Tidak heran jika hiburan porno menjadi tontonan yang laris. Umat Islam persis seperti yang disebut Rasulullah sebagai buih, terlihat banyak tapi tanpa isi. Begitupun dengan mereka yang memperjuangkan Islam. Salah satu modal dasar sukses tidaknya perjuangan adalah ikatan dengan Al-Quran, mulai dari bacaan, pemahaman, dan pengamalan. Al-Quran harus hidup dalam dunia nyata seorang aktivis, diri, keluarga, dan tempat kerja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati para sahabat, jangan kamu menjadikan rumahmu bagaikan kuburan, dalam artian hanya untuk tidur. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Seorang aktivis Islam mestinya bukan lagi sekedar dekat dengan mushaf Al-Quran. Lebih dari itu, ia seperti punya indera lain. Ketika Al-Quran dibacakan, hatinya menjadi lunak dan terbuka. Pikirannya pun jernih. Ia seperti sedang mendengar seorang raja yang sangat dicintainya berbicara di hadapannya. Seperti itulah yang pernah dilakukan seorang teladan aktivis dakwah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang sahabat yang begitu dekat dengan Rasul, Abdullah bin Mas'ud, menuturkan pengalaman menariknya. Suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, bacakanlah untukku Al-Quran. Kemudian aku berkata kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana saya membacakan untukmu Al-Quran padahal ia diturunkan kepadamu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya ingin mendengar dari orang lain. Kemudian, maka saya bacakan surat An-Nisa hingga sampai pada ayat, bagaimanakah jika kami Allah telah mendatangkan untuk tiap umat saksinya?
3: dan kami jadikan kau sebagai saksi atas semua umat itu." Nabi berkata, "Cukuplah sampai di sini." Maka aku menoleh ke arah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku mendapati Rasul sedang bercucuran air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagaimana dengan kita?

Islam ini sebagai ad-din. Apa itu makna ad-din? Ad-din itu maknanya adalah nizamul hayat, aturan hidup, sesuatu yang mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Makanya dinul Islam ini hadir kepada kita dengan penuh kesempurnaan. Ya, isinya sempurna, mengatur seluruh bagian daripada kehidupan kita. Islam mengatur dari urusan-urusan yang besar, dari urusan-urusan politik, ngurus negara, ngurus ekonomi, apa namanya, bangsa dan sebagainya, sampai urusan yang kecil-kecil yang sifatnya sangat personal. Urusan motong kuku ini, ada nggak aturan yang dalam Islam? Ada sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini. Urusan maaf-maaf, buang air kecil, ya, itu ada aturannya dalam dinul Islam. Dan itu diatur semuanya. Kenapa? Karena motong kuku ini juga menjadi bagian dari kehidupan Anda. Makanya diberikan aturan di sana. Jadi lengkapnya dinul Islam itu seperti itu. Makanya Allah katakan al-yauma akmaltu lakum. Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian din kalian. Makanya seorang muslim adalah seorang yang menjadikan hidupnya itu diisi dengan tatanan-tatanan dan aturan-aturan yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam din tersebut. Itu baru muslim yang sebenarnya. Ya. Dari mulai urusan-urusan keyakinan, urusan akidah diisi dengan la ilaha illallah dan dia tidak boleh melakukan ataupun mengisi keyakinan di dalam dirinya dengan hal-hal yang bertentangan dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali selain Allah. Maka tidak boleh di dalam hati kita itu tertanam keyakinan bahwa di sana ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kalau urusan di dalam Tuhan dan semua yang terkait dengan konsekuensi ketuhanannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, maka dialah sang penguasa alam semesta. Dialah yang memberi rezeki, dialah yang memberi kesehatan dan sakit, dialah yang memberi manfaat dan mudarat. Ini harus tertanam betul. Harus yakin betul. Ya. Jangan nanti kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita, tapi soal rezeki ternyata kita masih takut kepada selain Allah. Ya. Nah, ini berarti ada masalah. Bahkan itu kalau para ulama mengatakan masih bagian daripada tauhid rububiyahnya yang terkait dengan pengakuan Allah sebagai Rob. Itu saja kadang-kadang kita masih bermasalah. Masih kurang yakin dengan rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah. Kalau kita yakin benar, kata Rasulullah SAW, ya, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi, ya, haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, "La razaqakum kama razaqat thayr." Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tahdu himasan wa ta'udu bitana. Bagaimana seekor burung itu yang dengan kelemahan yang ada pada dia itu, dia hanya kemampuan yang sangat-sangat terbatas, enggak punya akal, cuma bisa terbang, dia nyari kemana-mana. Tapi dia berangkat itu temboloknya kosong, balik mesti sore itu temboloknya penuh. Dari mana? Allah yang atur pada dia. Padahal burung itu kalau dia terbang, dia enggak punya GPS. Dia enggak tahu di mana ada sawah padi. Oh, sawah padi sana sedang lagi buah menguning. Oh, di sana ada rezeki makanan ini. Dia enggak tahu. Dia terbang aja. Tawakal dia terbang. Begitu dia melihat, dia turun, dia makan sebisanya. Baru makan dua totol, digusah, lari, cari ke tempat lain. Baru begitu terus sampai kemudian Allah berikan semua rezeki.

Pendengar, hampir setiap orang tentu pernah mengalami sakit hati dalam hidupnya, baik dalam keluarga, berteman, maupun bermasyarakat. Sebagaimana sifat sedih dan gembira, rasa yang satu ini adalah suatu kewajaran dalam hidup manusia. Apalagi mengingat manusia adalah makhluk sosial yang dalam setiap interaksinya tidak lepas dari kekhilafan. Kemudian, bagaimana cara diri kita untuk memanage rasa sakit hati kita? Allah Ta'ala dan Rasul-Nya telah mengajarkan kiat-kiat tersendiri yang dapat menjadi penawar bila diamalkan. Yang pertama, muhasabah atau koreksi diri. Sebelum kita menyalahkan orang lain, seharusnya lah kita melihat diri kita sendiri. Bisa jadi kita merasa tersakiti oleh saudara kita, padahal ia tak bermaksud menyakiti. Cobalah bertanya pada diri sendiri, mengapa saudara kita sampai bersikap demikian? Jangan-jangan kita sendiri yang telah membuat kesalahan. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat iri dan dengki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jauhilah olehmu sifat dengki atau iri hati, karena sesungguhnya dengki itu bisa menghabiskan amal-amal kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Demikian sifat iri dan dengki. Sifat ini berasal dari kecintaan terhadap hal-hal yang bersifat materi, kehormatan, dan pujian. Manusia tidak akan tenang bila dalam hatinya ada sifat tersebut. Manusia juga tidak akan pernah bisa bersyukur karena selalu merasa kurang. Ia selalu memandang ke atas dan seolah tidak rela melihat orang lain memiliki kelebihan atas dirinya. Maka hapuslah terlebih dahulu sikap cinta dunia sehingga dengki pun sirna. Rasulullah bersabda, tidak boleh dengki kecuali kepada dua orang, yaitu orang yang diberi harta oleh Allah kemudian memenangkannya atas kerakusannya di jalan yang benar, dan orang yang diberi hikmah oleh Allah kemudian memutuskan persoalan dengannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat amarah dan keras hati. Bila marah telah timbul dalam hati manusia, maka kadang manusia bertindak tanpa pertimbangan akal. Jika akal sudah melemah, tinggallah hawa nafsu, dan setan pun semakin leluasa melancarkan serangannya, lalu mempermainkan diri manusia. Ibnu Qudamah dalam Minhajul Qasidin menyebutkan bahwa iblis pernah berkata, jika manusia keras hati, maka kami bisa membalikkannya sebagai anak kecil yang membalik bola. Yang keempat, menumbuhkan sifat pemaaf. Bukakanlah hati untuk memaafkan. Bukankah kita pun tak luput dari kesalahan dan menginginkan Allah pun memberi maaf atas kesalahan-kesalahan kita? Dalam surat Al-A'raf ayat 199 disebutkan, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah Sang Khalik saja maha pemaaf terhadap hambanya. Tak peduli sebesar gunung atau sedalam lautan kesalahan seorang hamba tersebut, jika ia bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kita sebagai manusia yang lemah, tidak sepantasnya berlaku sombong dengan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain sebelum ia meminta maaf. Insyaallah, dengan begitu, hati akan lebih terasa lapang. Yang kelima, berprasangka baik. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Yang keenam, menumbuhkan sikap ikhlas. Ikhlas adalah kata yang ringan untuk diucapkan, tetapi cukup berat untuk dilakukan. Orang yang ikhlas dapat meniatkan segala tindakannya karena Allah. Ia tidak memiliki pamrih yang bersifat duniawi. Apabila Allah mengujinya dengan kenikmatan, maka ia bersyukur. Bila Allah mengujinya dengan kesusahannya pun, ia bersabar. Ia selalu percaya bahwa Allah akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi hambanya. Orang yang ikhlas akan lebih mudah mengatur kalbunya untuk selalu menyerahkan segalanya hanya kepada Allah. Hanya kepadanyalah ia menggantungkan harapan. Sungguh, ikhlas itu indah, tenang, dan menenteramkan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang akhlak yang baik. Sesungguhnya, seorang hamba Allah akan mencapai derajat tinggi dan tempat yang mulia di akhirat nanti karena kebagusan akhlaknya, sekalipun ibadahnya tidak terlalu banyak. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya budi pekerti yang baik akan melelehkan semua kekhilafan seperti cahaya matahari mencairkan salju. Salah satu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah,
Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk kepada akhlak yang baik dan sebaik-baiknya. Tidak ada yang dapat memberi petunjuk kecuali Engkau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pendengar, bila saat ini ada yang sedang dilanda sakit hati, cobalah amalkan kiat-kiat tersebut. Insya Allah, beban hati kita akan berkurang, dada pun akan terasa lapang.

suaminya mau bakti sama ibunya cemberut, dosa dia. Gimana caranya? Hukum-hukum syar'i tidak bisa diubah. Ini bukan hukum rimba, hukum Allah pencipta langit dan bumi. Laki-laki tetap wajib bakti sama orang tuanya sampai dia mati, dianya mati. Kalau orang tuanya mati atau hidup, tetap wajib dia bakti. Tidak boleh istri menjadi penghalang suaminya untuk ketemu ibunya, bakti, ngantarin makanan, ziarah kuburnya kalau mati. Tidak boleh, haram. Dia harus dukung. Banyak istri bangkang dalam poin ini sampai seorang anak berani bangkang dengan orang tuanya. Bahkan saya tahu ada kejadian di Jakarta, karena istrinya gak suka, tadinya dia belikan rumah ibunya di sebelah rumahnya, dipindahin ibunya. Durhaka sama orang tua. Sampai ulama mengatakan kalau ada seorang anak laki-laki menikah, kemudian dia biarkan ibunya duduk di belakang, istrinya di depan, dia durhaka itu. Ak itu namanya, durhaka. Kecuali ibunya yang minta. Tidak boleh. Dan ini wanita harus faham nih. Gak bisa. Kalau wanita seperti ini diceraikan, halal dalam agama Islam. Dia menjadi penyebab si anak putus dengan orang tuanya, halal diceraikan. Gak boleh. Lain kalau perempuan yang memang menikah suaminya nomor satu. Sama Anda juga sebagai laki-laki. Tahu perempuan ini pada saat menikah dia punya orang tua, dia punya anak, dia punya saudara, kita punya ipar. Harus bisa datang ke rumah, bertemu. Ustaz, mertua saya cerewet. Gak apa-apa, cobaan. Enaknya hidup gak mau ada cobaan. Gimana caranya? Harus ada cobaannya. Ada orang dicoba di pasangan hidupnya, di mertuanya, di iparnya, di anaknya, di tetangganya. Banyak, harus ada cobaan. Kalau gak ada cobaan, hidup kita datar terus. Gak ada seninya kehidupan ini. Gak ada seninya. Dan manusia nanti tidak akan keluar. Potensi seseorang akan keluar kalau cobaan ada. Kita akan muncul ide-ide untuk mencari jalan keluar pada saat kapan? Cobaan ada. Bayangkan kalau hidup kita datar terus gak ada cobaannya, gak bakal keluar potensi kita. Allah subhanahu wa ta'ala datangkan cobaan itu untuk mengorek, mengeluarkan potensi yang ada. Emang begitu. Hadapin, pecahkan. Pahala sabar didapatkan kapan? Pada saat cobaan datang. Kalau cobaan tidak ada, gimana bisa? Gak mungkin. Istri kita hidup 20 tahun di rumah tangganya sama orang tuanya dengan pola tertentu, cara makan, cara tidur, cara berpakaian. Kita pun hidup 30 tahun di ayah dan orang tua kita dengan cara makan, cara hidup dan seterusnya. Lalu kemudian disatukan, tiba-tiba mau bisa baik semuanya? Gak bisa. Pasti ada penyesuaian. Asas yang penting dalam rumah tangga adalah yang benar memaafkan, yang salah meminta maaf. Selesai. Dan jangan nginapkan masalah. Jangan pernah nginapkan masalah. Clearkan pada saat itu. Salah minta maaf, saya perbaikin. Kembali kepada hukum Allah. Patokannya agama Allah. Benar salah itu di mata Allah SWT, bukan di mata individu. Banyak orang laki-laki lemah. Begitu istrinya marah sama dia, gara-gara dia pergi ke ibunya, langsung dia, ya sudah, saya gak usah ke ibu deh kalau begitu. Daripada saya ribut sama istri saya. Subhanallah. Dudukkan istri Anda. Kamu tahu gak hukum agama, saya wajib bakti dengan ibu saya. Durhaka saya kalau enggak kesana. Kamu pun berdosa kalau kamu lakukan ini. Memang harus begitu. Jangan malah salah di sini, kendor. Harus jelas ya. Kalau perlu seorang istri sokong, kamu ke ibumu, ayo saya temenin. Kapan ke ibu, kapan ke ayah. Berikan sokongan.

Segala yang ada di dunia ini akan musnah, dan kita semua akan menuju ke alam berikutnya, yaitu hari akhir. Suatu kehidupan yang kekal tiada berakhir. Sebuah jiwa pasti akan kembali kepada pemilik dan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ditiup sangkakala yang kedua, seluruh manusia dibangkitkan dari kuburan dalam keadaan tidak membawa apapun, tidak beralas kaki, tidak berbusana. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berbusana, dan tidak berkhitan. Kemudian Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah seluruh wanita dan laki-laki seperti itu sehingga saling melihat di antara mereka? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, kondisi waktu itu amat menakutkan daripada sekedar melihat antara satu dengan lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Mendengar setelah itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar, menanti penghisapan semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Ghashiyah ayat 25 hingga 26 yang artinya, sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Nah, pendengar, tahap penghisapan amal perbuatan manusia di padang mahsyar ini merupakan bagian dari azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang dihisap pada hari itu. Nah, sekarang pendengar, mari kita renungkan kembali sejauh mana kita sudah mempersiapkan bekal akhirat kita, bekal menghadapi hari penghisapan nanti. Segala amal kebaikan kita akan bersaksi membela kita, sedangkan segala perbuatan jahat atau perbuatan buruk kita akan memberatkan kita di hari penghisapan kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pandai adalah yang menghisab, mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya harus mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari penghisapan saja sangat mengerikan dan tersiksa. Bagaimana lagi dengan bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam nanti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan tingkatan neraka yang paling ringan. Sebagaimana dalam hadis sahihnya, sesungguhnya azab yang paling ringan bagi penghuni neraka adalah seseorang yang bersandalkan dengan api neraka, maka mendidihlah otaknya disebabkan dari panas kedua sendalnya. Karena itu pendengar, selagi kita masih hidup di dunia ini, masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki semua kesalahan. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bertaubat dan mempersiapkan bekal apa yang kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala, sebab kita tidak pernah tahu kapan kematian akan datang. Maka dengan memperbanyak berbuat kebaikan, kita kirimkan terlebih dahulu sebanyak-banyaknya amal kebaikan kita sebelum kita mendatangi kubur nanti, agar saat kita tiba di sana sudah banyak hal-hal yang menyenangkan yang akan menemani kita hingga sampai kita dibangkitkan nanti. Wallahu a'lam bishawab.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari aku berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat, yaitu peliharalah Allah, niscaya Dia akan memelihara dirimu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkannya berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya suatu umat, jika bergabung untuk memberikan manfaat kebaikan kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tiada dapat melakukan hal itu melainkan dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Dan jika mereka bergabung untuk mencelakaimu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan dapat melukaimu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah bagimu. Al-Quran telah diangkat dan tinta lembaran-lembaran itu telah mengering. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Waktu sholat asar telah tiba. Untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya, seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah, yang maha bijaksana, maha teliti.
1: Alla ta'budu illallah, innani lakum minhu nadhiru wa bashir.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku, Muhammad, adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu.

0: Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Rabbmu dan bertaubat kepadanya. Niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh, aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat.
1: Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Kepada Allah lah kamu kembali. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: A

dan tidak satu pun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfudz.

Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jika engkau berkata kepada penduduk Makkah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata.

Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya.

Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih.

dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga.

Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh, engkau hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. Amin.

Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada sesembahan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri atau masuk Islam? Man.

Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan.

Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat, kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.

Maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata atau Al-Quran dari Rabbnya dan diikuti oleh saksi darinya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepada Al-Quran. Barang siapa mengingkari Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang-orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu, janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh, Al-Quran itu benar-benar dari Rabbmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman.

0: الظالمين.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Rabb mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang yang zalim.

0: kafirun.
1: Yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat. Ula.

0: Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan.
1: La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun.
0: Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat.
1: In

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Rabb mereka, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya.

0: Perumpamaan kedua golongan, orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli, dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh, aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagimu.
1: Alla ta'budu illallah, inni akhafu alaikum azab yaumin alim.
0: Agar kamu tidak menyembah selain Allah, aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih.

Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami, yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta."

Dia Nuh berkata, "Wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku dan aku diberikan rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya?"

0: Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Rabbnya, dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh.
1: وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran?
1: وَلَا

Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat, dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim.

0: الصادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar."

Dia, Nuh, menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia menghendaki, dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Wala

0: يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
1: Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu, sekalipun aku ingin memberikan nasihat kepadamu, kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Rabbmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
0: أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ.
1: Bahkan mereka orang kafir berkata, dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat.

0: يفعلون.
1: Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu, janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat.
0: Was

Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Dan mulailah dia, Nuh, membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia, Nuh, berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu, sebagaimana kamu mengejek kami."

Hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang-orang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit.

Dan dia berkata, naiklah kamu semuanya ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: kafirin.
1: Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir."

0: Dia, anak Nuh, menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan.
1: وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي

Dan difirmankan, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim.

dan Nuh memohon kepada Rabb-nya sambil berkata, "Ya Rabb-ku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil."

Dia Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh."

Dia Nuh berkata, "Ya Rabku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang yang rugi."

difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami, bagimu dan bagi semua umat atau mukmin yang bersamamu, dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih."

Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya, dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa.

dan kepada kaum 'Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Ya.

Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?

Dan Hud berkata, "Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Rabbmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa."

Mereka, kaum Ad, berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu.

0: yushrikuna.
1: Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia, Hud, menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan.
0: Fakiduni jami'an thumma la tunzirun.
1: Dengan yang lain, sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi.

0: mustaqim.
1: Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabbmu. Tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya atau menguasainya. Sungguh, Rabbku di jalan yang lurus atau adil.

0: حَكِيمٌ
1: Maka jika kamu berpaling, maka sungguh, aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Rabbku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudharat kepadanya sedikitpun. Sesungguhnya Rabbku maha pemelihara atas segala sesuatu.

0: Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat.
1: وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rabb-nya. Mereka mendurhakai Rasul-Rasul-Nya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka.

Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Rabb mereka. Sungguh, binasalah kaum Ad, umat Hud itu.

0: mujib.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya.

0: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
1: Mereka kaum Samud berkata, "Wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap agama yang engkau serukan kepada kami."
0: Qala

Dia Soleh berkata, "Wahai kaumku, terangkanlah kepadaku, jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku, dan diberinya aku rahmat atau kenabian darinya, maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku."

0: tiba.
1: Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab.

0: coba.
1: Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia, Saleh, berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan.

0: Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh, Rabbmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.
1: Wa akhadhal ladhina zalamu as-sayhatu fa asbahu fi diyarihim jathimin.
0: Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya.
1: Ka'an lam yaghnaw fiha ala inna Thamud kafaru rabbahum ala bu'dan li Thamud.
0: Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Rabb mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud. Walau

Dan para utusan kami atau para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Selamat." Dia Ibrahim menjawab, "Selamat atas kamu." Maka tidak lama kemudian, Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang.

Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, dia Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka, para malaikat berkata, "Jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut."

0: hamba.
1: Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.

Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak, padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib."

0: Majid.
1: Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih.
0: Falamma dhahaba 'an Ibrahim ar-raw'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut.
1: Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan para malaikat kami tentang kaum Lut.
0: Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib.
1: Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati, dan suka kembali kepada Allah.
0: Ya

0: mode.
1: Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh, ketetapan Rabbmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak.

0: tiba.
1: Dan ketika para utusan kami atau para malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Dia, Lut, berkata, "Ini hari yang sangat sulit."

0: Dan kaumnya segera datang kepadanya. Dan sejak dahulu, mereka selalu melakukan perbuatan keji. Lut berkata, "Wahai kaumku, inilah putri-putri negeriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu orang yang pandai?"
1: Qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid.
0: Mereka menjawab, "Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu, dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki."
1: Qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin shadid.
0: Dia, Lut, berkata, "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu, atau aku dapat berlindung kepada Allah yang maha kuat, tentu aku lakukan."
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu', thumma ata al-jumu'ah fastama'a wa ansat. غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى." رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi salat Jumat, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, ia akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara hari itu dengan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa memegang batu atau bermain-main pada waktu khutbah, maka sia-sialah Jumatnya itu." Hadis riwayat Muslim.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
5: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kuwi?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabar piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
1: Ayo aku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. An Abi Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم.
2: Dari Abi Malik Al-Harith bin Al-Asim Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu setengah dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah memenuhi ruangan antara langit dan bumi. Solat adalah nur. Sedekah sebagai burhan atau bukti. Kesabaran sebagai pancaran sinar. Dan Al-Quran sebagai hujah untukmu atau atas perbuatanmu. Setiap orang pergi di waktu pagi, lalu menjual dirinya. Ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang membinasakannya. Hadis riwayat Muslim.

Pendengar, setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, menikmati hidup ini tanpa merasa terbebani oleh berbagai masalah. Dan hal ini hanya akan dirasakan orang yang sungguh-sungguh berupaya ikhlas menjaga setiap amalnya, baik amal ibadah maupun amal salih dalam kehidupan bermasyarakatnya, hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terbesit keinginan untuk dipuji, dihargai, dihormati makhluk. Ringan saja ketika melakukan sesuatu. Yang penting baginya adalah ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tahu bahwa tugasnya di dunia ini hanya dua saja. Pertama, meluruskan niat selalu hanya demi meraih cinta Allah. Lalu selanjutnya, ia harus menyempurnakan ikhtiar agar hasil yang diharapkan betul-betul optimal, terbaik yang dapat dipersembahkannya. Sehingga, ia tidak peduli dengan penghargaan orang lain. Ia tetap bersemangat beramal solih. Baginya yang terpenting, apa yang dilakukannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki baginya adalah ketika ia mampu berbuat meluruskan niat dan beramal dengan amal terbaik untuk mencapai tingkatan ikhlas tertinggi, yaitu meraih ridho Allah. Menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu, ada beberapa level ikhlas. Di antaranya, yang pertama, ikhlasnya seseorang untuk meraih kebahagiaan duniawi. Ketika berdoa pun, ia berharap keinginan duniawi semata. Walaupun ini tingkatan terendah, namun lebih baik karena ia hanya meminta hanya kepada Allah saja. Yang kedua, ikhlasnya seorang pedagang. Ia berusaha ikhlas, namun dengan menghitung-hitung pahala terlebih dahulu. Jika suatu amal banyak mendatangkan pahala, pasti ia semangat mengerjakannya. Berharap amal tersebut dapat menghapuskan dosa serta menguntungkan duniawinya. Yang ketiga, ikhlasnya seorang hamba sahaya. Ia takut sekali dengan ancaman Allah, sehingga ia berusaha ikhlas dalam berbuat hanya demi Allah, agar Allah tidak murka padanya. Yang keempat, ikhlasnya orang yang berharap syurga, balasan baik bagi Allah, sehingga amal yang dikerjakannya betul-betul diperuntukkan sebagai bekal hidup di akhirat kelak, agar ia meraih surga, balasan tertinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan terakhir, yang kelima, ikhlas tingkat tertinggi. Ia pasrah dengan ketentuan Allah. Baginya, ia berbuat terbaik hanya demi keridhaan dan berharap cinta Allah. Ia hanya berkehendak dapat berjumpa Allah kelak. Selain itu, terserah Allah. Ia tidak begitu peduli dengan balasan Allah. Cukup baginya cinta dan perjumpaan dengan Allah nanti. Subhanallah, mudah-mudahan suatu saat nanti kita dapat meraih tingkatan ikhlas tertinggi ini. Untuk menjadi seorang yang ikhlas, pasti memerlukan latihan. Berat memang pada awalnya, namun jika sungguh-sungguh berupaya, pasti akan berbuat keikhlasan yang tiada bandingnya dengan kehidupan dunia ini. Saudaraku, cobalah memulai berusaha melupakan setiap amal yang kita lakukan, seakan-akan kita tidak pernah melakukannya. Dan jangan membeda-bedakan amal besar atau amal kecil. Semua amal sama saja. Upayakan berbuat terbaik dalam amal apapun juga. Lupakan pula penghargaan dan celaan orang lain. Upayakan bersikap biasa-biasa saja dengan semua yang kita lakukan. Serta jangan berharap balasan berbentuk pujian, materi, atau penghargaan dari orang lain. Ridho dan pujian Allah lebih menenteramkan hati, karena dialah sumber dari segalanya. Marilah kita senantiasa menata keikhlasan hati kita dengan mulai berlatih dalam setiap kesempatan amal. Dengan begitu, mudah-mudahan suatu saat nanti bahagia teraih

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
1: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kan lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
0: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustaz Mukhtar Salahuddin M.Hum dengan tema Kajian Sirah Nabawiyah, Kaum Ansor Teladan Kemuliaan Para Penolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disampaikan di Masjid Al-Bakri Mojosongo Solo pada tanggal 14 September 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Takmir Masjid Al-Bakri Mojosongo Solo dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
1: Salim amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqillaha haitsu makunta wa adbi isayatal hasanata tamkhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatun nifaq bughdul ansar. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, limpahan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, apapun itu dalam bentuk apapun, tentunya menjadi alasan bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah. Bersyukur yang pada akhirnya memudahkan kita untuk menghargai sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, dan Allah hindarkan hati kita dari rasa dengki atas nikmat yang mungkin dia berikan kepada orang lain, sehingga mudah bagi kita untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala lewat lantunan kalimat tahmid. Bentuk apapun kalimat tahmid sejatinya adalah bentuk pujian dan pengakuan atas Allah subhanahu wa ta'ala. Salat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa 1500 tahun agama Islam ini telah bertahan mewarnai peradaban bumi ini. Tidak ada satu peradaban pun kecuali Islam memberikan pengaruhnya. Itulah salah satu keberkahan dari diutusnya seorang nabi yang paling mulia, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun bersyukur dan sangat beruntung Allah catatkan dalam garis takdir kita bahwa kita termasuk umatnya. Bahkan bukan umat biasa, umatnya yang istiqomah dan senantiasa melestarikan sunnahnya. Maka mudah-mudahan keberuntungan dalam hidup kita ini juga menjadi keberuntungan bagi akhir hidup kita, tetap berada di atas jalan iman, jalan kecintaan kepada Rasulullah, sehingga di hari akhir kelak, di yaumul ba'as, di hari kebangkitan, kita termasuk yang mendapatkan nikmat syafaat dari beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan ini saya diminta oleh Takmir untuk menggantikan pembicara pada malam hari ini. Izinkan kami untuk menyampaikan satu tema untuk kajian malam hari ini. Masih temanya adalah tentang kaum Ansor, teladan kemuliaan para penolong Nabiullah Muhammad.

Lihatkan hadis Anas bin Malik. Nama ini bagi kita yang akrab dengan kajian hadis, ya, hadis apapun itu, Anas bin Malik akan sangat sering kita dengar. Nama Anas bin Malik itu sama seringnya sebagaimana kita mendengar An Abi Hurairah, gitu ya, dari Abu Hurairah. Gitu. Tapi Anas bin Malik ini, ya, benar-benar sosok sahabat yang luar biasa, dibawa oleh sang bunda menghadap kepada Rasulullah ketika Rasulullah itu baru saja berhijrah ke Madinah, dan para kaum muslimin, orang-orang Madinah menyambut Rasulullah dengan nasyid, ya, dengan syair, yang itu syair ini termaktub dan sangat masyhur dan tertulis tercatat dalam banyak kitab-kitab sirah. Tola al badru alaina, ya. Minta niatil wadah, wajab syukru alaina. Itu. Ini menunjukkan rasa bahagia luar biasa dalam penyambutan kedatangan Rasul. Semua menawarkan apa yang bisa ditawarkan, menawarkan rumahnya untuk disinggahi Rasulullah. Sampai pada akhirnya Rasulullah memilih untuk membiarkan unta kesayangan beliau yang beliau beri nama Al-Qaswa untuk memilih tempat berhentinya sendiri. Ditawarin, sini aja ya Rasul, sini aja, gitu. Di rumahku saja ya Rasul. Gitu. Tapi oleh Rasulullah tidak beliau tolak. Gitu. Ya, itu luar biasa Rasul. Ya, beliau itu saking betapa lembutnya hati beliau, nolak keinginan baik seseorang pun perlu mencari alasan dengan cara yang baik. Kalau bukan Nabi mungkin susah, Pak. Ya, repotnya kita kemana-mana itu naiknya kendaraan tidak bernyawa, gitu ya. Kendaraan bermotor kan kendaraan tidak bernyawa, gitu. Tapi Rasulullah ketika naikin onta masuk kota Madinah ditawarin, sini saja ya Rasul, sini saja ya Rasul. Jawaban Rasul gak nolak. Biarkan ontaku yang memilih di mana aku akan berhenti. Gitu. Kan itu gak nolak tuh Pak. Nolak buatan Pak. Enggak. Gitu. Terserah ontane. Gitu. Jenengan yang memiliki hewan tunggangan. Masalahnya orang Indonesia ki wis ora duwe hewan tunggangan kok. Kelangenan lho Pak. Kelangenane napa nek orang Jawa sekarang? Manuk gitu. Mungkin ayam jago gitu. Ya nek wis ora populer berarti mungkin ikan arwana, apa nek kawak koi gitu. Ya. Tapi kalau hewan tunggangan antara penunggangnya dengan hewan tersebut itu akan terjalin ikatan batin. Maka Rasulullah kalau punya hewan tunggangan itu, hewan kesayangan itu selalu beliau beri nama. Biarkan ontaku Al-Qaswa ini berhenti. Di mana dia berhenti itulah aku tinggal. Ya. Akhirnya berjalan terus, berhentilah onta tersebut pas di rumahnya seorang sahabat mulia. Nama sahabat tersebut lebih dikenal dengan nama kunyahnya Abu Ayyub. Tapi karena beliau orang Madinah, penduduk Yasrib, maka kemudian dikenal dengan nama Abu Ayyub Al-Ansari. Berhenti di situ, Rasul tinggal 7 bulan. Ya, itu rumah yang paling mulia. Rumah yang paling mulia. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Rasul di rumah Abu Ayyub itu, orang-orang tuh pada berdatangan, ada yang bawa kurma, ada yang bawa minuman, mungkin duwe bantal kio tawari, ya Rasul, panjenengan kan hijrah ke sini itu ndak bawa apa-apa, tak bawain bantal gitu ya, atau tikar, atau minuman, atau madu dan sebagainya. Ya, Rasulullah itu senang menerima dan tidak akan pernah menolak kalau pemberian itu niakotnya adalah hadiah. Kalau akotnya sodakoh pasti beliau tolak. Tuh. Kalau hadiah pasti Rasul terima. Apapun itu pasti Rasul terima. Kalaupun Rasul gak suka nanti oleh Rasulullah diberikan kepada orang lain. Tuh. Nah
Ada.

seorang ibu-ibu dari kalangan penduduk Madinah itu datang, "Ya Rasul, aku enggak punya apa-apa. Aku cuma punya anak namanya Anas. Biar aku pasrahkan dia untuk menjadi pelayanmu." Loh, kan hadiah. Masa anak jadi sedekah gitu. Gitu, Pak. Masa anak disedekahin. Gitu, Pak. Pak Ustaz, ki anakku go sedekah go jenengan. Hadiah. Rasul terima. Beruntungnya Anas bin Malik, ya, dia menjadi pelayan dari sosok yang paling mulia. Maka Masya Allah, salah satu penghafal hadis yang paling banyak dari kalangan Ansor. Anas bin Malik menjadi saksi ketika Rasulullah bersabda, "Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayatul iman hubbul ansor. Ayatul iman hubbul ansor. Wa ayatun nifaqi bughdul ansor." Salah satu tanda keimanan, hadis tentang ini banyak. Tanda-tanda keimanan itu enggak cuma satu, teks hadisnya tentang tanda-tanda keimanan itu banyak. Salah satu tanda keimanan, sabda Rasulullah dan Anas menjadi saksi, Imam Bukhari meriwayatkannya dan mensahihkannya. Ayatul iman, salah satu tanda keimanan, mencintai sahabat Ansor. Wa ayatun nifaq, dan salah satu tanda-tanda kemunafikan, tanda-tanda kemunafikan banyak ya. Ya, tanda-tanda kemunafikan banyak. Salah satu tanda-tanda kemunafikan, benci dengan orang Ansor. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah salah satu tanda keimanan, maka penting bagi kita untuk mengenal kaum Ansor. Nah, panjenengan nek misalkan saya tanya, sebutkan 10 sahabat Rasul. Kira-kira yang disebut siapa, Pak? 10 sahabat Nabi. Kira-kira 500-an. Sebagian ulama malah nyebut cuma 50-an. Ya, antara 50 sampai 100 lah. Ya kalau saya lebih percaya 100 karena yang hijrah ke Habasyah saja 80-an. Itu jadi yang namanya Yasrib itu gak masuk, gak masuk peta strategis Rasul tempat hijrah, gak masuk blas. Tapi Allah selalu memberikan pertolongan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Lewat kesungguhan Rasul dakwah setiap musim haji, suara hidayah dari Allah yang tersebar lewat ayat-ayat Al-Quran yang Rasulullah tilawahkan, akhirnya berita tentang kenabian juga terdengar kepada penduduk Yasrib. Tahun ke perang terakhir, ya, tahun ke 10 kenabian, ya, ternyata ada tokoh-tokoh Khazraj sebagai pemenang perang itu lelah, capek, Pak, perang. Ya, perang 120 tahun itu melelahkan. Nek ngomong perang itu enggak melelahkan, tanyalah sama pasukan Amerika yang milih dildilan sama Taliban di Afgan. Wes kami tak nyerah, seorang kuat. Ya. Perang itu melelahkan, tanyalah sama pasukan Amerika ketika mereka jadi korban keganasan pasukan gerilyanya Vietnam. Nah, bapak-bapak yang ngalami masa tahun 80-an, remaja tahun 80-an mesti akrab, Pak, bahwa dulu ada namanya perang-perang Vietnam. Gimana, Pak? Tahu kerungu apa berita perang Vietnam, ya? Perang Vietnam itu, ya. Itu ujung-ujungnya capek, cuma berapa tahun tuh capek. Perang tuh melelahkan. Perang pun melelahkan, ya. Belanda sama Diponegoro ketika perang Jawa 5 tahun aja itu udah capek. 5 tahun perang Jawa antara Belanda, saat itu masih VOC, ya, dengan Pangeran Diponegoro, itu capek. Akhirnya dua-duanya sama, gimana kalau kita perjanjian, walaupun ternyata ya Belanda licik kayak gitulah.

0: Ini perang 120 tahun. Akhirnya ketika musim haji tahun 10 mereka datang, tahun 11 ya, mereka datang ke Mekah haji, baru sadar. Dengar nyimak sabda-sabda firman-firman Allah yang dibacakan Rasul, dapat hidayah dan mereka kemudian terbetik. Mungkinkah sosok yang mengaku nabi ini, mereka belum beriman, mungkinkah sosok yang mengaku nabi ini adalah jalan perdamaian yang bisa mendamaikan antara Aus dan Khazraj? Ya. Rasul apakah langsung percaya? Enggak. Ya. Kalau kalian sungguh-sungguh, ya, musim haji tahun 11, bawalah utusan masing-masing. Kita kenal dalam sirah nabawiyah peristiwa yang Allah abadikan. Para sejarawan tuliskan. Itu kalau ada buku sirah nabawiyah kok enggak ada peristiwa ini, buku itu cacat. Karena ini peristiwa penting. Ya. Tanpa peristiwa ini tidak ada hijrah ke Madinah. Tanpa peristiwa ini Yathrib masih bernama Yathrib, tidak berubah jadi Madinah Munawwarah. Bai'ah Aqabah. Pertama ya cuma 12 orang. Ya, pertama cuma 12 orang. Barulah berikutnya oleh Rasulullah, baik ya, kalau kalian itu mau memutuskan untuk apa namanya? Ya, untuk menerimaku, baik ya. Rasul kemudian ngasih mereka itu syarat-syarat kalau kalian jujur dengan baiatnya. Ada beberapa syarat di situ. Itu untuk ngetes. Ya, akhirnya mereka pulang. Sebelum pulang dari Bayat Aqabah itu minta, "Ya Rasulullah, gitu. Ya, kaum kami itu masih asing dengan agamamu. Belum pernah mendengar firmanmu." Gitu. Ya, utuslah kepada kami seorang sahabatmu, fa arsil ma'ana min ashabika yu'allimunal Qur'an. Akhirnya ya, utuslah bersama kami seorang sahabat untuk mengajarkan kami Al-Quran. Rasul pilih Mus'ab bin Umar. Tahun berikutnya, tahun ke-12, ya, tahun ke-12 muncul lagi Bai'ah Aqabah kedua. Yang tadinya cuma bawa 12 orang, berubah jadi 280 orang. Itu ya, itu tahun ke-12. Hijrah Rasul tahun ke-13. Mus'ab bin Umar rutin ngirim laporan. "Ya Rasul, kaum Madinah siap." Oke. Tahun 13 Rasul perintahkan, wajibkan hijrah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika beliau itu sampai ke Madinah, ternyata Rasul bisa melihat karakter. Ini tadi saya sudah nyampaikan, Aus dan Khazraj perang saudara berapa lama, Pak? 120 tahun. Itu negatif enggak, Pak? Negatif enggak perang saudara? Negatif. Tapi ada sisi positifnya. Perang 120 tahun itu berapa generasi anak cucu? Ternyata Rasul itu sangat jeli melihat potensi kaum Ansar. Ini tuh orang berbakat untuk perang. Memang perang saudara buruk. Maka Allah tidak turunkan ayat jihad di Mekah. Karena orang Quraisy itu memang pintar taktik tapi tidak punya jumlah pasukan yang cukup. Itu orang Quraisy. Lah ketika beliau dakwah di Mekah itu, "Ya Allah, cuma dapat seratusan orang gitu. Aku arep ngejak perang Quraisy gitu. Ya, nek perang tanding satu-satu menangan gitu. Lah nek perang kan enggak mungkin perang tanding, mosok kita perang tapi modelnya sparring siji-siji orang ngono gitu." Ya. Tapi ketika beliau itu ke Madinah, barulah Rasul melihat, "Wah, karakter masyarakat Aus dan Khazraj yang perang 120 tahun ternyata bakat perangnya itu luar biasa." Maka ketika Allah turunkan ya ayat jihad, Rasul siap. karena tipikal masyarakat Ansor itu tipikal masyarakat pejuang. Lah perang 120 tahun ya kuat tok. Ya, apalagi cuma sekedar menghadapi orang Quraisy gitu. Nah, jadi Rasul tuh hijrah itu langsung dapat bonus, Pak. Bonus umat yang banyak, bonus calon prajurit yang sudah teruji tanpa harus ngelatih sejak akmil. Jadi Rasul itu hijrah ke Madinah, gak ada turun ayat jihad, terus Rasul bikin, kita bikin akademi militer dulu ya. Gitu. Ya kesuwen. Gitu. Ya. Jadi Rasul tuh kesana langsung dapat bonus. Umatnya banyak, kuantitasnya banyak. Memang nek kalau bicara kualitas iman belum, tapi kualitas mental perjuangan, wah orang Ansor keren. Gitu. Ya, orang Ansor keren. Nah, bahkan ada satu riwayat dari Ibnu Abi Rabih, beliau itu menyampaikan dalam kitabnya Al-Aqad Al-Farid, kaum Ansor itu adalah orang yang paling berani. Musuh orang Quraisy yang Rasulullah juluki sebagai Fir'aunu Hadil Umah siapa? Fir'aunnya umat Islam siapa? Abu Jahal. Pertanyaannya, Pak, Abu Jahal itu mati kesetrum atau mati sakit atau mati kena corona? Atau mati dibunuh? Hah? Dibunuh. Nek dibunuh, siapa yang bunuh? Siapa yang bunuh, Pak? Yang bunuh Abu Jahal siapa? Enggak ada ceritanya musuh terbesar Rasul mati tiba-tiba stroke. Hah? Enggak. Allah itu hendak memberikan jalan kematian yang paling hina. Pertanyaannya, ya, Abu Jahal mati pas perang apa? Perang Badar. Oke, yang bunuh siapa? Hah? Enggak kenal, Pak. Siapa? Oh, dua anak kecil, dua pemuda. Itu enggak sampai membunuh Jane, tapi melukai parah. Sampai Abu Jahal itu terkapar, tidak bisa lagi jalan karena urat pahanya itu sudah putus setengah, kena tebasan dua pemuda. Dua pemuda kecil. Pemuda itu kalau bahasa Arab dulu, Pak, namanya adalah ghulam. Ghulam itu usia antara ya nekra SMP, SMP lah gitu. Rasul umur 14 tahun ku ya wis melu perang. Itu, ya. Perang baru ada seleksi itu pas perang Uhud. Baru ada seleksi. Kenapa? Ya, karena pas perang Uhud itu persiapannya matang. Justru pas perang Badar itu niate kira perang. Perang Badar itu niatnya ya merampas kafilah dagang. Jadi siapapun boleh ikut. Karena Rasul dadaan itu, ya, dadaan, enggak ada persiapan perang. Lah bawa kuda itu cuma dua. Bahwa kuda cuma dua, pasukan 300. Lah kuda ini ngefek nopo boten, Pak? Kuda cuma dua, pasukan 300. Ya. Itu enggak ditolong oleh malaikat. Kalah loh, Pak. Oh, pasukan musuhnya berapa? 1000. Ya. 1000. Kalau enggak ditolong malaikat tuh kalah loh. Saya baca Sirah Nabawiyah itu ketika Rasul berdoa. Semua sahabat di medan perang, Rasul tuh gak ngangkat senjata sama sekali. Di perang Badar tuh Rasul gak ngangkat senjata. Pedangnya itu diserahkan sama sahabat Abu Dujanah. Ya, Rasul gak ngangkat senjata. Apa yang Rasul angkat? Tangannya. Tangannya. Beliau berdoa sampai keringatan. Dengan surbannya beliau basuh keringatnya bolak-balik kanan-kiri. Lah nek perangnya seharian, Rasul doanya ya seharian. Sampai-sampai jenengan membuka Sirah Nabawiyah nanti akan ketemu lantunan doa Rasul. Ya Rabbi, ing tuhlik hadihil fi'ah lang tu'bat fil ardi abadan. Itu doa karo ngancem. Ya. Jangan ditiru, Pak. Kita bukan nabi. Itu doa sambil ngancem. Ngeri loh ancamannya Rasul. Ya Allah, wahai Rabbku, kalau engkau takdirkan pasukan ini yang 313 orang ini hancur kalah, lah karena hitung-hitungan gak logis. Nah, musuh 1000, pasukan 313, padahal berangkat dari Madinah niatnya bukan perang. Lah sejak awal niat enggak perang itu kan sudah masalah, Pak. Gitu. Ya. Tapi kalau mundur musuh sudah di depan, ya pengecut. Ya serba salah. Maka solusi terakhir apa nek wis kepepet ngene? Ya, the power of kepepet, doa. Mau gimana lagi? Gitu. Ya Rabbi, wahai Rabbu, in tuhlik hadhi ilfi'ah. Kalau engkau hancurkan pasukan 313 ini, lang tu'bad fil ardi abadan. Tak jamin, enggak akan ada lagi sampai akhir zaman yang mengibadahimu. Karena semua sahabat istimewa itu di situ. Ashabikunal awalun terbaik ikut di 313 itu. Ashabikunal awalun minal muhajirin wal ansor, semuanya itu peserta di perang Badar itu. Cuma satu sahabat ashabikunal awalun muhajirin yang absen enggak perang Badar. Cuma satu. Siapa, Pak? Mantune Rasul. Utsman bin Affan. Itu. Mau mantune Rasul keset ya, Pak ya. Wani ngomong ngono, Pak? Enggak. Karena Utsman bin Affan melapor kepada Rasul, ya Rasul sudah kusiapkan senjataku, hewan tungganganku, tapi putrimu sakit, Ruqayyah sakit. Rasul itu seorang nabi yang Allah berikan penglihatan di masa depan, sebagian dari ilmu ghaib. Dan Rasul sudah diperlihatkan sakit ini akan mengantarkan Ruqayyah wafat. Maka Rasul berpesan, engkau temani istrimu. Tapi enggak dibilangin sama Utsman, karena istrimu nanti mati. Ya enggak, itu. Ya enggak, itu. Ya ternyata wafat. Itu Rasul sampai berdoa, kalau pasukan ini hancur, tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi ini. Ya. Udah, loh semua sahabat istimewa. Yang paling tahu tentang Quran, sababun nuzulnya, hadis Rasulullah, paling lama persahabatannya dengan Rasul, semuanya peserta perang Badar, dan di atas kertas Rasul pasti kalah. Setelah doa itu Allah langsung perintahkan, turunkan tanganmu wahai Muhammad, ku utus ribuan malaikat. Jadi teorinya, Pak, orang beriman itu ya, teori itu, ya orang misalkan jamaah ini pengajian, jenengan mungkin ngira, wes pengajiannya sitik. Iya, manusianya sedikit, malaikatnya 3 kali lipat. Kenapa? Malaikat itu usianya lebih panjang daripada manusia, jumlahnya lebih banyak dari manusia. Itu, ya, lebih banyak dari manusia. Itu. Dan di mana malaikat datang, tidak ada yang membawa bencana, pasti membawa rahmat. Itu perkataan dari Ibnu Abi Rabih. Abdullah bin Abbas bahkan berkomentar, Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah itu berkomentar, tidak pernah pedang terhunus, pasukan Islam maju berperang, dan dibuat barisan sampai masuk Islamnya kaum Aus dan Khazraj. Mereka lah kaum Ansor dari keturunan Amr bin Amir. Jadi alasan Allah menunda turunnya ayat jihad, kenapa tidak Allah turunkan di Mekah? Karena Rasul belum punya cadangan pasukan militer. Baru ketika ke Madinah turun langsung. Tahun kedua Hijriah sudah Allah turunkan ayat jihad. Kenapa? Sudah punya. Jadi boleh dikatakan semua orang Ansor itu enggak ada yang sipil, Pak. Semuanya kombatan. Karena pengalaman perang 120 tahun. Sangar gitu. Dan semuanya punya senjata. Kenapa? Ya. Kenapa punya senjata? Ya, pertama mereka petani. Kedua, peperangan itu. Dan senjata orang Ansar itu salah satu senjata paling bagus. Siapa yang bikin? Orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau urusan bikin senjata itu enggak perlu diragukan. Ya, jenengan mau beli pistol apapun mesti made in pabrik ewong Yahudi. Iya, orang Yahudi itu gitu. Karena bisnis mereka tuh dari dulu ya bisnis perang gitu. Ya, jadi pedang-pedangnya itu bagus. Maka Rasulullah itu menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan satu ayat namanya surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu artinya adalah pengusiran. Siapa yang diusir? Bani Quraidah. Kenapa Bani Quraidah itu terusir? Bani Quraidah apa Bani Nadir? Bani Nadir. Ya. Ketika Bani Nadir itu melanggar perjanjian dengan Rasul, maka Rasul membuat satu hukuman, keluar mereka. Itu jadi berkah tersendiri bagi Rasul. Karena Bani Quraidah, laki-laki, perempuan silahkan pergi. Tidak boleh bawa senjata, hanya boleh membawa semuat apa yang bisa dibawa oleh unta. Akhirnya Bani Nadir. Bani Nadir itu suku Yahudi yang paling ahli dalam bikin persenjataan. Lah mereka pergi, senjatanya ditinggal. Jadi ghanimah. Maka Masya Allah, belum ada setahun dari peristiwa perang Badar, ada peristiwa perang Uhud. Pasukan Rasulullah yang tadinya cuma 300, sekarang langsung berkembang jadi 700. Andaikan barisan munafikin itu tidak keluar, pasukan Rasul 1000. Lah buat apa punya orang-orang milih, orang-orang yang ahli berperang, kalau enggak ada senjata. Jadi strategi Rasul itu Masya Allah sangat cerdas sekali. Ya. Itu perkataan dari Abdullah bin Abbas. Tuh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Qatadah itu juga meriwayatkan perkataan Anas bin Malik. Anas bin Malik pernah bercerita, yang terbunuh dari kaum Ansor pada perang Uhud 70 orang. Pada perang Badar 13 orang tewas dari kaum muslimin, 10-nya Ansor, 3-nya Muhajirin. Perang Uhud 70 orang. Tuh. Ya, 70-nya itu adalah Ansor. Pada perang Bi'ru Ma'unah 70 orang. Pada perang Yamamah 70 orang. Itu orang Ansor. Tuh. Memang masyarakat dengan mental perjuangan yang luar biasa. Andaikan tidak ada orang Ansor dalam barisan perang Yamamah untuk menghabisi Musailamah Al-Kadzab, niscaya perang Yamamah tidak akan pernah dimenangkan kaum muslimin. Meskipun panglimanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid boleh jadi panglima dan dia orang Mekah, orang Muhajirin. Tapi kalau tidak ada komandan-komandan perang dari pasukan Ansor, gak jalan. Jenengan kalau baca peristiwa perang Yamamah, upaya dalam mengikis barisan terakhir dari Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, itu kaum muslimin mentok. Karena Musailamah ngumpet di bentengnya yang sangat luar biasa itu, dan tidak ada cara untuk menerobos bengkel tersebut, apa benteng tersebut, kecuali harus membuka pintu gerbangnya dari dalam. Kira-kira itu, siapa yang ditunjuk? Enggak ditunjuk malah. Siapa sukarelawan yang rela berani ngeloncati benteng terus melawan para penjaga gerbang dan buka pintu gerbang dari dalam? Orang Muhajirin enggak ada yang berani. Kan perlu seorang Ansor yang paling ora kenal mati. Siapa Pak? Sahabat, saudaranya Anas bin Malik, namanya adalah Al-Barra bin Malik. Itu sampai bilang gitu, sama Khalid bin Walid, ya, wahai panglima, lemparkan aku ke atas benteng tersebut, aku akan loncat ke bawah dan kubuka pintu gerbangnya dari belakang. Sehebat-hebatnya Khalid, senekat-nekatnya Khalid, gak pernah terlintas ide kayak gitu. Cuma panglima, ya, gak terlintas, gak masuk dalam rencana strategisnya, gak masuk. Ya, aku sukarelawan. Oleh Khalid bin Walid, mereka akan membunuhmu. Jawaban Al-Barra itu malah begini, tidak, akulah yang akan menghabisi mereka. Ternyata benar, dibuka. Ya, dan Al-Barra selamat, meskipun tangannya harus hilang satu. Ya, itu sahabat Ansor. Maka ya luar biasanya sahabat Ansor itu benar-benar betul. Maka Rasul itu di hadis yang di pertama tadi yang saya sampaikan itu sangat luar biasa. Maka ketika Rasulullah itu melihat kesungguhan orang-orang Ansor dalam bai'ah Aqabah pertama, bai'ah Aqabah kedua, ya, beliau berdoa dalam doanya itu, dan doa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an. Qala rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan katakanlah ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Dan karuniakanlah kepadaku, berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong. Ternyata jawaban itu Allah berikan dari orang-orang Ansar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi orang Ansar tuh enggak cuma pintar perang, ya. Sahabat Ansar tuh kecerdasannya itu spesial. Ya, ada sahabat Ansar yang juga dikenal dengan peperangannya, itu sudah pasti, ya, tadi saya sampaikan cukup banyak. Tapi juga ada sahabat Ansar itu yang terkenal dalam bidang yang lain. Saya sebutkan beberapa biar kita memiliki, setidaknya enggak ingat enggak apa-apa, Pak. Setidaknya kita pernah mendengar itu, ya. Luar biasanya berkah dari ikut majelis taklim itu, Pak. Itu. Kita enggak ada tuntutan harus hafal, ya toh. Tapi sudah tercatat di malaikat. Jamaah Masjid Al-Baqi sudah pernah mendengar sekian nama sahabat Ansar. Wis, gitu. Ya, catatan Allah itu abadi. Gitu. Nah, hafalan kita, ingatan kita, ah, katanya enggak. Gitu. Ya. Nah, itu ada sahabat Ansar. Beberapa, yang pertama itu Sa'ad bin Mu'ad, pemimpin suku Aus. Ada Ubadah bin Somit, pemimpin suku Khazraj. Ya. Sa'ad bin Mu'ad itu tokoh Aus, sahabatnya Bani Quraidah, tapi Sa'ad bin Mu'ad justru orang yang memutuskan hukuman bagi Bani Quraidah. Kemudian ada Jabir bin Abdullah, ini juga termasuk sahabat Ansar yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tercatat beliau meriwayatkan hadis 1540 hadis. Jabir bin Abdullah, ya. Seringnya kita mendengar sahabat menghafal hadis itu ya hanya Abu Hurairah gitu. Enggak, Jabir bin Abdullah juga. Ada sahabat Sa'ad bin Rabi. Gitu. Sa'ad bin Rabi itu donatur negara Islam Madinah awal-awal beliau berada di Madinah, Rasulullah berada di Madinah. Ada sahabat Mu'adz bin Jabal. Sosok sahabat, siapapun yang mengkaji usul fikih pasti akan ketemu satu riwayat dari Mu'adz bin Jabal yang hadisnya menjadi pondasi dalam kajian ijtihad. Tuh, ya, karena Mu'adz bin Jabal itu menjelang Rasul wafat diutus oleh Rasul, kamu jadi dai kiaman. Terus oleh Rasul dites. Ya, kamu sudah hafal Quran, sudah hafal hadis-hadisku, sudah pernah menyaksikanku dalam memutuskan hukum. Kalau kamu ketemu satu masalah, gimana caramu dalam beristihad? Ya, aku akan melihat kitabullah. Kalau di kitabullah enggak ada, aku akan melihat dalam sunnatullah. Kalau dalam sunnatullah enggak ada, ya fa'astahid, maka aku akan beristihad. Itu Mu'adz bin Jabal. Tuh. Kemudian ada sahabat Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, ya Al-Quran buatan Pak, Al-Quran ya. Gak mungkin ada mushaf Al-Quran kalau tanpa Zaid bin Sabit. Kalau Al-Quran sudah ada. Al-Quran itu ada karena Allah turunkan kepada Rasul. Tapi mushaf Al-Quran, tidak akan ada mushaf Al-Quran sampai ke kita kalau bukan karena jasa Zaid bin Sabit. Seringnya kita hanya menyebut, ya ini kan mushaf Utsmani. Gitu Pak, karena ditulis di masanya Utsman bin Affan. Sejak kapan Utsman bin Affan itu nulis ayat Al-Quran dari Bismillah surat Al-Fatihah sampai An-Nas? Tidak ada. Utsman itu penghafal Quran, tapi bukan penulis Al-Quran. Terus siapa yang nulis Pak? Panitianya itu ketua tim penulis mushaf, pengumpul mushaf itu bukan sahabat Muhajirin, bukan Zaid bin Sabit. Pilihan pertama yang diutarakan oleh Umar bin Khattab itu Zaid bin Sabit di masa Abu Bakar, terus di masa Utsman juga Zaid bin Sabit. Ada sahabat Abdullah bin Rawahah, panglima perang Mu'tah. Satu perang pertama yang Rasul kirim 3.000 sahabatnya untuk bertempur melawan orang Romawi. Rasul tunjuk 3 panglima. Zaid bin Harisah. Kalau Zaid bin Harisah syahid, gugur, maka penggantinya adalah Ja'far bin Abu Talib. Kalau Ja'far bin Abu Talib gugur, penggantinya adalah Abdullah bin Rohah. Dua yang pertama Muhajirin, yang terakhir Ansor. Ketika Abdullah bin Rohah maju, menggantikan dua panglima yang telah gugur, ya, Abdullah bin Rohah itu puasa. Dan dia butuh, kemudian oleh ajudannya, itu, wahai Abdullah, berbukalah, kamu butuh tenaga untuk menghadapi mereka. Dikasihnya kurma. Oleh Abdullah bin Rohah cuma dilihat. Ya, gak nikmat lagi kurma dunia. Dah, dia singkirkan, dia tetap puasa, dan dia tetap maju. Menang, Pak? Enggak, syahid. Kenapa? Karena udah gak selera kurma dunia. Wes kebayang kurma surga. Itu. Ya, dah, syahid, maju. Kaum muslimin bingung, stika panglima entek iki sapa. Ya, Masya Allah, orang Ansor itu meskipun berani dalam medan perang, mereka itu tidak tajam kalau urusan strategi. Akhirnya mereka berkumpul, bawa bendera, ini harus ada panglimanya. Mereka sepakat, nunjuk siapa? Khalid bin Walid. Padahal orang Ansor itu paling dendam, paling benci sama Khalid. Karena Khalid lah tokoh utama di balik tewasnya 70 orang Ansor dalam perang Uhud. Tapi kok malah nunjuk Khalid? Lid, kamu aja. Loh, aku ki sing mateni bapakmu loh. Itu wis rampung, wis urusan masa lalu. Jadi saya tuh kadang tuh bayangin Khalid bin Walid itu malah ngomong gini, kamu tuh dulu yang bunuh bapakku, saudaraku di perang Uhud. Ini mungkin jawaban Khalid itu gini, kamu yo bersyukur karena bapakmu tak bunuh, saudaramu tak bunuh, jadi syahid. Nek ora, rumesti. Terus malah Khalid jadi panglima. Masya Allah, orang Ansor tuh hatinya begitu, Pak. Mereka paling sadar. Maka orang Ansor itu tidak sebesar apapun jasa mereka, mereka tidak pernah menuntut kekuasaan. Sebesar apapun jasa mereka, mereka rela untuk menjadi wazir daripada menjadi amir. Maka sahabat Ansor ketika Rasul wafat berkumpul dan memutuskan khalifahnya adalah Abu Bakar, bukan kami. Dan mereka mengamini perkataan Umar, nahnul umara wa antumul wuzara. Maka salah seorang tokoh Ansor berkata, kami selamanya akan membantu agama ini. Maka Rasulullah mengatakan, ya, keberkahan orang Ansor itu terbawa sampai anak keturunannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah mengokohkan iman kita setelah mendengar, mengkaji, dan mengetahui kemuliaan dari sahabat-sahabat Ansor. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851 8474

0: 8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat.

kita, ibu melahirkan kita sambil menangis kesakitan. Masihkah kita menyakitinya? Masih mampukah kita tertawa melihat penderitaannya, mencaci makinya, melawannya, memukulnya, mengacuhkannya, bahkan meninggalkannya? Ibu tidak pernah mengeluh membersihkan kotoran kita waktu masih kecil, memberikan ASI waktu kita bayi, mencuci celana kotor kita, menahan derita, menggendong kita sendirian. Pendengar, di saat ibu kita tidur, coba kita lihat matanya dan bayangkan matanya tak akan pernah terbuka untuk selamanya. Tangannya tak dapat hapuskan air mata ini dan tiada lagi nasihat yang sering kita abaikan. Bayangkan ibu kita sudah tiada. Apakah kita cukup membahagiakannya? Apakah kita pernah berpikir betapa besar pengorbanannya semenjak kita berada di dalam perutnya? Pendengar, sadarilah bahwa di dunia ini tidak ada satu orang pun yang mau mati demi ibu. Tetapi beliau justru satu-satunya orang yang bersih.

terpaksa, terbiasa, lalu bisa. Inilah tiga kata yang menjadi rangkaian kekuatan. Menjadi rangkaian kekuatan karena inilah yang menguatkan seorang santri untuk tetap belajar di sebuah pondok. Kata ini keluar dari lisan sahabat barunya. Memang ia adanya. Segala bentuk perjuangan kadang memerlukan paksaan terlebih dahulu. Terpaksa merupakan jalan pembuka untuk memulai sesuatu. Paksaan ini dapat diartikan sebagai benturan yang terjadi, di mana untuk membuka jalan itu, maka terjadilah benturan-benturan hebat jika ingin membentuk sesuatu yang hebat. Tan Malaka mengatakan terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk. Inilah isyarat untuk memulai perjuangan walau awalnya terbentur atau terpaksa. Tidak lama kemudian, walau awalnya terpaksa, kemudian menjadi terbiasa. Oleh karena itu, jangan pernah mengutuk keterpaksaan tersebut saat berjuang. Jamil Az-Zaini pernah memuat dalam tulisannya bahwa otot manusia itu memiliki myelin yang jika digunakan untuk terus bekerja, maka ia akan terbiasa. Kemudian, memaksa atau membuat otot tersebut untuk terbiasa dalam bekerja keras. Begitulah dengan perjuangan. Jika melanjutkan perjuangan, maka perjuangan tersebut akan berlangsung dengan hebatnya. Dalam konteks kehidupan individu, ia terpaksa kemudian menjadi terbiasa sehingga ia bisa banyak kita temukan. Orang yang bisa di sini dapat diartikan sebagai seseorang yang ahli di bidangnya. Para ahli mengakui untuk menjadi seorang yang ahli di bidang, maka perlu alokasi waktu kurang lebih 10.000 jam terbang yang digunakan untuk menekuni bidang itu. Perlu diingat tidak hanya menjalankan, tetapi ditekuni. Dari sajian tiga kata yang sejatinya serangkai dan saling melengkapi.

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Satu koma empat. RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

عَلَى الصَّلَاةِ.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. وفي رواية لهما: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. رواه البخاري ومسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, aku pernah menyaksikan seseorang yang merasakan berbagi kenikmatan di surga karena sebatang pohon yang dia potong dari jalanan karena mengganggu kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat disebutkan, ada seorang laki-laki yang berjalan melewati dahan pohon yang berada di jalanan. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan singkirkan dahan ini agar tidak mengganggu kaum muslimin. Maka dia pun dimasukkan ke surga. Dalam riwayat yang disampaikan oleh Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, ketika ada seseorang yang lewat di sebelah jalan, dia mendapatkan dahan berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkannya. Maka Allah pun memujinya dan memberikan ampunan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
6: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
6: Walah, mesti yang Raferari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
8: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, Gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
1: عن أبي ذر رضي الله عنه قال أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم.
2: Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ada beberapa orang yang berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan membawa pahala yang besar. Mereka mengerjakan sholat seperti kami juga mengerjakannya. Mereka berpuasa sebagaimana kami melakukannya. Dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Maka beliau menjawab, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian apa yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah, setiap takbir juga sedekah, setiap tahmid juga sedekah, setiap tahlil juga sedekah, menyuruh berbuat baik juga sedekah, dan mencegah kemungkaran pun sedekah. Dan pada kemaluan, berhubungan suami istri, kalian juga sedekah." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana salah seorang di antara kami yang melampiaskan nafsu syahwatnya juga akan mendapatkan pahala? Bagaimana pendapat kalian jika dia melampiaskannya pada sesuatu yang haram? Bukankah dia berdosa? Maka demikian juga jika dia melampiaskannya di tempat yang halal atau istrinya, maka dia akan memperoleh pahala." Jawab beliau. Hadis riwayat Muslim.

0: Sabi Santo Cumamba. RDSFM.
1: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
3: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya, dan dia tidak menjadikannya bengkok.

0: hajaran hasana,
1: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya, dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik.
0: Makithina fihi abada,
1: mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak,

0: Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka.
1: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا.
0: Maka barangkali engkau Muhammad akan menjelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini.
1: Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala.
0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang ada di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering.
1: Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba.
0: Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan?
1: Idh awal fityatu ila

0: rasyada.
1: Ingatlah ketika pemuda-pemuda berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami."
0: Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada.
1: Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun.
0: Thumma ba'athnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada.
1: Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu.

0: Anda.
1: Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka.

Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Kami tidak menyeru Rabb selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran.

0: infaqan.
1: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabbmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu.

Dan engkau akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

0: ru'ba.
1: Dan engkau mengira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan berpaling melarikan diri dari mereka, dan pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka.

0: ahada.
1: Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya.

0: Nanti ada orang yang akan mengatakan, jumlah mereka 3 orang, yang 4 adalah anjingnya. Dan yang lain mengatakan, jumlah mereka 5 orang, yang 6 adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan, jumlah mereka 7 orang, yang 8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Rabbku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja. Dan jangan engkau menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada siapapun.
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا.
0: Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi.

0: Kecuali dengan mengatakan, insya Allah, dan ingatlah kepada Rabbmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Rabbku akan memberiku petunjuk kepadaku, agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9.
0: Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun.
1: قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

0: ahada.
1: Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia, dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.

0: Dan bacakanlah Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Rabbmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan engkau tidak akan menemukan tempat berlindung selain kepadanya.
1: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Rabbnya pada pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas.

tolong dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Rabbmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang kejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

Sungguh, mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu.

Mereka itulah yang memperoleh surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surga itu, mereka diberi hiasan gelang emas, dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal, sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Itulah sebaik-baik pahala dan tempat istirahat yang indah.

dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, dua orang laki-laki, yang seorang atau yang kafir kami beri dua buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara kedua kebun itu kami buatkan ladang.

0: ثَمَرًا.
1: Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikitpun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai.
0: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
1: Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat.
0: وَدَخَلَ

dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya.

Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada ini.

0: rajula.
1: Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Rabb yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna?
0: Lakinnahu wallahu rabbi wa la usyriku bi rabbi ahada.
1: Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Rabbku, dan aku tidak mempersekutukan

0: Maka mudah-mudahan Rabbku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan Dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin.
1: أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا.
0: Atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi.

0: ahada.
1: Dan harta kekayaannya dibinasakan. Lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Rabbku dengan sesuatu pun.
0: Walam takul lahu fiyatun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira.
1: Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya.
0: Hunanikal walayatu lillahil haqq wa khairun thawaban wa khairun 'uqban.
1: Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik.
0: وَاضْرِبْ

0: تَدْرًا.
1: Dan buatkanlah untuk mereka, manusia, perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuhan-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
1: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan.
0: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا.
1: Dan ingatlah, pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung, dan engkau akan melihat bumi itu rata, dan kami kumpulkan mereka, seluruh manusia, dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka.

dan mereka akan dibawa ke hadapan Rabbmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami, sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian.

Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa, merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Rabbnya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim.

Aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan aku tidak menjadikan orang yang menyesatkan itu sebagai penolong.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia berfirman, panggillah olehmu sekutu-sekutuku yang kamu anggap itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi mereka, sekutu-sekutu itu, tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan atau neraka

Dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya.

Dan sesungguhnya, kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah.

Dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Rabbnya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat yang terdahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata.

Dan kami tidak mengutus rasul-rasul, melainkan sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Tetapi orang yang kafir membantah dengan cara yang batil, agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak atau kebenaran, dan mereka menjadikan ayat-ayatku dan apa yang diperingatkan terhadap mereka sebagai olok-olokan.

0: idzan abada.
1: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh, kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kendatipun engkau Muhammad menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya.

dan Rabbmu Maha Pengampun, memiliki kasih sayang. Jika Dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan siksa bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya.

0: Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka.
1: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا.
0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.

Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh, kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini."

0: Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau, ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya, kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali."
1: Qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa.
0: Dia, Musa, berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula.

0: ilma.
1: Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami.
0: Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rushda.
1: Musa berkata kepadanya, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk.
0: Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Dia menjawab, sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku.
0: Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubara.
1: Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedang engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu.
0: Oh.

Dia berkata, jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu.

0: shay'an imra.
1: Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya menaiki perahu, lalu dia melubanginya. Dia, Musa, berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh, engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar."
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra.
1: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
0: Qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra.
1: Dia, Musa, berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku."

0: Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh orang lain. Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar."
1: Qala alam aqul laka innaka la tastati'a ma'iya sabara.
0: Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?"
1: Qala

Dia Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku."

0: ajra.
1: Maka keduanya berjalan hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Dia, Musa, berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu."

Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya.

Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu.

0: Dan adapun anak muda yang kafir itu, kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran.
1: فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا.
0: Kemudian kami menghendaki sekiranya Rob mereka menggantinya dengan seorang anak lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu dan lebih sayang kepada ibu bapaknya.

0: Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Rabbmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Rabbmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
0: Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
1: Inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa.
0: Sungguh, kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan.
1: Hatta idza balagha maghriba asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiah

husna. Hingga ketika dia telah sampai di tempat matahari terbenam, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan di sana ditemukannya suatu kaum tidak beragama. Kami berfirman, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum atau berbuat kebaikan, mengajak beriman kepada mereka.

Dia Zulkarnain berkata, barang siapa berbuat zalim, kami akan menghukumnya, lalu dia akan dikembalikan kepada Rabbnya. Kemudian Rabb mengazabnya dengan azab yang sangat keras.

0: amrina yusra.
1: Adapun orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka dia mendapatkan pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami sampaikan kepadanya perintah kami yang mudah. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain,

0: sitra.
1: Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari sebelah timur, didapatinya matahari bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu.
0: Kadzalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra.
1: Demikianlah, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi.

Hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan.

Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?"

Dia Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Rabb kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka.

Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka, Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak pula melubanginya.

0: Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabku, maka apabila janji Rabku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Rabku itu benar.
1: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: Dan pada hari itu, kami biarkan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, berbaur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami perlihatkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

yaitu orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar.

0: Maka apakah orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sungguh, kami telah menyediakan neraka Jahannam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
1: Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala.
0: Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?
1: Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
0: Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
1: Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna.
0: Mereka itu adalah orang yang mengingkari ayat-ayat Rabb mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya, maka sia-sia amal mereka, dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat.

Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam karena kekafiran mereka dan karena mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan olok-olok

0: Sungguh, orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah dari sana.
1: قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ

Katakanlah Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanna yanna ahadukumul mauta lidurrin asabah fa in kana la budda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tuwaffani in kanatil wafatu khairan li. Muttafaqun alaih.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan akan kematian dengan sebab suatu bencana yang menimpanya. Kalau terpaksa harus melakukan hal itu, maka hendaklah dia mengucapkan, ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan ini baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu memang lebih baik bagiku. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
6: Serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali hubungi Budi Sorban

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all-in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Dalam sebuah hadis dikatakan, andai kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Indahnya hidup dengan celupan iman. Saat itulah terasa bahwa dunia bukan segala-galanya. Ada yang jauh lebih besar dari yang ada di depan mata. Semuanya teramat kecil dibanding dengan balasan dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita, jangan pernah berpikir bahwa dosa-dosa yang telah dilakukan akan terpikul di pundak orang lain. Siapapun, pemimpinkah, tokoh yang punya banyak pengikutkah, orang kayakah, semua kebaikan dan keburukan akan kembali ke pelakunya. Maha benar Allah dengan firman-Nya di dalam surat Al-An'am ayat 164, dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakannya kepadamu apa yang kamu perselisihkan. Lalu pernahkah kita menghitung-hitung dosa yang telah kita lakukan? Seberapa banyak dan besar dosa-dosa itu? Jangan-jangan hitungannya tak beda dengan jumlah nikmat Allah yang kita terima, atau bahkan jauh lebih banyak lagi. Masihkah kita merasa aman dengan mutu diri seperti itu? Belumkah tersadar kalau tidak seorang pun mampu menjamin bahwa esok kita belum berpisah dengan dunia? Belumkah tersadar kalau tidak seorang pun bisa yakin bahwa esok ia masih bisa beramal? Belumkah tersadar kalau kelak masing-masing kita sibuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan? Pendengar, di antara keindahan iman adalah anugerah pemahaman bahwa kita begitu hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itulah seorang hamba menemukan jati diri yang sebenarnya. Ia datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa dan akan kembali dengan selembar kain putih. Itu pun karena jasa baik orang lain. Apa yang kita dapatkan pun tak lebih dari anugerah Allah yang tersalur lewat lingkungan. Kita pandai karena orang tua menyekolahkan kita. Seperti itulah sunatullah yang menjadi kelaziman bagi setiap orang tua. Kekayaan yang kita peroleh bisa berasal dari warisan orang tua atau karena berkah lingkungan yang lagi-lagi Allah tiupkan, lagi-lagi Allah titipkan pula kepada kita. Kita begitu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itulah Allah nyatakan dalam surat Al-Fatir ayat 15 hingga 17. Hei manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia musnahkan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendengar, mungkin pernah terang-terangan dalam benak kita bahwa sudah menjadi kemestian kalau Allah Subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga. Pikiran itu mengalir lantaran merasa diri telah begitu banyak beramal. Siang malam, tak henti-hentinya kita menunaikan ibadah. Pasti, pasti saya akan masuk surga. Begitulah keyakinan diri itu muncul karena melihat amal diri sudah lebih dari cukup. Namun begitu pendengar, ketika perbandingan nilai dilayangkan jauh ke generasi sahabat Rasul, kita akan melihat pemandangan yang lain, bahwa para generasi sekali bersahabat pun tidak pernah aman kalau mereka pasti masuk surga. Dan seperti itulah dasar pijakan mereka ketika ada order-order baru yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ketika turun perintah hijrah, mereka menatap segala bayang-bayang suram soal sanak keluarga yang ditinggal, harta yang pasti akan disita, dengan satu harapan, Allah pasti akan memberikan balasan yang terbaik. Dan itu adalah pilihan yang tidak boleh disia-siakan.
Begitupun ketika secara tidak sengaja Allah mempertemukan mereka dengan pasukan yang 3 kali lebih banyak dalam daerah yang bernama Badar. Dan taruhan saat itu bukan hal sepele, yakni nyawa. Lagi-lagi semua itu mereka tempuh demi menyongsong investasi besar meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Allah menggambarkan mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Pendengar, apa yang bisa kita bayangkan ketika suatu ketika semua manusia berkumpul dalam tempat luas yang tidak seorang pun punya hak istimewa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangankan hak istimewa, pakaian pun tak ada. Yang jelas dalam benak manusia saat itu cuma pada 2 pilihan, yakni surga ataukah neraka. Di 2 tempat itulah pilihan akhir nasib seseorang anak manusia. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Quran surah 80 ayat 34 sampai dengan 37. Pendengar, mulailah bayang-bayang pedihnya siksa neraka tergambar jelas. Kematian di dunia cuma sekali, sementara di neraka orang tidak pernah mati, selamanya merasakan pedihnya siksa terus dan selamanya. Seperti apa siksa neraka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan sebuah contoh siksa yang paling ringan. Sesungguhnya seringan-ringan siksa penghuni neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang di bawah 2 tumitnya diletakkan 2 bara api yang dapat mendidihkan otaknya, sedangkan ia berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berat siksanya daripada itu, padahal itu adalah siksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Belum saatnya kah kita menangis di hadapan Allah, pendengar? Atau jangan-jangan hati kita sudah teramat keras untuk tersentuh dengan kekuasaan Allah yang teramat jelas di hadapan kita? Imam Ghazali pernah memberi nasihat, jika seorang hamba Allah tidak lagi mudah menangis karena takut dengan kekuasaan Allah, justru menangislah

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wis, nek anu, yuk, aku diterenang siki.
1: Alam boro dongko toh, Kang. Iki sering ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru lorotok loh.
1: Wah lah, mesti yen rafe lari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Oh.

0: 101 Guamba. RDSFM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayi' lana min amrina rasyada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amli wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Akhwatal muslimah a'azakumullah jami'an, para bunda soleha, jamaah kajian Rumil Al-Hilya, juga ada ayah di sini walaupun cuma seorang di belakang. Ada dua ya, ada beberapa malah tiga gak kelihatan. Pokoknya ada deh bapak-bapaknya lah. Semoga kita semua yang hadir di pagi menjelang siang ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi semoga kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Buat ananda, ada yang bawa anak sini. Salam cinta buat mereka, sampaikan bahagianya saya mereka bisa membersamai, dan terus kita doakan. Sebagai ibu tak boleh bosan, tak boleh lisannya ini lupa untuk menyebut apa-apa yang menjadi hajatnya kepada Allah, khususnya buat anak-anaknya. Lisan yang selalu berupaya menyebutkan, meminta, adalah lisan yang penuh ketundukan. Itulah lisan seorang hamba. Jadi kalau kita memiliki energi bicara, ya, ibu-ibu kan punya energi bicaranya banyak. Makanya bicara yang baik itu, kata Nabi, diantaranya lewat terbanyak doa dan zikir. Daripada gabut ngomongin orang, ya, datang ngumpul ngomongin orang, yang ada malah nambah-nambah dosa. Yang ada malah bisa jadi kita terjebak dalam dosa yang dicela oleh kita sendiri. Karena banyak orang itu hari ini viralnya sesuatu jadi bahan gosipan, jadi bahan celaan. Padahal Nabi sudah mengingatkan, man ayyaro bidzambin akhahu lam yamut hatta ya'mala bihi. Barang siapa yang mencela dosa saudaranya, dia tidak akan dimatikan sebelum berbuat dosa yang sama. Hati-hati. Makanya Allah mengingatkan, wala tuzakku anfusakum, jangan kamu sucikan dirimu. Jangan menganggap diri, ah gua mah gak bakalan gua. Siapa yang tahu hati kita? Itulah kenapa saat kita berkumpul, dibandingkan ngomongin kejelekan orang, keburukan orang, maka pakailah lisan ini untuk banyak bicara yang baik-baik. Pakailah lisan ini untuk apa? Banyak berdoa. Doa itu menjadikan energi yang menjaga anak kita dimanapun mereka berada. Karena itu mari kita doakan sekali lagi anak-anak kita ini. Semoga mereka jadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka zurriatan thayyibatan wa minas salihin innaka sami'ud du'a. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita melanjutkan kajian ibu yang dirindukan, sudah kesekian episode. Ya, saya yakin ibu juga sudah lupa yang kemarin-kemarin. Tapi kalau mau mengingat, alhamdulillah Rumil punya rekamannya. Makanya belajar itu hari ini dimudahkan dengan banyak hal. Ada media untuk mencatat, merekam. Sungguh aneh, difasilitasi banyak hari ini, tapi kita kalau enggak memanfaatkan itu. Dulu keterbatasan Imam Syafi'i untuk bisa belajar bisa membuatnya sampai hafal ya kitab hadis Al-Muwatta dan hafal Quran. Kitab hadis Al-Muwatta itu isinya sekitar 10.000 hadis. Beliau sudah hafal sebelum umur 10 tahun. Padahal kalau kita lihat enggak ada rekaman dari gurunya, enggak sempat yang ngulang videonya. Enggak sempat juga dia mungkin mencatat karena waktu itu dia belum sempat baca dan tulis. Tapi kok bisa? Karena dia sungguh-sungguh. Maka kesungguhan itulah yang menjaga ilmu. Dikasih fasilitas enggak sungguh-sungguh enggak bakalan. Anak kita itu motivasinya bukan dengan banyak fasilitas, tapi sungguh-sungguhnya. Yang meremehkan ilmu, maka ilmu pun tidak merasa terikat kepadanya. Nanti pulang lupa. Kenapa? Karena dia meremehkan. Sebagian ulama bilang apa? Ilmu itu kayak wanita cantik. Dia kalau diperjuangkan oleh seorang laki-laki, effortnya luar biasa. Aku datang untuk kamu sayang, lewati lembah, sungai, samudra, mengalir indah ke samudra, sampai mendaki gunung kayak Ninja Hattori. Aku datang untuk kamu. Maka dia paling apa-apa, dia so sweet. Maka dia pun tunduk dan luluh. Masa si orang se-effort ini aku tolak? Setidaknya kalaupun aku beri dia kesempatan, effortnya. Ilmu tuh kata para ulama kayak gitu, Bu. Sebenarnya bukan otak kita yang merekam, tapi kesungguhan kita berusaha itu menjaga ilmu enggak kemana-mana. Makanya kalau ada orang kuliahnya nyantai, datang dalamin dosen dia tidur-tiduran, karena dia bapaknya orang kaya, ibu orang kaya, tenang gua mah. Nilai juga gampang gua. Lulus IPK-nya bagus, iya ilmunya belum tentu ada. Ilmunya belum tentu ada, IPK-nya bagus, iya ilmunya belum tentu ada. Beda sama orang yang bisa jadi, saya punya teman kuliah sambil kerja membiayai kuliahnya. Dia pakai waktu senggangnya untuk kerja, dipakai juga saat dia lagi kosong untuk belajar. Malam hari waktu istidurnya kurang, benar-benar kurang. Lulus IPK-nya gak kayak teman-temannya, jauh dia. Tapi isi kepalanya paling lancar mengingat apa yang diterima di kuliah. Dia ustadz juga. Dia kalau ingat, oh iya tuh, ana ingat tuh. Padahal teman, kalau ditanya IPK-nya gak sebagus teman-temannya. Jawabannya karena ilmunya itu diusahakan. Makanya kalau kita datang mengkaji ilmu, semakin effortnya besar, semakin kita mendapatkan keberkahan, ilmu itu nempel gak kemana-mana ya. Hari ini kita difasilitasi, ada Mas Ari nyiapin rekamannya. Jadi kalau habis materi, masih ada yang bingung, tonton lagi. Kau perlu bikin catatannya. Urusannya nanti bisa diaplikasikan, nanti penting catatannya ada, nempel itu. Kita masuk di bab yang ini, menjadi bab yang mengingatkan tentang bagaimana kita menjalani peran sebagai ibu yang dirindukan. Menjadi ibu itu disebut sebagai malapetaka bukan saat anaknya tidak sesuai harapan. Nggak usah goyang ya, Bu. Saya khawatir, Bu, jempolnya lah. Pegangin jempol masing-masing. Khawatir ibu-ibu nih ya, langsung geleng-geleng. Iya. Fokus. Susah juga. Itu lagunya bukan lagu viral TikTok, kok enggak, Ibu ikut bikin konten nih gitu. Ya. Jadi bukan malapetaka pengasuhan di saat anak itu gak sesuai harapan, anak saya bandel, anak saya disebut misalnya gak berprestasi. Ada yang lebih bahaya, di saat kita berupaya untuk menjaga anak kita, pola asuhnya, tapi kita lupa menjaga diri kita. ibarat orang yang menyalakan kegelapan, menyalakan api kegelapan tapi membakar tubuhnya. Itulah lilin, dan banyak ibu-ibu yang kayak lilin. Pengen anaknya sukses dunia akhirat, dianya sendiri lupa untuk mensukseskan dirinya. Maka salah satu yang harus diingat, malah petakanya seorang ibu itu bukan saat anaknya bandel, tapi ketika dirinya sendiri jauh dari rahmat Allah. Kalau ibu bangga dengan kesolehan anak, tapi ibunya sendiri termasuk yang melakukan, maaf ya, durhaka, maksiat, maka kesolehan anak itu bisa jadi gak berarti nanti. Sebab ukuran suksesnya kita itu dimulai dari bukan anak jadi ukuran, tapi diri kita yang menjadi ukurannya. Makanya perintah Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Udah pada hafal, berarti hebat. Jaga dirimu dan keluargamu, diri kita. Berarti kita itu yang disapa dulu Allah untuk apa? Menjaga dirinya. Sebab ada orang tua, para bunda yang anaknya disekolahin sekolah Islam. Kalau ditanya, untuk apa bu, pengen anak saya jadi anak soleh. Tapi ibunya, maaf, antar anak sekolah Islam pakai celana pendek. Bajunya, maaf, keteknya kelihatan. Dia ingin anaknya soleh, lupa untuk mensolehkan dirinya. Lupa untuk bahwa diri dia yang harusnya bertanggung jawab.

mendidik anak, menjadikannya soleh, menjadikan soleh, kitanya lupa mensolehkan dan mensolehkan diri kita. Makanya di antara doa yang ibu harus minta, nah ini sering saya ingatkan, inilah hakikat parenting yang harus ibu belajar. Siapa yang sering doain anaknya, angkat tangan. Yang sering, tiap hari ada. Setiap hari, oh bagus. Doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Doanya bagus. Ada yang pakai bahasa anak Jaksel. Please ya Allah, toksik banget sih hidup gue. Biasanya doanya pakai bahasa Indonesia, bunyinya gimana? Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang soleh, gitu. Anak yang soleh. Pertanyaannya yang minta tadi, pernah minta enggak jadikan aku ibu yang soleha? Minta, oke, bagus. Minta anaknya supaya jadi hafal Quran ada? Minta enggak diri jadi penghafal Quran? Diam dong. Kenapa enggak minta? Kenapa enggak minta? Ayo. Kan ingat kita dulu. Semua kebaikan-kebaikan akhirat harusnya nembak diri. Ingat rumus yang disampaikan pramugari kalau di pesawat. Jika oksigen berkurang dan masker jatuh ke hadapan Anda, pakai dulu maskernya kemana? Diri dulu, baru pakaikan ke orang sedikit. Kesolehan yang kita minta ke Allah, kalau diberikan ke orang, kitanya enggak minta, maaf, kita justru yang celaka. Minta anak hafal Quran, lihat doanya Nabi Ibrahim. Surat Ibrahim ayat 40. Sering kita baca doanya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min. Ya Allah, gimana artinya? Ya Allah, jadikanlah aku penegak sholat. Demikian juga keturunanku. Aku dulu. Kan Nabi Ibrahim nabi. Masa iya dia gak sholat? Tapi Ibrahim mengajarkan. Sholat itu adalah tiangnya ibadah, pangkalnya ibadah. Dengan kata lain, Ibrahim mengajarin semua ibadah dan amal sholat yang kamu minta, jangan untuk anakmu saja, untuk keturunanmu saja, minta untuk dirimu. Maka tadi itu, yang minta anak hafal Quran, sungguh dia dianggap gak butuh Quran. Kalau dia gak minta. Ini urusan masalah kita dapat apa enggak, ini urusan belakang, minta aja gak mau. Kok bisa minta anak hafal Quran, kita gak minta? Berarti kita gak butuh. Kalau kita gak butuh, ini repot. Kita gak ingin mengupdate diri kita. Kita gak ingin menyelamatkan diri kita. Minta dulu dirinya, Bu. Saya waktu anak saya pas ikut program tahfiz sudah sampai 15 juz. Sempat saya juga seperti ibu. Saya tanya anak saya sudah 15 juz. Saya motivasi, Masya Allah abang. Abang nanti kalau sudah hafal 30 juz. Nanti-nanti di surga Abi akan dimahkotai oleh abang. Abi dan Umi akan dimahkotil abang. Apa kata anak saya? Terus yang mau kotain nenek siapa? Aku lagi. Gitu. Kita tuh pengen dimakotain, lupa memakotain. Tuh anak kalau mikirnya kayak kita, dia gak mau hafal Quran, dia minta anaknya lagi, tuh cucu kita yang suruh ngafal. Cucu kita, anda mikir lagi, ah mendingan cucu. Gak ada yang mau ngafal. Inilah kesalahan kita dari dulu, inilah problematika kita. Kita ini sibuk mencari, lupa menjadi. Dari awal nikah aja, sibuk mencari pasangan yang baik, sampai lupa menjadi pasangan yang baik. Negeri kita ini, kok gak ada pemimpin yang baik, ya bingung ya, karena kita semua nyari. Karena gak ada yang berpikir menjadi. Sibuk mencari yang namanya penghafal Quran di anak, gak berpikir kita yang menjadi.

0: Jadi ntar anak juga nyari ke anaknya aja lagi, anak lain terus nggak ada yang mau menjadi, semuanya lemparin semua. Makanya perintah Quran itu ku anfusakum, diri kamu dulu. Jadi diri kita itu yang paling berhak minta. Jadi ibu-ibu doanya aja udah menunjukkan kita ini nggak serius dalam meminta akhirat. Jangan sampai semangat untuk minta akhirat kalah giliran anak, doain yang akhirat semua. Ya Allah, jadi kalau anak-anak soleh-soleh apa hafal Quran, giliran orang tuanya, ya Allah naikkanlah gajiku ya Allah, naikkanlah jabatanku ya Allah, mudah-mudahan 2029 lolos ke Senayan, bisa kepilih lagi. Kita minta dunia, anak minta akhirat, kan gak nyambung. Nanti yang bilang nanti di akhirat akan dimahkotai, logika dimahkotai adalah yang dimahkotai sudah ada di depan panggung, sudah ada di tempat. Jangan sampai anak kita pas masuk surga ditanya malaikat Ridwan, ngapain dek? Mama katain mak bapak saya. Oh, masih di neraka, masih. Mau kayak gitu? Berpikirlah untuk kita. Maka seorang ibu itu dia berupaya untuk diri dia yang menjadi dalam hal ini ibaratnya apa ya, kayak menara atau tegangan listrik yang justru anaknya ngambil energi dari dia. Bagaimana dia bisa memberikan kepada anak-anaknya kalau dia sendiri kolaps. Anak yang baru bisa nyedot, jepret langsung. Karena dia towernya gak kuat. Energi dia gak banyak. Makanya kekuatan pertama menjadi ibu itu yang disebut kuatur ruhiyah. Dan itu tidak diklasifikasi berdasarkan lulusan S2, S3, lulusan Prancis, lulusan gak ada. Siapapun ibu, bahkan maaf ibu-ibu yang merasa saya gak dulu gak diberikan kesempatan belajar, Ustaz gak sekolah. Gak kayak teman saya, Ustaz ya dari dulu udah rajin makan bangku sekolah. Kan kata orang istilahnya gitu, kalau udah rajin dari dulu makan bangku sekolah. Saya mah dari dulu bodoh Ustaz, benar-benar deh. Kalau ibu ditakdirkan tidak memiliki kesempatan belajar, semua ibu punya peluang untuk bisa mendidik anaknya dengan bekal spiritual. Ini bentuk keadilan Islam. Kamu yaudah, kalau kamu gak sempat belajar, penting gimana hubunganmu dengan Tuhanmu. Karena yang menjerawat dan menjaga kita termasuk dan anak kita adalah hubungan dengan Allah. Sehingga nanti kalaulah anak kita soleh, baik, setidaknya ada bekas kita. Bekas itu dari mana? Dari sentuhan tangan kita, dari bagaimana anak melihat contoh dari kita. Maka pahala kita ngalir dari situ. Sebab kesolehan anak bukan cuman kita banggakan dari sisi hasil, tapi dari proses bagaimana mensolehkannya. Sebab sejatinya Islam menginginkan kesolehan itu ada sentuhan dari orang tua, bukan karena faktor orang lain. Contohnya kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 133. Di ayat itu Nabi Ya'kub mengumpulkan anaknya menjelang ajalnya. Semuanya dikumpulin. Wasiat terakhir. Dan Nabi Ya'kub bertanya ke anaknya, mengevaluasi anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayah mati kamu nyembah siapa? Dan itu menunjukkan bagaimana visi dan nilai seorang ayah dan ibu yang luar biasa. Yang dipikirin cuman kalau ayah mati nyembah siapa, karena ini terkait dengan keselamatan akhirat anaknya. Gak usah pikirin makannya dulu, gak usah pikirin ya itu nugget udah digoreng belum, gak usah pikirin dulu frozen masih ada tuh gak, dia gak mikirin. Penting adalah menyembah siapa. Sekiranya ibu-ibu menjalani keadaan kayak Nabi Ya'kub nih bu, nanya ke anak, kalau nanti mamah mati, kalau nanti bunda mati, kamu nyembah siapa? Ibu-ibu pengennya anaknya jawabnya apa? Hah? Jawabannya apa? Allah. Tapi lihat deh bu, surat Al-Baqarah 133, jawaban anak-anak Yakub enggak begitu. Anak-anak Yakub jawabannya panjang. Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq. Siapa dimaksud? Allah Tuhan yang satu. Ribet banget jawabnya. Kenapa enggak langsung jawab Allah aja? Kenapa saya bilang kami menyembah Tuhanmu, Tuhan kakek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishaq, siapa? Allah Tuhan yang satu. Kan ribet ya, Bu ya. Sebab anak Yakub ingin menjelaskan bukan tentang Allah yang kami sembah semata, tapi dari jalur mana kami menyembah Allah itu. Kesolehan itu diperoleh dari jalur orang tuanya, bukan dari tetangganya. Bukan dari gurunya, dari bapak loh. Bapak dari mana? Dari kakek. Dari kakek dari mana? Dari buyut. Jadi yang namanya anak aku tuh pengen ngasih tahu ini tentang peran orang tua. Jadi kalau ibu punya anak yang soleh, tapi ibunya gak mau solehkan diri, anak justru terinspirasinya sama tetangga, gak ada ibu keuntungannya. Gimana bu, anak ibu kok ibunya kayak gini, anaknya jadi hafal Quran. Gimana anaknya, dari mana? Ini tetangga saya, ini guru saya. Dan kalau dengan kesalahan itu ibu mengklaim, gak bisa. Kalau kesolehan anak mudah kita klaim menjadi golden card, golden ticket buat kita nanti di surga, maaf, yang lebih layak mengklaim harusnya bapaknya Nabi Ibrahim. Bapaknya Nabi Ibrahim siapa namanya? Azar. Dia kemana-mana bisa aja petantang-petenteng, bu. Kenal Ibrahim gak? Kenal gak? Kenal. Saya bapaknya. Saya bapaknya. Hebat kan Ibrahim? Ya siapa dulu bapaknya. Bisa dimasuk surga? Enggak. Neraka tempat orang dibikin patung. Dia. Enggak ada hubungannya anaknya soleh dianya malah bermaksiat. Jadi ibu kalau anaknya hafal Quran, ibunya sendiri tiap hari bikin konten TikTok mulu. Ibu goyang-goyang mulu. Ibu enggak pernah itu yang namanya baca Quran. Enggak ada. Ibu enggak bisa klaim. Enak aja bisa klaim. Kalau dia lebih mau klaim, dari dulu bapaknya Nabi Ibrahim. Disinilah Allah yang memberitahu hakikat pengasuhan adalah bermula dari diri kita yang jadi target. Itulah yang disebut parenting. Parent, kita sebagai parent, bukan anak. Kalau anak mah childing. Maka kenapa perintah Allah berkaitan dengan anak-anak yang bermasalah dimulai dengan perintah yang terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim zurriatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatirkan. Maka Allah mengatakan falyattaqullah, bertakwalah. Maka ketakwaan kita dulu, lihat bagaimana kita sisi Allah. Ini kenapa anak saya susah dibilangin, kenapa anak saya susah banget ngafal. Ini bisa jadi bukan semata-mata, maaf, anak kita kena pergaulan yang jelek atau otaknya udah gak maksimal. Karena pengaruh, jangan-jangan hubungan kita sama Allah, Allah gak ridho. Makanya pentingnya kita memahami kesolehan ortu mempengaruhi kondisi anak. Itulah yang dikisahkan dalam surat Al-Kahfi. Seorang anak yang keturun bapak ibunya sudah wafat, anak yatim. Saat Nabi Khidir, Nabi Musa lewat, dia perbaiki bagian dindingnya yang mau roboh karena disimpan harta. Yang kalau dindingnya itu roboh, nanti masyarakat akan mengambil harta yang diberikan, disimpan, sementara anaknya masih kecil. Kehadiran Nabi Khidir dan Nabi Musa menjaga itu akibat dari wahyu Allah, tersebab kesolehan bapak ibunya di masa lalu. Maka saat anaknya tidak ada, telah yatim, Allah menjaga anak tersebut tersebab kesolehannya. Wa kana abuhuma salihan, kata Allah. Dan orang tua mereka itu orang tua yang soleh. Ibu-ibu ada yang anaknya bakal rencana pergi jauh, alias mungkin tinggal di luar kota. Ada yang bakal sekolah atau kerja di luar negeri. Kita kan gak bisa jagain. Mengasuh anak kan gak kayak sistem Rexona setia 24 jam. Nempel setiap saat, gak bisa. Emang bisa, gak bisa. Kita harus merelakan anak kita ya akan pergi. Kalau sekarang kita masih bisa mantau, ada teknologi, handphone, video call. Coba kebayang gak emak-emak zaman dulu tuh, yang anaknya udah mau merantau, menuntut ilmu. Udah bagi emak zaman dulu itu udah gak tahu bakal ketemu lagi apa enggak. Imam Syafi'i ibunya ya udah feelingnya udah. Tapi dilepas. Karena itu bagian dari perjalanan hidup. Bagaimana cara menjaganya? Apa udah sering WA mulu, sering enggak ada. Dia tahu tidak ada provider terbaik yang mengkoneksikan dirinya dengan anaknya kecuali adalah Allah. Mengandalkan provider yang hari ini muncul, towernya kadang kena kesambar petir. Ya, banyak. Kadang-kadang juga lagi blank. Tapi kalau sama Allah dimanapun, bahkan kalau anak kita bersembunyi di dalam gua, Allah menjaganya. Maka kenapa spiritualitas itu penting? Maka bekal pertama justru yang menjadi dasar menjadi ibu itu hubungan kita dengan Tuhan kita. Sebab ketika hubungan kita dengan Allah turun, ditambah lagi maaf banget maksiat, dosa. Dan dosa ini terus-terusan kita lakukan, enggak kita tobati. Memang enggak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa. Tapi dosa yang sulit kita keluar, bahkan kita merasa pede dengan dosa tersebut, bangga. Bahkan kita siarkan ke sosmed dan menjadi inspirasi. Itu pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke empat hal. Ini diucapkan oleh Fudail bin Iyad dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau mengatakan dampak maksiat itu ada empat. La'asya Allah. Sungguh aku bermaksiat kepada Allah. Fa'araftu dhalika fi khuluki himari wa ahli wa khadimi wa fa'ri fi baiti. Sungguh aku pernah bermaksiat kepada Allah. Dan pengaruh maksiat itu nampak dari empat hal. Maka kita bisa melihat seberapa kualitas maksiat atau berapa dosa kita lewat empat aspek. Kalau mengalami empat ini, buru-buru mohon ampun. Yang pertama, kendaraan yang bermasalah. Mau kita bawa sepeda, mau bawa motor, mau punya mobil, ini bukan tentang mesin. Ini tentang kendaraan yang kita tunggangi itu simbol pemiliknya ditegur dengan kendaraan yang ditunggangi. Makanya kalau di tengah jalan tiba-tiba ban mobil bocor, tiba-tiba mogok, banyak hal. Maka tradisi salafus soleh ketika kendaraannya sulit dikendalikan alias bermasalah, mereka banyak mengingat dosa-dosa mereka kepada Allah. Kok bisa? Karena kendaraan itu bukan mesin atau tenaganya. Di dalam kendaraan itu ada kendali Allah. Ingat enggak doa naik kendaraan? Subhanalladzi sakhkharlana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang mengendalikan kendaraan ini sementara kami tak punya kuasa atasnya. Tuh, berarti yang mengendalikan kendaraan siapa? Walaupun dia bilang mesinnya terbaik dari mungkin ya perusahaan-perusahaan canggih, wah ini mobil listrik luar terbaru, pasti ada aja masalah kalau bermaksiat sama Allah. Karena Allah yang kendalikan, jangan mikir bahwa enggak ada hubungannya sobat bima. Dulu pernah ada kejadian kapal yang super canggih besar di laut, Titanic. Pernah sombong bilang, pemiliknya bilang, ah kita mah bahkan Tuhan pun enggak bisa menghalangi kita. Konon ada yang ngomong gitu, katanya pemiliknya, Tuhan aja kayaknya enggak bisa menghentikan laju kapal kami yang canggih itu. Sombong banget. Gampang bagi Allah. Makanya kesombongan itu jalan paling cepat untuk diberikan azab. Jadi orang sombong kalau pengen ngerasain diazab, pengen sombong aja. Iko sombong itu jalan paling cepat itu. Mau ngetes azabnya Allah. Iya, kalau ada orang yang sombong itu jalan paling cepat. Karena sombong itu salah satu kemaksiatan yang besar. Dan itu pula yang menyebabkan Allah melaknat iblis karena sombong. Maka ketika seorang itu dia bermaksiat dalam banyak hal, teguran pertama kendaraan. Dulu salafus soleh zaman dahulu, namanya Muhammad bin Sirin. Beliau naik kuda yang biasa dikendalikan. Kuda miliknya yang sehari-hari dia pakai untuk kemana-mana. Kendaraannya kuda. Entah apa yang terjadi, pagi hari kudanya dibawa ke suatu tempat gak mau bergerak. Gak bisa dikendalikan, diarahkan ke kanan, ke kiri. Susah banget. Disitulah kebersihan hati seorang alim, seorang ulama. Dialih-alih memeriksa, jangan-jangan belum makan, jangan-jangan demam enggak, dia langsung turun sambil menangis terseduh-seduh. Sampai kawannya melewatinya dan bertanya, lima tab kiai muslim, kenapa engkau menangis? Min ajli maksiati, disebabkan kemaksiatan. Allah cabut kendali atas kuda ini yang tidak bisa lagi ku kendalikan. Disebabkan kemaksiatan. Jadi bayangkan dia langsung sadar, ini pasti karena dosa saya. Sampai ada salah satu sahabatnya yang meneliti dan mencoba menceritakan apa sih yang disebut dosanya seorang Muhammad bin Sirin ini. Setelah dia cari selidiki, dia dapat kesimpulan. Muhammad bin Sirin itu punya kebiasaan setiap malam sholatnya 100 rakaat, sholat tahajudnya. Itu baru tahajudnya, belum witirnya. Baru 100 rakaat plus nanti ditambah witir. Disebutkan bahwa malam sebelum dia naik kendaraan atau kuda yang ditunggangi itu, dia agak lelah, agak capek, sehingga dia hanya mampu menjalani malam itu 98 rakaat doang. 100, 100, 100, 100. Ah capek 98. Langsung Allah tegur besok. Makanya kadar definisi kemaksiatan itu bagi sebagian orang beda. Bagi orang soleh, meninggalkan perbuatan sunnah bisa membuat diri dia ditegur. Karena begitu hakikatnya. Makanya kalau ada yang bilang, oh dia kok biasa aja Ustaz. Orang yang terbiasa kotor gak bisa mencium bau. Ibu biasa di sekitar tinggal di selokan, ada suami kentut biasa. Baunya tersamarkan. Jadi gak bau lagi. Tapi kita yang biasa hidup bersih, tinggal di lingkungan yang wangi, tiba-tiba, apa sih ini? Gampang banget. Makanya deteksi diri. Jadi kalau ada yang bilang, kalau ada yang bilang, kenapa ya? Kayaknya gue nggak ada dosa. Makanya ada orang yang setiap melakukan apa pun nanya, apa dosa-dosaku ya Allah? Tuh saking dia nggak ngeh bahwa dia benar-benar dosa, nggak sadar apa dosaku ya Allah. Itu karena dia udah terbiasa dalam kekotoran dan nggak tahu lagi dosanya yang mana. Makanya kalau dibilang, ih segitu banget ya, ada ulama masa gitu doang aja langsung ngeh, karena dia terbiasa bersih. Makanya kalau kita udah terbiasa berbuat baik, nurun sedikit, Allah negur, dan jangan bilang, ya Allah. Nah itu cara Allah mencintai kita, supaya kita semangat lagi. Ditegur, wah ini susah. Itu ketika menurun kendaraan. Nah baru yang kedua kata Fudail bin Iyad, dampak maksud itu adalah pasangan dan anak. Pasangan dan anak. Suami, kok dia udah gak setia lagi ya? Kok dia gak mesra lagi? Kalau pulang dia gak seperti dulu. Biasa dulu bawa martabak plus abangnya juga sekalian. Kalau kita kurang, abangnya bikinin depan rumah. Sekarang kok pelit banget. Udah gak bawa martabak, cuma bawa acarnya doang. Ini bukan paket hemat. Udah kayak gitu tuh, udah kayak gitu, udah mikir ya. Ribut mulu, emosian. Bukan semata-mata mungkin karena kita menua, apa aku gak cantik lagi. Sebagian kita selalu mengevaluasi, mungkin aku gak cantik lagi, mungkin aku sudah gak langsing seperti dulu. Itu boleh ibu evaluasi. Karena sebagian perempuan melihat masa ini, langsung yang dicari adalah langsung merawat kesehatannya. Bukan itu. Hati yang sudah tak terkoneksi bisa jadi karena maksiat salah satunya. Bisa jadi kita atau bisa jadi dari pasangan kita. Makanya jangan kita jadi penyebab disconnection itu. Berarti kalau kita mengalami kondisi, oh jangan-jangan sholat saya kurang. Jadi pelet syariah kita, pelet syariah saya namanya. Agar suami deket gitu. Maka minta kepada Allah jaga diri. Karena bisa jadi, maaf. Bisa jadi Allah jauhkan itu karena kitanya yang gak sadar melakukan kemaksiatan. Dengan sosmed hari ini scroll, kita lupa bahwa ada adab yang kita sering lalaikan di dalam interaksi dengan sosial media, termasuk saya, ibu-ibu. Salah satu adab, dan inilah kenapa saya bilang, ada bahkan salah satu ustadz bilang gini, amalan yang paling besar pahalanya di era digital adalah menjaga pandangan saat scrolling. Dan ini banyak yang meremehkan. Perintah menjaga pandangan itu perintah yang sampai saking pentingnya dibagi dua jenis. Kan biasanya perintah Allah itu satu perintah untuk semuanya, laki perempuan sama. Ya yalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Siapa yang dimaksud? Bawang laki maupun perempuan puasa. Tapi ada satu amalan yang Allah perintahkan itu dibagi dua ayat. Padahal perintahnya sama. Untuk mengingatkan jangan saling menyalahkan masing-masing muasabah diri. Perintah pertama surat An-Nur ayat 30. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazuna furujahum. Katakanlah kepada lelaki mukmin untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Menahan pandangan, jaga kemaluan. Diingetin tuh sama para laki-laki yang beriman. Dari pandangan turun kemaluan. Ini penting nih. Banyak yang salah memahami hari ini. Dari mata turun ke hati. Enggak. Yang benar dari mata turun ke kemaluan. Apa maksudnya? Yang gak bisa jaga matanya, gak bisa jaga kemaluannya. Dan perintah ini supaya tidak disalahgunakan, saya menyalahkan buat ibu-ibunya. Ingat di ayat 31-nya. Qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Sama perintahnya, katakanlah kepada wanita mukminat agar menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Sama. Kenapa Allah sampai harus membagi dua? Supaya masing-masing sadar diri, jangan saling menyalahkan. Banyak ibu-ibu, suami tuh, karena kamu sih nonton itu gak benar. Jaga mata emas, jelalatan, tetangga lewat, kemplototin. Kamu tuh benar-benar, ibu-ibu pas nonton drakor Lee Min Ho lewat, yo. Kemarin Ustadz ganteng ya, kenapa Koh Denis ibu-ibu bukan fokus kajian malah foto-foto. Gak mikirin itu kan, itu dosa yang gak kita sadari. Ibu jelalatan ngelihat cowok lain di luar suami itu dosa. Kalau saya ngomong belak-belakan kenapa? Karena banyak bilang suami saya lah, bisa jadi ibu sendiri waktu scrolling sadar gak yang ganteng-ganteng ibu blototin. Dosa itu. Sebagaimana ibu gak pengen suami ibu melihat yang bening-bening, cantik-cantik, Allah juga tidak pengen ibu seperti. Kenapa? Karena orang yang sudah terbiasa dengan yang haram, yang halal gak lagi nikmat. Kalau ingin membuat hati kita tetap butuh dan selalu ingin terkoneksi dengan pasangan, jangan melihat yang lain. Cukup melihat pasangan gitu. Itu penting. Makanya kenapa orang yang semakin banyak melihat sesuatu semakin bingung. Yang dulu itu dia jadi gak enak. Ibu yang di rumah cuman makan apa ikan doang. Begitu ibu dihidangkan di restoran, makanan di rumah gak ibu tengok. Karena ibu lihat, ada iga, ada sop, itu lihat. Tapi kalau ibu gak ada pilihan yang lain, gak ibu tengok, yaudah. Ibu cuma mau aja di rumah, itu begitulah. Orang itu kalau bisa menahan dirinya dari memandang yang gak dia halal, dia akan fokus dan memandang, menikmati sesuatu yang dianggap biasa. Apa yang membuat kita saat berbuka itu nikmat? Bukan karena menunya. Tapi karena kita menahan dari apa-apa yang Allah haramkan. Makanya pas buka ibu ngelihat air kobokan aja seger. Karena gak ada menu lain ya, air kobokan ya Allah gitu ya. Tapi kalau ibu dari pagi udah ngelihat yang lain, iya enggak, ya elah gak ada yang lain apa nih. Begitulah cara Allah. Kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau kita gak memperbaiki ini saya sampaikan sebagai wujud tausiah buat diri saya. Hari ini saya banyak, dari beberapa waktu yang lalu, saya banyak menangani kasus-kasus. Mulai perselingkuhan. Yang paling banyak dalam waktu dekade, berapa mungkin 5 tahun belakangan, saya lagi banyak menangani kasus itu. Baik laki yang selingkuh, dan ternyata perempuan selingkuh juga banyak. Salah satunya tadi, jangan kita memandang sesuatu yang Allah haramkan. Perintahnya ingat, dibagi dua supaya masing-masing bawa bekalnya. Bukan suami doang, ini buat saya juga. Saya harus jaga betul mata saya. Saya harus jaga supaya jangan memandang seperti itu. Sama anak jadinya begitu juga. Anak-anak yang dia bermaksiat, periksa. Makanya hampir setiap saya nanganin kasus anak bermasalah, saya minta bapak ibunya ketemu saya. Ada sebuah pesantren, Ustaz, anak kami, didik kami gimana ini, susah bang, dibilangin. Ketahuan bawa handphone, kami sita, isi handphonenya film porno. Dia mengaku bahkan gak bisa lepas, maaf ya bu bahasanya agak vulgar, gak bisa lepas dari masturbasi. Gimana ya Ustaz, mau kami keluarin, kami juga gak tega. Makanya saya cuma bilang, ketemukan saya sama bapak ibunya. Dalam hal ini jujur saya lebih banyak ngomong bapaknya. Karena saya pengen dari kepala keluarganya dulu. Makanya waktu ketemu bapaknya, tentara, ini anak tunggal, bapaknya udah siap mau gampar anaknya. Saya bilang, sebelum bapak hukum anak bapak, kita ngobrol. Habis itu saya minta ibunya keluar dulu. Saya ngomong sama bapak dulu, bu. Dan saya gak melakukan apa-apa, training untuk cara ngomong, enggak. Yang saya lakukan ada saya mensodorkan daftar 10 dosa besar yang ditulis para ulama, yang saya rangkum dari kitab Imam Al-Dhahabi nama Al-Kabair. Dosa-dosa besar nih, syirik nih, durhaka orang tua nih, zina nih, meninggalkan sholat ya nih, zolim sama orang, ada lagi tuh harta haram, riba, terus saya jelasin pengaruh dosa terhadap pengasuhan. Setelah panjang lebar, bapak ini ngangguk-ngangguk. Dan saya mau gak mau bertanya langsung. Ada yang bapak lakukan dan belum bapak tinggalkan dari 10 ini? Dia bilang, ada ustaz. Mulailah bapak ini hatinya tersentuh. Emang ngaruh ke anak, ngaruh banget. Ditunjuklah sesuatu, yaitu harta haram. Maksudnya ya saya sering ngambil upeti dengan ke perusahaan-perusahaan setora. Bapak tahu, kami tahu sih. Nangis berapa banyak, sampai miliaran. Sampai segitunya. Sampai dia jadi saya, nah itu. Makanya ibu-ibu punya suami yang kerja, pahamilah kalau dia nggak dapat gaji alias apa melebihi dari gaji dan bukan haknya, jangan bangga. Suamiku kok gaji sekian tapi kok kenapa ininya banyak, padahal dia nggak ada bisnis kecuali dia punya bisnis. Kalau dapat sesuatu, dan ibu jangan malah sebangga, dampaknya lagi-lagi bisa ke ibu karena maksud dia, dampaknya kita jadi berantem. Kedua ke anak. Bapak ini baru mulai saya ajarkan untuk bertobat. Setelah saya berdoa, mohon ampun, sambil istighfar bareng-bareng, dia nangis. Setelah itu saya tarik nafas, saya bilang, ada lagi pak, kaget ini. Dipikir selesai saya sini. Ada lagi enggak kan, ada 10 nih. Jangan cepat dibilang, gak ada ustaz, cuma satu ini doang. Saya tanya balik, serius? Serius? Karena saya ngeliat bapak ini matanya agak ngeliat, agak bingung. Dia akhirnya nunduk, tengok kanan, tengok kiri. Kalau bapak merasa yakin, ya udah. Tapi kalau bapak gak beres sekarang, saya gak tanggung jawab sama anak bapak. Langsung ada ustaz ditunjuk lagi apa, saya punya ani-ani ustaz, tahu ani-ani? Hah? Punya dia. Langsung saya bilang, udah berapa lama? Udah 2 tahun. Bapak sadar gak bapak melakukan zina? Iya. Dan zina itu kata Imam Syafi'i itu utang. Siapa yang tidak bertobat, niscaya anaknya bisa jadi korban atau pelaku. Yang perempuan jadi korban, yang laki-laki pelaku. Nangis berbapak. Karena memang persis apa yang dialami anaknya. Yang sulit mengontrol syahwatnya. Nangis bapak. Barulah dia bilang, bertobat. Sampai dia bilang, saya langsung saya bicaranya gimana, saya ditinggalkan. Saya bilang, itu sesi konseling yang paling lama loh bu, saya jarang konseling sama orang tuh sampai lebih dari 3 jam. Sampai maaf ya, asar tuh saya takhirkan mau gak mau, sampai jam 5 dan jam berapa, jam 2 setengah. Saya balik beli 3 mangkok tuh gak, mondar-mandir ngapain aja sih gitu. Akhirnya bapak ini tobat, nangis. Akhirnya barulah kita mohon ampun, mohon ajar gitu terus sampai saya cek lagi satu-satu, ternyata cuma dua, yang lainnya dia sudah pernah tapi pernah diampun, mohon ampun, sudah minta ampun, cuma dua itu yang masih dilakukan. Dan itu makanya ini kalau ibu punya anak bermasalah dampaknya dari mana, dari dosa kita. Yang ketiga, pengaruh maksiat itu adalah pembantu yang mengesalkan hati, anak buah punya pembantu kok ngeselin banget, punya anak buah karyawan nggak bener kerjaannya nih, sampai kita pecat datang anak buah di itu lagi orangnya, jangan-jangan karena dosa-dosamu. Karena Allah mempertemukan seseorang sesuai dengan keadaannya dia. Orang soleh ketemu orang soleh, orang yang buruk ketemu buruk. Jadi kalau orang jahat ya ketemunya yang jahat lagi, orang yang ngeselin ketemunya orang yang ngeselin. Sama frekuensi. Jadi itu juga kenapa kalau kita, kenapa sih gue selalu bertemu orang-orang kayak gini? Jangan salahkan orang lain dulu, jangan-jangan kitanya. Pikiran jiwa kita itu bisa jadi menjadi terkoneksi dengan orang yang sama. Kata Nabi, al-arwahu junudu mujannada. Jiwa atau ruh manusia terkoneksi dengan yang seperti barisan. Berkumpul, berhimpun dengan sama. Kalau kita punya kecenderungan sesuatu ketemu, maka jangan heran. Kalau ada yang bilang, saya itulah kita. Pernah ada cerita, mungkin Ibu pernah dengar, Buya Hamka itu didatangi salah satu jamaahnya. Buya, kenapa di tempat saya baru pulang dari Mekah. Saya baru pulang dari Mekah, ternyata di Mekah banyak banget ya pelacuran. Saya pernah dapat tuh informasinya ada yang 50 rial, 30 rial. Aneh ya, pada Mekah memang banyak aja maksudnya. Kata dia kepada Buya. Buya pun tersenyum, dia bilang, saya juga pelacuran yang ada dalam masjid, tempat sholat, perpustakaan Islam. Orang ini tentu komplain, ada-ada aja Buya, di Mekah aja ada, apalagi Amerika. Tapi memang begitu, Buya bilang, seseorang hanya akan bertemu dengan apa yang dipikirkannya. Kalau kita ke Mekah yang pikirin itu, ya ketemu itu. Ibu-ibu ke Mekah dipikirin gamis terbaru, ibu gak bakalnya ada lebih sering di Tower Zamzam itu bagian bawah, atau di Pasar Seng dulu kalau masih ada. Itu aja kan. Tapi kalau ibu kepikiran adalah pengen banget menyentuh Hajar Aswad, pengen banget bisa ngerasain tawaf setiap habis sholat, pengen banget supaya bisa itikaf, ibu ketemunya sama orang-orang sholat. Pikiran kita mempertemukan kita. Nah kayak walaupun di kemana aja ada, ketemu aja tuh yang pikiran kotor ketemu sama yang kotor gitu aja. Walaupun ibu ke Amerika, kalau ibu kepikirannya ada pengen sholat sebagainya, nanti ibu ketemunya sama orang-orang yang pengen sholat. Ibu ketemunya dengan siapa? Aktivis masjid, dipertemukan. Nah itu. Jadi kalau kita bertemu dengan orang yang menyebalkan dalam hidup kita, maka muasabah, jangan-jangan kita orang menyebalkan dan mulai bertobat. Yang keempat, dan ini sebagai penutup karena waktunya, tikus masuk ke dalam rumah. Pengaruh maksiat yang keempat adalah tikus yang masuk ke dalam rumah. Para ulama mengatakan tikus itu hewan fasik. Ada ular, tikus, kalajengking. Apa kata para ulama? Tidaklah hewan fasik datang ke sebuah rumah kecuali dia yakin di dalam rumah tersebut ada kefasikan alias kemaksiatan. Disitulah kenapa Ketika tikus datang, ini bukan semata-mata tentang rumah yang kotor, rumah yang jorok. Bisa jadi ada maksiat yang gak disadari. Kenapa sih ular ada mulut? Bisa jadi. Makanya dulu ulama-ulama kalau ada tikus, mereka ajak bicara untuk mentakrir di mereka. Ya fa'r, jikta, ya, kamu datang min ajli maksiat. Kamu datang disebabkan maksiat. Atubu ilallah. Wallahi atubu ilallah. Jangan kamu datang lagi. Dia mohon ampun, minta ampun. Dan itu yang harus kita lakukan. Banyak bertobat. Jadi Allah ngasih isyarat lewat empat hal itu. Maka kalau kita sebagai seorang ibu ingin anak kita sungguh-sungguh, periksalah dulu hubungan kita dengan Allah. Tapi saya merasa sudah berbuat baik, tapi anak begitu. Nah, kalau itu adalah ujian yang penting, kita selamat di mata Allah. Dari sisi hubungan kita dengan Allah, karena prinsipnya ku anfusakum, jaga dirimu. Baik, waktu yang membatasi, mudah-mudahan bermanfaat. Aku ulu kuliaza, fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, ada pertanyaan? Ya silakan Bunda yang ingin pertanyaan, boleh acungkan tangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya nih ya. Ketika seorang wanita yang sudah menikah, suaminya mengatakan tidak boleh bekerja, maka harus nurut kepada suaminya. Saya ini lagi trauma nih, Kak. Saya punya anak gadis satu, udah ada laki-laki yang mendekati. Saya sedang trauma, kanan kiri saya tuh menikah tetangga saya diselingkuhin oleh suaminya, dikala istrinya tidak bekerja. Apakah boleh saya membuat perjanjian sebelum anak saya dilamar, kelak kamu mengelamar anak saya, menikah anak saya, boleh gak anak saya bekerja? Karena kan dosa ya Pak Ustadz, kalau sudah menikah kata suami bilang kamu gak boleh bekerja, gak boleh bekerja. Jadi sebelumnya saya mau minta izin ke calonnya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salah satu perangkap setan adalah membuat kita berprasangka terhadap syariat, sehingga menghubungkannya dengan sebuah masalah. Urusan rizki, urusan selingkuh, tidak berpengaruh kalau kita komit terhadap apa yang Allah tetapkan. Karena pertama, wanita di rumah itu bukan perintah suami, perintah Allah. Surat An-Nur, wa qurna fi buyutikunna, staylah kamu di rumah, tinggallah kamu di rumah. Jadi perintah syariat itu memastikan bahwa rizkinya perempuan tetap ada walaupun di rumah. Tapi nanti kalau ternyata suaminya selingkuh sama ini, ntar dia gak kerja. Rizki itu akan ada selama dia itu hidup. Banyak yang menyangka kalau misalnya dia nanti gak bekerja, suaminya ternyata ngapa-ngapa dan cerai, nanti dia kenapa-napa. Itulah yang membuat kita jebakan di awal. Kejadian di orang lain membuat semua orang mengkhawatirkan. Satu, nikah yang dimulai dengan prasangka membuat memandang pasangan dengan curiga. Mengapa bikin perjanjian? Berarti gak yakin. Saya selalu bilang, kalau dasarnya prasangka, berat. Nanti kok kenapa-napa, itulah jebakan setan. Alladhi waswisufi. Jalani aja, karena gini, jalani setiap prosesnya. Satu, nikah, hidup itu bukan tentang nikah dan tidak nikah. Hidup itu bukan tentang cerai dan tidak cerai. Hidup itu tentang menjadi hamba Allah dalam segala situasi. Lagi kita belum nikah, jadi hamba Allah. Berarti ya belum ada tuntutan macam-macam, kita mau bekerja silakan. Begitu udah nikah, suami minta, niatin jadi hamba Allah, taat sama suami. Ternyata suami selingkuh, cerai, jadi hamba Allah lagi. Gak apa, ya tetap bersabar. Rizkinya ada nggak? Ada, nggak mungkin nggak ada rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa allahi rizquha. Surat apa tuh? Hud ayat 6. Dan tidaklah yang melata, yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah berikan rizki kepadanya. Makanya rizkinya perempuan enggak sama dengan cara yang laki-laki. Allah buktikan Maryam yang enggak kemana-mana ada di mana? Di Baitul Muqaddas. Alhamdulillah Maryam tiba-tiba melihat mihrabnya, sampai Nabi Zakaria heran, anna laki hadha, ini dari mana? Huwa min indillah. Padahal dia enggak kemana-mana. Padahal Maryam enggak sempet-sempetnya mesen GoFood, enggak ada. Ada aja. Yang kedua, waktu Bunda Hawa terpisah dari Adam, 40 tahun lamanya, begitu ketemu, alhamdulillah masih sehat. Padahal kan suaminya gak bekerja, suaminya atau Nabi Adam gak sempet ngasih ninggalin duit. Gak ada makanan. Tapi kok bisa Bunda Hawa? Allah yang ngasih rezeki. Apakah Bunda Hawa setelah itu maaf? Ya, gak ada suaminya, dia mikirin, wah, gimana caranya? Apa buka seller hijab aja sini? Jadi reseller cilok? Gak ada. Ada aja rezekinya. Memang jika menikah itu untuk ibadah, maka jalanilah dengan konsep ibadah. Berarti apa? Gak usah takut dengan syariat. Masa sih udah taat sama Allah terus ditinggalkan? Kalau taat, niatin aja, ya udah suami. Kalaulah perempuan mau bekerja, paling negosiasi sama suaminya gini, mas, aku kerja untuk cari ridho Allah lewat kemanfaatan. Jadi yang bekerja kamu supaya nyari nafkah buat kita, tapi aku kerja. Jadi makanya ketika dia bekerja itu bukan karena ingin mempersiapkan kalau kenapa-napa kamu cerai, enggak, itu udah prasangka. Kalau kenapa-napa nanti kamu meninggal, enggak, itu udah prasangka. Jadi dia obsesi terhadap uang yang membuat fitrah yang menjaga perannya di rumah hilang. Kalau saya termasuk, saya tidak setuju dengan perjanjian walaupun dibolehkan oleh para ulama. Perjanjian pranikah kan ada akad. Akad itu ya, tapi kok kenapa-napa ya? Kenapa-napa? Kenapa? Berapa kali saya menangani orang nikah yang berjanji pranikah, mereka menjadi pernikahan itu dengan prasangka. Kayak gue udah ngeliat gelagat enggak baik nih dari suami gue nih. Oh, berarti gue harus kenceng lagi kerja nih. Suaminya nanya, "Istri gue enggak pernah ngelain gue, mendingan yang lain." Jadi semua itu malah kalau ditanya sama suaminya, "Kenapa gue berubah?" Lu, karena lu gak sayang sama gua, kata suaminya. Lu sibuk sama pekerjaan lu, kata istrinya. Gua sibuk pekerjaan karena gua khawatir lu selingkuh. Jadi gitu, gak ketemu. Karena dari awal itu dijebak sama itu. So kata istri, gua tuh mempersiapkan diri. Kata suami, jadi gara-gara itu lu gak bisa melayani gua. Banyak. Maka saya bilang, niat aja. Saya bilang gini, ini contoh ya, walaupun saya gak bisa jadi. Saya setiap beli apapun, rumah, kendaraan, saya kasih pakai nama istri. Gak ada, saya gak punya nama. Gak ada rumah, gak ada nama saya. Tanah gak ada, bahkan gak ada mobil, gak ada nama saya, gak ada. Terus ada yang nanya gini, "Sat, kalau kenapa-napa ternyata misalnya Ustaz cerai sebagainya, repot loh." Ya udah, itu dia terdiam ya. Sederhana itu dia, mak dari anak saya. Jadi ya, rezeki saya kan ada lagi gitu. ya buat apa sih gitu? Hidup mengkhawatirkan sesuatu yang di masa depan itu sudah Allah jamin. Bukan berarti ya, bukan berarti kok sosokan, bukan, karena saya nggak mau berprasangka. Saya cuma berpikir istri saya gak setia, saya juga gak setia. Saya berpikiran positif aja, bakal berumur panjang, sehat, selesai udah. Kalau nanti ada keadaan ya sudah, jalani di saat itu situasi berdasarkan apa yang menjadi tanggung jawab kita di masa itu. Itulah yang namanya iman. Sudah jalanin aja. Kalau nanti ternyata cerai, ya udah cerai, mau gimana lagi. Kalau ternyata repot dan sebagainya, sudah tiga bagi, nggak usah ribut, karena nggak akan berkurang harta, nggak ada yang bisa ngambil harta kita kalau memang jadi rezeki kita, nggak bisa diambil sama ini apa, ya udah nanti akan dapat lagi kok. Makanya saya termasuk ya, kalau menggugat sesuatu malah merusak hal-hal yang paling penting, kadang-kadang harus memilih bu. Kadang ada penyelesaian itu yang kita jangan sampai kehilangan keduanya. Contoh, ini contoh di luar konteks. Ribut masalah warisan. Ributnya belum tentu juga dapat, kehilangan saudara. Maka kalau kita harus berpikir panjang, dia yang zolim ya sudah. Mungkin sakit hati, tapi jangan sampai udah. Ini amal soleh kita orang tua. Memang gak semudah itu Ustaz. Iya memang berat, tapi pahalanya besar. Karena yang paling menyedihkan ketika orang tua wafat apa enggak? Yang paling menyedihkan tuh kalau orang tua wafat adalah meninggalkan anak-anak yang ribut. Anak-anak yang ribut. Makanya saya pernah ditanya, Ustaz, bagaimana amal soleh saya setelah bapak ibu saya wafat? Di antara amal soleh seorang anak kepada orang tuanya, itu menjaga hubungan persaudaraan apapun terjadi. Menjaga hubungan persaudaraan. Berat, memang berat. Kita yang dizolimi, ya udah. Kalau enggak ya putus duanya. Toh di akhir, kadang-kadang kezoliman itu cara Allah untuk satu, menghapuskan dosa kita. Yang kedua, memberikan kejutan kita di masa depan kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kompensasinya gitu aja. Saya pernah merasa dizolimi. Saat itu saya cuma minta satu hal. Ya Allah, jika ini ada kezoliman dan aku gak bisa membalasnya, aku cuma bantu, mohon agar anakku jadi anak yang soleh. Jadi saya ya mungkin nih cara Allah. Ya udah saya cuma minta itu agar anakku jadi anak yang baik. Gitu aja saya minta. Jangan-jangan itu cara Allah untuk membuat anak kita jaga. Banyak sekali cara buat kita diijabah doa. Salah satu dengan momen-momen yang gak kita sukai. Allah alam sawab.
1: Ya, ada pertanyaan lagi Ustaz.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ini mengenai rezeki yang halal dan berkah ya Ustaz. Bagaimana kalau kita ini punya tabungan yaitu berbentuk deposito? Bagaimana dengan kitnya berbasis syariah gitu ya? Bagaimana dengan bagi hasilnya itu? Dan sekarang kan banyak yang namanya forex itu Ustaz ya. Menurut Ustaz gimana tuh yang forex jual beli kayak gitu ya? Istilahnya saya khawatir untuk kedepannya berkah tidak untuk anak-anak kita gitu kan. Dan yang kedua itu tadi yang mengenai cerita ani-ani itu mungkin itu istilahnya ani-ani mungkin simpanan ya Ustaz. Tapi kalau sekarang kan ada yang istilahnya dinikahin tapi tanpa sepengetahuan keluarga istri asli atau istrinya sendiri. Itu istilahnya bagaimana untuk keberkahan didikan anak-anaknya ke depannya Ustaz? Itu aja sih Ustaz.
0: Iya. Yang pertama, saya bukan pakar dalam bidang ekonomi syariah. Jadi panduan sederhananya gini, jika kita menabung di bank syariah dan ada label syariah, bank syariah di negeri kita itu ada dewan ekonominya, ada dewan syariahnya. Dewan syariahnya itu memantau. Maka produk yang dikeluarkan itu hasil dari ijtihad yang tentu saja sesuai dengan syariah. kita sebagai orang awam ambil produknya, kalau ada kesalahan dari dia atau mungkin fatwa yang mungkin berbeda dengan yang lain, dosanya bukan di kita. Selama nabungnya di bank syariah. Jadi kalau bank syariah itu kita udah, saya gak ngerti ya, pokoknya ngakunya syariah, syariah udah. Karena kita udah berpikir itu, kalaupun ada hal yang salah, kita ambil. Bagi hasilnya kita ambil. Kalau ada yang salah dari sisi ini, saya gak ngerti itu syariah. Para ulama gak bertanggung jawab.

0: maka kalau yang ada berkaitan dengan bank non syariah, maka saran saya yang fatwa tentang bunga yang jelas-jelas haram tidak perlu diambil. Dia kita hanya menjaga supaya tabungan itu nggak hilang. Itu jangan diambil. Kalaupun mau diambil, fatwa Dr. Sufkordowi ambil dimanfaatkan untuk bukan konsumsi pribadi. Boleh buat bangun jalan, bikin WC, karena dikembalikan ke kemanfaatan umum. Selama bukan untuk ibadah, kayak rumah ibadah, dibolehkan. Itu kalau pendapat dari dokter almarhum Dr. Yusuf Kodowi dalam fikih muasirohnya tentang pemanfaatan bunga atau uang yang syubhat untuk kemanfaatan umum. Berkaitan dengan tadi, pertama, dosa seorang yang dia menikah dengan cara diam-diam tentu tidak sama dengan yang berzina. Sebab menikah diam-diam itu bukan bagian dari dosa, karena dia melakukan proses syar'i untuk menghalalkan kemaluannya. Maka tidak dianggap dosa besar. Tapi apakah bisa jadi berdosa? Bisa. Nama dosa pertama adalah dosa menyakiti perasaan orang, yaitu pasangannya. Yang kedua, dosa tidak mengikuti aturan nikah, yaitu adalah tidak taat sama pemimpin. Karena pernikahannya tidak didaftarkan. Sementara pernikahan itu harus didaftarkan. Maka tentu saja itu bukanlah dianggap hal yang biasa. Itu dalam syariat meremehkan dosa kecil juga hal yang buruk. Dosanya jadi dobel. Kan yang penting gue gak zina, paling dosanya cuma nyakitin istri doang, dosa itu. Yang penting kan gue gak zina, paling dosanya kan cuma gak didaftarin ke negara doang, itu dosa. Maka sesuatu yang kita pandang walaupun itu misalnya gak dosa besar, tapi bisa jadi dosa. Nah, dosa yang diremehkan itu pasti ada dampaknya. Nah, itu yang kita hindari. Siapapun, ya. Wallahul muwaffiq. Waktunya sudah hampir zuhur. Mohon maaf. Aku luqul azafati walakum. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara.

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-11, yaitu bertaubat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 39 yang artinya, barang siapa yang bertaubat setelah kedzalimannya dan dia mau memperbaiki dirinya, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makna dari ayat tersebut adalah siapa saja hamba Allah yang bertaubat dari kegiatan maksiatnya, kemudian senantiasa memperbaiki amalannya dan mengganti maksiatnya dengan amalan kebaikan dan ketaatan, maka Allah akan memberinya karunia berupa ampunan dosa dan menerima taubatnya, serta menutupi kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Pendengar, adanya ampunan setelah bertaubat itu adalah suatu kepastian, dan Allah sendiri yang berjanji akan hal itu, sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, Surah At-Tahrim ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Rabb kalian pasti akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian.

serta memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari di mana Allah tidak menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka berjalan di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Mereka berkata, "Wahai Rabb kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditanya tentang taubatan nasuha. Lalu beliau menjawab, "Seseorang bertaubat dari perbuatan buruk lalu dia tidak mengulanginya lagi. Wallahu a'lam bishawab."

Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, andai sebuah kesulitan masuk ke sebuah lubang, maka kemudahan akan menyusul untuk mengeluarkannya.

DS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang kepada siapakah dia harus berbakti. Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu. Terus sahabat itu bertanya lagi, lalu siapa ya Rasul? Rasulullah menjawab, ibumu. Nah, sahabat itu bertanya lagi, siapa lagi wahai Rasulullah? Rasulullah masih menjawab, ibumu. Kemudian bertanya lagi,

Jadi ini Joyo, memang dalam hal berbakti kepada orang tua itu antara bapak dan ibu memang sama-sama berjasa. Hanya saja peran seorang ibu inilah yang lebih banyak jasanya dalam membesarkan

0: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
1: Lestu ayasu au amal lan tuhattiman ilmu.
2: Saudara pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kita akan melanjutkan kaji kita yang berjudul besar Tiga Misi Utama Umat Islam. Kita sudah membahas misi pertama, yaitu misi pembebasan manusia dari penghambaan sesama manusia untuk hanya menghamba kepada Allah Ta'ala. Misi yang kedua, membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Nah, kali ini kita akan membahas misi utama umat Islam yang ketiga, yaitu ibta'athanallahu linukhrijan nas min juril adyani ila adlil islami. Kami umat Islam diutus ke muka bumi ini oleh Allah Ta'ala untuk mengeluarkan manusia dari kelaliman berbagai agama menuju keadilan al-Islam. Saudara sekalian rahimakumullah, di dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas tegas berfirman, "Wa may yattaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Artinya, barang siapa mencari din selain al-Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala din tersebut, dan dia di akhirat bakal termasuk orang-orang yang merugi. Saudara sekalian rahimakumullah, kita biasanya kalau mendengar kata din mengartikannya sebatas makna agama, agama dalam pengertian yang sempit yang menyangkut urusan keyakinan dan urusan peribadatan secara individual. Padahal makna kata din sangat luas. Mungkin ungkapan dalam bahasa Inggris lebih mewakili makna kata din, yaitu way of life, jalan hidup. Jadi misi utama umat Islam yang ketiga adalah memastikan bahwa umat manusia keluar dari kelaliman berbagai tawaran jalan hidup yang ada di muka bumi ini untuk hanya menuju jalan hidup yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila mana manusia menerima dengan penuh keridhaan, penuh keyakinan akan jalan hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-Islam ini, dinul Islam ini, niscaya dia akan merasakan keadilannya. Dia akan keluar dari kondisi kelaliman yang ditawarkan oleh berbagai adyan, berbagai way of life selain Islam, untuk merasakan keadilan al-Islam. Saudara sekalian rahimakumullah, perkara ini menjadi sangat penting karena kita sedang menjalani era yang paling kelam dalam sejarah Islam. Kita hidup sekarang ini pada babak yang keempat dari lima rangkaian babak era akhir zaman menurut hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babak keempat ini adalah babak kepemimpinan mulkan jabariyan, para penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka sekaligus mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Di babak ini kita merasakan begitu banyaknya tawaran-tawaran adyan, tawaran-tawaran jalan hidup, way of life, yang orang-orang kafir yang sedang memimpin dunia ini mereka tawarkan kepada kita. Kita mengenal adanya agama-agama lain sebagaimana agama Islam dengan sebutan-sebutan resmi agama. Seperti kita mengenal ada agama Yahudi, Nasrani, agama Hindu, agama Buddha. Tetapi way of life, jalan hidup yang ditawarkan bukan hanya yang jelas-jelas resmi bernamakan nama agama. Ada juga yang dengan sebutan-sebutan isme-isme. Seperti yang kita kenal ada nasionalisme, ada komunisme, ada liberalisme, ada kapitalisme, ada sosialisme. Kemudian ada faham-faham seperti demokrasi dan lain sebagainya. Semua ini ingin menawarkan jalan hidup yang sesungguhnya. Bila kita ikuti sepenuhnya, kita akan mengalami dan menderita kondisi penuh dengan kezaliman dan kelaliman. Saudara sekalian rahimakumullah, oleh karenanya kita umat Islam harus meyakini bahwa misi utama kita adalah menyelamatkan umat manusia ini dari berbagai din buatan manusia untuk hanya kembali mengikuti din yang digariskan Allah Ta'ala. Dan perkara ini menjadi sangat masuk di akal bila mana kita ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq, Sang Pencipta, Pencipta segenap hal yang ada di muka bumi ini, di kolong langit di atas bumi ini, maka sudah sewajarnya Allah Ta'ala yang paling mengetahui, paling mengerti jalan hidup seperti apa yang pantas untuk manusia yang diciptakan oleh tangannya sendiri ini. Adapun kalau manusia berusaha merumuskan jalan hidup, ideologi, faham, ajaran untuk sesama manusia, pasti ada kepentingan dirinya di dalamnya. Tidak mungkin tidak. Oleh karenanya, ketika kita mendengar misalnya ada ungkapan seperti demokrasi dengan Islam tidak bertentangan, demokrasi harmonis dengan Islam, bila ucapan ini keluar dari mulut orang yang bukan Muslim, seperti mulut pejabat Amerika Serikat yang kemarin berkunjung ke Indonesia, dalam hal ini menteri luar negerinya Hillary Clinton, maka ini bukan perkara yang aneh. Kenapa? Karena orang ini tidak mengerti Islam. Dia tidak mengerti bahwa Islam itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khabir, Al-Alim, yang maha teliti pengetahuannya dan maha mengetahui segala sesuatu. Tetapi yang kita sayangkan, bila mana ucapan ini keluar dari mulut seorang Muslim, bahkan tokoh Islam, dengan ringannya dia mengatakan demokrasi dengan Islam tidak bertentangan, padahal ini suatu hal yang aneh sekali. Tega-teganya membanding-bandingkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang maha sempurna, dibandingkan dengan apa yang dibuat oleh manusia yang sudah barang itu penuh kekhilafan, penuh kelemahan. Dan lagi saudaraku rahimahumullah, andaikan demokrasi dengan Islam tidak bertentangan, yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah mengapa yang dipilih adalah demokrasi? Kenapa bukan Islam yang dipilih kalaupun memang tidak bertentangan? Nah, kita khawatir bahwa mereka-mereka yang melontarkan kalimat-kalimat yang ingin menyelaraskan dinul Islam dengan berbagai adyan buatan manusia, berbagai jalan-jalan hidup buatan manusia, adalah sebuah ungkapan, sedang mengungkapkan sesuatu yang bertolak dari inhizamun dakhili, bertolak dari internal defeat, mentalitas kecundang yang sudah muncul di dalam diri karena begitu kagumnya, karena begitu tidak berdayanya menghadapi sistem-sistem dunia dewasa ini yang memiliki landasan ideologi yang aneka ragam itu. Akhirnya, karena sudah sangat lemah menghadapi itu semua, semangat yang dia gunakan adalah semangat mentalitas pecundang. If you can't beat them, you join them. Kalau nggak bisa mengalahkan, sudahlah, gabung saja dengan mereka. Tidak, saudaraku rahimakumullah, Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan hal seperti itu. Oleh karenanya Nabi, walaupun dalam kesendiriannya, walaupun dalam minoritasnya bersama para sahabat menghadapi mayoritas musyrikin, beliau dengan tegar, beliau dengan mantap, tetap hanya menyerukan satu kalimat saja, kalimat La ilaha illallah, kalimat yang mencerminkan kelengkapan dinul Islam, kelengkapan way of life, jalan Islam ini. Nah saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mampu menegakkan ketiga misi utama umat Islam. Kami ulangi kembali. Yang pertama, ibta'atam Allahu linukhrijan nas min ibadatil ibad li'ibadatillahi wahda. Kita umat Islam ini diutus Allah Ta'ala ke muka bumi untuk mengeluarkan manusia dari penghambaan sesama manusia, untuk hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi yang kedua, ibta'atam Allahu linukhrijan nas min dayyiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kita umat Islam diutus Allah Ta'ala ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat. Dan yang ketiga saudaraku rahimakumullah, misi utama umat Islam adalah ibta'atanallahu linukhrijan nas min juril adyani ila adlil islami. Kita umat Islam diutus Allah Ta'ala ke muka bumi ini untuk mengeluarkan manusia dari kelaliman berbagai jalan-jalan hidup buatan manusia menuju jalan hidup al-Islam yang penuh keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tahun perang Khaibarlah ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk baiat, dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu beroleh penghormatan besar, hingga bersumpah ia pada dirinya tidak akan menggunakannya kecuali untuk perbuatan utama dan mulia. Pertanda ini merupakan sebuah bukti jelas bahwa pemiliknya memiliki perasaan yang begitu halus. Imran bin Husain radhiyallahu anhu merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat suhud dan kesalehan, serta mati-matian dalam mencintai Allah dan mentaatinya, meskipun ia beroleh taufik dan petunjuk Allah yang tidak terkira. Tapi ia sering menangis, mencucurkan air mata. Ratapnya, "Wahai, kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja?" Orang-orang itu takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas dikarenakan menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, ruku dan sujud, tetapi ibadahnya dan syukurnya itu belumlah memadai dengan kenikmatan yang mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa kami ini? Bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi, dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi demi kami meninggalkanmu dan kami berada di lingkungan keluarga kami, anak-anak kami dan dunia kami, maka kami pun lupa diri." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berujar, "Demi Allah yang nyawaku berada dalam tangannya, seandainya kalian senantiasa berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi ya, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain. Maka kemudian timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia itu, bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun. Dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, tetapi dirinya menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu. Terus menerus dan tiada henti-hentinya memusatkan perhatian dan berhubungan dengan Allah Rabbul Alamin. Di masa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Imran dikirim Khalifah ke Basrah untuk mengajari penduduk dan membimbing mereka mendalami agama. Berkata Hasan Basri dan Ibnu Sirin, tidak seorang pun di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke Basrah lebih utama dari Imran bin Husain. Mendengar, dalam beribadah dan hubungannya dengan Allah, Imran tak sudi diganggu sesuatu pun. Ia menghabiskan waktu dan seolah-olah tenggelam dalam ibadah, hingga seakan-akan ia bukan penduduk bumi yang didiaminya ini lagi. Sungguh, seolah-olah ia adalah malaikat yang hidup di lingkungan malaikat, bergaul dan berbicara dengannya, bertemu muka dan bersalaman dengannya. Dan tatkala terjadi pertentangan tajam di antara kaum muslimin, yakni antara golongan Ali dan Muawiyah, tidak saja Imran bersikap tidak memihak, bahkan dirinya juga meneriakkan kepada umat agar tidak campur tangan dalam perang tersebut, dan agar membela serta mempertahankan ajaran Islam dengan sebaik-baiknya. Dan kepada orang-orang Islam yang ditemuinya, diamanahkannya, "Tetaplah tinggal di masjidmu, dan jika ada yang memasuki masjidmu, tinggallah di rumahmu, dan jika ada lagi yang masuk hendak merampas harta atau nyawamu, maka bunuhlah dia." Ya Mursyidat Dunia.
Keimanan Imran bin Husain membuktikan hasil yang begitu gemilang ketika ia mengidap suatu penyakit yang selalu mengganggu selama 30 tahun. Tak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tidak henti-hentinya ia beribadah kepadanya, baik di waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Dan di saat para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, maka ia tersenyum sambil berujar, "Sesungguhnya, barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah." Dan sewaktu ia hendak meninggal, wasiatnya kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya adalah, "Jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan." Memang sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana suatu ruh yang tinggi yang ridho dan diridhoinya diarak ke dalam surga yang besarnya seluas langit dan bumi, yang disediakan

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanan ing RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Setiap dari kita tentunya pernah melakukan maksiat, baik yang disadari maupun tidak, baik yang nampak maupun tidak. Baik itu maksiat telinga, mulut, hati, pikiran dan maksiat lainnya. Pendengar, berhati-hatilah, sebab maksiat bisa menghalangi rezeki yang hadir untuk kita loh. Ibnu Athaillah berkata, ketahuilah hai fulan, jangan kau bermaksiat, karena bisa menjadi sebab macetnya rezeki. Bertobatlah kepada Allah. Jika tidak diterima, mintalah pertolongan kepadanya. Ucapkan, ya Allah, kami telah berbuat aniaya atas diri kami. Jika kau tidak mengampuni dan mengasihi kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Demikian bunyi terjemah Quran Surah Al-A'raf ayat 23. Ada ungkapan, janganlah kau seperti orang yang telah berusia 40 tahun tetapi tidak pernah sekalipun mengetuk pintu Allah. Ungkapan itu menjelaskan hakikat lain yang harus diketahui setiap muslim, yakni bahwa maksiat akan menghalangi datangnya rezeki. Nabi bersabda, tidak menambah usia kecuali amalan kebaikan dan tidak menangkal takdir kecuali doa. Seseorang terhalang dari rezeki lantaran dosa yang dikerjakannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi juga bersabda, apa yang tersedia di sisi Allah tidak dapat diraih dengan murkanya. Hadis riwayat Al-Hakim. Rezeki yang ada di sini maksudnya adalah rezeki meliputi segala jenis rezeki, termasuk harta, keberkahan, keselamatan, pengetahuan, dan juga kebijaksanaan. Perhatikanlah bagaimana pengaduan lirihnya Imam Syafi'i kepada gurunya berkaitan dengan hafalan yang buruk. Aku mengadu kepada Waki, buruknya hafalanku. Maka ia mengajariku untuk meninggalkan maksiat. Dan ia pun mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya, sedangkan cahaya Allah tak akan diberikan kepada pendosa. Maka jika kita ingin terus dilimpahi rezeki dan keberkahan dari Allah, kita harus menjaga ketaatan, bertobat, dan merenungkan firman Allah. Al-Baqarah ayat 282. Bertakwalah kepada Allah, pasti Allah akan mengajarimu. Wallahu a'lam bishawab.
0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Santo Comamba. RDSFM. RDSFM.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tidak malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

suci Allah, Zat yang maha mengaruniakan kasih sayang kepada makhluk-makhluknya. Tidaklah kasih sayang melekat pada diri seseorang kecuali akan memperindah orang tersebut. Dan tidaklah kasih sayang terlepas dari diri seseorang kecuali akan memperburuk dan menghinakan orang tersebut. Betapa tidak, jikalau kemampuan kita menyayangi orang lain tercerabut, maka itulah biang dari segala bencana. Karena kasih sayang Allah Azza wa Jalla

ternyata hanya akan diberikan kepada orang-orang yang masih hidup kasih sayang di hatinya. Karenanya, tidak bisa tidak, kita harus berjuang dengan sekuat tenaga agar hati nurani kita hidup. Tidak berlebihan jikalau kita mengasahnya dengan merasakan keterharuan dari kisah-kisah orang yang rela meluangkan waktu untuk memperhatikan orang lain. Kita dengar bagaimana ada orang yang rela bersusah payah membacakan buku, koran, atau juga surat kepada orang-orang tunanetra, sehingga mereka bisa belajar, bisa dapat informasi, dan bisa mendapatkan ilmu yang lebih luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai 100 rahmat kasih sayang dan menurunkan 1 rahmat dari 100 rahmat kepada jin, manusia, binatang, dan hewan melata. Dengan rahmat itu, mereka saling berbelas kasih dan berkasih sayang. Dan dengannya pula, binatang-binatang buas menyayangi anak-anaknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menangguhkan 99 bagian rahmat itu sebagai kasih sayangnya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, dari hadis tersebut nampaklah bahwa walau hanya 1 rahmatnya yang diturunkan ke bumi, namun dampaknya bagi seluruh makhluk sungguh luar biasa dahsyatnya. Karenanya, sudah sepantasnya jikalau kita merindukan kasih sayang, perhatian, dan perlindungan Allah SWT, tanyakanlah kembali kepada diri ini. Sampai sejauh mana kita menghidupkan hati untuk saling berkasih sayang termasuk makhluk lain. Kasih sayang dapat diibaratkan sebuah mata air yang selalu bergejolak keinginannya untuk melepaskan beribu-ribu kubik air bening yang membuncah dari dalamnya tanpa pernah habis. Kepada air yang telah mengalir untuk selanjutnya menderas mengikuti aliran sungai menuju lautan luas, mata air sama sekali tidak pernah mengharapkan ia kembali. Sama pula seperti pancaran sinar cerah matahari di pagi hari, dari dulu sampai sekarang ia terus-menerus memancarkan sinarnya tanpa henti. Dan sama pula matahari tidak pernah mengharapkan sedikit pun sang cahaya yang telah terpancar kembali kepada dirinya. Seharusnya seperti itulah sumber kasih sayang di hati kita. Ia benar-benar berlimpah terus tidak pernah ada habisnya. Tidak ada salahnya agar muncul kepekaan kita menyayangi orang lain. Kita mengawalinya dengan menyayangi diri kita dulu. Mulailah dengan menghadapkan tubuh ini ke cermin seraya bertanya-tanya, apakah wajah indah ini akan bercahaya di akhirat nanti? Atau justru sebaliknya, wajah ini akan gosong terbakar nyala api jahanam? Tataplah hitamnya mata kita. Apakah mata ini mata yang bisa menatap Allah, menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menatap para kekasih Allah di surga kelak, atau malah akan terburai karena kemaksiatan yang pernah dilakukannya? Rabalah bibir manis kita. Apakah ia akan bisa tersenyum gembira di surga sana, atau malah bibir yang lidahnya akan menjulur tercabik-cabik? Perhatikan tubuh tegap kita. Apakah ia akan terpendar penuh cahaya di surga sana, sehingga layak berdampingan dengan si pemilik tubuh mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ataukah tubuh ini justru malah akan membara, menjadi bahan bakar bersama hangusnya batu-batu di kerak neraka jahanam? Ketika memandang kaki, tanyakanlah apakah ia senantiasa melangkah di jalan Allah sehingga berhak menginjakkannya di surga kelak, atau justru malah akan dicabik-cabik pisau berduri. Memandang mulusnya kulit kita, renungkanlah apakah kulit ini akan menjadi indah bercahaya, ataukah akan hitam legam karena gosong dijilat lidah api jahanam. Mudah-mudahan dengan bercermin sambil menafakuri diri, kita akan lebih mempunyai kekuatan untuk menjaga diri kita. Jangan pula meremehkan makhluk ciptaan Allah, sebab tidaklah Allah menciptakan makhluknya dengan sia-sia. Semua yang Allah ciptakan syarat dengan ilmu, hikmah, dan ladang amal. Semua yang bergerak, yang terlihat, yang terdengar, dan apa saja karunia dari Allah adalah jalan bagi kita untuk bertafakur jikalau hati ini bisa merabanya dengan penuh kasih sayang. Dikisahkan, di hari akhir datang seorang hamba ahli ibadah kepada Allah. Tetapi Allah malah mencapnya sebagai ahli neraka. Mengapa? Ternyata
karena suatu ketika si ahli ibadah itu pernah mengurung seekor kucing sehingga ia tidak bisa mencari makan dan tidak pula diberi makan oleh si ahli ibadah itu. Akhirnya mati kelaparanlah si kucing tersebut. Ternyata walau ia seorang ahli ibadah, laknat Allah tetap menimpa si ahli ibadah itu, dan Allah menetapkannya sebagai seorang ahli neraka, tiada lain karena tidak hidup kasih sayang di hatinya. Tetapi ada kisah sebaliknya. Suatu waktu, seorang wanita berlumur dosa sedang beristirahat di pinggir sebuah oase yang berair dalam di sebuah lembah padang pasir. Tiba-tiba datanglah seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya seakan sedang merasakan kehausan yang luar biasa. Walau tidak mungkin terjangkau karena dalamnya air di oase itu, anjing itu tetap berusaha menjangkaunya, tetapi tidak dapat. Melihat kejadian itu, tergeraklah si wanita untuk menolongnya. Dibukalah selopnya untuk dipakai menciduk air. Setelah air didapat, diberikannya kepada anjing yang kehausan tersebut. Subhanallah, dengan izin Allah, terampunilah dosa wanita itu. Demikianlah, jikalau hati kita mampu meraba derita makhluk lain, insyaallah keinginan untuk berbuat baik akan muncul sendirinya. Pendengar, ingatlah, hidupnya hati hanya dapat dibuktikan dengan apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain dengan ikhlas. Apa artinya hidup kalau tidak punya manfaat? Padahal hidup di dunia ini cuma sekali dan itu pun hanya mampir sebentar saja. Tidak ada salahnya kita berpikir terus dan bekerja keras untuk menghidupkan kasih sayang di hati ini. Insya Allah bagi yang telah tumbuh kasih sayang di hatinya, Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha melimpah kasih sayangnya, akan mengaruniakan ringannya mencari nafkah dan ringan pula dalam menafkahkannya di jalan Allah. Ringan dalam mencari ilmu dan ringan pula dalam mengajarkannya kepada orang lain. Ringan dalam melatih kemampuan bela diri dan ringan pula dalam membela orang lain yang teraniaya. Subhanallah. Cara lain yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghidupkan hati nurani agar senantiasa diliputi nur kasih sayang adalah dengan melakukan banyak silaturahim kepada orang-orang yang dilanda kesulitan. Datang ke daerah terpencil, tengok saudara-saudara kita di rumah sakit, atau pula dengan selalu mengingat umat Islam yang sedang teraniaya seperti di Bosnia, Chechnya, Ambon, Halmahera, atau di tempat-tempat lain. Belajarlah terus untuk melihat orang yang kondisinya jauh di bawah kita. Insyaallah, hati kita akan melembut karena senantiasa tercahayai pancaran sinar kasih sayang. Dan hati-hatilah bagi orang yang bergaulnya hanya dengan orang-orang kaya, orang yang terkenal, para artis, atau orang-orang elit lainnya. Karena yang akan muncul justru rasa minder dan perasaan kurang dan kurang akan dunia ini. Masya Allah. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, yang dengannya kita bisa mengenal Tuhan kita Allah. Kita jadi tahu asal-muasal manusia. Kita juga jadi tahu untuk apa tujuannya kita ada di muka bumi ini. Mana yang boleh, yang bisa kita nikmatin, mana juga yang tidak boleh, yang akhirnya harus kita hindari. Belum lagi ditambah dengan nikmat kesehatan, mungkin pasangan hidup, mungkin ada yang punya keturunan, dan yang lainnya, makanan, minuman, udara, air, dan segala macam hal yang bisa membuat roda kehidupan di muka bumi ini berjalan. Semua itu adalah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tugas kita adalah menikmati dan bersyukur kepadanya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah mengucapkan salam hormat kepada beliau. Mungkin kita semua merasakan cuaca yang cukup panas, dan mungkin ruangan kapasitas AC-nya tidak bisa menampung. Mungkin sesekali, ya, biasanya kita tiap hari dengan AC bisa merasakan panas begini, ya. Mungkin ada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu, tapi kita coba bersabar, ya. Karena saya yakin pasti teman-teman panitia sudah coba maksimal. Dan kesempatan ini sebelum kita mulai, saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian selalu mendoakan saudara kita di Palestina dan terutama Gaza, agar Allah subhanahu wa ta'ala ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan juga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka kemenangan, juga tentunya kemerdekaan dari musuh-musuh mereka yang sedang menjajah dari bangsa Yahudi. Allahumma amin. Dan insya Allah kita akan membahas pada kesempatan ini, belum membedah buku, tetapi membahas tema yang mungkin banyak dilalaikan oleh banyak sekali manusia, tentang masalah kematian dan alam barzah. Ada satu fakta, teman-teman sekalian, yang sering kali sengaja dilupakan oleh banyak orang, bahkan mereka masa bodoh tidak mau tahu. Padahal sebenarnya fakta ini memang sangat mengerikan, harus diperhatikan secara khusus dan harus punya bekal yang cukup untuk melewati sesuatu atau fakta ini. Dia adalah kematian. Mau sesehat apapun badan kita, sehebat apapun kita menjaga makanan yang berkualitas, kita tinggal di tempat yang juga sehat, mungkin udaranya ya asri misalnya, kemudian kita juga mungkin rutin berolahraga, apalah semua kira-kira penyebab dari kesehatan kita jaga, di saat ajal datang pasti mati. Begitu juga dengan orang yang sakit, kalau belum ajalnya maka tidak akan meninggal, walaupun dia sudah sakit sangat parah. Berapa kali kita saksikan di depan mata fakta-fakta seperti ini. Ada di keluarga kami dulu, seorang paman kami profesor di bidang ekonomi, masya Allah orangnya sangat berprestasi secara dunia dan juga ibadahnya sangat bagus. Tapi meninggal, seingat saya, di umur 48 tahun, 46 atau 48 tahun. Sementara di rumah beliau itu ada nenek kami yang umurnya mungkin sudah 70 atau 80 tahun tapi masih hidup. Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang duduk di kursi atau mungkin lagi baring di ranjangnya tiba-tiba sudah tidak bernyawa. Dan berapa banyak orang yang mengalami tabrakan yang sangat fatal, kendaraan, tabrakan kendaraan misalnya, sehingga harus dirawat di rumah sakit, pesawat yang jatuh, kapal yang tenggelam, tapi tetap saja selamat. Contoh sekarang teman-teman kita di Gaza pun, setiap hari, informasi terakhir update yang saya dapatkan baru saja, itu per hitungan menit ada saja korban. Mereka tidak pernah tahu kapan mereka bisa tenang, kapan mereka bisa selamat. Tidak usah kita pikirkan seperti kita rasakan sekarang panas itu, mereka tidak tahu lagi harus berbuat apa. Makan dari mana, minum dari mana, setiap saat bisa istrinya, bisa suaminya, bisa anaknya, bisa orang tuanya, bisa saudaranya meninggal. Rumah-rumah mereka hancur, mereka tidak bisa lagi sekolah ya, anak-anaknya, dan sekian banyak ancaman-ancaman yang setiap saat bisa datang kepada mereka. Tapi subhanallah, seorang muslim dengan ilmu agama, dengan imannya, dia bisa memahami semua ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sejenak beberapa waktu ke depan mempelajari tentang masalah kematian dan alam barzah ini. Saya coba ringkaskan, karena untuk membahas ini mungkin tidak kurang dari 10 sampai 15 kali pertemuan untuk tuntas. Tapi kita ingin ringkaskan ke 1 jam materi, maka saya minta kita lebih fokus dan bisa mengambil poin-poin terpentingnya. Yang pertama, banyaknya dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah memastikan mati akan datang. Bagaimanapun keadaannya, mau kita sehat, mau kita sakit, mau kita kaya, mau kita miskin, mau laki-laki, mau perempuan, dari turunan bangsa, suku manapun, pasti mati di saat ajalnya datang. Dan dia sangat misterius. Tidak akan pernah ada orang yang bisa selamat dari kematian. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 78. Yang bunyinya aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. An-Nisa 78. Di mana saja kamu berada, maka kematian akan mendapatkan kamu. Pasti dia akan temuin kamu dimanapun kamu sembunyi. Kendatipun kata Allah, kamu sembunyi dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Tidak ada lagi yang bisa selamat di saat dia akan datang. Jangankan kita, para nabi-nabi pun meninggal dunia. Manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW mati. Dan Allah mengingatkan tentang masalah itu, tidak ada satu manusia pun, tidak ada makhluk yang Allah kekalkan dalam surah Al-Anbiya ayat 34 yang bunyinya wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'ikatul maut. Artinya, kami tidak pernah menjadikan hidup abadi di dunia ini bagi seseorang manusia pun sebelum kamu, hai Muhammad. Apakah kalau kamu mati, maka mereka akan kekal? Ketahuilah, semua yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Ini poin pertama yang kita bahas dulu tentang masalah fakta pastinya datang kematian kepada kita semuanya. Dan itu bisa setiap saat datang. Begitu juga Allah pastikan dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 185 potongan ayatnya, Al-Imran 185, kullu nafsin dha'ikatul maut, semua jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tidak mungkin tidak. Nah, kalau kita tahu Bapak Ibu sekalian, kita ini akan menghadapi kematian, kenapa kita masih terus lalai? Kelalaian ini maksudnya adalah tidak melakukan ketaatan kepada Allah atau masih dalam terus terjerumus dalam kemaksiatan. Itu namanya kelalaian. Kalau ada orang semasa hidup dia tetap pakai untuk taat kepada Allah, dia tetap ibadah, misalnya dari sholat, dia tunggu sholat setelahnya, kemudian di antara yang dia berzikir, majelis ilmu seperti ini, dia silaturahim keluarga, dia jenguk orang sakit, pokoknya dia sibuk dari kebaikan kepada kebaikan, itu tidak ada masalah. Berarti dia sedang melakukan persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian itu. Tapi yang jadi masalah ini adalah orang yang masih selalu saja dengan bersandarkan pada istilah malas. Kenapa enggak sholat malam bu? Malas. Kenapa enggak sholat duha? Malas. Kenapa enggak ada majelis ilmu? Malas. Kenapa enggak umroh dan haji? Nanti aja. Malas atau nunda-nunda? Mana intinya itu dari situ. Kenapa? Karena mereka masih meremehkan tentang masalah kematian yang bisa datang setiap saat. Sebenarnya kita ini tidak harus tunggu teman-teman, kita ini ditawan oleh musuh, kemudian kepala kita diletakkan di sebuah tempat dan akan ditebas dengan pedang, baru kita menganggap kita akan meninggal dunia. Sebenarnya kita tidak harus menunggu dokter memvonis mengatakan misalnya, maaf bu, maaf pak, umur anda tinggal setengah jam dari sekarang. Ini setelah ini anda akan meninggal. Secara medis kita sudah tidak punya lagi solusinya. Kita tidak harus menunggu semua itu. Karena memang tanpa pedang pun di leher kita, tanpa juga perkataan atau ancaman dokter tentang masalah umur tinggal setengah jam misalnya secara medis, tanda kutip di sini, maka tetap aja mati bisa datang setiap saat. Maka jangan selalu lalai. Makanya Nabi SAW menjadikan orang yang paling cerdas dari umat ini justru yang selalu ingat mati. Dan dengan dia ingat kalau dia akan mati, dia selalu punya persiapan. Jadi dari amal soleh ke amal soleh yang lain, dan selalu saja kita temukan orang yang mengingat kematian ini paling jauh dari dosa-dosa dan pelanggaran, karena dia tahu dia akan dihukum. Dalam sebuah riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar fa sallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala." Kata beliau, saya pernah duduk bersama Nabi SAW satu hari, kemudian saya temukan ya, beliau didatangi oleh seorang laki-laki dari Ansar. Dan laki-laki itu kemudian berkata, ya, bertanya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling afdal?" Maksudnya yang paling layak untuk dicontohin, yang paling layak untuk dijadikan pasangan hidup, yang paling layak untuk jadikan ya teman dan sahabat, partner bisnis, siapa yang paling afdal? Maka Nabi SAW mengatakan, ahsanuhum khuluqa, orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Tutur katanya santun, tatapan matanya syahdu, ya kita lihat bahasa tubuhnya selalu ramah, sopan, tidak suka menyalahkan orang, tidak suka ceritain keburukan orang, itu orang mukmin yang paling afdal, yang paling layak untuk menjadi teman, pasangan hidup, partner bisnis, ya dicontohi, semua itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Salah satu cirinya, Bapak Ibu sekalian, kita kalau sedang ngobrol dengan seseorang baru kenal misalnya, kita sudah langsung bisa menilai. Kalau awal saja kita ketemu dengan dia, dia udah menceritain tentang keburukan suaminya atau keburukan istrinya atau misalnya tentang keburukan tetangganya, intinya dia cerita tentang keburukan, maka orang ini tidak layak, tidak punya akhlak. Bagaimana bisa dia menceritakan tentang keburukan pasangan hidupnya pada orang yang baru dia kenal? Bagaimana dia bisa menceritakan tentang kenakalan atau menurut dia tanda kutip nakal anaknya kepada orang yang baru dia kenal? Bagaimana dia bisa mengeluhkan tentang orang tuanya kepada orang yang baru dia kenal, atau partner bisnisnya atau pegawainya atau atasannya kepada orang yang baru dia kenal? Berarti jelas orang ini akhlaknya tidak baik, tidak layak untuk dijadikan sebagai teman ya. Jadi kalau orang itu begitu pertama ketemu justru ngomongnya tentang masalah ilmu, masalah iman, ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, kisah orang salah, orang saleh, tentang masalah pendidikan anak, tentang masalah prestasi pekerjaan, manajemen yang rapi misalnya dalam perusahaan, dan segala macam hal positif, oke, itu baik. Lalu orang itu bertanya lagi, dia mengatakan, qala fa ayyul mu'minina akyas. Sekarang yang saya mau tanya ya Rasulullah, setelah orang mukmin yang afdol adalah orang yang paling baik akhlaknya, siapa di antara mereka yang paling cerdas? Sama, layak untuk dicontohi, layak juga untuk dijadikan sebagai teman, pasangan hidup. Penilaian cerdasnya di sini bukan karena dia itu punya titel yang banyak, bukan karena punya perusahaan yang banyak sehingga menumpuk hartanya dan dari keuntungan atau margin atau laba dari perusahaan atau profit perusahaan, tapi ya dinilai dari sisi lain. Maka siapa orang yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat kematian. Selalu saja kalau kita ngobrol sama dia, jangan loh, nanti Allah akan hisab. Maksudnya nanti setelah meninggal akan dihisab loh. Kerjakan ini yuk, supaya nanti kita menambah timbangan amal kita. Selalu ada saja hubungan pembicaraan dia, baik suami istri, baik teman sama teman, orang tua sama anak, selalu berbicara tentang masalah apa yang akan dihadapi pada saat orang meninggal dunia. Lalu kata Nabi SAW ditambah mengingat kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal akyas. Dan orang yang selalu punya persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian tersebut, mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Ini fakta penyampaian Nabi SAW tentang masalah kematian tersebut. Dan Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Bapak Ibu sekalian, pernah selepas mengantar jenazah sahabat lagi dikuburkan, beliau tiba-tiba duduk, tapi duduknya digambarkan dalam riwayat di atas lutut beliau. Ya, seperti orang kadang-kadang kalau sedang memikirkan sesuatu yang mendalam atau tanda kutip menyesali sesuatu ya, biasanya dia meletakkan lututnya di tanah sambil menundukkan kepala. Nabi SAW di depan kuburan sahabat itu menurunkan lututnya ke tanah, kemudian menundukkan kepala dan meneteskan air mata sampai para sahabat melihat tetesan air mata Nabi menyentuh tanah di sekitar kuburan itu. Maka Nabi SAW akan bilang apa? Maka beliau mengatakan SAW, seharusnya dalam keadaan atau melihat keadaan seperti inilah seseorang diantara kita harus punya persiapan. Ya, harus hati-hati dengan masalah ini. Dan Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang sahih, ya, ketahuilah tidak ada pemandangan yang mengerikan, ya, yang terlihat atau dapat dilihat oleh manusia kecuali kuburan adalah lebih ngeri darinya. Saya menghadapi kematian dan masuk ke kuburan itu yang diistilahkan dengan alam barzah. Barzah itu seperti dinding pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka tidak ada yang lebih serem daripada kuburan itu sendiri. Bagaimana tidak? Tadinya kita ramai-ramai seperti ini, kita kumpul, kita bisa ngobrol, kita bisa transaksi, kita bisa apa saja yang kita bisa lakukan baik atau tidak baik. Tapi begitu hitungan detik ruh kita dicabut, meninggal, maka kita akan sendiri, semuanya ini akan meninggalkan kita. Siapapun itu. Makanya Nabi SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih, kalau anak Adam menuju ke kuburan pada saat dia meninggal dan diantar kuburan, akan ikut 3 ke kuburannya. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2. Yang pulang 2 itu adalah keluarganya. Ini sering saya kasih contoh di pengajian, secinta-cintanya suami pada istri, istri pada suami, atau orang tua pada anak, anak pada orang tua, sahabat pada sahabatnya, maksimal mungkin 1/2 jam di kuburan. Itu pun di atas kuburan. Setelah itu dia akan pulang. Suami, ibu, istri, bapak, ya, siapa saja, anak-anak, mereka akan kembali ke aktivitas mereka. Mungkin mereka bisa menikah lagi kalau pasangan kita, mungkin anak-anak juga akan beraktivitas dengan mereka. Harta yang kita milikin, yang kedua, hartanya juga akan dibagi jadi warisan. Paling jauh mobil kita semewah apapun parkir di pagar kuburan, tidak mungkin dibawa ke liang lahat. Akan dikembalikan. Ini fakta kata Nabi SAW. Dan tinggal bersama dia hanya amalnya saja. Yang uniknya, kita sudah tahu bocoran ini, tapi kita malah melalaikan yang ketiga ini, yang justru akan menemani kita nanti. Amal-amal soleh akan berbentuk, berwujud seperti makhluk di kuburan, kemudian dia akan menemani kita. Sebelum jauh membahas tentang masalah kondisi, prosesi kematian, dan juga alam barzah, maka perlu juga kita garis bawahi, mati ini, kalau bagi orang muslim dan muslimah, fahami ini supaya Bapak Ibu tidak perlu takut berlebihan, tetapi punya persiapan yang lebih, ya. Bahwasanya dia sebuah pintu yang kita semua harus masuk dulu ke pintu itu, baru kemudian menuju kepada kehidupan abadi. Kan dalam rukun iman kita ada 6, rukun iman yang kelima itu adalah iman kepada hari kiamat. Ini satu paket nih, dari prosesi kematian, masuk ke alam barzah di kuburan, kemudian kita, ya, dibangkitkan di hari kiamat, ditimbang amal baik dan amal buruk. Kalau amal baiknya lebih banyak dia selamat, kalau amal buruknya lebih banyak maka dia disiksa dulu. Kalau dia orang muslim, kalau orang kafir nggak pakai ditimbang lagi amalnya, sudah pasti dia akan menuju ke neraka, gitu kan. Kemudian setelah itu ada surga bagi orang yang patuh dan neraka bagi orang yang membangkang. Ini satu paket, ya. Nah, jadi tidak mungkin kita menuju kepada kehidupan yang selalu Allah ulang-ulangi dalam ayat Al-Quran, khalidina fiha, khalidina fiha, kekal selama di dalamnya, kekal selama di dalamnya, maksudnya surga kekal, neraka kekal, kecuali melalui satu pintu namanya kematian. Mati itu bagi seorang muslim awal segalanya. Awal segalanya. Disitulah awal kehidupan kita yang sebenarnya, ya. Dan bagi orang kafir, orang munafik, orang musyrik, ini akhir segalanya. Karena mereka sudah tidak bisa lagi beriman setelah meninggal. Tapi kalau orang-orang Muslim justru awal segalanya, karena semua amal kebaikan yang dikerjakan selama di dunia dia akan terima dalam bentuk balasan di akhirat nanti. Kalau kita tidak mati, kita tidak tahu sholat kita ini dapat berapa, puasa kita dikasih berapa, sedekah kita ini dibalas seperti apa, haji kita ini dan umroh diterima atau enggak. Itu harus melalui proses kematian dulu. Oleh karena itu mati adalah sebuah pintu yang harus kita lalui, dan dia adalah awal segalanya bagi setiap Muslim. Harusnya kita itu menghadapi kematian dengan rasa gembira. Yang penting tadi saya bilang, syaratnya kita sudah punya persiapan. Makanya sahabat Nabi Bilal radhiyallahu anhu, pada saat beliau ditanya tentang kematian, maka beliau mengucapkan marhaban bil maut, selamat datang kematian itu. Kenapa beliau sambut? Karena bagi beliau memang beliau tahu dan yakin bahwasanya kita akan meninggal, dan dengan meninggal kita akan menuju kepada akhirat sana. Kita akan menuju kepada kehidupan yang abadi. Kita akan mendapatkan tempat tinggal kita yang abadi. Di dunia ini kepemilikannya sementara semuanya, sementara. Misal Bapak Ibu punya sertifikat tanah dan rumah, anggaplah misalnya 1 hektar, luas sekali di pusat kota Jakarta misalnya, atau di daerah Menteng yang dianggap mungkin orang Jakarta tahu daerah mahal. Kemudian ya, dia punya sertifikat atas nama dia. Ini kepemilikannya, walaupun orang tahu itu miliknya si Fulan, tetap sementara. Terbukti setelah dia meninggal sudah bukan milik dia lagi. Jadi semua akan jadi warisan. Berapa kali rumah yang kita sudah beli atau kita tempatin sudah berganti nama berapa orang? Karena memang ganti kepemilikan. Apakah karena meninggal sehingga ahli warisnya bagi, atau dia butuh uang dijual? Tidak ada kepemilikan abadi. Apa saja di dunia ini tidak ada kepemilikan abadi. Bahkan jasad kita sendiri tidak ada yang abadi. Jasad ini pun akan dimakan oleh tanah. Tidak ada kepemilikan abadi. Mobil juga sama, kendaraan misalnya, harta semuanya sama. Ya, tidak ada kepemilikan abadi. Hubungan pun di dunia ini akan terputus dengan kematian. Kapan abadi? Nanti di akhirat. Sekali kita milikin istana kita di surga, insya Allah, maka abadi. Tidak ada lagi kekhawatiran sama sekali. Oh, kalau nanti saya tidak dapat atau akan diwariskan kepada orang lain, karena tidak ada lagi kematian. Allah mengatakan dalam Al-Quran, لا يذوقون الموت إلا موتة الأولى. Mereka tidak rasakan kematian kecuali yang satu kali saja. Jadi cuma prosesi kematian yang hitungannya detik. Perlu saya tambahkan, dalam Islam diajarkan juga bagaimana caranya supaya mati yang baik, bahkan ada mati yang terbaik. Ya. Biasa kita kenal kalau mati baik dengan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan baik. Bagaimana tolok ukurnya? Meninggal dalam keadaan ibadah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih, Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan menggunakannya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Allah akan menggunakannya? Ya. Kata Nabi SAW, Allah akan mudahkan dia untuk mengerjakan amal-amal saleh sebelum dia meninggal. Dan dengan amal saleh itulah Allah renyut-renyut nyawanya. Jadi kalau orang mau tahu ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, mati baik atau mati buruk, kita lihat amal-amal yang dia kerjakan beberapa hari sebelum dia meninggal. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, kalau Allah inginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan tutup hidupnya dengan amal-amal kebaikan tersebut. Riwayat yang lain, kalau kata Nabi SAW, seseorang terbiasa dengan satu pola perbuatan baik atau buruk, Allah tutup hidupnya dengan pola itu. Jadi maksudnya kita jangan melihat keadaan fisik seseorang. Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi, waktu ditemukan jenazahnya di Uhud, hidungnya terpotong, dadahnya terbelah, darah semuanya. Sampai waktu Nabi SAW melihat, Nabi sedih, ya, karena melihat kondisi fisik pamannya, gitu kan. Tapi beliau adalah pimpinan para syuhada. Fisik ini tidak ada pengaruhnya. Mungkin ada orang meninggal, dia baru perawatan misalnya, kulitnya mulus, kemudian meninggal. Apakah itu berarti husnul khatimah? Belum tentu. Lihat amalnya sebelum dia meninggal. Beberapa hari sebelum meninggal orang itu buat apa? Orang terbongkar kedoknya di situ, ya. Jadi kalau dia terbiasa selama hidupnya buat kebaikan, Allah pasti akan buat dia buat kebaikan tersebut. Misalnya dia rutin sholat malam, dia rutin sedekah, dia rutin buat apa saja, maka Allah akan nanti buat dia melakukan itu, kemudian dia meninggal di atas keadaan itu. Tapi kalau dia misalnya biasa berbuat dosa dan tidak bertaubat, walaupun dia bisa rahasiakan di depan orang-orang, maka nanti Allah akan buat dia buat perbuatan itu dan Allah tutup hidupnya dengan itu. Jadi manusia tahu, oh ternyata dia ini pelaku dosa. Jadi seperti itu. Jadi jangan permalukan diri kita sendiri dengan juga mengurangi ya nanti yang bisa kita dapatkan setelah kematian. Artinya dengan sibuk berbuat dosa tidak taubat, walaupun dirahasiakan, toh nanti Allah akan bongkar pada saat mati dan kita rugi nanti menyesal pada saat setelah prosesi kematian itu. Oleh karena itu mulai sekarang harus sibuk dari kebaikan kepada kebaikan yang lain. Fahami baik-baik Bapak Ibu sekalian, kalau para sahabat Nabi, walaupun di antara mereka ada yang dijamin masuk surga. Siapa yang tidak kenal Utsman bin Affan dijamin masuk surga? Tapi Utsman bin Affan dalam sebuah riwayat sahih pernah melewati kuburan, beliau nangis terisak-isak. Lalu kemudian orang di sekitarnya mengatakan begini, "Wahai Utsman, Anda mendengar tentang surga, mendengar tentang Anda tidak menangis. Kenapa pada saat disebutkan dan Anda lewat depan kuburan Anda menangis?" Maka kata Utsman, "Aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kuburan adalah awal tempat tinggal penentu keselamatan atau kehancuran. Kalau siapapun yang selamat di kuburan karena dia memang meninggal dalam keadaan baik, maka pastikan yang setelahnya akan mudah. Dan siapapun yang meninggal dalam kondisi masuk di kuburan dan dia tersiksa situ, maka yang setelahnya jauh lebih berat. Maka setelahnya akan jauh lebih berat." Ya, jadi memang patokannya adalah kuburan tersebut. Baik, prosesi kematian terjadi bagi semua orang dan hitungannya kalau kita sekarang membahasakan detik, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampaikan kepada kita bagaimana prosesinya. Dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengantar jenazah seorang sahabat. Setelah dikuburkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Sungguhnya kalau orang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat kasih sayang membawa kain kafan dari surga di kiri kanan kepalanya, dan 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya yang akan mengatakan, 'Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah.' Hai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada pengampunan dan rahmat Tuhanmu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ruhnya akan keluar lebih mudah daripada air yang keluar dari mulut kendi. Jadi bagaimana kalau kita tuangkan air dari teko, cepat sekali keluar, seperti itu keluarnya ruhnya orang-orang beriman. Belum sesaat keluar, maka dibungkus dengan kain kafan dari surga dibawa ke langit. Baru tiba di langit pertama, para malaikat rahmat mengetuk pintu langit pertama yang kita bisa lihat langit pertama di atas kepala kita ini, dan Allah ciptakan 7 lapis langit. Maka para malaikat penjaga langit mengatakan, "Siapa yang sedang kalian bawa?" Maka kata malaikat rahma, "Ini adalah Fulan bin Fulan, disebutkan namanya yang paling baik di dunia." Maka para malaikat penjaga langit membukakan pintu dan akhirnya membuat seluruh malaikat yang di langit berharap ruh itu lewat di dekat mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ruh orang beriman tadi itu mengeluarkan wangi lebih wangi dari bau kasturi. Ya, semoga insya Allah kita termasuk ini. Kemudian setelah itu maka dia terus naik sampai ke langit ketujuh dan terdengar suara Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan, "Catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia ke dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan." Maka pada saat itu ya, dibawalah ruhnya oleh malaikat rahmat tadi ke kuburan bersamaan dengan keluarganya mengantar jenazahnya atau jasadnya. Begitu dimasukkan ke dalam kuburan jenazah itu, maka ruhnya pun dimasukkan kembali ke dalam kuburan tadi. Ini awal, ini prosesi kematian sekaligus masuknya awal ke alam barzah. Setelah itu kata Nabi SAW, dia masih bisa mendengarkan 3 langkah trompa sendal pengantarnya. Nah, 3 langkah saja, setelah langkah keempat sudah tidak bisa lagi. Kemudian ya, akan datang kepadanya Munkar dan Nakir, 2 malaikat yang bertugas khusus
1: untuk menanyakan kepada dia pertanyaan yang sudah masyhur, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya, apa agamamu atau apa pedomanmu, ya. Maka kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman jawaban untuk menjawab pertanyaan di dunia dan juga di akhirat. Makna di dunia, kata ulama tafsir, makna di dunia adalah kalau ada orang yang belajar agama lalu ditanya, misalnya muslimah, kenapa anda pakai jilbab, kenapa anda sholat, misalnya, kalau muslim ditanya kenapa sholat, kenapa tidak makan babi, kenapa tidak minum khamar, dia kalau belajar agama dia tahu itu Allah haramkan, tidak boleh. Kenapa anda sholat? Karena saya diperintahkan. Dia punya jawabannya. Dan di ayat yang dikatakan, dan di akhirat, pertanyaan di akhirat, kata ulama tafsir maksudnya di alam barzah. Pertanyaan mungkar nakir, orang beriman akan bisa jawab dengan sangat mudah. Setelah dijawab, dibukakan baginya pintu neraka dan dia ketakutan sekali melihat pintu apapun yang ada di neraka itu, gemuruhnya, suaranya, letupan-letupannya. Dia melihat ya banyak sekali jenis siksaan di sana. Maka karena dia ketakutan, malaikat mengatakan, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Lalu ditutup. Ya, karena kau beriman, tidak masuk di sini. Dibuka pintu surga dan sampai kepada dia bau wanginya dan dia bisa melihat surga tersebut. Setelah itu, ya, dia berdoa mengatakan, malaikat mengatakan, ini tempat kamu sekarang dan kau akan kekal di dalamnya. Kata orang atau jenazah ini, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Dan lama kemudian datang orang di sebelahnya, ini semua di liang lahat yang 1x2 meter saja nih, ya. Tapi nanti akan berbeda karena sudah diistilahkan dengan alam barzah. Di mata kita yang masih hidup, dia adalah kotak 1x2 meter. Tapi ya, di dalam hadis ini akan dijelaskan bagaimana kondisi kuburan, dua keadaan orang beriman dan orang kafir. Maka kata Nabi SAW, akan datang di sebelahnya orang yang sangat tampan, bersih, wangi. Kalau tidak salah beberapa riwayat juga menyebutkan menggunakan pakaian putih bersih. Saking kagumnya, maka si mayit ini mengatakan, siapa kamu ini? Maka orang itu mengatakan, saya amal solehmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi sholatnya, puasanya, zikirnya, majelis ilmunya, bakti orang tuanya, segala macam ini dalam bentuk wujud makhluk nanti. Maka dia pun merasa senang karena ditemani di kuburan dengan amal solehnya. Setelah itu, maka akan terdengar suara dari Allah Subhanahu wa taala yang berfirman kepada para malaikat, bentangkan kuburannya seluas pandangan matanya dan tebarkan dalam beberapa riwayat permadarinya dari surga. Beberapa riwayat yang lain, bukakan pintu surga baginya, pintu istanahnya dia, sehingga sampailah kepada dia bau wanginya. Dan dengan kejadian tersebut, sampai wangi ada pembentangan permadani dari surga, jadilah kuburannya taman dari taman surga. Dan begitu terus dia menikmati sampai hari kiamat nanti. Bahkan kata Nabi SAW, kalian nanti demi zat yang jiwaku dalam genggamai, maksudnya demi Allah, kalian akan lebih mengenal istana kalian di surga daripada rumah kalian di dunia. Kenapa bisa? Karena selama di alam barzah di kuburan, kita tiap hari menikmati surga kita, tapi belum bisa masuk. Sehingga kita hafal setiap sudutnya. Jadi kalau ada orang di kuburan sudah 1000 tahun yang lalu, dan dia beriman, berarti sudah 1000 tahun dia menikmati istananya di surga, tapi melalui alam barzah, belum bisa masuk. Dia baru bisa melihatnya, tapi sampai kepadanya bau wanginya, dan dia melihatnya. Dan di tempat ini pernah, kalau yang ikutin kajian kita dulu, ada bedah buku, saya pernah bedah Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. 30 pasal tentang surga, 33 pasal tentang neraka. Itu disebutkan saking besarnya nikmatnya surga itu, diantaranya seseorang mukmin nanti di surga kalau dia sedang duduk di salah satu sudut dari luas sekian luas istana dia dan juga tanahnya, dia tidak akan pindah selama 70 tahun. Karena nikmatnya melihat sisi itu. Setelah 70 tahun dia baru pindah. Itu pun bukan karena bosan, karena ingin menikmati sisi yang lainnya. Kondisi yang berbeda, yang tidak bisa digambarkan. Makanya disebutkan tentang surga itu, semuanya di dalamnya, mala ainun ra'at, semuanya yang akan dilihat nanti oleh mata kita, belum pernah mata lihat sebelumnya, wala udhunun sami'at,
0: dan tidak pernah juga didengar oleh telinga apapun yang akan kita dengarkan dari suara-suara indah di sana, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia sama sekali. Surga di luar ekspektasi kita, jauh lebih luar biasa. Di dunia ini kalau kita pernah rasakan apapun nikmat, misalnya kita pernah makan makanan yang enak sekali, mungkin Bapak Ibu bisa bayangkan makanan yang paling enak pernah dimakan, atau minuman yang paling nikmat yang pernah kita nikmati, atau pakaian yang paling nyaman yang pernah kita kenakan, atau kendaraan yang kita tunggangi, atau rumah yang kita tinggali, dan seterusnya. Maka semua itu adalah miniaturnya surga yang tidak ada nilainya sama sekali. Kata Nabi SAW, perumpamaan dunia dan nikmatnya ini hanya seperti jadi telunjuk yang dicelupkan ke lautan kemudian dikeluarkan. Maka lihatlah berapa banyak tetesan air di jari telunjuk itu. Itu dunia, dan lautan yang luas ini adalah akhirat. Oleh karena itu orang-orang yang mati syahid di medan perang, orang-orang yang ya apa namanya dalam kondisi dia meninggal dalam keadaan baik, ya mereka itu berpikir, oh ternyata hanya amal-amal itu yang kemarinnya, hanya sholat, hanya tutup aurat, hanya puasa, hanya jujur, hanya ini dan segala macam, ini balasannya. Kalau tahu sekian banyak diminta dipanjangin umur supaya sekian banyak lebih banyak lagi beramal soleh, karena sedikit beramal saja sudah luar biasa balasan. Kemudian setelah baliknya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang itu ya meninggal dalam keadaan kafir, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat yang semuanya ini serem menakutkan. 2 malaikat membawa kain kafan dari neraka, dan yang 1 malaikat maut dengan wujud yang berbeda dengan wujud yang tadinya datang kepada orang beriman, kemudian mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada murka Tuhanmu. Maka ruh itu karena ketakutan tidak mau keluar dari jasad, dia berserakan ke tubuh orang itu. Kemudian kata Nabi SAW, para malaikat menarik dengan keras, sehingga digambarkan Nabi SAW seperti bulu domba yang baru habis dicukurin dari badan atau kulitnya. Domba itu kan lembut sekali ya, maka seperti itu, tapi dibasahkan sehingga dia bisa melengket, lalu dililitkan di pohon berduri dan ditarik dengan keras sehingga berantakanlah bulu domba itu. Belum sesaat ruhnya keluar, ditangkap oleh malaikat penyiksa, dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibawa ke langit. Tiba di langit pertama, para malaikat membawa ruh ini mengetuk, lalu malaikat penjaga langit mengatakan, siapa? Disebutkanlah namanya. Namanya Fulan bin Fulan, nama yang paling buruk semait ini di dunia, wa na'udzubillah. Kemudian para malaikat mengatakan, semoga Allah tidak akan memberikan atau memudahkan ruh ini lewat di sisi kami, dan tidak dibukakan pintu langit. Dan di situ disebutkan para malaikat berharap, kata Nabi SAW, jenazah ini tidak, ruhnya ini tidak lewat di sisi mereka karena mengeluarkan bau yang lebih busuk daripada bau bangkai. Karena selama hidupnya yang ada adalah hanya pelanggaran-pelanggaran dan kemaksiatan, dan tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diantarlah jenazah, ruhnya bersama jenazahnya diantar ke kuburan. Setelah dimasukkan ke liang lahat, maka 3 langkah orang yang mengantar jalan, ya, dia masih bisa dengar. Langkah keempat sudah tidak, datang kepada yang mungkar nakir menanyakan pertanyaan, dan dia hanya mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang bilang apa. Ya. Siapa Tuhanmu? Saya dulunya sih dengar katanya Allah. Nah, misalnya. Dia cuma bisa begitu, dia tidak bisa bilang apa-apa. Saya cuma ikut-ikutan orang bilang saja dulu. Maka setelah itu dibukakan baginya pintu surga. Dia lihat indahnya surga itu. Dia kagum melihat pohon-pohon, istana, dayang-dayangnya, semua fasilitas yang luar biasa. Maka malaikat mengatakan, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Harusnya kau bisa masuk sini kalau kau beriman dan beramal saleh, tapi kau tidak mau milih itu. Ditutup, dibuka pintu neraka sampai kepada dia bau busuk dan panasnya, kata Nabi SAW. Maka di saat itu dia pun ketakutan karena malaikat mengatakan, ini tempat kau selamanya. Maka pada saat itu pun dia ketakutan dan dia mengatakan, ya Allah, jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Datang di sebelahnya setelah itu orang yang buruk tampangnya, menakutkan, bau badannya busuk. Ya. Kita berada sendirian di satu tempat yang gelap, yang lahat. Datang orang yang menakutkan duduk di sebelah kita. Lalu orang ini mengatakan, siapa kamu ini? Sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Orang itu mengatakan, saya dosa-dosamu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu dalam 2 penutupan riwayat Bukhari, yang pertama menyebutkan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Bagaimana itu? Allahu alam. Allah ciptakan begitu. Kemudian ya, malaikat itu membawa sebuah besi yang besi itu dipukulkan kepada dia. Yang kalau seluruh jin dan manusia, miliaran jumlahnya jin, miliaran jumlahnya manusia bersatu untuk membalik saja, mereka tidak akan mampu karena beratnya besi itu. Ini bisa dibayangkan besi apa ini gitu ya. Sampai-sampai seluruh jin dan manusia, kalau Nabi SAW bilang kalau 100 orang manusia mau balikin tidak bisa, harus 1000 orang misalnya. Ini enggak, seluruh jin, seluruh manusia miliaran jumlahnya bersatu, mereka tidak mampu membalikan karena beratnya gitu kan. Maka dihantamkan ke orang ini, hancurlah dia, dan dia berteriak, teriakannya itu didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Yang kalau jin dan manusia mendengarkan teriakan si mayit yang sedang dipukul, mereka akan meninggal seketika karena berkerasnya teriakan itu. Riwayat yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala buat dinding kuburannya menghimpit tubuhnya. Lalu Nabi berikan gambaran dengan jari telunjuk atau jari jemari beliau yang disatukan seperti ini. Kata Nabi SAW, maksudnya tulang rusuk kiri kanannya akan bersatu seperti ini karena himpitan kuburan tadi. Kemudian hancur, diutuhkan lagi kembali. Sebagian ulama mengatakan ini berarti digabungkan kedua riwayat. Dipukul oleh malaikat, dia teriak, dihimpit juga, dihancurin. Begitu terus. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Lubang dari lubang neraka. Ya. Himpitan kuburan ini itu akan datang kepada orang beriman dan orang kafir. Cuma bedanya, kalau orang beriman, himpitan kuburan menyentuhnya kemudian melepaskannya. Nah, tapi kalau orang kafir, maka akan terus menghimpitnya sampai tulang rusuknya ya bersatu-satu sama yang lain. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu, sahabat Nabi ini mati syahid beliau ya, kena panah di perang Ahzab. Dan setelah kasus ya pengepungan suku Quraisy yang berkhianat di perang Ahzab, beliau meninggal dunia. Waktu beliau meninggal, disebutkan ya, bahwasanya dengan meninggalnya arsy-Nya Allah goncang karena luar biasa dekatnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-arsy wa futihat lahu abwabus sama'." Sambil menunjuk jenazahnya Sa'ad, kata Nabi SAW, inilah orang yang arsy-Nya Allah goncang dengan dia meninggal dan dibukakan baginya 7 pintu langit, semuanya terbuka untuk dia. Wa syahidahu 70 alfan minal malaika, dan ada 70.000 malaikat yang menyaksikan jenazahnya gitu kan. Laqad damma dammatan thumma furrija anhu, sungguhnya dia sendiri juga telah dihimpit oleh dinding kuburannya lalu dilepaskan. Artinya dia juga ya kena, tapi orang beriman tidak sampai merusak jasadnya, cuma dinding kuburan akan bergeser dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW tentang jenazah anak kecil waktu ditaruh di kuburan, lau ya, kata Nabi SAW, aflata ahadun min dhammatil qabri lanaja hadas sabi. Kalau seandainya ada orang yang bisa selamat ya, dari himpitan kuburan, maka pastikan ya anak ini akan selamat. Tapi karena tidak ada yang bisa selamat, maka karena itu ya, dia kena himpitan. Tapi karena orang beriman, maka hanya himpitan kemudian dilepas. Hanya himpitan kemudian dilepas. Baik, kemudian juga itu tadi prosesi kematian. Nah, mati ini tadi saya bilang kita usahakan mencari mati-mati yang baik karena pasti akan datang ya. Semua proses penyebab kematian itu cuma cerita buat manusia. Ada orang mati karena ditabrak, ada orang mati karena kebakaran, ada orang mati karena meledak pesawatnya jatuh, ada orang yang tenggelam kapalnya terus dimakan oleh ikan. Itu cerita. Sebenarnya kasusnya karena ajalnya sudah datang. Kalau ajal datang, mati akan datang di tempat itu, di waktu itu dia akan mati. Walaupun dia tidak ditabrak mobil, walaupun dia tidak tenggelam kapal, walaupun tidak pesawatnya tidak jatuh, akan mati. Selama ajal belum datang, tidak akan mati. Nah sekarang tinggal bagaimana kita meraih kematian yang terbaik. Mati yang baik tadi saya bilang adalah mati dengan husnul khatimah, kebaikan.
1: Ya, apapun amal soleh yang kita kerjakan, kita sibuk sebelum kita wafat, lalu kita meninggal di atas amal itu, maka itu adalah kebaikan. Ada orang meninggal sujud, ada yang baca Quran, ada yang lagi sedekah, ada yang lagi jenguk orang sakit, ada orang yang ini dan itu silaturahim keluarga misalnya. Dan ada mati terbaik. Ya, kalau itu baik, ada yang terbaik. Mati terbaik adalah mati syahid. Mati terbaik adalah mati syahid. Ya. Dan mati syahid ini dibagi tingkatannya oleh Nabi SAW. Mati syahid sendiri, yang paling mulia mati di medan perang. Laki-laki atau perempuan sama. Kapan Allah Subhanahu wa Taala berikan kemuliaan kayak teman-teman kita di Palestina? Mungkin gambaran sebagian orang, ya kesian mereka ya, mereka tertindas segala macam. Oke, tapi dalam tandalan agama berbeda. Mereka justru orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan mati terbaik ini. Karena memang untuk mati syahid harus mati.

ada lagi yang mengatakan, oh kepala saya sakit ditebas oleh musuh, itu gak ada lagi. Atau peluru atau bom kena badan saya, gak ada. Jadi teman-teman di Palestina tuh, kalau kita yang masih hidup lihat, ih kesiannya di bom hancur badannya, bagi kita, bagi dia tidak ada lagi, dia tidak rasa itu, gak ada urusannya. Cuma satu prosesnya, malaikat mau cabut ruh, sudah kita jelaskan tadi, orang beriman akan mudah, orang kafir akan sulit, clear, selesai. Jadi gak ada urusannya sama proses kematiannya, tapi bagaimana dia menghadapi kematian itu dengan benar. Nah, tingkat tertinggi adalah mati syahid. Dan ini dianjurkan, dianjurkan dan disarankan oleh Nabi SAW agar setiap muslim dan muslimah berharap Allah kasih itu. Tidak usah ada rasa takut. Bagaimana nanti biar Allah yang aturkan. Kalaupun kita sudah berharap sekali mati di medan perang, tapi memang belum ada kesempatannya, cuma hati kita selalu saja berharap Allah kasih mati terbaik itu, Nabi SAW sudah bersabda, man talaba syahadata bisidq, siapa yang berharap mati syahid dengan jujur dari hatinya, ballagahullahu manazil asyuhada wa in mata ala firasyi, Allah akan sampaikan dia ke derajatnya orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi makanya kita selalu berharap Allah tutup dengan itu, dan tidak usah takut. Enggak usah dibayangkan kena peluru, enggak usah dibayangkan kena pedang musuh, itu enggak usah dipikirkan. Ya. Karena itu semua hitungan detik. Waktu Hamzah radhiyallahu anhu meninggal mati syahid di Uhud, maka kata Nabi SAW langsung di lokasi, beliau mengatakan, aku diperlihatkan sekarang Hamzah duduk bertelekan di dipan-dipannya di surga. Maksudnya dia sedang menikmati, memang belum masuk ke dalam surga, tapi Allah gambarkan Hamzah dapat ini loh. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kakaknya Ali bin Abi Talib, beda 10 tahun, mati terbunuh di perang Mu'tah di Jordania. Waktu itu 3.000 pasukan muslim melawan pasukan 200.000 pasukan orang kafir, gitu kan, orang Romawi dan bangsa Arab yang masih kafir pada saat itu. Ja'far termasuk orang yang terbunuh, dan pada saat dia terbunuh kedua tangannya dipotong oleh musuh. Pemandangan yang sangat menakutkan bagi orang yang masih hidup. Tapi subhanallah, Nabi SAW memberikan gambaran. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya aku diperlihatkan sekarang Ja'far, ya, kedua tangannya diganti oleh Allah dengan sayap, dan dia sedang terbang bersama malaikat mengelilingi surganya. Jadi prosesi hitungan detik itu tidak usah dipikirkan. Yang penting bagaimana kita meninggal dalam keadaan baiknya. Gitu. Baik tadi dengan amal soleh, lagi sibuk dari amal soleh ke amal soleh, atau memang kita mati syahidnya. Kemudian, ya, mati syahid kalau bukan di medan perang, ada mati syahid yang lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, tanya kepada para sahabat, menurut kalian siapa saja yang mati syahid? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang yang mati di medan perang. Kata Nabi SAW, kalau begitu syuhada umatku sedikit. Maksudnya orang yang mati syahid sedikit. Karena berapa orang yang pergi medan perang? Mayoritasnya tidak pergi perang. Kayak sekarang teman-teman di Gaza, mereka saja yang 2 juta lebih itu. Selebihnya gak ada yang ikut berperang. Paling bisa mendoakan atau berusaha, gitu kan? Tapi tertutup semua pintu-pintunya. Lalu bagaimana caranya? Kata Nabi SAW, sungguhnya orang yang meninggal tenggelam, mati syahid. Orang yang meninggal tabrakan, terjungkal dari tunggangannya, mati syahid. Orang yang meninggal kena wabah, kayak kita kemarin corona misalnya, mati syahid. Ya. Orang yang meninggal karena kena penyakit perut, apa saja? Penyakit perut apa saja? Ya, lambung, ya, perut, ini semua. Kalau orang meninggal karena kena itu, maka ini juga mati syahid. Ya. Orang yang meninggal dalam kondisi wanita melahirkan, ya, mati syahid. Orang yang meninggal juga kebakaran. Kemudian orang yang meninggal dalam beberapa riwayat yang lain itu membela kehormatannya atau hartanya atau keluarganya. Ini semua dihitung orang yang mati syahid. Berarti mati syahid cukup banyak. Kita tinggal berharap Allah kasih kita pada saat mati. Tidak usah dipikirkan prosesinya. Ya, tapi bagaimana kita bisa mendapat itu? Mirip begini, saya pengen sekali haji, tapi gak ada uangnya. Kalau kita selalu pikirkan

0: uangnya susah hajinya. Mohon kepada Allah supaya Allah mudahkan haji dengan caranya Allah. Nanti Allah berangkatkan kita dengan caranya. Begitu saja. Mau sholat malam, kalau kita selalu beban, oh nanti saya ngantuk, nanti saya susah, tidur saya kurang, gak sholat-sholat. Ya Allah mudahin saya supaya sholat malam. Allah punya cara nanti. Kita bangun, kemudian kita sholat dengan kuasa Allah SWT. Begitu seterusnya, ya. Sama dengan masalah ini. Jadi ini prosesi kematian dan juga mati-mati yang baik. Sekarang tinggal kita memastikan, Bapak Ibu sekalian, kalau di kuburan itu benar-benar ada nikmat dan ada siksaan, ya. Dan beberapa dosa-dosa besar yang menjadi penyebab siksa kubur di alam barzah. Kalau nikmat kubur sudah kita jelaskan tadi, ya. Artinya dia akan menjadi taman dari taman surga dan dia akan, ya, terus saja dalam kondisi itu sampai hari kebangkitan nanti. Sebagian riwayat juga menjelaskan kalau orang-orang mukmin nanti pada saat dibangkitkan dari kuburan mereka, maka mereka seperti orang yang baru bangun dari tidurnya dan ingin sholat. Dia langsung berbicara, saya ingin mengerjakan sholat. Itu ada beberapa riwayat disebutkan seperti itu, ya. Tapi kalau orang-orang dalam kondisi yang disiksa ini luar biasa. Dalil yang paling kuat tentang masalah adanya siksa kubur, ya, itu adalah kasusnya Fir'aun. Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'min, surah nomor 40 ayat 45 sampai 46. Ini dalil selain hadis tadi yang kita sebutkan oleh siksa kubur, ini dalil yang kata ulama yang paling kuat membahas tentang adanya siksa di kubur itu. Surah Al-Mu'min ayat 45 sampai 46 yang berbunyi, فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Al-Mu'min, surah nomor 40 atau surah Ghafir nama lainnya, ya. Surah ini ada dua namanya, surah Ghafir, surah Mu'min. Surah nomor 40 urutannya dalam Al-Quran dari 114 surah, ayatnya 45 sampai 46. Terjemahannya, Fir'aun berserta kaumnya, maka Allah selamatkan Musa dari kejahatan Fir'aun, dan Fir'aun berserta kaumnya yang kafir bersamanya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat nanti akan dikatakan, Allah berkata kepada para malaikatnya, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke azab yang sangat keras. Jadi surah Mu'min 45-46 ini jelas Allah pisahkan di sini. Ada siksa kubur, ada juga siksa di neraka nanti. Karena dikatakan Fir'aun setiap hari diperlihatkan siksanya, nerakanya pagi dan petang. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Fir'aun berserta kaumnya dikepung dengan azab yang buruk. Maksudnya adalah dengan dia tenggelam di lautan awalnya pada saat meninggal, kemudian dia akan masuk, ya, ke dalam alam barzah dan disiksa di kuburan tersebut, serta nanti pada saat hari kebangkitan dibangkitkan lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Sebab-sebab siksa kubur yang paling mendasar adalah yang sudah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umumnya semua dosa besar yang tidak sempat taubat. Umumnya semua dosa besar yang tidak sempat taubat. Ya. Yang disebutkan dalam hadis cukup banyak, seperti misalnya namimah. Namimah itu adu domba. Ya. Kemudian tidak cebok pada saat kencing. Nah, ini dosa besar, ya. Bukan dosa kecil. Dan kedua ini digabungkan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim. Waktu Nabi SAW lewati dua kuburan, lalu beliau mengatakan, sesungguhnya pemilik dua kuburan ini sedang disiksa sekarang, dan mereka disiksa dengan dua dosa yang tidak dianggap besar oleh sebagian orang, tapi ketahuilah dia adalah dosa besar. Yang satu, tidak cebok pada saat kencing, ataupun dia cebok tapi tidak bersih, masih ada tetesan. Kita tahu dalam Islam ada bab tahara, dalam fikih bab suci,
1: setetes saja sudah cukup membuat tidak sah wudu kita dan tidak sah sholat kita. Maka itu penting sekali untuk diperhatikan. Tentu yang dihukumi adalah sesuatu yang nampak depan mata. Jangan juga Bapak Ibu ikutin masukkan dirinya ke bab was-was ya. Karena sesuatu yang tidak nampak oleh mata, maaf, misalnya kita duduk kencing, kemudian ada percikan mungkin yang kita tidak lihat, maka itu tidak dihukumi dalam Islam. Kita tidak pernah tahu mana percikan yang tidak. Tapi kalau yang sudah jelas kita lihat, oh kepercik di kaki kita, kita rasain, nah itu yang kita bersihkan, ya. Kemudian tentu di sini masuk di dalamnya pensucian dari sisi haid, nifas, ya, semua ini masuk khusus bagi ibu-ibu, ya. Jadi tidak bisa main-main, memang harus mensucikan diri. Kemudian yang kedua adalah namimah atau ya, ini apa adu domba, ya. Biasa kita bisa mengatakan adu domba. Kenapa dikatakan adu domba? Domba itu kan kalau kita lihat biasanya dia berteman tuh, jantan sama jantan, tapi sangat mudah untuk diadu. Begitu dihadapkan satu sama yang lain, ya mereka saling menatap seakan-akan mau berantem, langsung tiba-tiba berkelahi seketika. Makanya dibahasakan dengan adu domba. Jadi siapapun yang tadinya baik hubungannya, kemudian tiba-tiba ada orang ketiga masuk dan membuatnya berantem, nah ini pengadu domba ini. Namanya namina. Namimah ini bahaya sekali. Oleh karena itu teman-teman jangan pernah masuk kerana orang lain. Nggak usah campurin. Kalau kita ahli di bidangnya dan sedang diminta saran dan nasihat, baru kita masuk. Kalau enggak usah ikut campur. Jangan ikut campur. Karena ikut campur ini bisa saja kita membela orang yang salah. Atau malah kita menjadi pengadu domba. Ya, dua orang suami istri lagi ribut, lalu minta saran kita. Kalau kita bukan ahlinya, jangan ikut campur. Maaf, saya bukan ahlinya. Jangan tanya saya. Karena bisa saja ibu terbawa perasaan karena yang cerita adalah perempuan, ibu bela dia padahal mungkin dia yang salah, suaminya yang benar. Lalu ibu adu domba dia sama suaminya. Tadinya masalahnya cuma 5%, karena ibu ikut campur jadi 50%. Ya, akhirnya dibumbu-bumbuin. Dia tidak sadar si perempuan yang dia sedang motivasi ini akhirnya jadi cerai sama suaminya karena dia, padahal dia niatnya baik. Jadi kalau bukan ahlinya enggak usah ikut campur. Ya. Kalau kita merasa diri kita tidak tahu, jangan. Ya, apalagi kalau saran kita salah, ya. Itu diantaranya. Kemudian yang ketiga, ya, adalah dusta, bohong. Ini disebutkan dalam banyak riwayat, digabung itu masalah dusta, ya. Ini di dalam hadis Isra dan Mi'raj. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan seseorang yang tertidur. Ini di alam barzah, ya, belum neraka ini. Belum neraka. Seseorang yang baring di atas tanah, kemudian di atas kepalanya ada seseorang laki-laki yang memegang sebuah besi kait yang tajam, lalu memasukkan ke mulut orang yang tidur dan ditarik sampai ke tengkuknya, lalu dimasukkan ke hidungnya, ditarik sampai ke tengkuknya, lalu dimasukkan ke matanya, ditarik sampai ke tengkuknya. Jadi tiga ini dirobek oleh orang yang berdiri. Maka Nabi lihat kondisi, lalu Nabi SAW bilang, siapa orang ini, dosanya apa sampai separahin? Dan ini bukan cuma sebelah kanan, kiri kanan, ya, kiri kanan mulutnya, kiri kanan hidungnya, kiri kanan matanya. Maka kata Nabi, kata para malaikat, ini orang keluar dari rumahnya bawa berita bohong, dia sebarin berita bohong sampai tersebar di mana-mana, hoax, ya, dia sebarin, ya, sehingga akhirnya sudah sulit dia untuk membendungnya. Ini bahayanya, makanya jangan ikut-ikutan, ya. Tidak usah, begitu buka WA, begitu buka medsos, cari ilmu, cari yang bermanfaat, bukan gosip, ya, bukan berita ini. Kadang-kadang kita baru buka WA atau baru ketemu muka, sudah tahu belum, sudah tahu apa tentang gosipnya orang, ya, tentang kondisi pembantunya, tentang kondisi suaminya, tentang kondisi pekerjaannya. Ini hati-hati, ya, nanti akhirnya jadi masalah. Kemudian selanjutnya yang kelima itu adalah para pezina, ya. Itu disebutkan dalam riwayat juga, kalau Nabi SAW bilang, aku diperlihatkan golongan laki-laki dan perempuan berada di satu tempat seperti cekungan kendi, ya, dan di bagian bawahnya itu ada lubang keluar api. Nah, si laki-laki perempuan ini kalau api keluar dan mereka tidak menggunakan busana, mereka pada saat api itu keluar, mereka berusaha lari, tapi karena cekungan ini mereka tidak bisa naik, maka mereka terbakar oleh api itu. Lalu api itu masuk lagi, mereka gelinding ke bawah, diutuhkan lagi kembali, begitu terus keluar lagi api, mereka kebakar lagi, mereka gelinding lagi, begitu terus. Waktu Nabi SAW tanya malaikat, maka dikatakan mereka adalah para pezina. Ya, dalam riwayat lain ada orang yang diperlihatkan kepada Nabi SAW dikasih makanan enak sama makanan busuk, maka dia pilih makanan busuk. Ya. Waktu ditanya kenapa, siapa orang ini, kata para malaikat, inilah pelaku zina. Dikasih pintu nikah, dia tidak nikmati, malah dia masuk ke pintu zinanya. Kemudian yang selanjutnya, itu yang keenam, adalah riba, pemakan riba. Nah, ini termasuk penyebab siksa kubur yang berat sekali, ya, karena mereka akan berenang di lautan penuh dengan darah, dan setiap kali mereka ke pinggiran lautan itu, ada seorang yang menghantam dia dengan batu, jatuh lagi, begitu terus, ya. Itu disebutkan tentang masalah pemakan riba. Ya, kemudian juga pemakan harta haram secara umum, ya. Kayak misalnya mengambil harta rampasan perang, manipulasi data, nah ini semua, ya, contoh-contohnya. Dan umumnya kata ulama, semua dosa-dosa besar penyebab siksa kubur selama dia tidak taubat. Tapi kalau bapak ibu, ya, seperti misalnya bubar dari sini, oh tadi kita sudah dengar nih, nanti akan ada siksa kubur, kita mungkin kebayang kalau kita pernah punya dosa misalnya, lalu kemudian kita taubat, maka itu satu proses yang sangat luar biasa. Karena saya akan jelaskan sekarang, setelah mengetahui dosa-dosa, terutama dosa besar ini adalah penyebab siksa kubur, bagaimana caranya selamat dari siksa itu, maka taubat. Kalau dosa itu berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, seperti orang berzina, dia tinggal taubat nasuha kepada Allah dengan tiga syaratnya, tinggalkan dosa itu, sesali dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Tiga syarat itu. Tinggalkan, lagi zina berhenti, lagi bohong berhenti. Kemudian yang kedua, sesali. Yang ketiga, janji sama Allah tidak mengulanginya. Kalau berhubungan dengan hak Allah juga, tetapi ada dendahnya. Kayak misalnya orang bersumpah atas nama Allah. Kan selain tobat, dia dianjurkan bayar kafarah, dendah, ya. Dendahnya itu membebasin budak atau memberi makan 10 orang miskin atau pakaian buat mereka 10 orang, atau dia puasa 3 hari berturut-turut. Atau misalnya puasa Ramadan, ada yang punya utang, dia taubat dan dia bayar utangnya. Atau zakat yang belum dia keluarkan dari harta dia, selain taubat dia ngeluarkan zakatnya. Jadi dia supaya lepas dari hukuman tersebut. Nah, ini poinnya, ya. Tadi itu penolak bayar zakat juga termasuk siksa kubur, ya, dan semua dosa besar. Jadi kita usahakan menyelesaikan dosa-dosa kita pada Allah SWT. Kalau dosa itu berhubungan dengan makhluk, maka ini dirincikan. Makhluk, ya, sesama manusia. Kalau itu adalah perusakan citra, seperti gosip tadi, ya, ghibah orang, fitnah, ya, perusakan citra, maka ini harus taubat kepada Allah, kemudian juga minta maaf dan keridhaan orang itu. Ya. Kalau berhubungan dengan masalah pengambilan barang, mencuri, manipulasi data, taubat kepada Allah, minta maaf kepada orang tersebut dan kembalikan haknya. Kalau kita tidak mampu, minta keridhaannya. Kemudian kalau yang ketiga, berhubungan dengan masalah fisik. Ya. Fisik. Fisik itu kayak kita pernah pukul orang segala macam, ini dalam Islam ada namanya kisos, ya. Makanya Nabi SAW pada saat mau meninggal, beliau mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti secara fisik, maka ini berjasad Muhammad. Beliau mengatakan bukan Rasulullah SAW, beliau mengatakan jasad Muhammad, maka kisoslah. Dan beliau pernah memanggil pembantu Ummu Salamah, istri beliau, salah satu istri beliau alaihissalam. Kemudian pembantu itu rupanya tidak jawab panggilan Nabi. Ummu Salamah lalu ke kamar pembantu itu lalu berkata, ya, kenapa saya melihat, mendengar Rasulullah SAW panggil-panggil kamu, kamu gak jawab. Maka kata pembantu tersebut, demi zat yang mengutus Nabi dengan benar, aku tidak dengar, kata pembantu. Lalu dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, demi zat yang mengutus Anda dengan kebenaran, benar-benar saya tidak dengar Anda panggil. Maka kata Nabi SAW sambil pegang kayu siwaknya, beliau mengatakan, kalau bukan karena kisos, maka saya akan hukum kau dengan kayu siwak ini. Kalau bukan saya khawatir nanti saya pukul kamu dengan ini, saya pun nanti dipukul hari kiamat, maka saya akan kisos kamu. Oleh karena itu tidak boleh ikut-ikutan dalam masalah yang terutama sering mukul-mukul ya. Ini jauhkan dari sifat kita. Dalam Islam berperang saja ada adabnya, tidak boleh sembarangan ya. Nah, ini cara kita untuk melepaskan diri dari siksa kubur tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting adalah banyak melakukan amal saleh. Terutama setelah taubat banyak amal saleh. Jadi ada di antara amal-amal saleh itu yang memang melindungi hamba tadi, seperti sedekah, membaca Quran ya. Itu nanti akan melindungi seseorang hamba terutama di kuburannya. Seperti pernah dengar tentang keutamaan surah Al-Mulk ya. Tabarak, kata Nabi SAW 30 ayat dalam Al-Quran yang kalau siapapun membacanya maka dia akan selamat dari fitnah kubur, dia akan terselamatkan dari siksa kubur itu. Tapi umumnya semua amal saleh itu adalah sangat dianjurkan untuk dijaga. Sedikit saya tambahkan juga sebagai penutup, tambahan mati yang baik ya. Kalau tadi mati yang baik itu adalah mati dengan semua jenis amal saleh, kemudian juga yang terbaik mati syahid. Sudah kita jelaskan tadi mati syahid. Ada juga mati yang baik itu, kuasa Allah SWT tentunya, ini orang yang meninggal hari Jumat. Orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumatnya. Itu memang ada sendiri, secara khusus disebutkan juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yamutu yawmal jum'a wa laylatal jum'a illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Ya. Setiap muslim yang meninggal pada hari Jumat akan atau malam Jumat akan dijaga oleh Allah dari fitnah kubur. Kemudian juga saya tambahkan tentang masalah orang yang meninggal dalam kondisi dia berihram. Berihram kayak orang lagi haji atau umrah. Nah, itu juga punya keutamaan sendiri ya. Karena kalau mereka meninggal maka mereka amalnya, amal yang sedang dikerjakan terus berjalan. Jadi seperti dia terus haji atau terus umroh ya, sampai menjelang hari kiamat nanti. Walaupun misalnya itu haji pertama dia, tapi lagi ihram dia meninggal, maka berarti dia juga akan mendapatkan keutamaan tersendiri. Yang terakhir adalah orang yang meninggal dan mendapatkan syafaat Nabi SAW ya, ini secara khusus orang yang meninggal di kuburan Baqi di kota Madinah, atau orang yang meninggal di Madinah tapi khususnya kuburan Baqi. Dan sampai hari ini memang yang lebih banyak dipakai adalah kuburan Baqi yang ada di sebelah ya timurnya atau baratnya tepatnya Masjidil Nabawi gitu. Karena kata Nabi SAW setelah mengucapkan salam kepada penduduk Baqi, beliau mengatakan Allahumma ighfir li ahli al-Baqi al-gharqat, ya Allah ampunilah penghuni Baqi gharqat. Nah, ini secara khusus. Jadi siapapun umat Islam yang meninggal kemudian dikubur di sana itu sangat baik. Dan juga ada anjuran memang untuk kita meninggal di kota Madinah. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa meninggal Madinah maka meninggallah. Nah, siapa yang meninggal di sana maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Nah, syafaat di sini pertolongan Nabi SAW. Kita harap mudah-mudahan juga selamat dari siksa kubur itu sendiri. Allahu a'lam. Baik, kalau ada benda dari Allah, kalau ada dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas,
3: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
5: Lagi full seneng kayaknya ini. Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
6: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
6: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Pendengar, amal jariah adalah sebutan bagi amalan yang terus mengalir pahalanya, walaupun orang yang melakukan amalan tersebut sudah wafat. Amalan tersebut terus memproduksi pahala yang terus mengalir kepadanya. Dari Abu Hurairah menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam atau manusia wafat, maka terputuslah semua pahala amal perbuatannya, kecuali tiga macam perbuatan, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Selain dari ketiga jenis perbuatan itu, ada lagi beberapa macam perbuatan yang tergolong dalam amal jariah. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara amal kebaikan yang mendatangkan pahala setelah orang yang melakukannya wafat ialah ilmu yang disebarluaskannya, anak soleh yang ditinggalkannya, mushaf atau kitab-kitab keagamaan yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang dibangunnya untuk penginapan orang yang sedang dalam perjalanan, sungai yang dialirkannya untuk kepentingan orang banyak, dan harta yang disedekahkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendengar, di dalam hadis tersebut ada 7 macam amal yang tergolong amal jariah. Di antaranya, yang pertama, menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti diskusi, ceramah, dakwah, dan sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah menulis buku yang berguna dan mempublikasikannya. Yang kedua, mendidik anak menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh akan selalu berbuat kebaikan di dunia. Menurut keterangan hadis tersebut, kebaikan yang diperbuat oleh anak soleh pahalanya sampai kepada orang tua yang mendidiknya yang telah wafat, tanpa mengurangi nilai atau pahala yang diterima oleh anak tersebut. Yang ketiga, mewariskan mushaf atau buku agama kepada orang-orang yang dapat memanfaatkannya untuk kebaikan diri dan masyarakatnya. Yang keempat, membangun masjid. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi SAW. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, walau sekecil apapun itu, maka Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang yang membangun masjid tersebut akan menerima pahala seperti pahala orang yang beribadah di masjid itu. Yang kelima, membangun rumah atau pondokan bagi orang-orang yang bepergian untuk kebaikan. Setiap orang yang memanfaatkannya, baik untuk istirahat sebentar maupun untuk bermalam dan kegunaan lain yang bukan untuk maksiat, akan mengalirkan pahala kepada orang yang membangunnya. Yang keenam, mengalirkan air secara baik dan bersih ke tempat-tempat orang yang membutuhkannya, atau menggali sumur di tempat yang sering dilalui atau didiami banyak orang. Setelah orang yang mengalirkan air itu wafat, dan air itu tetap mengalir serta terpelihara dari kecemaran dan dimanfaatkan orang yang hidup, maka ia mendapat pahala yang terus mengalir. Semakin banyak orang yang memanfaatkannya, semakin banyak ia menerima pahala di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membangun sebuah sumur lalu diminum oleh makhluk atau burung yang kehausan, maka Allah akan memberinya pahala kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah. Yang ketujuh, menyedekahkan sebagian harta. Sedekah yang diberikan secara ikhlas akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 18, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Wallahu a'lam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampak keheranan mendengar pengakuan tulus Ma'is bin Malik. Sadarkah Ma'is bahwa pengakuannya berakibat dijatuhi hukuman mati? Karena itu Rasulullah bertanya, apakah orang ini sedang mengalami gangguan kejiwaan? Ia tidak gila, jawab sahabat yang hadir. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih juga meragukan ketulusannya. Beliau pun menyuruh salah seorang di antara yang hadir untuk mencium aroma tubuhnya. Jangan-jangan ada bau minuman keras. Bisa diduga laki-laki ini sedang mabuk berat. Juga tak tercium sedikit pun bau minuman keras di tubuhnya. Untuk lebih meyakinkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya langsung kepadanya, "Apakah betul Anda berzina?" "Iya," jawab Ma'is, seraya mendesak agar segera dibersihkan dirinya dari dosa zina. Dia siap menjalani hukuman rajam. Kasus serupa terjadi pada diri wanita Ghamidiyah asal Lembah Juhaina. Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengaku hamil hasil zina dan memohon agar dijatuhi hukuman rajam seperti terjadi pada Ma'is. Rasulullah menganjurkan agar ia segera bertaubat kepada Allah sambil menunggu lahir bayi yang ada di kandungannya. Wanita itu kembali melaporkan diri setelah bayinya lahir dan mendesak agar segera menjalani eksekusi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masih juga menyuruhnya pulang dan memberinya kesempatan untuk menyusui sampai anaknya bisa disapih. Wanita itu pun kemudian datang kembali kepada Rasulullah sambil menggendong anaknya. Di tangannya ada sepotong roti sebagai tanda bahwa sang anak benar-benar sudah disapih. Kesempatan ini mestinya dapat dimanfaatkan oleh wanita Ghamidiyah itu untuk melarikan diri. Rasulullah pun tidak akan menyuruh para sahabat mencari wanita itu atau memasukkannya dalam daftar buronan jika benar bahwa setelah anaknya disapih ternyata ia tidak melaporkan diri. Tampaknya Rasulullah sangat memahami bahwa wanita ini sungguh-sungguh bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Ma'is dan wanita Ghamidiyah adalah dua sosok anak manusia langka di zaman sekarang ini. Keduanya datang melaporkan diri, mengakui kesalahannya, lalu minta dihukum dengan hukuman paling berat yang dapat merenggut nyawa. Keduanya seperti tidak yakin bahwa taubatnya akan diterima oleh Allah jika hanya dengan lantunan doa dan istighfar tanpa menjalani hukuman sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah. Keduanya memilih hukuman di dunia walaupun teramat berat daripada di akhirat nanti dihukum dengan hukuman yang lebih dahsyat. Usai eksekusi, para sahabat masih memperdebatkan apakah taubatnya diterima oleh Allah atau tidak. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempertanyakan, apa layak mensolatkan jenazah orang yang berbuat dosa zina seperti ini? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan, sungguh Allah telah menerima taubatnya. Bila taubatnya dibagikan kepada seluruh umat ini, niscaya taubatnya masih tersisa. Hadis riwayat Muslim.